0: Ya, pertama bagi orang tua yang yang sudah terlanjur mendoakan keburukan pada anak, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anaknya. Semoga saja Allah tidak kabulkan doa keburukan tersebut, gitu ya. Adapun apabila sudah terjadi Allah kabulkan doa keburukan pada anaknya tadi, tetap orang tua beristighfar juga, dan anak yang saleh dia meridhai apa yang Allah takdirkan, gitu ya. Tidak kemudian memusuhi ayahnya, menyalahkan ayahnya, tidak seperti itu. Kalau sudah terjadi, sudah, artinya kita mengharapkan ajar dari Allah, memikirkan insya Allah hal-hal yang positif di balik musibah tadi, seperti Ustaz Abdullah nyatakan banyak hal yang positif, dia jadi bertaubat, dia jadi bisa berdakwah dan lain sebagainya, itu banyak kebaikan-kebaikan. Ini kita perlu, penting sekali untuk tidak mudah menyalahkan, gitu ya, apabila sudah terjadi, apalagi hal tersebut sifatnya spontan, tidak disengaja, gitu ya, tidak disengaja, dan setelah diingatkan ada penyesalan dan beristighfar, mohon ampun, sudah selesai, tidak diperbesar. Ini penting ya dalam kehidupan. Pernah suatu hari di perang Uhud, di masa Nabi SAW terjadi perang Uhud. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ikut berperang dalam perang Uhud di barisan kaum muslimin, termasuk ayah Hudzaifah. Ayah Hudzaifah dibunuh dalam perang Uhud oleh sesama kaum muslimin karena tidak sengaja. Sebagian sahabat tidak tahu kalau ternyata yang dibunuh ini muslim, gitu ya. Disangkanya musyrik. Padahal Hudzaifah sudah berteriak sebelumnya bahwa itu ayah saya sudah, tapi tidak terdengar rupanya dalam peperangan, terlanjur. Hudzaifah mengingatkan kepada mereka yang sudah membunuh tadi, itu ayah saya. Mereka mengatakan, kami tidak mengetahui kalau dia muslim, gitu. Dan saat itu luar biasa ya, kejadian tadi menyakitkan Hudzaifah, membuat sedih, tapi yang keluar dari lisannya adalah yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, karena tidak sengaja. Walaupun ada kewajiban untuk membayar diat, ya, itu lain masalah hukum. Orang yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja, bayar diat itu suatu kewajiban. Meskipun demikian, oleh Hudzaifah sebagai penanggung jawab keluarga, diat yang diterimanya pun disedekahkan semuanya kepada kaum muslimin.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Hari ini kita akan masuki bab yang ke-25 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Judulnya adalah kewajiban bersilaturahim. Kewajiban bersilaturahim berarti silaturahim itu hukumnya wajib. Ya. Kalau seandainya ditinggalkan, maka bisa mendatangkan dosa bagi yang meninggalkan. Apalagi seandainya silaturahim itu terkait dengan orang tua yang memang wajib untuk dibaktini oleh anaknya. Lantas siapa saja yang harus kita silaturahimi? Inilah yang dibahas di hadis nomor 47 yang dibawakan oleh beliau dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man abar?" Wahai Rasul, siapakah yang harus aku baktini? Siapakah yang harus aku sikapi dengan baik? Inilah kebiasaan para sahabat. Ketika mereka akan mengamalkan sesuatu, mereka bertanya terlebih dahulu kepada ahlinya supaya tidak keliru. Supaya tidak keliru. Maka setelah mendengar pertanyaan dari sahabat itu, maka beliau SAW pun menjawab, ummaka wa abak. Yang paling wajib untuk engkau sikapi dengan sikap yang terbaik adalah ummaka. Siapa ummaka? Ibumu, wa abaka, dan bapakmu. Berarti silaturahim yang nomor satu adalah silaturahim anak kepada orang tuanya. Beberapa saat yang lalu saya dapat cerita, ada seorang ibu yang sakit-sakitan. Kemana-mana berobat, berangkat sendiri. Gak ada yang nemeni. Suaminya sudah meninggal dunia. Usianya sudah mungkin 60-70 tahunan. Jalannya sudah pelan, ngantri berjam-jam di rumah sakit. Ketika ditanya putranya di mana, ada berapa putranya? Lupa saya, 4 apa 6 putranya. Kok gak diantar putranya? Sibuk. Allahu. Punya anak 4 atau 6, gak ada satupun yang punya kesempatan untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. Ini anak model apa? Anak model apa? Dia bisa perhatian kepada istrinya, dia bisa perhatian kepada anaknya, dia bisa perhatian kepada teman di kantornya, tapi kepada ibunya sendiri gak bisa perhatian. Ini anak model apa ini? Ya. Maka sahabat itu ketika tanya kepada Nabi SAW, siapa yang harus saya dahulukan? Ibumu dan bapakmu. Itu nomor satu. Seluruh kesibukan yang lain kalah. Entah itu kesibukan pekerjaan. Ya. Entah itu kesibukan apalagi hanya sekedar untuk bermain. Ya. Nomor satu adalah orang tua. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ukhtaka wa akhak. Wa ukhtaka wa akhak. Terus siapa lagi setelah bapakku dan ibuku yang harus aku baiki? Nabi SAW katakan, saudarimu dan saudaramu. Saudarimu berarti perempuan, saudaramu berarti laki-laki. Kakak kandungmu atau kakak atau adik kandungmu, yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan sangat disayangkan betapa banyak kakak beradik yang tidak akur cuma gara-gara rebutan apa? Warisan. Memalukan. Padahal sama-sama muslim, sama-sama muslimah, cuma gara-gara remeh temeh urusan warisan terus silaturahimnya putus. Itu bukan sifat seorang muslim dan muslimah. Bapak, ibu, saudara, saudari. Terus siapa lagi? Wa maulaka alladhi yalidhak. Setelah itu kemudian kerabat-kerabatmu, saudara-saudaramu yang terdekat. Berarti siapa kira-kira?

atau adik ibumu perempuan itu sama kayak ibumu. Adik perempuan ibumu atau kakak perempuan ibumu itu sama kedudukannya kayak ibumu. Ya. Sudah, itu yang terdekat. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan hakun wajib, itu adalah hak yang wajib untuk ditunaikan. Ini jelas sekali perkataan Nabi wajib. Ya. Berarti kalau enggak dilakukan bisa berdosa. Warahimun mausulatun, itulah silaturahim yang harus disambung oleh seorang muslim. Kita ulangi, siapa? Ibu, terus bapak, terus saudara, terus saudari, terus kerabat-kerabat lainnya yang dekat-dekat. Pelajari nasab kita untuk kita bisa menyambung silaturahim dengan maksimal. Hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, tapi secara umum silaturahim banyak hadis yang menunjukkan tentang perintah menyambungnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tentunya pada hari ini setidaknya kita mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama, bagi yang berkumpul di majelis dan di masjid ini, kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, sholatul jamaati tabdulu min sholatil faddi bi khamsi wa ishrina darajah wa fi riwayatin bi sab'i wa ishrina darajah. Bahwa baginda Rasulullah SAW mengatakan sholat berjamaah lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian dengan dilipat gandakan 20 kali lipat, 25 lipat atau 27 lipat sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Dan keutamaan insyaallah kita menunggu sholat ke sholat, yaitu yang dinamakan dengan itikaf, intidor. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa intidoru sholati ila sholat sholatun, bahwa menunggu sholat ke sholat dihitung sholat. Dan keutamaan juga bagi orang yang sholat isya berjamaah. Waqad qala Nabi sallam, lau ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fis subhi thumma la atauhuma ila habwa la atauhuma walau habwa. Nabi sallam mengatakan, seandainya orang-orang tahu tentang keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Dan ini keutamaan yang sangat agung. Sedangkan keutamaan yang kedua, kita berada dalam majelis ilmu, yang mana majelis ilmu majelis yang diridhoi oleh para malaikat, yang didoakan oleh para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di sarangnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hut fi bahriha wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khairah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadum ajnihatahu li talabil ilmi ridan bima yaf'al. Baginda Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di sarangnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, bersolawat kepada orang-orang yang belajar ilmu. Adapun solawat Allah kepada orang yang mengajarkan ilmu dan kepada orang yang belajar ilmu agama, din, yang dimaksud Allah mengampuni, Allah merahmati.

dan Allah memberkati. Sedangkan salawat para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, dan ikan-ikan yang ada di lautan, dan semut-semut yang ada di sarangnya, maka yang dimaksud mereka memintakan ampunan buat kita. Mereka berdoa kepada Allah, Allahummaghfir lahum. Mereka memintakan rahmat buat kita semua kepada Allah Ta'ala, Allahummarhamhum, ya Allah rahmati mereka. Maka majelis ilmu, majelis zikir adalah majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat agung.

0: Ramuan herbal.
1: Gejala ibu saya perut sebelah kiri sakit, kembung, terasa keras, muntah, lemas. Ini kejadi kenapa ya? Kata perawat sementara TB usus, tapi ini belum pasti. Terima kasih gitu.
2: Ada kemungkinan infeksi di usus memang, karena menggembung atau kembung tadi ditambah dengan mual muntah. Tapi lebih jelasnya memang perlu diagnosa dokter. Kalau saya lebih, kalau di ulu hati dan ulu hati tengah ya, tengah agak bawah di atas pusar kita kira-kira 4 jari kok sakit ketika disentuh. Ada kekhawatiran saya di masalah juga di semacam batuk empedu ya. Cuman kalau cuman kiri terus kembung tadi bisa, kalau TB usus bisa sih. Cuman bisa diatasi dengan Yakult bisa. Wah, benar. Atau susu fermentasi ya. Iya. Atau mungkin dengan picuan-picuan herbal lain, tapi yang sifatnya anti peradangan, seperti air kelapa muda. Air kelapa muda ini bisa membantu untuk masalah peradangan. Sifatnya diuretik, nanti akan banyak keluar endapan-endapan. Tapi kalau di sini TB
1: itu luka,
2: TB
1: bukan?
2: Itu bukan, TB itu virus mas.
1: Oh virus.
2: TB itu virus.
1: TB kayaknya biasanya di paru-paru tuh ya, TB
2: iya.
1: Sama TBC gitu. Kalau
2: sosial, ya, oh, ya TBC, TB itu bisa di paru-paru, bisa di kaki, bisa di tulang. TB itu virus.
1: Virus
2: TB. Jadi memang ini habitatnya di tanah. Jadi kemungkinan itu makannya kurang higienis, atau boleh pakai dengan obat-obatan tipes.
1: Yang cacing itu ya?
2: Iya, bisa, boleh. Atau mungkin biasanya kalau di dokter nanti jika dikasih amoksilin, kasih ini, insya Allah bisa teratasi. Cuman TB memang agak susah, memang agak harus sabar karena di situ ada peradangan yang luar biasa dan biasanya sampai bernanah. Cuman semoga Allah berikan hikmah sehingga Allah berikan kemudahan nanti dalam ikhtiar kesembuhannya. Dan biasanya kalau sakitnya sampai, kalau TB itu biasanya sampai nggak bisa tidur itu, sampai nguling-nguling kayak orang usus buntu. Ya pernah nemuin sekali itu, akhirnya dipotong memang ususnya.
1: Usus buntunya?
2: Iya, udah usus itu yang kena TB-nya. Dipotong, diambil, kemudian dislup namanya, dislup.
1: Tambah gitu, kecil berarti. Panjangnya berkurang ya.
2: Dislup maksudnya itu dislup dengan material apa saya enggak tahu, tapi itu iya. Dibedah, dislup. Karena terjadi peradangan yang sampai mengkhawatirkan bocornya usus tadi.
1: Tidak bisa disembuhkan ya maksudnya gitu ya. Harus dipotong kan?
2: Iya, karena nanti akan melebar, membusuk, melebar itu. Tapi semoga tidak itulah. Terlalu dini kalau menurut saya langsung disimpulkan TB. Harusnya itu di endoskopi dulu biar jelas. Yang seharusnya memang, atau kalau mungkin lidahnya putih, saya lebih yakin lebih ke asam lambung atau ke peradangan usus bisa malah, tapi nggak sampai TB biasanya. Karena agak jarang saya temui TB sampai ke usus, tapi ya Allah alam. Semoga Allah angkat penyakit ibu saudara kita itu dan Allah berikan kemudahan dalam beliau berikhtiar untuk semua ibunya. Barakallahu fiik.
1: Amin wa fiik barakallah. Semoga bermanfaat bagi ibu, bagi Pak Agung yang bertanya. Dan semoga ibunya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Bib, mengenai asam lambung tadi, Bib, kok saya pernah dengar nih. Katanya bisa mendiagnosa dari warna kulit lambat yang di tangan ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau busem atau gimana berarti ada asam lambung.
2: Iya. Memang enggak itu, Bib? Akurat insyaallah diagnosa itu. Jadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini sampai ke atas ke jari tengah itu ada semacam pembuluh darah yang menghitam atau membiru ya. Itu semakin tebal maka pola pikirnya semakin tinggi dan itu biasanya menandakan ada asam lambung. Nah itu yang sebagai prinsip dasarnya.
1: Ada lagi nggak selain anggota itu, maksudnya saya lidah. Punya asam lambung apa? lidah
2: ada di tengah lidah itu ada selaput putih menebal, kadang saya sampai menguning, tapi kadang juga sampai terkelupas. Ini adalah ada retakan juga, ada retakan yang dalam dan di bawah dasar retakan itu kadang menghitam. Ini sudah infeksi lambung dan infeksi usus juga. Jadi memang diagnosa paling gampang itu dengan lidah dan telapak tangan itu bisa membantu insya Allah.
0: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada. Para miyarsa kadang sutresno ingkang dahat kinurmatan, alhamdulillahi rabbil alamin, wonten ing pepanggian menika kita tansah dipun paringi sehat dening Allah Subhanahu wa taala. Lumayan, alhamdulillah. Ingkang paling penting melih nun inggih nikmat hidayah. Bilih Allah Subhanahu wa taala sampun maringi pinten-pinten nikmat sing mawarni-warni ing antawisipun nggih kesehatan, kesempatan, nggih rezeki, duwe anak, duwe bojo. Ning sing paling penting setunggal sing boten patia kraos tiang-tiang nun inggih nikmat hidayatul iman. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sinaosa hidayatul iman menika boten patia dipun raosaken dening sawenaing kaum muslimin, ananging sayektosipun nikmat menika ingkang menjamin pikantuk keselamatan wonten ing donya ngantos dumugi ing akhirat. Kita tasih kemutan para miyarsa rikala saben-saben salat mboten kesupen kita tansah maos surat Al-Fatihah. Wonten 7 ayat. Sing ayat setunggal suraosipun bismillahirrahmanirrahim. Lah ingkang ayat angka kalih nun inggih alhamdulillahirabbil alamin. Sak menika para pamirsa, kita badhe mangertosi sekedhik kados pundi penjelasanipun ulama babagan kalian ayat alhamdulillahirabbil alamin punika. Kados dene ingkang dipun terangaken dening panjenenganipun Al-Imam Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala kasrat wonten ing kitab Al-Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Masalah alhamdulillahirabbil alamin dipun ngendikaken mekaten. Alhamdu utawi sekaing puji iku lillahi kagungane Allah rabbil alamin zat kang ngopeni alam kabeh. Para miyarsa, rabbul alamin ngopeni alam niki bahasa Arabipun inggih menika tarbiyah. Nggih, kadang-kadang kita tasih kemutan nek anak-anak kita nembe do kuliah nika, ayo jurusan apa le? Ah, jawabipun inggih menika wonten ingkang Fakultas Tarbiyah. Lah ngoten para miyarsa. Tarbiyah niku maksudipun pendidikan. Nek sing mendidik jenengane murabbi. Lah sak menika pripun model tarbiyahipun Allah Ta'ala dumateng hamba dos pundi? Lah ing ayat menika dipun ngendikaaken bilih Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tarbiyah niki wonten kalih werni para pamirsa. Sing nomor setunggal, tarbiyah secara umum. Allah Ta'ala ngopeni dumateng sedaya makhluk. Nggih kewan, nggih menungso, nggih jin. Menungso nggih wonten ingkang muslim, wonten ingkang kafir, sing maksiat, sing taat, kabeh pikantuk sing jenengane tarbiyah ingkang umum. punapa tarbiyah ingkang umum kala wau para pamirsa inggih menika Allah Ta'ala ingkang pertama nitahaken kita sedaya lan alam semesta. Sak sampunipun kita dipun titahaken dening Allah Ta'ala duwe irung nggih to, duwe suku, duwe asta, duwe soco, duwe wajah, kagungan rikma lan sanes-sanesipun, kita dipun paringi nikmat Allah Ta'ala alhamdulillah irung menika para miyarsa ingkang dipun damel dening Allah Ta'ala kok ya madhep medhun jajal upama irung menika madhep munggah mungkin nek kodanan dadak ngeling-eling ngeten iki para miyarsa. Lah niki dipun wastani tarbiyah secara umum. Sak sampunipun pikantuk postur tubuh ingkang sampurna banjur Allah Ta'ala maringi rezeki wonten pinten-pinten tanaman, lajeng Allah paringi pengajaran dumateng makhluk piye carane ngolah bahan makanan iso dadi makanan ing tembe wingkingipun dipun dahar kagem penguat jasad supados tetep gesang ngantos titi wancinipun. Niki sedaya makhluk pikantuk pangupa jiwa sanging Allah Ta'ala model ngeten iki pikantuk. Niki kafir entuk, muslim nggih entuk, maksiat entuk, taat nggih entuk, kabeh entuk. Niki tarbiyah atau carane ngopeni Allah Ta'ala dateng makhluk secara umum. Ingkang kaping kalih para miyarsa inggih menika tarbiyah Allah dateng makhluk sing secara khusus. Ingkang secara khusus menika punapa? Inggih menika sak sampunipun hamba pikantuk tarbiyah secara umum dipun ciptaaken, dipun paringi nikmat arupi kesehatan, postur tubuhipun sempurna, saged dahar, saged tetep gesang wonten ing sak nginggilipun bumi, banjur Allah Ta'ala pilei di antara hamba-hamba ingkang wonten dijikuk wong-wong Islam niku dipun paringi hidayah. Lho ngoten para miyarsa. Hidayah napa? Hidayah taufik asmanipun. Punapa hidayah taufik menika? Sak sampunipun Allah Ta'ala nyiptakaken menungso kanthi sempurna, banjur Allah Ta'ala ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun sangoni Al-Qur'anul Karim kagem murui umatipun pados mergi ingkang leres supados pikantuk kebahagiaan wonten ing alam dunya ngantos ing akhirat menawi midere Al-Qur'an menika. Akhiripun Rasulullah macaaken Al-Qur'an dumateng umatipun. Bar niku umate do ngrungokke, bar ngrungokke do paham, bar do paham banjur ngamalaken. Lah para miyarsa rahimani wa rahimakumullah, masalah ilmu ingkang sampun dipun pendhet dening hamba saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawi Al-Qur'an menika wonten ingkang dipun paringi taufik dening Allah Ta'ala waget ngamalaken, wonten ingkang namung pirsa ngoten kemawon ananging boten dipun amalaken. Lah menawi tiyang dipun kersakaken kesaenan dening Allah Ta'ala sak sampunipun ilmu dumugi dumateng kita banjur ditulungi dening Allah Ta'ala ing manah menika wonten kesadaran saged nindakaken ilmu ingkang sampun dipun fahami kala wau. Upamanipun ngeten, Allah Ta'ala dawuh wa aqimus sholata wa atuz zakah, yo do sholato, ayo do zakato. Menawi mboten pikantuk tarbiyah secara khusus kiyambakipun midanget keterangan injih namung midanget kemawon mboten wonten perubahan saking manah saking badan, ananging menawi dipun paringi tarbiyah secara khusus senging Allah Subhanahu wa Ta'ala banjur dipun paringi pitulung hidayah taufik, akhiripun wonten kesadaran mawi kegiatan ingkang pun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala menika dipun agem nglaksanakaken nindakaken salat, bayar zakat niki. Saha kelebet tarbiyah Allah secara khusus kita dipun gampangaken ing dalam tholabul ilmi. Carane golek ngilmu niku dipun paringi gangsar, nggih mboten ngantuk, nggih wekdal niku tansah wonten kemawon kagem nderek-nderek pengaosan wonten ing majelis-majelis taklim. Sak sampunipun rawuh wonten ing majelis taklim, alhamdulillah kagungan pemahaman ingkang tepat, mireng kados dene punapa ingkang dipun aturaken dening para kiai. Lah bar niku ditulungi melih dening Allah taala saged ngelampahi ilmu-ilmu kala wau. Sanesipun termasuk tarbiyah secara khusus hamba kala wau dening Allah taala dipun jagi saking sedaya perkawis ingkang waget ngrusak keimanan. Contonipun wontenipun kemaksiatan, wontenipun amalan-amalan ingkang boten wonten kecocokanipun dening syariat, utawi akhlak ingkang awon, sedaya perkawis ingkang nyebabaken berkurangipun iman menika dipun singkiraken dening Allah taala, hamba kalawau dipun jagi. Niki termasuk napa nggih, niki kelebet tarbiyah secara khusus mekaten para miyarsa. Dados kesimpulanipun saking kata-kata alhamdulillahirabbil alamin, sekabehing puji kagunganipun Allah taala rabbul alamin, rabb utawi zat ingkang ngopeni alam semesta. Ngopeni alam semesta wonten kalih werni, ngopeni secara umum alias tarbiyah secara umum, wonten ngopeni secara khusus, tarbiyah secara khusus. Nek ngopeni secara umum dipun ciptakaken, dipun paringi rezeki, urip kepenak niku. Terus menawi tarbiyah secara khusus, Allah taala milai hamba-hambanipun ingkang dipun tresnani, dipun paringi keimanan, dipun gangsaraken ing dalam thalabul ilmi, dipun paringi hidayah taufik, dipun paringi kegiatan lan kesadaran kagem ngamalaken syariat Islam, soho dipun jagi saking sedaya perkawis ingkang waget ngurangi keimanan. Para miyarsa kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, kula kinten cekap semanten rumiyin nggih, insyaallah badhe kita sambung wonten ing sanes wekdal. Mugi-mugi pepanggihan kita wonten ing kesempatan menika tansah dipun rahmati, dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Kawula nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi para pamirsa tansah dipun paringi kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala, waget nindakaken sedaya aktivitas kehidupan kanthi lancar, aman lan sekeca. Allahumma amin. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
3: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
2: Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
3: Janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui.

0: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Tanya jawab.
2: Ini ada pertanyaan titipan perihal sebuah doa yang bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, wahai Rob kami, karuniakanlah pada kami dan keturunan kami serta istri-istri kami penyejuk mata kami, jadikanlah pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya Ustaz, apakah doa tersebut bisa juga diamalkan oleh istri, karena ana ragu untuk mengamalkan doa tersebut karena ditujukan kepada suami, begitu Ustaz.
3: Barakallahu fikum. Boleh doa seperti ini dibaca baik oleh para suami ataupun para istri. Boleh dibaca demikian karena lafaz zauj dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-alfadhul mushtarakah. Ya, kadang-kadang berarti suami, kadang-kadang berarti istri. Walaupun bagian akhir dari doa waj'alna lil muttaqina imama lebih spesifik kepada para suami, meskipun juga bisa bermakna untuk para wanita. Ya. Jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa jadi maknanya adalah kita menjadi pemimpin bagi hamba yang bertakwa, atau kita memberikan keteladanan yang baik kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga keteladanan itu diikuti. Intinya boleh, baik bagi seorang laki-laki maupun bagi seorang perempuan, untuk membaca doa ini, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa doa tersebut hanya dibaca oleh para suami saja. Sehingga dengan tidak adanya pengkhususan secara spesifik dalam dalil tertentu, baik ayat atau hadis, bahwa doa itu hanya dibaca oleh suami, menjadi berlaku umum. Doa ini bisa dipanjatkan baik oleh para suami maupun para istri. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Tiga keutamaan tersenyum. Pertama, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum kepada saudara seiman adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menghiasi wajah dengan senyuman merupakan amalan yang bernilai sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga, sekalipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri saat engkau bertemu saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, senantiasa tersenyum kepada kaum muslimin adalah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia pernah mengisahkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Sejak aku masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindar dariku jika aku ingin bertemu dengannya, dan aku tidak pernah melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan tersenyum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, kalau ada orang yang membuli kita atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati kita, seringkali kita baper, terbawa emosi dan yang lainnya. Tahukah kamu, sebetulnya cacian orang kepada kita itu tidak membahayakan kita, tapi membahayakan orang yang mencacinya. Kita sama sekali tidak bahaya kalau ucapan dia tidak dimasukkan ke dalam hati kita. Tapi ketika kita masukkan ke dalam hati kita, lalu hati kita menjadi panas, kemudian kita pun terpancing emosi, kemudian kita pun ingin membalas dengan yang lebih, bisa jadi saat itu dosanya lebih besar kita daripada dia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa in imru'un ayyaraka wa syatamaka bi amrin ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih wa da' wa balahu alaih wa ajruhu lak. Kalau ada orang yang mencaci maki kamu, yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan mencaci dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia dan pahalanya buat kamu. Jadi kalau ada orang yang membuli kita, mencaci maki kita, atau membuat apa kita dibilang misalnya radikal lah, wahabi lah, sesat lah, dan yang lainnya, gak usah dimasukkan ke hati, cuekin. Biar dia akan membawa dosanya di sisi Allah Azza wa Jal. Dan buat kita itu justru pahala, saudaraku. Al-Imam Ibn Hazm berkata, sebetulnya bagi orang yang berakal, celaan orang itu lebih bermanfaat buat kita daripada pujian. Kenapa? Sebab kalau kita dipuji, kalau ternyata pujian itu ada pada diri kita, lalu kita merasa bangga dengan pujian tersebut dan merasa senang, kata beliau, ini membuka pintu riya. Ini membuka pintu riya. Kalau ternyata pujian itu tidak ada pada diri kita, dan kita merasa senang dan merasa puas, maka kita masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tashabba'a bima lam yu'tah kalabis tsaubai zur. Siapa yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Tapi kalau ada orang yang mencela kita, dan ternyata celaan itu ada pada diri kita, ini jadi kesempatan untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kalau ada orang yang mencela kita dan ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, pahala buat kita, dosa buat dia. Makanya benar kata Ibnu Hazm ya, celaan itu terkadang lebih bermanfaat buat kita daripada pujian. Pujian seringkali membuat kita sombong. Pujian seringkali membuat kita membuka pintu riya. Pujian seringkali membuat kita apa? Sulit untuk ikhlas, bahkan terkena ujub dan yang lainnya. Makanya sekali lagi ya, kalau kita ternyata ada orang yang mencela kita, ya, maka gak usah dimasukin ke hati. Kalau memang celaan itu ada pada diri kita, jadikan itu sebagai alat untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab.
3: Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-41 dari 349 pertanyaan yang masuk dari saudari Evi Agusli untuk Ustadz Erwandi Tarmizi. Bismillah. Dulu ngambil rumah KPR karena belum tahu haramnya riba. Setelah tahu itu riba, rumahnya dijual ketika cicilan masih berjalan. Apakah uang hasil jual rumah tersebut boleh dipakai untuk tambahan biaya umroh karena dana umrohnya kurang sedikit?
4: Tidak haram, jangan takut antum. Orang-orang ustaz dibisik-bisikin. Tak boleh ya. Biarkan ustaz memberikan sesuai yang difahaminya dari dalil syar'i, jangan dibisik-bisikin. Hukum asalnya yang rajih menurut jumhur para ulama, bila seseorang berhutang dengan riba, dari hasil utangan tadi uangnya dibelikan suatu barang, ya, kemudian barang tadi mendapatkan keuntungan, apakah hasil keuntungan dan barang tadi halal di tangannya? Sama seperti kasus yang ditanyakan, juga sama dengan kartu kredit, sama juga dengan pay letter yang nanti bagian dari makalah yang akan saya presentasikan dalam sidang ke-11 insyaallah, ya. Apakah barang-barang itu semua menjadi haram, tidak bisa dimanfaatkannya sama sekali, atau kalau dijual uangnya menjadi haram juga? Jawabannya, wallahu alam, dia dua hal yang berbeda. Ya. Pertama, ada akad riba pinjaman, kemudian ada akad pembelian barang. Dua hal yang berbeda, pembelian barangnya halal, akad ribanya haram. Ini menurut jumhur para ulama. Sebagian para ulama, semoga Anda tidak mengambil pendapat ini atau tidak perlu saya sebut ya. Nanti Anda ambil yang murah, yang gampang ini. Ah, ada ulama yang bolehin. Mereka mengatakan yang melarangnya adalah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan bila dia meminjam uang dengan riba dan uang tersebut diberikannya barang, maka pembeliannya batil. Pembelian batil berarti barang tidak sah di tangannya, maka tidak bisa digunakan, tidak bisa dijual kembali, dapat uangnya halal, tidak. Karena antara pinjaman riba dengan membeli barang suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini menurut mazhab Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i. Jumhur ulama tidak, dia dua hal yang terpisah. Ya. Dan ini pendapat ini yang saya rajihkan. Setelah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka hasil menjual barang tersebut atau menyewakan barang tersebut hukumnya halal, tetapi setelah dilunasi riba-ribanya. Ya, alhamdulillah. Yang kedua juga halal.
3: Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik. Masyaallah.

0: Empat keutamaan menebarkan salam. Pertama, merupakan salah satu sebab yang mendatangkan cinta di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum as-salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menebarkan salam adalah salah satu amalan yang memasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam." Tadkhulul jannata bisalam. Sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menebarkan salam termasuk amalan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang belum engkau kenal. Muttafaqun alaih. Keempat, menebarkan salam termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara. بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإبشاء السلام وإبرار المقسم. Pertama, menjenguk orang yang sakit. Kedua, mengantarkan jenazah. Ketiga, mendoakan orang yang bersin. Keempat, membantu yang lemah. Kelima, menolong orang yang terzalimi. Keenam, menyebarkan salam. Dan ketujuh, menunaikan sumpah. Muttafaqun alaih. Demikianlah 4 keutamaan menebarkan salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Mutiara Nasihat.
2: Tanamkan iman dan akidah yang lurus kepada keluarga kita. Tanamkan keimanan yang benar dan akidah yang lurus kepada keluarga kita. Karena iman dan akidah yang lurus ini akan menjadikan seseorang benar-benar teguh di atas kebenaran, benar-benar tegar di atas kebaikan. Tengah fitnah yang sangat luar biasa seperti ini, kita sangat membutuhkan keimanan dan akidah yang lurus. Kalau iman kita kuat, iman keluarga kuat, akidah kita lurus, akidah keluarga kita lurus, maka fitnah-fitnah yang ada di zaman kita ini akan terasa mudah untuk kita hadapi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang kalau tidak punya keimanan, orang kalau imannya lemah, itu sangat mudah diombang-ambingkan oleh fitnah zaman. Sangat mudah. Karena dia tidak punya prinsip dalam kehidupannya. Manusia itu fitrahnya itu tergoda dengan sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang dia rasakan. Manusia semuanya seperti itu. Itu fitrah manusia. Makanya kalau ada orang digoda, antum tak kasih uang 1M, Tapi jangan antum tak kasih uang 1M, tapi jangan melakukan satu saja sholat duhur, satu kali saja. Tinggalkan sholat duhur, tak kasih 1M. Kebanyakan orang akan memilih 1M untuk dia tinggalkan sholat duhur. Kebanyakan seperti itu, karena 1M-nya dirasakan saat itu dan kelihatan. Manusia suka yang terlihat dan suka yang cepat, instan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dunia ini, itu kapan dirasakan oleh manusia nikmatnya? Ya saat mereka melakukannya, makanya senang. Itu yang akhirnya mereka lakukan. Beda dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan tersebut tidak terlihat, jemaah. Antum melihat pahala puasa antum yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan dikatakan oleh para ulama, ini menunjukkan betapa besarnya pahala puasa. Antum melihat pahala puasa itu? Tidak. Antum melihat? Gaib. Antum melihat pahala salat subuh secara berjamaah yang tadi dikatakan sangat besar, lebih baik daripada dunia seisinya? Tapi di mana pahalanya? Tidak terlihat, gaib. Antum lihat pahala membaca Al-Quran antum yang katanya satu huruf berapa? 10 kebaikan. Di mana pahala itu? Tidak terlihat, cuma gaib. Kapan benar-benar bisa merasakannya dengan sempurna? Di akhirat nanti. Masih lama. Makanya banyak orang yang malas untuk melakukan kebaikan. Dan itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Di sini ya, kita membutuhkan penanaman akidah dan iman yang kuat kepada keluarga kita. Kita harus doktrin keluarga kita dengan akidah-akidah yang lurus, dengan keimanan-keimanan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, yang beliau tanamkan lebih dahulu adalah iman dan akidah. Keimanan, keyakinan, akidah juga demikian, keimanan, keyakinan.
1: Tanya jawab.
3: Apakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah istri Rasul juga mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga? Ikhwatal Islam, para ibu yang kami hormati, akhawati rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian daripada Ahlul Bait. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada Ahlul Bait yang Allah Subhanahu wa taala abadikan mereka di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya kita ingin lebih jelas mengetahui tentang mereka, maka silakan nanti kita baca surat Al-Ahzab. Nanti kita baca surat Al-Ahzab juz 21 dan juz 22, yang di awal juz 22 menceritakan tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di sana, innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan kalian, liyutahhirakum, untuk mensucikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu para istri Nabi. Mereka itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran, menyebutkan kepada nabinya agar nabi menyampaikan kepada semua para istrinya. Sehingga di dalam sebab turun ayat ini sangat banyak ceritanya, dan di antara salah satunya adalah Rasul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pilihan kepada para istrinya, yang mana Rasul memulai dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala ayat-ayat ini turun yang berbicara tentang istri Nabi? Ya nisa an-nabi may yuridina, siapa di antara kalian yang menginginkan dunia atau akhirat, atau siapa di antara kalian yang menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tawaran dan pilihan. Yang mana pada akhirnya Rasul datang dan memulai kepada Aisyah. Ya Aisyah, Allah menyebutkan ini, Allah menurunkan ayat ini. Silakan kamu berfikir. silakan kamu bermusyawarah dengan keluargamu, apakah engkau lebih memilihku atau bagaimana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, ya Rasulullah, engkau sudah tahu jawaban yang akan aku jawab, aku lebih memilih dirimu, aku lebih memilih kehidupan akhirat dibandingkan dengan dunia, aku lebih memilih berada di sisimu di dalam surga. Itu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasul mengatakan, sebenarnya aku tahu jawabanmu, namun aku hanya ingin memastikan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir istrinya, ditanyakan kepada mereka satu-satu, jawaban mereka semuanya sama, karena memang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama Nabi di dalam surga, dan itu jaminan dari Allah. Itu adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita ingin melihat lebih jelas, maka bisa kita baca di dalam surah Al-Ahzab sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Bahkan di dalam solawat, di dalam solawat itu banyak persinya, dan di antara salah satu persinya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Di antara bentuk lafaz solawat, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, sampaikan selawat kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan kepada para istrinya, wa dzurriyyatihi, dan juga kepada keturunannya. Jadi mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sebagaimana juga dianjurkan kita untuk selalu berselawat kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada mereka kecuali mereka adalah penduduk surga dan wanita-wanita yang akan menghuni surga, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang kewajiban silaturahim. Hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 48. Yang punya kitab terjemahannya bisa dibuka halaman 67. Di mana di hadis yang akan kita kaji hari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh secara langsung praktek silaturahim. Seperti apa praktek silaturahim itu? Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lamma nazalat hadhihi al-ayatu wa anzir 'ashiratakal al-aqrabin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 217 dari surat Asy-Syu'ara yang berbunyi wa anzir 'ashiratakal al-aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Perintah dari Allah buat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, kasih peringatan. Dakwahi kerabat-kerabat terdekatmu. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat yang terbuka, ya, dan beliau mengangkat suaranya. Ya bani Ka'ab ibni Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wa ya bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Abdu Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Jadi Nabi SAW memulai dari kerabat yang jauh, terus menengah, terus mendekat, mendekat, mendekat. Ini keluarga jauh, keluarga menengah, keluarga dekat. Yang terakhir apa kata Nabi SAW? Ya Fatimah bintu Muhammad. Wahai Fatimah. Siapa Fatimah? Putri beliau sendiri. Angkidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantu kamu kalau engkau tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beginilah praktek Nabi silaturahim. Salah satu bentuk silaturahim adalah mengajak keluarga kepada kebaikan.

rahim level tinggi adalah kita mengajak kebaikan kepada keluarga kita. Tidak membiarkan mereka menjadi calon-calon na'udzubillah penghuni neraka. Setelah itu Nabi SAW katakan, ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Tapi kalian semua adalah kerabatku, dan aku akan menjaga silaturahim sebaik mungkin dengan kalian. Di sini menggunakan kata balal yang berarti basah. Jadi silaturahim itu adalah menyambung silaturahim adalah seperti sesuatu yang basah yang membuat kerongkongan menjadi nyaman, hati menjadi dingin. Berbeda dengan memutus silaturahim itu kering. Nabi SAW menggunakan ungkapan dengan balal yang berarti basah. Saya akan sambung silaturahim itu sebaik mungkin. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah selain silaturahim itu disambung dengan dakwah, silaturahim juga disambung dengan kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar kita ngajak yo sholat, tapi tutur kata kita enggak baik kepada orang tersebut. Kita enggak pernah bantu dia ketika dia kesusahan. Kita enggak pernah senyum sama dia. Enggak. Rasulullah SAW mengajak keluarganya untuk beriman kepada Allah. Dan Rasul juga orang yang sangat baik kepada mereka. Ya. Jadi Nabi SAW bukan hanya sekedar mengajak dengan lisannya, tapi mengajak dengan perilakunya. Kita yang sudah ngaji ini tertuntut untuk memberikan contoh. Ini loh akhlaknya kalau orang sudah ngaji. Jadi jangan sampai orang itu menjadi pobi dengan ngaji karena perilaku jelek kita. Oh si Anu itu setelah ngaji gak pernah senyum. Si Anu itu setelah ngaji gak pernah datang ke rumah. Si Anu itu setelah ngaji gak pernah salam kalau ketemu. Nah terus manfaat kita ngaji itu apa? Kita belajar agama, mendalami agama, setiap hari membaca kitab seperti ini. Tujuannya adalah agar kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan perubahan perilaku kita adalah orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, anak kita, suami kita, istri kita. Jadi mengajak kepada kebaikan bukan hanya dengan lisan, tapi juga mengajak kebaikan dengan perilaku keseharian kita. Tutur katanya halus, anak nurut kepada orang tuanya, suami sayang kepada istrinya, istri nurut kepada suaminya, orang tua peduli dengan anak-anaknya. Ini adalah bagian dari dakwah yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan besok insyaallah untuk mengkaji hadis berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah amma ba'd. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di halaman Masjid Ar-Rayyan yang ada di kompleks Bali Al-Jannah di Kota Tua Purworejo. Di lokasi ini terdapat banyak gazebo, kemudian tanaman buah, tanaman bunga, beberapa hewan ternak, dan di tengahnya ada kolam dibangun di atasnya masjid. Berkenaan dengan keutamaan masjid, ada pernah disebutkan seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul biqai khairun wa ayul biqai syar, lokasi mana yang paling utama dan lokasi mana yang paling buruk?" Faqala la adri. Nabi SAW menjawab, "Saya tidak tahu." Sampai beliau bertanya kepada Jibril, Jibril pun menjawab tidak tahu. Beliau bertanya kepada Mikail dan dijawab, khairul biqail masajid wa syarul biqai al aswaq. Lokasi yang paling utama itu adalah masjid-masjid, dan lokasi yang

paling buruk, yang paling jelek itu adalah pasar-pasar. Masjid adalah rumah Allah dan masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya seluruh masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah engkau beribadah kepada selain Allah. Jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan rumah Allah ini, masjid ini hendaknya dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Dan keutamaan memakmurkan masjid teramat sangat banyak. Seseorang melakukan aktivitas menuntut ilmu di rumah dengan aktivitas menuntut ilmu dan masjid, keutamaannya teramat sangat jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid di antara masjid-masjid Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kecuali akan diberikan ketenangan dan diberikan apa, rahmat, wa haffathumul malaika, dan mereka dinaungi oleh malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kaum ini akan disebut nama-namanya oleh Allah di hadapan para malaikat di langit. Yaitu menuntut ilmu di masjid berbeda dengan orang menuntut ilmu di selain masjid, di rumah misalnya, sembari makan dia, sembari minum dia, keberkahan ada tetapi tidak maksimal seperti saat kita melakukan aktivitas menuntut ilmu di dalam masjid. Dan iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid. Maka masjid itu adalah satu tempat yang penuh dengan keutamaan, tempat di mana orang-orang beribadah kepada Allah, tempat di mana ahli maksiat bertaubat, mengeluhkan dosanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana para malaikat mengepakkan sayapnya dan menaungi orang-orang yang berkumpul di masjid di dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya secara pribadi mengajak diri ini dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan membangun masjid jika memang dibutuhkan, karena berarti kita akan diberikan pahala besar, kita akan diberikan satu rumah yang besar di surga. Nabi mengatakan, "Man bana lillahi baitan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan bagi dia kelak satu rumah di surga. Sebuah keutamaan besar yang hanya kita dapatkan di masjid, di satu lokasi di mana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk kelompok orang-orang yang mencintai masjid, memelihara masjid dan memakmurkan masjid dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Wallahu taala alam bissawab.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Setan mampu mengendalikan tubuh manusia. Pertama, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa tipu daya setan itu lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sekuat apapun upaya setan untuk mengajak manusia berbuat maksiat, tidak mampu mengalahkan semangat dan tekad kaum muslimin untuk menjalankan perintah Allah. Terlebih lagi, ketika mereka bertawakal, yakin bahwa Allah akan menanggung semua kebutuhannya, sehingga tidak ada yang dia khawatirkan ketika menjalankan hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 98 dan 99. Lalu mengapa di sana ada maksiat? Setan sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuh manusia. Setan tidak bisa memaksa orang untuk berbuat maksiat atau mengganggu orang lain. Yang dilakukan setan hanyalah mengajak manusia untuk maksiat dan mereka mengikutinya, tidak lebih dari sebatas mengajak. Sehingga yang terjadi bukan setan memaksa mereka, tapi mereka tunduk kepada ajakan setan. Sebagaimana yang Allah firmankan, yang artinya, sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 100. Karena itulah, ketika iblis berada di neraka bersama para pengikutnya, dia sama sekali tidak mau disalahkan, karena dia hanya mengajak, dan kalian, wahai penduduk neraka, mau mengikutinya, maka salahkan diri kalian sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan pidato iblis ketika di neraka, yang artinya, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sama sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku mengajakmu, lalu kamu mematuhi ajakanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, akan tetapi salahkan dirimu sendiri. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar, bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melindungi kita dari tipu daya setan. Demikian, Allahu A'lam.
2: Ramuan herbal.
3: Ini pertanyaannya, saya merasa jantung berdebar, pusing, lemas, kembung, tenggorokan panas. Ketika ditensi, hasil diastol rendah 146/61. Itu kenapa ya? Saya pikir saya kena mah. Tapi apa itu ada hubungannya sama tensi?
4: Silahkan. Ya jelas, diastoliknya segitu. Apalagi kayak pakai digital itu ya. Kalau memang rendah. Ya rendah ini tipikal, tinggal dilihat dulu, coba lihat lidahnya dan telapak tangannya pucat enggak. Kalau pucat, ada kemungkinan anemia. Terus kalaupun dari asam lambung ya bisa. Jadi asam lambung juga bisa menurunkan tensi. Jadi hindari makanan-makanan yang bisa memicu penurunan tensi, seperti timun, semangka, melon, itu jangan makan. Makan langsung lemes itu nanti. Dan kemungkinan karakteristik jantungnya under aktual, memang biasa rendah. Jadi kalau bisa dihindari makanan-makanan tadi. Terus kemudian latih jantungnya dengan olahraga, dengan kemampuannya yang jangan berlebihan. Misalnya sekarang hari ini bisa jalan atau mungkin bisa olahraga katakanlah 30 menit, ya udah 30 menit istiqomah di situ. Nanti kalaupun mau naik, tingkatkan dari 35 menit jadi 40 menit, tapi jangan langsung detail 2 jam gitu, jangan. Minimal bertahap olahraganya, lama-lama dilatih, insya Allah jadi menjadi lebih baik. Tapi kalau berdebar tadi, bisa dari efek asam lambung bisa. Karena memang asam lambung itu efeknya ke jantung berdebar, karena aritmia, kemudian tensinya turun. Jadi gejolak hormonalnya kacau karena ada peningkatan enzim asam lambung atau azal di lambung, yang ini ketika keluar dari lambung dia akan jadi racun yang akan merusak organ. Makanya harus hati-hati saran saya istiqomah di asam lambungnya. Hindari makanan-makanan yang tadi saya sebutkan. Tambah kalau ada asam lambung, benar-benar ada asam lambung, nggak boleh makan pedas, kecut, santan, susu, dan maka apa namanya, buah-buah bergetah seperti pisang itu nggak boleh, langka durian itu.
3: Kalau yang anemia tadi sama apa, darah rendah beda ya?
4: Beda. Kalau anemia itu kekurangan hemoglobin HB. Tapi kalau darah rendah itu tensi, tekanannya, kalau bukan jumlahnya. Yang anemia yang kekurangan hemoglobin atau jumlah darahnya kurang. Tapi kalau yang hipotensi atau darah rendah, itu tekanannya aja,
3: jantungnya
4: mompanya kurang maksimal. Nah itu yang perlu diperdalam. Jadi kalau memang rata-rata penderita asam lambung akan melebar kemana-mana, maka yang kadang keliru diobati gejalanya aja, masalah sebenarnya si lambung ini nggak terbereskan dengan baik. Minimal treatment bisa dilakukan untuk beliau tadi, hamba Allah yang sampai tadi, itu bisa dengan minum rebusan sambiloto. Pahit sih, tapi insya Allah itu bisa ningkatin kualitas jantungnya, karena di enzim di sambilotonya itu bisa ningkatin stamina jantung. Itu yang bisa dilakukan. Demikian, barakallahu fiik.

0: Ka Anda Anda
1: Tanda hati yang sakit adalah jauh dari zikir atau ingat kepada Allah. Hati yang jauh dari zikir, hati yang jauh dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ini hati yang sakit. Kenapa? Karena Allah di hati dia sudah tidak istimewa lagi. Karena Allah di hati dia sudah tidak agung lagi. Allah di hati dia sudah tidak penting lagi. Hati yang memandang Allah tidak istimewa, tidak agung, tidak penting, itu hati yang tidak tahu hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan hati itu sakit. Bahkan itu hati yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyabdakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Seseorang itu intinya hatinya. Ketika dikatakan orang yang mengingat Rabbnya, berarti orang yang hatinya mengingat Rabbnya, itulah orang yang hidup. Ketika dikatakan orang yang tidak mengingat Rabbnya, berarti orang yang hatinya tidak mengingat Rabbnya, dan itulah orang yang mati. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, rabalah hati kita. Apakah hati kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita mendapatkan kenikmatan, apakah kita ingat bahwa nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita tidak ingat lagi sisi-sisi seperti ini? Dapat nikmat ya dimakan, dinikmati, sudah. Tidak ada perenungan bahwa subhanallah, nikmat ini bisa sampai kepada kita itu melalui jalan yang panjang. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki nikmat ini sampai kepada kita, maka nikmat ini tidak akan sampai kepada kita. Nikmat ini kita nikmati untuk kita syukuri. Ada kewajiban bersyukur setelah nikmat ini. Apakah kita ingat kepada Allah ketika musibah menimpa kita? Bahwa musibah itu memang dikehendaki oleh Allah. Bahwa kita harus bersabar ketika menghadapi musibah yang seperti itu. Ingatkah hati kita kepada Allah ketika menghadapi masalah? Sehingga kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, agar Allah membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, hatinya orang munafik, hati yang sakit, makanya mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang-orang munafik itu tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya sedikit. Jarang mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit mereka mengingat Allah. Ini menunjukkan bahwa orang munafik pun kadang-kadang mengingat Allah. Karena Allah katakan illa qalila. Ada sedikit waktu mereka mengingat Allah. Tapi kebanyakan waktu mereka itu lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka di kebanyakan harinya melupakan Allah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita dekat-dekat dengan sifat orang-orang munafik ini. Tanda dari hati yang sakit yang kedua adalah malas atau berat ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan ketaatan. Kalau kita merasa berat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kita merasa berat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu tanda hati kita sakit. Kalau kita berat membaca Al-Quran, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah hati kita sedang sakit. Sangat terkenal, sangat masyhur perkataan dari sahabat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, seandainya hati kita bersih, seandainya hati kita sehat, maka hati kita tidak akan kenyang dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran. Kalau hati kita merasa berat untuk menjalankan sholat lima waktu, untuk menjalankan sholat di masjid, maka ingatlah hati kita sedang sakit. Kalau kita merasa berat untuk menjenguk saudara kita yang sakit padahal waktu kita kosong, merasa berat untuk bersedekah padahal harta kita lapang, ingatlah hati kita sedang sakit. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada orang-orang munafik yang hatinya benar-benar sakit. Allah katakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dalam keadaan apa? Malas-malasan. Berarti mereka berat menjalankan sholat itu. Seorang mukmin yang hatinya sehat, maka dia tidak akan berat dalam menjalankan sholat. Dia tidak merasa sholat itu sebagai beban dalam hidup dia. Tapi dia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan kebahagiaanku itu di salatku. Allah jadikan kebahagiaanku itu di salatku. Salat itu menjadi hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan Rasulullah bahagia itu salat. Inilah hati yang sehat. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, sebenarnya ini bisa berlaku pada semua amal ketaatan. Kalau kita merasa malas-malasan dalam belajar ilmu syar'i, wahai para mahasiswa STDI Imam Syafi'i, maka ingatlah bahwa hati kita sedang sakit. Kalau hati sakit, maka berusahalah untuk mencari obatnya. Di dalam ayat di surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang sholat di sini adalah orang-orang munafik, bukan kaum muslimin. Orang-orang munafik, celakalah orang-orang yang sholat dari kaum munafikin. Mereka lah orang yang hatinya sakit, ya. Alladzinahum an salatihim sahun, yaitu mereka yang melupakan sholat mereka, mereka yang meninggalkan sholat mereka sampai keluar waktunya. Ini menunjukkan bahwa orang yang hatinya sakit itu mereka akan berat menjalankan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalu as-salawati 'ala al-munafiqin." Salat apa? Salat Isya dan salat Subuh. Salat yang paling berat untuk kaum munafiqin adalah salat Isya dan salat Subuh. Itu menunjukkan bahwa semua salat itu berat untuk kaum munafiqin. Tapi yang paling berat dari salat-salat tersebut adalah salat Isya dan salat Subuh. Kenapa salat berat bagi mereka? Ya karena hatinya sakit. Jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, kalau hati kita bersih, hati kita sehat, maka amal-amal kebaikan itu menjadi lezat bagi kita. Karena sebenarnya ketaatan itu makanan hati kita. Makanan hati kita adalah ketaatan itu. Hati yang sehat akan merasakan lezatnya makanan itu. Dan hati yang sakit akan merasakan makanan tersebut hambar atau bahkan pahit. Seperti orang yang sakit badannya, betapapun enaknya makanannya menjadi biasa, bahkan hambar, bahkan rasanya pahit. Beda kalau orang sehat, makanan yang tidak spesial pun terasa enak.

0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa berlindung atau menghilangkan gangguan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1/206, Sahih At-Tirmizi nomor 1/77. Atau membaca Rabbi a'udzubika min hamazatisyayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 97-98.
1: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait surat Adz-Dzariyat ayat 56, yakni balasan orang yang beribadah surga. Apakah ada dalil yang menjelaskan jin bisa masuk surga seperti halnya orang beriman? Jazakumullahu khairan katsiran. Saking Edi Bekonang. Lho kathah nu dalilipun. Jin niku nggih saged mlebet swarga sami kalih kados dene manungsa. Allah Ta'ala niku le dawuh, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Lan ingsun ora nyipta jin lan menungsa kejaba supaya jin lan menungsa iku ngibadah marang aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Sedaya makhluk ingkang ibadah dumateng Allah badhe nampi ganjaran saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Wonten surat Jin ugi dipun sebataken wa minnas salihuna wa minna duna dzalika kunna taraika kidada. Awake dhewe bangsane jin iki ana sing saleh, ana sing ora soleh, lan awake dhewe bangsane jin iku duwe agama sing maneka warna. Ngoten niku. Nggih. Lan salajengipun iblis niku nak janjane bangsane jin. Nggih. Bantongane jin, nenek moyange jin lan iblis mbiyen iku sampun nate mlebet swarga. Riyen pancen mapane wonten swarga iblis niku. Sareng kalih Nabi Adam nggih wonten swarga. Ning karena si iblis nenek moyange jin niku srei marang Nabi Adam, nggih, mboten purun piyambake niku didhawuhi sujud dumateng Nabi Adam. Lajeng ditundung minggat dening Allah saking swarga. Nggih. Iwan dene jin-jin sanesipun ingkang purun iman, purun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyambakipun ugi badhe nampi kasuwargan jati saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah niku mboten mungkin mboten adil sedaya makhluk ingkang mukallaf jin menungso, nggih. Ingkang didhawuhi ibadah, nek didhawuhi ibadah niku mesti enten ganjarane. Mboten mungkin Allah ndhawuhi ibadah terus ra diwene ya apa-apa niku mboten mungkin. Sebab Allah Ta'ala dawuh innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala iku ora nate mblenjani janji.
4: Salat gempa. Pertanyaan. Saya pernah mendengar kita dianjurkan salat kusuf ketika gempa atau fenomena alam lainnya yang menakutkan. Apakah ini benar? Apakah dianjurkan melaksanakan sholat ketika terjadi gempa? Ada dua pendapat ulama. Pertama, sebagian ulama ada yang berpendapat dianjurkan untuk melakukan sholat dengan tata cara seperti sholat gerhana ketika terjadi fenomena alam yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang menakutkan atau ayat mukhawifah. Karena Nabi SAW bersabda ketika terjadi gerhana, Allah menakut-nakuti para hambanya dengan gerhana matahari dan bulan, Jika kalian melihat kejadian ini, lakukanlah sholat dan berbanyak berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Syekh Mukhtar As-Sinqiti mengatakan, dalam hadis di atas, Nabi SAW menganjurkan sholat karena ada hal yang menakutkan. Memahami hadis ini, sebagian ulama berpendapat, semua kejadian yang menakutkan seperti banyak petir atau ada guntur yang sangat keras yang membuat kaget atau takut manusia atau di tengah malam ketika seseorang sedang tidur, tiba-tiba muncul kejadian yang menakutkan, maka dia dianjurkan untuk sholat kusuf. Pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama, di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Kedua, pendapat lainnya tidak dianjurkan sholat gerhana, kecuali dalam kasus yang ditunjukkan dalam dalil, yaitu kejadian gerhana matahari atau bulan. Sholat ketika terjadi gerhana matahari berdasarkan praktek Nabi SAW dan sholat gerhana bulan berdasarkan anjuran beliau. Apabila kalian melihat gerhana, kerjakanlah sholat dan perbanyak berdoa. Sehingga sholat ketika gerhana matahari atau bulan hukumnya sama. Syekh Mukhtar As-Sinqiti melanjutkan, yang benar tidak ada sholat khusus kecuali untuk gerhana matahari atau bulan. Sedangkan gempa bumi tidak ada sholat khusus. Karena riwayat athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu statusnya dhaif. Sehingga landasan yang dijadikan dasar orang yang menganjurkan sholat ketika terjadi gempa statusnya lemah. Yang benar, seseorang bisa melakukan sholat sunnah secara umum karena terdapat riwayat sahih dari Nabi SAW dari keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Karena itu, jika ada petir, halilintar, dialami oleh masyarakat, atau terjadi gempa, maka setiap orang melaksanakan sholat. Bersegera mencari perlindungan kepada Allah dengan sholat. Demikian, Allahu A'lam.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Mutiara Nasihat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik istri dan anak-anak kita, menggandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan melindungi mereka dari siksa neraka. Inilah tugas orang tua yang paling mulia. Inilah tugas suami yang paling berat. Tugas bapak yang paling berat, yang paling mulia, bukan mencari nafkah. Kalau cuma sekedar cari duit, banyak orang bisa. Tapi tugas yang paling berat bagi seorang suami, bagi seorang ayah, adalah bagaimana bisa menggandeng tangan istri dan anak-anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melindungi istri dan anak-anaknya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sering saya sampaikan, kalau ada ayat yang didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka itu adalah ayat yang penting untuk kita perhatikan. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud, jika kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu baik-baik, karena itu ayat yang penting yang menunjukkan konsekuensi keimanan kita. Kalau kita melaksanakan isi ayat tersebut, berarti ada keimanan dalam diri kita. Kalau kita tidak melaksanakan konsekuensi ayat tersebut, berarti ada yang error dalam keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman, ya, siapapun di antara kita yang mengaku beriman, berarti dia sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, dari api neraka. yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Bahan bakar neraka itu ya bukan kayu, bukan, tapi manusia itu sendiri ditambah dengan batu-batuan yang bikin semakin menyala-nyala dan panas ya api neraka. Ayat ini perintah kepada kita semuanya, terutama kepada kepala rumah tangga, kepada para ayah, kepada para ibu, kepada para suami, para istri yang memiliki keluarga. Jaga diri kita dan jaga keluarga kita dari api neraka. Apa maksudnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ai allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Jangan dibiarkan gitu aja. Ya, didik, ajari. Yakni ajari dengan Islam. Ajari tentang pendidikan Islam, agama Islam, perintah Allah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka. Ya, kalau kita bisa mengajari langsung, alhamdulillah. Kalau kita enggak bisa mengajari langsung, setidaknya berikan fasilitas-fasilitas, sarana-sarana untuk keluarga kita untuk belajar ilmu agama. Ajak mereka ikut kajian-kajian. Sekolahkan anak-anak kita di sekolahan-sekolahan yang mengajarkan agama, bukan hanya sekedar dunia. Ya. Berikan kepada mereka tontonan-tontonan kajian agama yang sekarang banyak, alhamdulillah. Juga buku-buku agama. Fasilitas-fasilitas itu adalah tanggung jawab kita. Ya, kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Jadi pemimpin bukan hanya presiden saja. Pemimpin bukan hanya gubernur saja. Pemimpin bukan hanya bupati saja. Kita semuanya pada hakikatnya adalah pemimpin. Pemimpin untuk istri kita, pemimpin untuk anak-anak kita. Dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga? Sudahkah kita mendidik ya anak-anak kita atau enggak? Ya, masing-masing ada tanggung jawabnya. Kata sahabat Ibnu Umar, al-walidu mas'ulun anil walad wal waladu mas'ulun anil walid. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan anaknya. Sudahkah dia mendidik istrinya, anak-anaknya? Dan anak akan dimintai pertanggungjawaban tentang bakti dia kepada orang tua. Jadi anak juga akan ditanya apakah dia berbakti kepada orang tuanya atau enggak. Dan orang tua akan ditanya apakah dia sudah mendidik, membimbing ya anaknya atau enggak. Jadi ma'asyiral muslimin, ya kewajiban bagi kita semuanya adalah mendidik keluarga kita. Memberikan pendidikan kepada mereka, pendidikan Islam, terutama yaitu masalah tauhid yang merupakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya termasuk Al-Qur'an. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul ya untuk mendakwahkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Maka kita harus menanamkan tauhid ini kepada keluarga kita. Coba kita baca surat Luqman ya, mulai ayat 12 ya, itu penting saya sarankan kepada kita, terutama kepada bapak, ibu yang sudah memiliki anak ya, tolong dibaca surat Luqman mulai ayat 12 ya, itu karena di situ ada wasiat-wasiat, nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Sebagai contoh bagi kita, sebagai pengingat bagi diri kita, sudahkah kita menasihati anak-anak kita seperti nasihat Luqman kepada anaknya? Ya, di situ ada beberapa wasiat, wasiat tentang sholat, wasiat tentang berbakti kepada orang tua, wasiat agar dia merasa diawasi oleh Allah SWT, ya, berakhlak mulia, itu dinasihatkan oleh Luqman. Tapi wasiat yang pertama kali yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya tentang tauhid. Pada ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah tatkala Luqman, wahai anakku. Ya, dipanggil dulu dengan panggilan apa? Sayang. Panggilan lembut. Ini juga faedah bagi kita. Kalau kita mau nasihatin anak, panggillah anak kita dengan panggilan yang baik, panggilan yang lembut. Ojo mau nasihatin, manggile, anak nakal misalnya, ya, arek betik misalnya. Jangan. Panggillah dia dengan panggilan yang menyenangkan, supaya lebih mudah menerima nasihat kita. Karena anak seperti kita juga senang kalau dinasihati dengan cara yang baik. Kata Luqman, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik.

0: kepada Allah. Jangan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lainnya. Baik kuburan, wali, ya, ataupun nabi, pohon, dan sebagainya. Jangan. Tauhidkan Allah. Esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan Allah adalah Al-Ahad, Al-Wahid. Zat yang Maha Esa. Satu-satunya yang kita ibadai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi, yang ditanamkan oleh Luqman sebelum menasihati tentang sholat, sebelum menasihati tentang berbakti kepada orang tua, nomor satu adalah apa? Tauhid. Ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendidik anak-anak kecil, yang ditanamkan terlebih dahulu adalah masalah tauhid. Pernah diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ya anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas itu adalah pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, punya anak namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang luar biasa ilmunya, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya, wa pinterkan anak ini. Ya. Nah, kata Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, aku pernah di belakangnya Rasulullah, yakni dibonceng. Jadi pernah Ibnu Abbas itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ada beberapa sahabat dibonceng oleh Nabi. Sampai dibukukan oleh seorang ulama namanya Ibnu Mandah. Itu punya buku judulnya agak menarik. Ya, Ardafun Nabi. Sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Itu ada daftarnya, Pak. Sekitar 30-an sahabat pernah dibonceng sama Nabi. Karena dibonceng Nabi itu suatu keistimewaan loh. Sampaiin aja kalau misalkan dibonceng sama seorang yang terkenal gitu ya. Wah, itu. Ya, itu akan diingat-ingat terus. Apalagi kalau yang bonceng adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya hulam, saat bonceng anak tersebut, dia mengatakan, wahai anak kecil. Karena Ibnu Abbas saat itu masih kecil. Saat Ibnu Abbas itu, Nabi pas meninggal dunia saja baru sunat. Nabi saat meninggal dunia saja, beliau itu barusan apa? Khitan, barusan sunat. Jadi ini masih kecil dibonceng oleh Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah, walaupun sambil bonceng, sambil nyetir, beliau jadikan itu sebagai kesempatan menasehati, mendidik. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah saja. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Masya Allah. Saat bonceng itu, yang ditanamkan apa? Tauhid. Makanya ini satu faedah juga. Kita kalau ngajari anak, itu gak mesti serius gitu, Pak. Gak mesti, ya, anak-anaknya semuanya dikumpulin semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya. Enggak mesti kayak gitu. Jadi sambil bonceng, sambil nganterin anak ke sekolah, ya, dikasih tahu dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak, itu juga namanya pendidikan. Ya. Bahkan itu biasanya malah lebih nyantol. Sing santai-santai itu malah biasanya apa? Nyantol. Terlalu serius biasanya malah enggak nyantol. Ya, jadi itu Masya Allah. Pas lagi makan, Rasulullah SAW pas lagi makan ngomongin anak, ya, nasehatin. Anak lagi sakit juga demikian, ya, dinasehatin. Jadi intinya enggak mesti formal lah ya, ya, kapanpun kita bisa menanamkan pendidikan kepada anak, ya, dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak, itu adalah kewajiban kita. Ya, dengan menanamkan tauhid kepada keluarga kita, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan, ketenangan, tapi lebih daripada itu, kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga bersama keluarga kita. Karena kunci bisa reuni bersama keluarga kita di surga adalah sama-sama bertauhid, sama-sama beriman. Tanpa tauhid, tanpa iman, kita enggak bakal bisa ngumpul lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka juga dengan keimanan. Jadi syaratnya apa? Iman, tauhid. Tanpa iman, tanpa tauhid, ya, kita enggak akan bisa untuk masuk surga. Makanya tauhid ini penentu nasib kita kelak di akhirat. Apakah kita akan di surga atau akan di neraka? Ditentukan dengan apa? Tauhid kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. "Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Dan siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan masuk neraka. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, reuni bersama keluarga kita kelak di surga, syaratnya harus sama-sama apa? Bertauhid, sama-sama beriman. Sebagaimana dalam surat At-Tur ayat 21, orang-orang yang beriman dan keturunan mereka juga beriman, anak mereka, cucu mereka juga beriman, kami akan kumpulkan mereka kelak di surga bersama keluarga mereka. Dan itulah kebahagiaan yang, ya, yang sangat besar. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Qur'an itu apa? Kalau bisa menginjakkan kaki di surga. Kalau kita bisa masuk surga, selamat dari neraka, itu baru sukses. Orang sekarang banyak mengartikan sukses itu sukses apa? Dunia. Kalau udah kerjaannya mapan, jabatannya tinggi, uangnya banyak, ya, rumahnya mewah, mobilnya, ya, keren. Banyak orang menganggap itulah baru orang sukses. Tidak. Kesuksesan yang sesungguhnya bukan kesuksesan dunia. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di surga dan selamat dari neraka.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum. Overthinking, khawatir akan masa depan, apa termasuk tidak berhusnudzon kepada Allah? Atau lebih tepatnya bersuudzon kepada Allah? Dan bagaimana cara mengatasinya? Jazakallahu khairan, wabarakallahu fiik. Kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Seorang muslim diajarkan di dalam agamanya untuk beriman dengan takdir Allah. Dan bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bahkan disebutkan dalam hadis 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Termasuk diantaranya adalah rezeki dia, baik yang sudah terjadi, yang sekarang maupun yang akan datang, itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga Allah SWT di antara namanya adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan rezekinya. Si fulan mendapatkan sekian, si fulanah mendapatkan sekian. Dan itulah yang pasti akan kita dapatkan di dunia. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Dan seseorang tidak akan meninggal dunia sampai rezeki yang terakhir yang sudah Allah takdirkan sampai kepada dirinya. Seandainya dia di sebuah tempat dan rezeki tadi jaraknya dari dia misalnya 1000 kilo, maka pasti di sana akan ada sebab di mana dia akan sampai rezekinya itu kepada dirinya. Kalau sudah sampai rezeki yang terakhir, maka dia akan meninggal dunia. Nah, akidah-akidah yang seperti ini akan memunculkan di dalam diri seseorang thiqah billah, ya, kepercayaan kepada Allah, tawakal kepada Allah SWT. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana dia beribadah dengan baik kepada Allah. Rezeki sudah Allah tanggung dan dia tidak akan mati kecuali akan mendapatkan seluruh rezekinya. Sekarang yang dia pikirkan bagaimana dia melaksanakan kewajiban sebagai seorang manusia, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Sehingga tidak perlu lagi kekhawatiran terhadap masa depan. Jalani kehidupan, kita jalankan hari-hari kita dengan melaksanakan agama Islam dengan baik. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba Allah. Rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Tinggal sekarang kita memikirkan agama kita, memikirkan nasib kita di akhirat. Yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang akhirat ini menjadi pikiran dia, yang dia pikirkan di siang hari dan juga malamnya, maka Allah SWT akan mengumpulkan seluruh perkaranya. Artinya dijadikan seluruh urusannya ini mudah terselesaikan, dan akan datang kepadanya dunia wahiya raghimah, akan datang kepadanya dunia. Kalau yang dia pikirkan senantiasa akhiratnya, maka akan datang kepadanya dunia. Dia tidak memikirkan dunia atau bukan menjadi, ya, sebagian besar pikirannya, tapi dunia akan datang kepadanya sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi barang siapa yang dunia ini menjadi pemikiran dia terus, menjadi sebab kegelisahan dia siang dan juga malamnya, yang dipikirkan adalah dunia, maka itu menjadi sebab Allah SWT akan mencerai-beraikan urusannya. Dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia kepikiran terus tentang dunianya, ini tidak menjadikan bertambah rezeki yang sudah Allah tuliskan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Sholat Jumat boleh di lapangan. Bila memang dirasa perlu untuk mendirikan sholat Jumat di lapangan karena kondisi masjid yang mengkhawatirkan, maka menurut mayoritas ulama boleh mendirikan sholat Jumat di lapangan, selama lapangan tersebut berada di daerah pemukiman warga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya ketiga madhab yaitu Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berikut dalil-dalil pendapat ini. Dalil pertama, hadis sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang pertama yang memimpin kami mendirikan salat Jumat di tanah bekas genangan air di kampung Bani Bayadah yang dikenal dengan sebutan Naqi al-Khadimat. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dengan jelas pada kisah pelaksanaan salat Jumat pertama kali di kota Madinah ini dilaksanakan di tempat terbuka tanpa bangunan sama sekali, apalagi masjid. Dalil kedua, seusai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, tepatnya pada hari Jumat, beliau bergegas menuju lokasi Masjid Nabawi. Di tengah jalan, tepatnya di perkampungan Bani Salim bin Auf, tiba waktu sholat Jumat. Maka beliau mendirikan sholat Jumat bersama sahabatnya yang berjumlah 100 orang, tepatnya di lembah Ar-Ranuna. Dan kala itu di perkampungan tersebut.

syarat sah salat Jumat. Hanya Imam Malik yang menyelisih masalah ini dan mewajibkan salat Jumat di masjid. Namun dalil-dalil beliau kurang begitu kuat, bahkan karena menyadari bahwa secara pendalilan mazhab Imam Malik kurang kuat. Maka Imam Ibnu Rusd Al-Maliki berkata, Imam Malik berpendapat bahwa masjid merupakan syarat sahnya salat Jumat karena lebih sejalan dengan maksud disyariatkannya salat Jumat. Sampai-sampai Al-Mutaakhirun dari penganut mazhab beliau bersilang pendapat apakah keberadaan atap termasuk syarat suatu bangunan dikatakan masjid atau tidak. Dan apakah disyaratkan pula bahwa masjid tersebut biasa digunakan untuk pelaksanaan salat Jumat atau tidak dipersyaratkan. Semua perincian ini lebih tepat dianggap sebagai bentuk menyusahkan diri sendiri, padahal agama Allah itu mudah. Dan sangat beralasan bila ada orang yang berkata, andai hal-hal ini benar-benar merupakan syarat sah salat Jumat, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menjelaskannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan Allah juga berfirman, yang artinya, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ka Under.
1: Tata cara berdoa yang bagus. Yang pertama, dalam keadaan suci. Dalam keadaan apa? Ini adab ya, bukan syarat. Artinya wanita haid tetap boleh berdoa. Wanita nifas tetap boleh berdoa. Bukan syarat ini, cuma luwe api, luwe becik. Satu, dalam kondisi apa tadi? Suci. Ini sampean pengen dungo, lebih ingin cepat dikabulkan, usahakan dalam kondisi suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang ahli tobat dan Allah cinta yang orang yang ahli bersuci. Dan Rasulullah pernah mengatakan, amatu adzabil qabr fil baul. Kebanyakan azab kubur itu gara-gara pipis. Hati-hati sing pipis sing ngawur-ngawur itu. Amatu adzabil qabr fil baul. Kebanyakan azab kubur karena pipis. Ustaz, apa hubungane? Wong pipis saja kok diazab di kuburan? Cek gelani ini sih. Wong nek pipis sembarangan pasti enggak ahli salat. Laras nggak kok kayak gak setuju nih loh apa ini? Uang naik ngoyo sakar PDW mesti kali sholat. Tengah jalan cur, tengah jalan ngoyo sakar PDW gak pakai cebok, gak pakai apa. Roto-roto uang singgi songunugiku, uang sing gak ahli sholat. Gino betul? Soalnya uang ahli sholat gak mungkin ngelakoni ngono. Pak Do, mari aku mari ki angkatin sholat apa? Duhur. Aku berarti harus bersuci dulu. Nah, uang nek biasa gak cewek nek ngoyo, iku gak ahli sholat. Gini mboten? Nek ahli sholat mesti cewek, Pak. Makanya hati-hati, kebanyakan adab kubur karena pipis, kencing, hati-hati. Kembali ke materi, kalau berdoa usahakan dalam kondisi nomor 2, suci. Semakin suci, semakin bagus diterima Allah. Setunggal. Nomor kali, menghadap kiblat. Menghadap apa? Kiblat. Ini yang dilakukan Nabi ketika Nabi ada di Bukit Shofa, ketika Nabi ada di Bukit Marwah, ketika Nabi ada di Masjidil Haram. Rasulullah ngasih contoh menghadap kiblat. Ketika Nabi ada di lempar jumrah, menghadap kiblat berdoa. Semoga panjenengan bisa umroh dan haji semuanya. Amin. Nomor pinter tadi. Tiga lagi. Pertama suci, kedua menghadap kiblat. Gitu. Nomor tiga, ngangkat tangan. Mengangkat tangan. Ngangkat tangan di tempat-tempat yang ngangkat tangan. Karena ada tempat-tempat atau ada waktu-waktu yang Nabi enggak angkat tangan. Di antara waktu atau tempat yang Nabi enggak angkat tangan adalah setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib Nabi itu enggak dungu, tapi apa? Zikir.

0: Zikir. Jadi kok mboten ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kula pengin sugih ya Allah. Ndak. Tapi setelah salat wajib gak langsung donga. Tapi napa? Wirid atau zikir. Ah, tapi nek salat-salat sunah mboten salat wajib lho nggih. Iku Nabi ngangkat tangan. Nek salat wajib zikir dulu. Tapi nek salat sunah mboten. Nah, oke okay ya. Suci menghadap kiblat terus apa? Angkat tangan. Angkat tangan mboten ngeten lho ya. Mun angkat tangan ini enggak lah. Itulah ditembak ke polisi nih. Atau di todong ngeten ya. Terus nomor pinter gak iki? Nomor 4 memuji Allah. Jadi ojo langsung dong, ojo langsung jaluk. Ya Allah aku jaluk ngeten. Ojo memuji Allah rumin. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Pokoknya intinya muji-muji Allah. Muji Allah sing paling gampang napa? Alhamdulillah. Setelah memuji Allah nomor pinten? Suci kiblat angkat tangan memuji Allah berselawat. Ojo langsung jaluk selawat sik. Ya, kullu du'ain mahjub hatta yusalla alayya. Setiap doa akan terhalang sampai dibacakan selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang paling mudah ya alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, yang paling gampang wis. Nah, setelah itu apa Ustaz? Apakah minta? Jangan minta dulu. Ngapain? Istighfar dulu. Minta ampun dulu. Astaghfirullahaladzim. Atau Allahumma firli waliwa lidayya. Setelah itu baru ndonga sakarepe sampean. Ndongakno awake dhewe dulu. Jangan ndongakno wong liya dulu. Ndongakno awake dulu, terus setelah itu orang lain. Nah, itu urutannya. Bersuci, menghadap kiblat, terus angkat tangan, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, istighfar, betul? Terus nomor 7 ndonga untuk dirinya sendiri. Setelah itu ndonga untuk orang-orang yang di sekitarnya, orang tua, nomor ya, orang tua, terus istri, anak dan seterusnya. Dan seperti itu.
1: Tanya jawab.
2: Apakah mengirim Al-Fatihah atau ayat-ayat Quran untuk yang sudah meninggal akan sampai? Khilaf para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama madhab Hambali, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, bahwa mengirimkan ayat-ayat Al-Quran artinya pahalanya sampai. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Dikiaskan dengan apa? Dengan haji, umroh. Sebagaimana orang menghajikan yang sudah meninggal sampai pahalanya, kata Imam Ahmad, apa bedanya dengan ya bacaan Al-Quran? Bukankah itu sama-sama ibadah? Sedangkan Imam Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat yang paling masyhur, yang paling kuat, bahwa tidak sampai. Tidak apa? Sampai. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Gimana Ibnu Katsir membantah pendapat Imam Ahmad? Kata beliau, kalaulah kias itu benar, tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasulullah SAW orang yang paling sayang tidak kepada umatnya kan? Sangat sayang. Para sahabat orang yang paling semangat tidak kepada kebaikan? Paling semangat. Tapi tidak ada satupun hadis yang sahih Rasulullah mengirim-ngirimkan Al-Fatihah atau Al-Quran kepada mayat. Tidak pula para sahabatnya dalam dalil-dalil yang sahih. Kata Ibnu Katsir, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." kalaulah itu baik, tentu para rasul dan para sahabatnya sudah mendahulunya. Kalaulah kias ini benar, tentu yang pertama kali memahaminya adalah siapa? Rasul dan para sahabatnya. Dan inilah pendapat yang paling kuat, bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada mayat. Tapi ingat, ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Iya.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-49 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Hadis ke-49 yang dibawakan oleh Imam Bukhari di halaman berapa nak? 69. Ini masih tentang silaturahim. Masih tentang silaturahim. Yaitu sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. أن أعربيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره. Abu Ayyub bercerita, pada suatu hari ada seorang Badui yang mendadak menemui Nabi SAW di tengah perjalanan beliau. Jadi Nabi SAW lagi melakukan perjalanan, ujuk-ujuk dicegat oleh seorang Badui. Dan biasanya orang Badui ini orangnya belak-belakan, dan kalau bahasa kita ini kurang mengerti unggah ungguh. Orang gunung, orang kampung kurang mengerti tentang etika. Tapi biasanya para sahabat itu kalau ada orang Badui tanya sama Nabi SAW, mereka suka. Para sahabat yang lain suka. Kenapa suka? Karena biasanya pertanyaannya itu belak-belakan, dan para sahabat biasanya segen untuk tanya dengan model pertanyaan orang Badui tadi. Jadi ada hikmahnya juga, ya. Ada hikmahnya juga. Apa yang disampaikan oleh Badui tersebut? Faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Apa kata Badui tersebut? Beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini pertanyaan berbobot atau pertanyaan ecek-ecek? Hah? Sangat berbobot. Langsung dia menyampaikan pertanyaan bagaimana supaya bisa masuk surga, terhindar dari neraka. Simple, tapi langsung kepada inti. Begitulah seharusnya seseorang ketika konsultasi. Ketika seorang konsultasi, itu jangan muter-muter. Langsung kepada apa? Inti masalah. Kenapa? Kenapa langsung inti masalah? Ngirit waktu. Karena biasanya yang dikonsultasi ini adalah orang yang sibuk. Jadi jangan muter-muter. Langsung intinya apa? Ustaz, saya mau konsultasi. Gak usah pakai mukadimah panjang-panjang. Ustaz, hukumnya ini apa? Halal, selesai. Haram, selesai. Ya, jangan banyak panjang, padahal intinya jelas. Orang Arab Badui ini walaupun dari kampung, tapi simple, jelas, langsung ke inti masalah. Maka jawaban Nabi SAW pun juga simple. Apa kata Nabi SAW? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Satu, kata Nabi SAW, tauhidkan Allah, hindari syirik. Tauhidkan Allah, hindari syirik. Pondasi. Kalau kamu ingin masuk surga, terhindar dari neraka, maka pondasinya harus tauhid dan harus menjauhi syirik. Tanpa itu enggak bisa masuk surga dan pasti masuk neraka. Harus pakai pondasi. Pondasinya akidah yang benar. Akidah yang benar mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Sudah. Kemudian dilanjutkan sama Nabi SAW, tauhid aja enggak cukup. Yang kedua kata Nabi SAW, wa tuqimus shalah. Setelah engkau bertauhid, maka kamu harus menegakkan sholat. Bukan sekedar sholat, tapi menegakkan sholat. menegakkan sholat itu adalah sholat dengan sebaik mungkin. Waktunya yang benar, ya, cara sholatnya yang benar, ya, kemudian juga konsentrasinya yang benar, itu menegakkan sholat. Wudhunya yang benar. Jadi sholat jangan asal-asalan. Berapa ini sudah? Berapa? Dua. Yang ketiga kata Nabi SAW, waktu dia zakah. Kamu hidup bukan cuma beribadah kepada Allah, bukan cuma berinteraksi kepada Allah, tapi kamu juga di dunia berinteraksi dengan sesama. Maka yang ketiga pesan Nabi SAW, keluarkan zakat. Kalau kamu orang kaya, ya. Jadi jangan cuma sholat tapi gak peduli sama lingkungan, ya. Gak cukup masuk surga hanya sekedar sholat, harus diiringi dengan baik terhadap sesama. Salah satu bentuk kebaikan terhadap sesama adalah mengeluarkan zakat. Sudah berapa ini? Tiga. Yang keempat, ini yang intinya di bab ini, watasilur rahim, dan bersilaturahmilah. Dan bersilaturahimlah. Jaga hubunganmu dengan kerabat-kerabat dekatmu. Orang itu gak cukup ngaji, gak cukup bertauhid, gak cukup sholat, tapi dia juga harus berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada kerabat-kerabat dekatnya, kepada tetangganya. Dan ini pelajaran berharga buat kita semuanya. Sering saya ulang-ulang, gak cukup ngaji, gak cukup hanya mengubah penampilan pakaian kita, gak cukup hanya mengubah penampilan wajah kita, gak cukup hanya mengubah penampilan gaya kita berpakaian, tapi ubahlah perilaku kita. Gak cukup hanya sekedar kita memakai baju yang sunnah, tapi juga praktekkan wajah yang sunnah. Senyum. Gak cukup kita hanya sekedar mengubah cara pakaian kita, tapi juga ubah cara kita berbicara yang baik kepada orang lain, yang sopan, yang lembut, yang halus. Tebarkan salam, tebarkan senyum. Unggah ungguh dalam bersikap. Ini semuanya diperintahkan di dalam agama kita. Inilah yang akan mengantarkan kita ke surga, menjauhkan dari neraka. Ada berapa? Empat. Apa yang pertama? Tauhidkan Allah, jauhi syirik. Yang kedua? Tegakkan salat. Yang ketiga? Bayarkan zakat. Yang keempat? Silaturahim. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, dihindarkan dari neraka. Allahumma amin. Terima kasih. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, makanan mempengaruhi sifat kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik, maha baik, dan tidaklah menerima kecuali yang dari yang baik-baik. Salah satu penjelasan ulama dari nas ini adalah makanan mempengaruhi sifat dan jiwa kita. Ada penjelasan yang unik dari ulama, di mana makanan salah satunya yang mempengaruhi sifat dan kejiwaan seseorang. Nas tersebut berbunyi, orang Arab biasa makan daging unta. Sehingga orang Arab mempunyai sifat dasar pencemburu dan keras sebagaimana sifatnya unta. Orang Eropa suka memakan daging babi, sehingga mereka mengatakan tidak punya sifat cemburu atau sedikit sekali. Orang Turki biasa makan daging kuda, sehingga gesit dan cepat bergerak. Dan orang Habasyah biasa makan daging kera, sehingga mereka biasa menari-menari dan sebagainya. Dan konon ada yang mengatakan orang Indonesia biasa makan ayam dan kerbau, sehingga orang Indonesia umumnya manut, gampang diatur. Dan ini sangat terlihat ketika jamaah haji dan jamaah umroh, para askar petugas Saudi sangat suka dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia gampang diatur, berbeda dengan Afrika dan sebagainya. Ya. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, kita sangat perlu memilih makanan, jenisnya, dan halal haramnya, dan semuanya sudah diatur dalam Islam, dan ini semua untuk kebaikan kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapakah itu Sabi'in? Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Makna Sabi'in. Secara bahasa, kata Sabi'in merupakan bentuk jamak. Kata tunggal atau mufradnya adalah Sabi, dari kata Soba'a Yasba'u, yang artinya keluar meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Istilah lainnya adalah Sabi'ah. Sementara makna secara istilah, kata Sabi' digunakan untuk menyebut semua orang yang mengikuti ajaran agama baru, yang berbeda dengan agama masyarakatnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut Sabi' oleh orang musyrikin, terutama paman beliau, yaitu Abu Lahab. Rabi'ah bin Ibad bercerita pengalamannya yang kala itu masih jahiliyah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Dzi Majaz, terus mengajak masyarakat. Beliau masuk ke lorong-lorong jalan. Banyak orang yang mengerumuni beliau, dan tidak ada satupun berkomentar. Sementara beliau tidak henti-hentinya menyatakan, "Wahai manusia, ucapkanlah La ilaha illallah, kalian akan beruntung." Hanya saja, di belakang beliau ada orang yang wajahnya sangat putih. Jambulnya menjuntai, itulah Abu Lahab. Dia selalu mengatakan, "Dia itu Sabi' atau pembawa agama baru dan pendusta." Saya bertanya, "Siapa ini?" Mereka mengatakan, "Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku menjadi nabi." "Lalu siapa yang menyebutnya dusta?" tanyaku. "Pamannya, Abu Lahab," jawab mereka. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Sabi' karena beliau membawa ajaran agama baru yang tidak dikenal masyarakatnya. Meskipun sejatinya itu ajaran tauhid, milah Ibrahim alaihi salam yang sudah dilupakan masyarakat jahiliyah. Berangkat dari makna ini, kata Sabi' bisa digunakan untuk menyebut orang yang agamanya baik dan bisa juga digunakan untuk menyebut penganut agama sesat. Siapakah Sabi'in yang dijamin surga? Yaitu Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Ma'idah ayat 69, Allah Ta'ala menjamin, siapapun di antara Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Aku sebutkan cara salat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 62. Karena itu, Sabi'in yang dijamin surga sebelum ada nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh. Sementara setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, semua manusia wajib menjadi pengikut beliau tanpa kecuali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya aku yaitu Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa yaitu Islam, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum. Ayah saya lansia berumur 69 tahun. Sekarang ayah saya mengeluhkan rambut rontok dan kakinya menghitam. Apa yang harus saya perbuat? Ayah saya mengonsumsi Duodat tulisannya Bib, yeah, tiap hari dan obat hipertensi. Yeah. Silahkan Bib.
2: Baik. Saya ada kekhawatiran diabetes, cuman karena nggak bisa memastikannya. Karena rambut rontok dan kaki menghitam itu biasanya ada masalah diabetes atau masalah ginjal, itu yang perlu kita perdalam. Tapi kalau untuk lansia usia segitu, memang nyuwun sewu, sebenarnya ada masalah kronis yang mungkin sebelumnya belum terdeteksi atau memang selama ini tidak terawat dengan baik. Jadi untuk kondisi seperti beliau, saran saya konsumsi minyak zaitun. Minyak zaitun 2 sendok makan 2 kali sehari.
1: 2 kali sehari.
2: Ya, itu 2 kali sehari, atau boleh tambahkan habatus sauda 1 kapsul 2 kali sehari.
1: Ya.
2: Ini untuk apa? Untuk mengendalikan hormon. Jadi kerontokan di rambut itu salah satu kekacauan hormon. Nah, habatus sauda bisa untuk mengendalikan hormon. Jadi hormon sama habatus sauda sama minyak zaitun. Teman, minyak zaitunnya 2 kali sehari ya. Nah, itu insya Allah juga nanti akan mengendalikan tensinya. Dua herbal ini insya Allah yang bisa dicari. Atau kalau mau lagi, satu lagi bisa kasih lumbricus, kapsul lumbricus.
1: Cacing itu ya?
2: Cacing. Ya. Ini bisa membantu untuk masalah sistem darah. Karena kakinya menghitam itu pasti ada masalah di area darah. Demikian. Barakallahu fiik.
1: Amin.
0: Mutiara Nasihat.
3: Ya. Yang kelima adalah at-taubah wal aubah wal audah. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang taubat disebut dapat hidayah. Awalnya makan riba. Penghasilan besar dari riba. Lalu dia tinggalkan riba, dapat hidayah. Tidak mungkin meninggalkan kecuali karena taubatan nasuha. Awalnya menjadi orang penyamun besar, lalu dia bertaubat kembali kepada Allah, akhirnya menjadi ahli ibadah, bahkan disebut dengan abidul haramain, ahli ibadah dari dua tanah suci Makkah dan Madinah. Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, awalnya penyamun besar yang ditakuti sehingga orang tak berani berlewat di malam hari, tapi akhirnya menjadi tempat orang minta fatwa dan keikhlasan hati. Itulah Fudail ibn Iyad, karena setelah taubat mendapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul innallaha yudhillu man yasha, katakanlah Allah memberi menyesatkan siapa yang dia kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan dia tunjukkan kepadanya jalan menuju kepadanya bagi orang yang taubat. Jadi taubat kaum muslimin menyebabkan hidayah itu kuat pada kita. Makanya jangan tunggu-tunggu. Misalnya sedang riba, oh tunggulah dapat modal dah kaya nanti baru tinggalkan. Enggak. Sekarang kita tahu haram, tinggalkan. Atau misalnya pacaran. Awalnya kita enggak tahu, setelah kita tahu, ah tunggulah setelah menikah dan nikah enggak pacaran lagi. Iyalah, dan nikah dan pacaran dipukulin sama istri nanti. Nah, sekarang tinggalkan. Daripada pacaran lebih baik urus surat menikah. Nah, urus surat menikah. Kan enggak payah, ada seperangkat alat sholat cuma. Dan berhemat lagi. Ketika pacaran tinggalnya sendiri-sendiri. Bila pergi berdua sembunyi-sembunyi. Ya kan? Tapi kalau sudah nikah langsung selebrasi. Ini kami sudah suami dan bini. Ya. Enggak ada lagi yang ditakuti. Belanja lebih irit. Dulu satu motor satu orang, ini satu motor dua orang. Atau peganglah erat-erat, bisa hemat. Dulu bensinnya dua motor berapa sebulan? 100 ribu. Sekarang tinggal satu motor 50 ribu, hemat. Makan dulu satu bungkus satu orang habis, sekarang satu bungkus berdua kenyang. Ah, iya kan? Hemat lagi, sekali makan 10 ribu ampera. 100 ribu put opera. Nah, tergantung makannya di mana. Kalau ampera cukup 10.000, dah hemat sekali makan 10.000. Tiga kali makan 30.000. Berarti sehari hemat 30.000, sebulan 30 kali 30, tuan tak pakai begitu. Hah? 900.000. Berarti setahun dimakan saja sudah hemat. Coba sebulan 900 kali 12. Ya Allah, enggak pada hitung atuh. Hah? 1 juta? 10 juta? Hah? 1 juta, 10 juta 800 setahun. Kali 4 tahun. 40 juta hematnya. Jelas? Jelas? Sewa kamar. Kalau masing-masing berapa? 500. Sekarang bisa sewa satu kamar berdua. Berarti sebulan hemat 500.000. 500.000 kali setahun 6 juta. Subhanallah, menikah hemat murah meriah. Makanya jangan lambat-lambatkan. Cepat lobi orang tua. Kalau sudah cinan, sudah pengen. Daripada pacaran lari-lari, sembunyi-sembunyi, dilihat orang, digertak, apa dan sebagainya. Kemudian bikin kerja orang. Ya Pak Ibu, bikin kerja orang lain gitu. Tidak ditegur salah, ditegur timbul masalah. Allah musta'an. Oleh sebab itu, jangan lama-lama berpacaran. Karena itu adalah jalannya syaitan. Dapat hidayah ini, ambil segera, jangan dilepas. Ikat dia dengan selembar surat nikah. Jelas? Ini hidayah kaum muslimin. Ketika dia datang, jangan dilepaskan. Baik, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat itu menyebabkan kita dapat hidayah dan kokoh di dalamnya. Yang keenam adalah as-salah, salat. Antum nak dapat hidayah, salat tak mau. Atau salat selalu di rumah, atau salat sekali hari raya. Iya, plus hari raya onam. hari raya tak ada salatnya ya. Bapak tidak hari raya namanya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Antum tidak dapat hidayah, tidak solat, tidak mungkin. Allah SWT, Nabi AS, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Inna Allah, apa katanya, man ahabba ayyalqallaha gadan musliman fal yuhafidh ala hadhi salawatil hams. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok dalam keadaan Islam, jaga solat 5 waktu ini. Innallaha syara'a lakum sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan bagi kalian sunanal huda, sunnah-sunnah hidayah. Wa innahunna la min sunanil huda. Sesungguhnya solat-solat ini adalah jalan-jalannya hidayah. Kalau kalian jaga salat itu, kalian dapat hidayah. Wa idza taraktum la dalaltum. Kalau kalian tinggalkan, kalian akan sesat. Makanya di antara salat itu mesti dilaksanakan di masjid. Karena disitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selalu salat di masjid, hidayah itu akan datang. Apalagi di masjidnya ada pengajian. Ini salat terlambat, pulang paling cepat. Ada pengajian, tak sempat. Apa sebab? Banyak tugas yang harus dikerjakan. Sampai di rumah ternyata bukan bikin tugas, tapi tancap gas. Allahumma musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ke-7 adalah al-mujahadah. Yaitu berusaha kuat dalam menempuh jalan Allah SWT. Ya, berusaha berat solat, bermujahadah kita untuk menjaganya selalu di rumah Allah. Berat puasa, bermujahadah kita untuk melaksanakan. Berat menuntut ilmu, bermujahadah kita mendapatkan atau mengikutinya. Nah, saat itu Allah akan lihat bagaimana kita bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ridha kami, kami tunjukkan baginya jalan-jalan yang menyampaikan kepada kami. Ma'asyiral kiram, Al-Kabut ayat 29. Dan yang kedelapan adalah ittiba'us salafis salih, mengikuti as-salaf as-salih. Apa sebab? Karena mereka semuanya alal huda. Siapapun yang belajar sirah dan belajar sejarah, tak akan bertemu satu pun sahabat yang terlibat dalam aliran sesat. Banyak aliran sesat lahir di masa-masa akhir masa sahabat. Ada Qadariyah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, tetapi tak satu pun sahabat yang terlibat aliran sesat. Allah menjamin, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman seperti kalian wahai para sahabat beriman, mereka dapat hidayah. Oleh sebab itu, tuan-tuan nak tahu jalan hidayah, lihat bagaimana sahabat Nabi alaihissalatu wassalam bila mereka sepakat dalam suatu masalah mengerjakan, pegang itu kuat-kuat, jangan dilepas. Dan bila mereka sepakat meninggalkan suatu amalan, ya walaupun masyhur dilakukan orang di zaman kita, ibadah tertentu, amaliah tertentu, mereka sepakat meninggalkan dan mungkin dilakukan zaman itu, tapi mereka sepakat meninggalkan, maka jangan ragu melepaskan, karena di situ tidak ada hidayah. Karena hidayah itu ada pada petunjuk mereka yang Allah sanjung. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila kalian beriman, mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka dapat hidayah. Ya, ketika ada amaliyah yang mencurigakan, yang tak ada dalilnya, kembali ke sahabat Nabi SAW, mereka lakukan, ternyata sepakat mereka tidak melakukan. Yang kedua, tidak ada halangan untuk dilakukan di zaman itu, ternyata mereka sepakat meninggalkan, maka jangan ragu untuk meninggalkan, karena itu bukan jalan hidayah. Karena jalan yang keluar dari jalan mereka adalah jalan menuju penyimpangan demi penyimpangan. Nasallallahu alaihi wa sallam afia. Semoga Allah SWT kokohkan kita, sekali dapat jangan dilepaskan.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: ويل

0: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hutamah itu? Yaitu, api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
1: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ.
0: Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Soal jawab.
3: Dari judul makalah, orang mukmin tidak pernah stres. Pertanyaannya, apakah orang stres yang ada sekarang bukan mukmin? Masya Allah. Bagus, dapat hadiah harusnya nih ya. Ini dapat hadiah ini pertanyaan ini. Kalau ada hadiahnya, saya nggak ada ya. Oh, ada hadiahnya. Iya. Ketika dikatakan misalnya dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti yang tidak khusyuk bukan mukmin, begitu? Iya? Tidak jawabannya. Maksudnya ayat tadi adalah orang yang sempurna imannya. Dia khusyuk. Bukan berarti kalau dia tidak khusyuk maka dia tidak punya iman, tidak. Seperti yang kita bahas, seharusnya seorang mukmin tidak stres karena ada iman yang menjadi sebab hilangnya stresnya. Tapi kalau dia masih stres, berarti kita katakan imannya perlu diperbaiki, imannya perlu dibenahi. Itu jawabannya. Jadi yang dimaksudkan adalah orang yang imannya sempurna, bisa mengambil manfaat dari keimanan, menjadi sebab untuk dia selalu sangka baik kepada Allah, menjadi sebab untuk iman itu menjadi indah dalam hatinya, maka dia tidak pernah stres. 6.
4: Sombong kepada orang yang sombong. Ungkapan yang masyhur itu menyatakan, takabur kepada orang yang takabur adalah kebaikan. Dalam lafaz yang lain, takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Ditegaskan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa bahwa kalimat ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ucapan manusia biasa. Meskipun kata Ar-Razi, secara makna bisa diterima. Makna sombong kepada yang sombong. Selanjutnya, jika itu benar maknanya, lalu apa makna bersikap sombong di depan orang yang sombong? Muhammad Al-Khadimi, yaitu ulama Hanafiyah, pernah menjelaskan makna perkataan ini. Takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Karena jika kita tawadhu di hadapannya, maka dia akan semakin tenggelam dalam kesesatannya. Namun jika kita membalas kesombongannya, dia akan merasa diingatkan. Karena alasan inilah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bersikaplah sombong dua kali bagi orang yang sombong. Lalu beliau menukil keterangan beberapa ulama. Az-Zuhri mengatakan, sombong di depan pecinta dunia termasuk ikatan Islam yang paling kuat. Ada yang mengatakan, terkadang takabur untuk mengingatkan orang yang takabur, bukan untuk menyanjung dirinya, sehingga ini takabur yang terpuji. Seperti takabur di depan orang bodoh, yaitu yang sombong dengan kebodohannya. Atau orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Kata Yahya bin Mu'ad, takabur dengan orang yang takabur dengan hartanya di hadapanmu adalah bentuk tawadhu, barikah mahmudiyah. Demikian, Allahu a'lam.

0: Kalau kita punya dosa jariah, gimana cara taubatnya? Maka yang pertama adalah kita harus betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang benar. Syarat-syarat taubat dipenuhi. Syarat taubat itu yang pertama adalah an-nadmu, disesali. Setelah an-nadmu kita menyesali, kemudian kita al-iqla, berlepas diri. Setelah al-iqla, kita berusaha untuk menjauhi circle-circle yang membuat kita masuk kembali ke dalam dosa tadi. Ada orang bertobat dari ngedugem. Ada orang tobat dari minuman keras. Dia kemudian sudah enggak minum minuman keras, tapi masih gaul sama orang yang suka dugem, masih gaul sama orang yang suka minuman keras, maka dia belum dikatakan bertobat. Dia belum dikatakan sebagai orang yang betul-betul lepas dari perbuatan dosa dia. Nah, ini yang pertama. Untuk lepas dari dosa jariah, yang pertama, taubati dengan sungguh-sungguh. Setelah taubati, maka kita lihat, adakah sesuatu yang sudah kita pernah sebarkan kepada orang lain? Nyebarkan video porno, nyebarkan pemikiran-pemikiran sesat, menyebarkan sesuatu yang tidak pantas, maka cobalah dihapus. Apalagi zaman media sosial sekarang, kalau sudah kesebar itu angel dihapus biasanya. Apalagi kalau kita punya akun, dan suatu hari yang punya akun itu akan tiada. Akan ada pengumuman yang punya akun ini sudah enggak ada. Cuman pertanyaannya, kita mau ninggalin sesuatu apa di dalam akun kita, akun media sosial kita? Terkadang yang punya akun itu atau akun media sosial itu yang tahu passwordnya cuman orang yang punya saja, cuman kita saja. Begitu kita mati, itu gak ada yang bisa ngapus akun kita yang gak-enggak yang ada di media sosial. Maka zaman sekarang sampai muncul banyak jasa menghapus akun media sosial. Bisa jadi orang yang punya media sosial itu sudah mati, tapi Allahu Akbar, isinya, isi media sosial itu sesuatu gak pantas, yang jorok, yang porno, penuh dengan kesesatan, penuh dengan kemaksiatan. Keluarganya malu, ini ngapusnya gimana? Orang ini sudah mati, jangan sampai ini terus nyebar. Atau di media sosial itu ada seorang wanita yang pernah berfoto tanpa menutup auratnya. Atau ada seorang wanita yang sudah menutup aurat tetapi fotonya menimbulkan hasrat lawan jenisnya. Maka ketika orang yang sudah meninggal dunia, keluarganya gak terima. Ini gimana caranya nih, ngapus akunnya nih, fotonya nih, jangan sampai kesebar terus. Kalau kesebar terus, ini menjadi dosa jariah bagi orang tadi. Maka kalau kita sudah menyebarkan sesuatu, cobalah hapus semaksimal mungkin. Hapus, atau kemudian disebarkan sama teman kita di akunnya dia. Kita minta tolong ke teman kita, tolong dong itu foto saya itu dihapuslah. Berat gak kira-kira? Berat. Tetapi perhitungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat nanti itu jauh lebih berat lagi. Jadi mumpung kita masih bisa untuk menghapusnya, hapuslah. Atau yang ketiga, cara kita tobat dari dosa jariah tadi, kalau kita merasa pernah mengajarkan sesuatu yang gak benar, maka kita berusaha untuk memperbaiki dan mengoreksinya. Ibaratnya bikin pernyataan resmi di media sosial kita bahwa saya sudah bertobat dari apa yang telah saya ajarkan, saya telah kembali ke jalan yang benar, dan saya mengajak orang-orang yang pernah saya ajarkan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan setelah detik ini saya berlepas diri dari segala sesuatu yang telah saya ajarkan dan masih diamalkan oleh orang-orang yang dulu pernah belajar kepada saya. bikin suatu pernyataan resmi. Itu cara kita bertobat dari jalan yang pernah kita lakukan, dari jalan yang pernah kita kerjakan. Karena orang yang bertobat, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, at-ta'ibu minad dambi kaman la damba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa sebagaimana orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, bagaimana kalau kemudian kita sudah bertobat, kita sudah berusaha menghapus semua dampak buruk dari apa yang pernah kita lakukan dan kita kerjakan, dan kita enggak mampu untuk membersihkan semuanya? Maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala ar-Rahman dan ar-Rahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang mampu untuk dia pikul dan dia kerjakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pelopor-pelopor kebajikan dan kebaikan di tengah umat manusia. Semoga keburukan yang pernah kita lakukan di masa lampau menjadi sesuatu yang bisa kita taubati di dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang akan kita tinggalkan di dunia ini hanyalah jejak-jejak kebaikan saja yang akan menambah kebaikan diri kita, mengalirkan pahala diri kita walaupun kita telah tiada. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon hidayah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Soal jawab.
2: Apakah kita perlu mempertimbangkan pindah rumah kalau lingkungan di sekitar kita banyak tempat-tempat maksiat, banyak wanita-wanita yang bebas membuka aurat, banyak kos-kosan yang di dalamnya bercampur baur, dan banyak orang-orang kafir dalam kurung bule tinggal di sekitar tempat anak? Ya, sangat perlu. Karena kalau enggak tiap hari antum melihat maksiat seperti ini, pasti kepekaan terhadap maksiatnya itu akan lemah. Hari pertama lihat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hari kedua, hari ketiga, keempat, seminggu, biasa dia. Sudah biasa aja. Nah, itu sudah merupakan kerugian secara agama bagi yang bersangkutan. Karena penolakan dia tidak sekuat di hari pertama. Gara-gara apa? Tiap hari dia lihat seperti itu. Ya seperti orang yang gak pernah lewat tempat sampah, sekali lewat, aduh busuk banget ini tempat. Tapi kalau tiap hari lewat di situ, kebal dia. Ya. Nah itu yang kita perlu waspadai, makanya sangat perlu ini.
3: Sudah sholat istisqa, tapi tidak turun hujan. Inti dari istisqa adalah minta hujan dengan cara berdoa kepada Allah agar dia menurunkan hujan untuk kita atau lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana umumnya doa, terkadang segera Allah kabulkan dan terkadang Allah tunda dalam mengabulkannya. Jika doa itu benar-benar tidak dikabulkan, ada banyak sebab yang menjadi penghalangnya. Doa imam tidak mustajab. Ini salah satu komentar miring masyarakat awam. Ketika mereka melakukan sholat istisqa, namun tidak langsung turun hujan, mereka menganggap doa imam kurang mustajab. Mereka menyudutkan imam yang kurang soleh, sehingga doanya tidak manjur. Subhanallah, apa salah imam ketika Allah tidak mengabulkan doanya pada saat sholat istisqa? Bukankah imam hanya manusia biasa yang tidak bisa mengabulkan doa dan tidak bisa mengendalikan doa? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada di antara doa beliau yang tidak dikabulkan. Apalah artinya ketika imam sudah serius berdoa, namun makmum masih bergelimang maksiat? Ucapan ini bisa menghalangi dikabulkannya doa. kami sudah sholat istisqa, mengapa belum dikabulkan? Sudah banyak yang sholat istisqa, mengapa Allah belum menurunkan hujan? Kita perlu memahami, ternyata semacam ini adalah ungkapan istijjal atau terburu-buru yang itu penyebab tertahannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, doa kalian akan diijabahi selama tidak terburu-buru. Dia mengucapkan, aku telah berdoa namun belum diijabahi doaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak memohon dosa, memutus silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa arti tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berdoa itu mengatakan, saya telah berdoa, dan saya benar-benar telah berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Kemudian dia putus asa dan berhenti berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sekalipun Anda sudah sholat istisqa, jangan putus asa ketika Allah tidak menurunkan hujan. Bisa jadi imam serius berdoa, tapi makmum tidak serius meminta. Bisa jadi sikap makmum menjadi penghalang doa istisqa dikabulkan. Demikian, Allahu a'lam.

Di sini ada dua kelompok ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan disebut dengan Al-Qadariyah, ekstrim kiri disebut dengan Al-Jabariyah. Al-Qadariyah yang mengikuti pendapatnya adalah kaum Mu'tazilah, yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Qadariyah berpendapat manusia mempunyai kehendak dan kekuasaan secara mutlak, secara tersendiri, tanpa ada kuasa Allah sama sekali. Jadi ketika saya mengangkat ini, maka ini adalah kuasa saya tersendiri secara mutlak. Tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam perbuatan saya. Dan kekeliruan dari kelompok ini

Dia punya kuasa, kehendak secara mutlak tersendiri tanpa ada kehendak Allah sama sekali. Ya, tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu kehendak Allah, atas kehendak Allah, Rabb yang mengatur alam semesta. Dan juga ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Dan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Baik, di situ ada andil Allah, bukan andil makhluk saja. Itu surat Al-Anfal ayat 17. Baik, ekstrem kiri, kelompok yang bernama apa? Jabariyah. Apa itu kelompok Jabariyah? Yang mengatakan bahwa manusia seperti robot, manusia seperti bulu ayam yang diterpa angin ke sana kemari, ke kanan ke kiri, tidak ada kuasa sama sekali. Ini adalah kelompok yang menyimpang dengan penyimpangan yang berat. Kenapa? Karena akibat kelompok ini akhirnya mereka meremehkan maksiat. Ada orang minum khamar, ah sudah biarin aja, itu kan takdir Allah. Ada orang berjudi, ah biarin aja, itu kan takdir Allah. Dia menganggap bahwasanya apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah perbuatan Allah secara mutlak, bukan perbuatan hamba. Nah, lalu pendapat yang paling pertengahan bagaimana? Nih, perhatikan baik-baik. Perkataan para ulama. Inna lil ibadi masyiah. Wallahu khaliqu af'alihim. Hamba mempunyai kehendak. Saya berkehendak mengangkat botol ini. Saya berkehendak minum dari botol ini. Ini kehendak saya. Dan Allah pencipta perbuatan saya. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah mencipta perbuatan saya. Ya, ini adalah pendapat yang ketiga. Atau permasalahan yang ketiga, jawabannya seperti itu. Bahwa manusia mempunyai kehendak dan perbuatan, dan Allah pencipta kehendak dan perbuatan mereka. Begitu bahasanya, jangan sampai salah tulis. Allah mencipta kehendak dan perbuatan mereka. Sekarang permasalahan selanjutnya, yang keempat. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Sepakat kita? Sepakat? Yang berzina kehendak Allah? Yang mencuri kehendak Allah? Kenapa ragu? Kehendak Allah? Wah, masa kehendak Allah? Hah? Berarti boleh dong? Kan kehendak Allah. Ayo, ini gak sah loh iman kepada takdir kalau gak paham. Yang tidak sholat, kehendak Allah gak? Hah? Kehendak Allah. Berarti boleh dong? Gak boleh. Baik. Begini, di dalam perkara kehendak, kehendak dibagi menjadi dua. Yang disebut pertama, yang disebut dengan al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah. Kehendak

0: sesuai dengan syariat dan agama Islam. Kehendak Allah yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Ini apa istilahnya tadi? Iradah diniyah syar'iyah. Ya, iradah diniyah syar'iyah. Kehendak yang sesuai dengan syariat Islam dan agama Islam. Ada istilah yang kedua, iradah kauniyah, qadariyah. Iradah kauniyah, qadariyah. Artinya adalah kehendak yang merupakan kuasa Allah. Kehendak yang merupakan kuasa Allah. Apa bedanya dua ini? Perhatikan baik-baik. Iradah syar'iyah diniyah, keinginan Allah, kehendak Allah yang dicintai oleh Allah, tetapi tidak mesti terjadi. Yang dicintai oleh Allah, tapi tidak mesti terjadi. Allah mencintai seluruh manusia beriman. Dalam ayat, walau syaa'allah la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surat Yunus ayat 99. Jikalau Allah berkehendak, maka sungguh seluruh yang ada di atas muka bumi ini beriman. Ini kehendak apa namanya? Iradah syar'iyah diniyah. Allah mencintainya. Allah mencintai seluruh manusia beriman. Tapi terjadi enggak? Hah? Tidak. Buktinya banyak orang musyrik, banyak orang kafir. Dan populasi dunia menunjukkan itu. Bahkan yang kafir lebih banyak daripada yang muslim. Berarti iradah syar'iyah diniyah adalah keinginan yang dicintai oleh Allah, tapi tidak mesti terjadi. Nah, catat tuh baik-baik. Tidak mesti terjadi. Allah ingin iblis sujud, tapi ternyata tidak sujud. Allah ingin semuanya beriman seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, tapi tidak terjadi. Ini kehendak apa namanya? Iradah syar'iyah diniyah. Baik. Kehendak yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Iradah keinginan Allah yang berupa kekuasaan Allah. Maka ini pasti terjadi. Karena Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menghendaki sesuatu, maka dia mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah. Makanya disebut dengan kauniyah, dari kata-kata kana yakun, kun, kauniyah, kuasa Allah SWT. Ini pasti terjadi. Ya, tapi dicintai oleh Allah atau tidak? Hah? Dicintai oleh Allah atau tidak? Iradah kauniyah ini bisa dicintai, bisa tidak dicintai. Saya beri contoh ya. Kita sekarang menuntut ilmu. Ayo, tebak-tebakan. Ini iradah apa? Diniyah syar'iyah dan kauniyah qadariyah. Oh, berarti bisa dua, Ustaz. Iya, bisa dua. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh hamba, maka itu adalah kehendak Allah yang sesuai dengan syariat Allah, dan itu adalah kuasa Allah. Paham ini? Digabungkan dua. Taib. Kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, berzina, minum khamar, berjudi, itu kehendak Allah atau bukan? Hah? kehendak Allah yang kauniyah. Pasti terjadi. Tapi dicintai oleh Allah enggak? Tidak. Bisa dipahami sekarang? Baik. Itu permasalahan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Bisakah takdir dirubah? Kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dirubah. Di antaranya, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kemudian di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang diinginkan oleh Allah diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim, silaturahim. Diluaskan rezekinya berarti ada takdir, ada diluaskan, berarti berubah dong takdirnya. Dipanjangkan umurnya berarti ada takdir, kemudian ada pemanjangan, berarti berubah dong takdirnya. Maka kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ada perubahan takdir. Wah Ustaz, bukankah yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah? Kan Rasulullah SAW mengatakan, Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena penulis takdir di dalam kitab Lauhul Mahfuz sudah diangkat. Kitab Lauhul Mahfuznya, lembaran-lembarannya sudah kering. Tidak bisa berubah lagi. Lalu yang berubah apanya? Paham sekarang permasalahannya? Paham permasalahannya? Ya. Kitab Lauhul Mahfuz takdirnya secara rinci sampai the end, sampai habis si fulan surga, si fulan neraka, si fulan takdirnya rezekinya sekian miliar selama hidup, itu sudah ada. Lalu yang berubah mananya? Apa? Takdir yang ada di dalam tulisan para malaikat. Wah, ini takdir mana lagi Ustaz? Baik. Saya jelaskan ya, pelan-pelan ya. Jadi, kalau kita beriman kepada takdir, maka kita harus meyakini empat hal. Yang pertama, Allah maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah tidak ada batasnya. Allah mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah tahu. Ini poin pertama. Yang kedua, orang yang beriman kepada takdir, dia harus meyakini bahwa takdir makhluk ditulis berdasarkan ilmu pengetahuan Allah tadi. Ditulis di mana? Dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kapan ditulisnya? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oke? Yang kedua ini. Nah, ketika berbicara tentang penulisan inilah nanti ada tingkatan-tingkatannya. Penulisan yang tidak pernah berubah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Penulisan yang bisa berubah di dalam buku catatan para malaikat. Oh, berarti yang kalau menyambung hubungan rahim, maka ditanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka yang dirubah di mana? Di dalam buku catatan para malaikat, bukan yang tulisan yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami ya?
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab. Apakah sholat kita sah jika kita bermakmum kepada imam yang bacaan fatihahnya tidak pas panjang pendeknya dan salah dalam beberapa lafadznya? Menawi kekelentuan kalau kalebet perangan lahnul jali, kesalahan ingkang nyoto, kesalahan ingkang ngelegeno, kesalahan ingkang ketok moto, cetok banget. Lan kesalahan kalau wau ngowai makna lan surausipun suratul fatihah, menika sholatipun mboten sah. Okay. Terus pripun nggih jenengan mufarokoh. Mufarokoh niku bareng kerungu, wah imame kok ngono macane. Jenengan mufarokoh. Mufarokoh niku niat jenengan misah saking imam niku. Jadi ketoke gerakane iki melu-melu ning jane niate niku awake dhewe pun ora dadi makmume kono. Paham niki? Terus ingkang angka kalih prayogi imam kalau dipun ganti. Ning ganti ini nggih kanthi cara ingkang sae nggih, rembukan, musyawarah. Nek mboten saged nggih prayogi panjenengan madosi masjid sanesipun. Ning kadang kala para sederek niki napa nggih mutusi sakarepe dhewe. Atiku ora srek karo imam iki wis iki ora kanggo iki, mboten ngoten. Nggih. Jadi lahnul jali menika kedah dipun takenaken dumateng para ahli tajwid. Iki kira-kira nek bacaan kaya ngene jenengan rekam. Niku wacaane imam niku terus ditakenke kalih ustate. Nek waosan kaya ngene niki niki pun merubah makna napa dereng niki Pak Ustadz. Menawi dipun ngendikake itu kesalahan yang merubah makna nggih salatipun mboten sah. Dalilipun pundi? Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ora ana salat kanggone manungsa kang ora maca surat Al-Fatihah. Nggih, Al-Fatihah iki mboten diwaos kanthi jangkep maknane mosak masik. Mila ingkang diarani ajian kulhu sungsang niku nggih sesat niku. Kulhu sungsang nulis tapi diulak-alik ngoten nggih. Napa mele kok diulak-alik macane kleru ngantos artine owah niku pun mboten pareng wonten salah betipun agami Islam pun apa mele Al-Fatihah kulhu diulak-alik menika cetha nggih ngina ngasorake dumateng kitab suci Al-Qur'an.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita masih di bab silaturahim. Silaturahim. Berapa kata? Dua kata. Berapa kata? Dua kata. Silatu sama rahim. Silatu artinya apa? Menyambung. Rahim, kekerabatan. Menyambung hubungan kekerabatan. Berarti rahim itu makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk itu namanya apa? Kekerabatan. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada ceritanya ketika Allah menciptakan rahim. Artinya apa tadi? Kekerabatan. Hadis nomor 50. Silakan dilihat halaman berapa? 70. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal khalaqallahul khalqa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Falamma faragha minhu qamatir rahim. Setelah Allah selesai menciptakan seluruh makhluknya, manusia, apalagi binatang, tumbuhan, jin, langit, bumi, pohon, semua makhluk selesai diciptakan, qamatir rahim. Salah satu makhluk Allah yang namanya rahim, apa tadi rahim? Kekerabatan, berdiri. Bentuknya sih kayak ngapa Ustaz? Ora penting. Yang penting ada makhluk namanya apa tadi? Rahim, berdiri. Faqala mah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahan, ada apa? Yang lainnya pada duduk kok ujug-ujug apa? Berdiri. Ada apa? Ada masalah apa?" Ya. Ternyata dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa rahim ini mengeluh. Mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Mengeluhkan siapa? Mengeluhkan orang-orang, manusia-manusia yang senang memutus rahim. Yang senang apa? Memutus rahim. Ada atau tidak ada orang yang memutus silaturahim? Ada atau banyak? Banyak. Rahim ini mengeluh, enggak terima. Wong aku diciptakan baik-baik kok malah diputus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka rahim minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dilindungi supaya enggak sembarangan diputus sama orang-orang yang tidak baik itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza maqamul 'aidi bika minal qati'ah. Aku lindungi. Apa kata Allah? Aku lindungi. Masyaallah. Dapat perlindungan dari siapa? Dari Allah. Orang dapat perlindungan dari Allah, ada yang bisa ganggu enggak? Enggak ada. Perlindungannya siapa? Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawiyyu. Apa Al-Qawiyyu? Yang Maha Kuat, Al-Azizu, yang Maha Perkasa, dilindungi sama Allah. Berarti rahim berhasil gak dapat perlindungan? Dapat. Siapa yang lindungi? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu cerita ketika rahim baru diciptakan. Sekarang kita lihat, masih banyak gak orang yang memutus silaturahim? Masih banyak. Katanya dilindungi sama Allah. Dilindungi sama Allah kok masih banyak ya? Bisa memutus silaturahim itu, padahal rahim ini sudah dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman, ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Wahai rahim, Sudahlah, ini banyak memang manusia-manusia yang orang bener ya keh. Ya, diomongi ya bolak-balik pengajian tutup baik memutus silaturahim. Sudah gini aja Rahim. Kamu rela enggak kalau misalnya setiap orang yang menyambung silaturahim, aku akan sambung dia. Aku itu siapa? Allah. Dan siapapun yang memutusmu, aku akan putus dia. Gimana? Senang apa orang? Rela atau tidak? Ditanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah gini aja. Karena memang wonge angel diomongi, orangnya susah diomongi, sudah gini aja. Kamu setuju enggak setiap orang yang memutus kamu, memutus hubungan silaturahim dengan keluarganya, aku Allah akan memutus dia. Dan siapapun yang menyambungmu, aku akan sambung dia. Cocok? Cocok? Dijenengan sih ditanya. Yang ditanya siapa? Rahim. Apa kata Rahim? Naam. Apa naam? Deal. Deal. Deal apa? Setuju. Kata Rahim demikian. Berarti siapapun yang menyambung silaturahim, maka dia akan disambung oleh Allah. Disambung oleh Allah itu maksudnya apa? Maksudnya nikmatnya akan terus diberikan oleh Allah kepada dia. Rizkinya akan dilancarkan. Umurnya akan dipanjangkan. Urusannya akan dimudahkan. Enak atau tidak? Enak. Tapi ingat, kebalikannya apa tadi? Siapa yang memutus silaturahim, maka dia akan diputus oleh Allah. Maksudnya nikmatnya akan diputus, umurnya akan dibikin pendek, rezekinya akan dibikin sempit. Apa maning? Apa lagi? Urusannya akan dibikin ruwet. Milih yang mana? Nyambung apa mutus? Nyambung apa mutus? Nyambung supaya apa? Supaya disambung sama Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kelanjutannya. Qala ka fadzalika laki. Ya sudah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu setuju, siapapun yang menyambungmu aku akan sambung, siapapun yang memutusmu aku akan putus. Tsumma qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum. Kalau kalian pengen lebih yakin, baca firman Allah, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Siapa di antara kalian yang membuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim, pasti dia akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan perbuatan buruknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar sunnah mandi sebelum subuh. Ternyata tidak ada sunnah mandi sebelum subuh, karena tidak ada satupun nas yang menyatakan sunnah mandi sebelum subuh. Memang ada klaim kesehatan, badan menjadi lebih segar, kulit menjadi lebih baik, pikiran menjadi fresh, dan pengaruh terhadap beberapa organ tubuh. Kesehatan memang ada. Tetapi yang lebih penting adalah klaim sunnah. Apabila tidak ada ajarannya, dalam Islam tidak boleh kita nisbatkan kepada sunnah. Dan memang ada manfaat secara kesehatannya dengan mandi sebelum subuh. Biasanya orang tersebut pola tidurnya akan bagus. Dia akan tidur lebih awal, kemudian tidurnya berkualitas, bangun dalam keadaan segar, dan memulai hari dengan keadaan yang fresh, sehingga manfaat kesehatannya ada. Nah, tetapi jangan sampai juga overclaim. Jangan sampai juga mengatakan dengan mandi sebelum subuh bisa mengobati kanker parah. Mandi sebelum subuh bisa mengobati gagal ginjal stadium akhir. Jadi intinya, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, silahkan ya, kita menyebarkan manfaat medis, manfaat ini, tetapi yang paling penting kalau tidak ada sunnahnya, jangan kita katakan sunnah, dan kita sampaikan sesuai dengan manfaatnya, dan tidak overclaim. Demikian kaum muslimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Syafaat beberapa nabi yang ditolak oleh Allah. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'u yang artinya genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam, demi yang genap dan yang ganjil. Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Disebut syafaat karena dia menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni hamba-Nya. Ilustrasinya, satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surga hanyalah Allah. Namun terkadang Allah memberikan kesempatan bagi sebagian hamba-Nya yang soleh untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga seolah sang hamba menggenapkan hak tunggal Allah dalam menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga ketika ada orang yang hendak menyelamatkan keluarganya agar diampuni Allah, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir. Namun permohonan mereka ditolak oleh Allah. Di antaranya, 1. Permohonan ampunan Nabi Nuh alaihi salam untuk putranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surat Hud ayat 45 dan 46. Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir, tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah memutuskan anaknya ditenggelamkan. 2. Permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ayahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajahnya Azar ada kotoran dan berdebu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku? Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu," jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, "Wahai Rabbku, engkau telah memberi janji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Bukhari. Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam. Namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis sehingga dia mati kafir. Ibrahim mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni. Namun Allah menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati kafir. Allah menceritakan harapan Ibrahim yang artinya, "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.' Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yaitu siksaan Allah. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Termasuk di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri pernah meminta izin untuk memohonkan ampunan bagi ibunya, namun Allah tidak mengizinkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis, hingga menangis pula orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan." Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena ibunya tidak boleh didoakan agar diampuni. Artinya ibunya mati dalam kondisi kafir, dan setiap mukmin dilarang memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Syarah Sahih Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Sehingga kata kunci untuk bisa mendapatkan syafaat para Nabi kembali kepada Tauhid. Siapa yang Tauhidnya benar, dia akan ditolong oleh Allah dengan syafaat beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang akan bahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengikrarkan La ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita berjuang untuk menjadi ahli tauhid. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh di saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ramuan herbal.
4: Assalamualaikum, Bib.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami punya masalah saraf kejepit. Kami mengalami sakit kaki kanan dari pantat, paha pedis, dan ketika rebahan atau tidur sekitar 2 jam, ketika mau bangun, pinggang kanan sakit sekali seperti pinggang terkunci. Bagaimana agar tidak terjadi ngunci di pinggang dan nyeri tersebut, dengan obat herbal apa atau makanan apa? Baik. Atau pantangannya apa saja, silahkan. Oke. Dari hamba Allah ini.
5: Iya. Untuk hamba Allah yang Allah rahmati dan Allah sedang uji dengan sakit itu, sabar dan tawakal, insya Allah itu masih bisa diatasi. Jadi itu masalahnya struktural.
4: Iya.
5: Maka pengobatannya harus struktural. Usahakan bisa berbekam, kiro, dan akupuntur lebih efektif, terutama di area yang sakit itu. Nah, untuk mengurangi rasa nyeri, bisa dengan jahe, terus serai, daun salam, direbus.
4: Ya.
5: Sesuaikan aja lah, misalnya serainya 2 batang, jahenya 1 jari, salamnya 3 lembar.
4: Direbus ya.
5: Kasih pandan boleh untuk pengurang nyeri saraf. Kasih kunyit boleh untuk antibiotiknya biar enggak ada peradangan. Rebus dengan 3 gelas aja, dengan 1 gelas dengan api kecil. Nah, itu diminum rutin 2 kali sehari.
4: Ya.
5: Kemudian kalau misalnya untuk menghindari makanan, jelas yang jeroan-jeroan, satu, kedua,
4: minyak ya,
5: ya sih, jeroan-jeroan itu kolesterolnya ya. Kolesterolnya. Terus kemudian asam uratnya, hati-hati untuk makanan-makanan kayak sayur-sayur dari daun seperti bayam dan semacamnya, atau sawi yang daun-daunan, pokoknya kurangi. Ditambah jauhi makanan-makanan yang kiranya bisa meningkatkan tensi.
4: Iya.
5: Ya misalnya seperti kayak emping atau

0: Kalau untuk makanan yang bisa membantu, bisa pakai pete ya. Pete 4 butir. Itu pas lagi sakit-sakitnya diminum.
1: Bagus sih.
0: Makan lah 4 butir ya. 4 butir loh, bukan 4 lonjor. 4 butir aja.
1: Campur sambel biar enggak.
0: Iya, campur sambel boleh lah. Yang penting 4 butir maksimal sampai 5 atau biasanya sih sampai 10 butir sih maksimal untuk orang yang agak gemuk. Tapi kalau agak kurus 4 butir cukup.
1: Iya.
0: Jadi itu hanya dimakan atau hanya momen tertentu saja ketika sakitnya luar biasa. Itu insyaallah ya, membantu. Di satu sisi minumnya cukup. Jangan minum cukup itu artinya minum sesering mungkin tapi tidak sampai kebanyakan. Karena kalau kebanyakan nanti beseran kapok. Tenggak satu gelas enggak, minum satu teguk taruh. Agar apa? Agar dehidrasi dalam tubuh terpenuhi. Ya. Jadi bukan kemudian terus ngelonggong banyak
1: kembung nanti.
0: Ya, kembung. Tapi ikhtiar kayak bekam akupuntur dan kiropraktik kayaknya memang harus dilakukan kalau ini. Enggak bisa kalau cuma di herbal-herbal.
1: Ya.
0: Demikian.
1: Baik, wa fiik barakallah. Mutiara nasihat.
2: Irah-irahan pengawasan niki judulnya nganti malah lali kula niki. Judulnya napa niki irah-irahan niku? Tentreming ati, tentreming urip. Al-hayatus sa'idah. Panguripan ingkang bagya mulya. Sebab wonten-wonten sawiji manungsa ingkang nggadahi penjangka, nggadahi kegayuhan pengen manggihi gesang ingkang boten tentrem. Ngantos seperangane manusia niku dipun paringi asma tentrem. Enten benten sing asmane tentrem niki. Wonten nggih. Padha le tangga kula berarti. Sing bakul suling mriki. Iku asmane tentrem ugi. Asma kinarya Jopo. Asma tentrem niki asma ingkang islami. Sebab asma ingkang islami niku mboten kudu Arab. Jeneng sing dudu Arab ning islami tuladanipun Adam, Idris, Ismail niku sanes jeneng Arab, Pak. Sebab Arab niku tedak turunipun Kanjeng Nabi Ismail niku bangsa Arab. Dadi Nabi Ismail niku Arab napa sanes? Sanes, sing Arab niku tedak turunipun Kanjeng Nabi Ismail. Ibrahim niku nggih sanes jeneng Arab. Mila wonten bahasa Arab Ibrahim niku mboten saged dipun kasroh. Ismail mboten saged dipun kasroh. Mboten wonten zahabtu ila Ibrahimi mboten enten. Zahabtu ila Ismaili mboten enten. Sebab niku nama ajam. Tentrem nggih mboten saged dipun kasroh. Zahabtu ila tentremi mboten enten. Tumang barang niku mboten kena dikasroh. Ila aina anta, ana uridu an adhaba ila tumangi, mboten enten. Sebab niku jeneng dudu Arab. Jadi nek sing kondo jeneng islami iki kudu Arab, contohnya Ibrahim, Ismail niku kelentu ageng. Lan kula lan panjenengan sedaya mboten saged mangertosi kekelentuan kala wau menawi mboten kersa ngaji ngupati undhaing ilmi agami gayuh wimbuhing kaweruh babagan syariat agami Islam. Dipun sepat wonten mriki wala yanfa'u indallah lan ora ana guna paedahe ana ngarsane Allah illa alqalbus salim kejaba ati kang selamat. Wonten mbah selamat mriki? Kata alhamdulillah mugi-mugi tansah pinaringan ayu ayom tentrem selamat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kama kaya dene kala kang wis didhawuhake Allah taala dening Allah subhanahu wa taala yauma bakal teko sawiji dina la yanfa'u ora ana guna lan paedahe malun iku bondo donya. Kalau wong kula nembe bibarke mawon jagong manten, Pak. Niku serah-serahane komplit. Wonten napa niki jenenge? Boga, wonten waspro, wonten redana, wonten kencana. Boga niku pangan, nggih waspro niku sandangan, terus napa wau? Kencana niku emas komplit. Jadi gawan redana niku duit. Wis, serah-serahane komplit. Niku sedaya mboten wonten guna paedahipun. Mangke wonten satunggalipun dinten. Illa wala banun lan anak-anak uga ora ana guna paedahe. Bakal teko sawiji dina niku boga, wastra, kencana, redana, anak bojo niku mboten wonten guna lan paedahipun. Wonten dinten kala wau. Illa kejaba mantu merape manungsa atallaha kang mangarsa wonten ngarsanipun Allah. Sowan wonten ngarsanipun Allah bikal bin salim kanthi beto ati ingkang selamat. Ati ingkang selamat menika dawuhipun Allah mapan wonten surat Asy-Syu'ara ayatipun 88 dumugi 89. Wal qalbu salim ati ingkang selamat niku huwas salimu minal afat wal makruhat. Menika penggalih ati ingkang resik, ingkang selamat saking rereget lan selamat saking perkawis-perkawis ingkang dipun gedingi. Ati ingkang tentrem lan ayem. Dados tiyang-tiyang ingkang benjang sowan ten ngarsanipun Allah kanthi mbeto ati ingkang lethek, ati ingkang kebak rereget, nalika gesang ten ngalam donya mboten pinaringan tentrem ayem, benjang ten akhirat ugi badhe nampi pidana pidendan lan pasiksan ingkang gegirisi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten niku. Kenging napa kok manungsa niku wonten ingkang gadahi ati sing resik, wonten ingkang gadahi ati sing lethek? Nggih krana tingkah polahipun manungsa piyambak. Ma asabakum min musibatin illa fabima fabima kasabat aidikum. Ora ana balak bebendu musibah sawiji kang tumiba ana awakmu kabeh kejaba krana tingkah polahmu dhewe. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mila irah-irahanipun menika tentreming hati, tentreming urip. Menawi panggesangan panjenengan niki tentrem ayem ten ngalam donya, insyaallah mangke ten akhirat ugi pinaringan tentrem lan ayem. Ampun biji mboten pareng gadahi penyangka bilih katentreman urip ten ngalam donya niki dipun napa nggih? Dipun pengaruhi dening kathahipun bondo donya. Mboten. Kathah tiyang-tiyang ingkang rejekinipun sumanding nggih kagungan boga, waspro, terus kencana, terus redana, nggih nek ngendikanipun simbah-simbah menungso niku kalakon nemoni urip sing tentrem nek duwe napa wisma napa melih turangga, terus garwa, terus kukilo, terus curiga. Niku jare tentreme wong Jawa. Duwe omah sing amba, duwe bojo sing ayu, moblong-moblong, duwe kendaraan ingkang sae, lajeng duwe curiga. Curiga niku napa? Keris, gaman piandel, napa Kiai Tunggul Naga, napa Kiai Naga Kikik. Napa Kiai Sampluk Kusuma? Cenggot modot gitu. Lan pusaka-pusaka sanesipun sing nomor gangsal napa niku wae? Kukila, Pak. Duwe manuk. Nek duwe manuk niku tentrem uripe. Dadi nek dereng kagungan manuk niku mboten mboten tentrem jarene niku. Niku pinangka kelangenan maknanipun. Nggih niku wonten leresé, ning nggih mboten wonten leresipun. Sebab sekabehing perkara kadonyan niku senadyan sampun dipun gadahi dening manungsa menawi mboten pinaringan ati sing tentrem nggih sedaya ingkang dipun gadahi niku ugi badhe muspra sia-sia tanpa guna lan paedah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Lajeng dipun sepat malih wa huwal qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatullah. Ati kang selamat iku ati kang tansah kebak raos katresnan marang Allah Subhanahu wa taala. wa khasyah ma yubaidu minhu, lan tansah ajrih, tansah sumelang, tansah wedi dumateng sekabehing perkawis ingkang nebihake piyambakipun saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingkang dipun wastani ati ingkang tentrem lan ayem. Caranipun gayuh kados pundi, wonten mawarni-warni cara ingkang sampun dipun dawuhake dening Allah, dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagem gayuh panggesangan ingkang tentrem lan ayem satemah benjang ten akhirat ugi badhe manggih rahayu wilujeng basuki bungah saklami-laminipun. Ingkang angka setinggal, setunggal kok setinggal. Angka setunggal tarkuz dzunubi wal ma'asi minasyahawati wasyubuhat. Tarku menika nilarake, ninggalake, melajar nebih, melayu ngatoh minadz dzunub. Tarkuz dzunub ninggalake sekabehe tumindak tu dosa. Aning pripun menungso niku ajeng diparingi tentrem ayam dening Allah anggere dikandani iki dosa lho. Niku malah sami ngendika Allah dosa iki kek rupane apa? Ora iki tak weruh rupane dosa iki apa? Apa abang apa ijo apa lorek? Kowe kok kandha dosa kaya wis ngerti rupane dosa. Enten mboten menungso ngoten niku. Wong ya teko rene. Alhamdulillah. Jadi nek diomongi dosa niku ora percaya karo dosa. Lah nek mati sesuk awake dhewe piye? Mati ya wis rampung turu penak ngleges. Ning kono ku wis penak turu, nek ra penak cenah do bali meneh. Ngoten niku jare. Nyatane do ora bali berarti ning kono kan penak. Nggih. Kula le matur gampang. Janjane wong-wong niku sing mati niku pengin bali, Pak. Podo karo awake dhewe sing pun kebacut urip ten ngalam donya panggesanganipun ketimplak-timplak niku janjane pengen bali. Wah mbak aku mbok dibalekke ning wetenge mbokku wae ya. Mbangane urip sarwa rekoso. Jane kepengin ning carane mlebu neh lho kepiye? Nggih napa ten? Semanten ugi tiyang ingkang sampun nglampahi panggesangan ten ngalam kadonya niki. Piyambakipun mboten sedo, mboten mati. Pindah alam kemawon, sederenge ten alam kandungan, pindah ten alam dunya, pindah ten alam barzakh. Niku pengen bali ten alam dunya, ning mboten saged. Sebab kesempatan gesang wonten saben-saben alam niku namung sawiji. Jenengan gesang ten alam kandungan nggih mung pisan niku tok. Miturut syariat agama Islam mboten wonten sing diarani titisan niku mboten wonten. Jadi menungso sing pun nate urip priyen, pun mati niku nitis melih, dilahirke melih ten ngalam donya. Niku mboten wonten miturut agami Islam. Wah, si kulange titisane Batman upamane. Nek biyen jenenge Batman saiki codot upamane. Niku mboten wonten, Pak, titisan Batman, titisan wali sinten mboten wonten. Sebab manungso gesang ten alam kandungan namung sepisan ten alam donya nggih mung sepisan, ten alam barzah sepisan. Terus ngantos dumugi mangke piyambakipun lumebet wonten swarga napa ten neraka. Qala Ibnul Qayyim. Imam Ibnu Qayyim satunggalipun ulama nggih duwi jawara ingkang kondang misuwur Jayeng Bawono. Piyambakipun nate paring pangandikan Qala Thabit bin Qurrah. Thabit bin Qurrah nate dawuh rahatul jismi fi qillati ta'am wa rahatul ruhi fi qillati al-asam. Entenge raga iku kanthi mangan sithik. Nek mangan sithik ragane dadi enteng. Wa rahatul ruh ewon dene entenge jiwa jiwangga. Entenge roh niku fi qillati al-asam. Kandi ninda aki dosa sing sithik. Saya sekedik daharipun saya enteng raganipun. Niku kaidah asal. Hukum asline ngoten niku. Sebab mangke wonten seperangane manungsa niku mangane akeh dokoh ning ya awake cilik. Enten mboten niku? Wonge teko rene ya. Dadi mangane akeh ning awake iki ya cilik ngoten. niku keluar dari kaidah asal. Ning rata-rata menungso menawi daharipun kathah nggih, raganipun nggih abot. Semanten ugi ati ingkang tentrem ayem, jiwa lan ruh ingkang sae, ingkang enteng, ingkang khusyuk nalika jiwa lan ruh kala wau sekedhik anggenipun nindakake dosa. Kula dados kemutan para jamaah sedaya, cariyosipun wonten padang mahsyar nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam nyariyosake kahanan panggesangan ten mahsyar. Mahsyar niku donya sapi itu, langit sapi itu digelar dados setunggal kanggo nglumpukake menungso sak ngalam donya. Diadili setunggal mbeke setunggal. Sadaringe pun dipun adili dening Allah, manungsa niku sami nemai balak bebendulan musibah wonten mahsyar niku. Nggih, krana tumindak dosa ingkang sampun ditindakake. Srengenge niku dipun damel cerak. Menungso kelelep dening keringetipun piyambak. Wonten sing kelelep sak polok, wonten sing sedengkul, wonten sing sak irung. Sedaya menungso sami susah, sami ajrih lan nyuwun didongaake syafaat dening Nabi Adam. Nabi Adam sela, sewonten ngarsanipun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku le sela ngeten iki, aku ku ya ora iso cah njaluke syafaat kanggo sira kabeh semene akeh. Ana ngarsane Allah, aku ora duwe wewenang. Sebab apa? Sebab biyen ning alam donya aku tau goroh ping telu. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam sadangunipun gesang ten alam donya niku namung nate tumindak goroh kaping 3. Mila ruhipun, jiwanipun nggih manah lan penggalihipun Nabi Ibrahim niku tansah tentrem lan ayem, mung dosane sithik. Ming tiga tok niku men pun diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Saya kathah maksiatipun, saya kathah gorohipun, nggih roh niki saya kraos aurat, Pak. Mboten khusyuk, sarwa gelisah, bingung, punek lan judeg. Panjenengan menawi nate maos serat kala tidho niku isine wong punek niku. Bingung. Keliwung-liwung. Nggih. Ananging Nabi Ibrahim dosanipun namung cacah pinten? 3. Mila piyambake mboten saged ndongaake nyuwunake syafaat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun ngendikaake malih dening Thabit bin Qurrah, warahatul lisan fi qillatil kalam, lan entenge ilat iku nalika sithik ngomongi. Menungso niku saya kathah anggenipun ngendika, saya kraos awrat niku. Ilatipun, lisanipun. Sebab saya kathah ingkang dipun suwuni pertanggal jawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Niki pinengko pepeling kagem tiyang-tiyang ingkang penganut aliran lambiturah.com. Nggih. Senengane ngumbar ilat ten pundi-pundi. Ilate landhep, lidahnya tajam seperti silet. Nek kon ngrasani tanggane sregep kaya wong nampa gaji. Jadi ilate niku landhep, lambene landhep. Maknane napa? Seneng goroh, seneng ngrasani, seneng ngapusi. Jadi mengke panitia sapi kurban niku mboten sah ngasah golok. Niku tanggane sing ilate landhep, lambene landhep niku kon beleh sapi ngeten kemawon. Ngira sapine mati. Utawa sapine dipisui mengira mati. Sebab ilate landhep.

0: kalian panggesangan ingkang tentrem lan ayem, wiwit dalu niki kedah gadai niat ingkang kiyat ninggalake tumindak dosa lan maksiat ingkang alit utawi ingkang ageng.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
2: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia

0: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
1: Tanya jawab.
2: Langsung saja, dari tema ini, apakah ada kaitannya atau hubungannya dengan pendalilan Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2? Mohon maaf kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Contohnya, ada sewaktu-waktu, entah saya atau teman, salatnya ragu-ragu. Allahu Akbar, kan sering kita lihat begitu kan, lama gitu baru Allahu Akbarnya. Nah, itu kan bahasa bahanjarnya itu kena was-was gitu kan. Nah, apakah ini kaitannya dengan pendalilan itu cocok atau kena? Karena pemenuhan daripada sholat, salah satu bagian dari pengamalan agama adalah kehusuan. Nah, jadi kalau solusinya bahwa kita harus ada planning bahwa dalam sholat itu tidak bisa tergoboh-goboh, tergesa-gesa, harus ada planning waktu sebelumnya, ada qobliyahnya, dan ada kesungguhan-kesungguhan lain sebagainya, sehingga was-was yang ada mungkin banyak atau sedikit selalu kita upayakan agar was-was terhindari. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Ya. Pertama, khusyuan dalam sholat. Kadang-kadang orang tidak khusyuk, tidak mesti dia was-was ya. Ya, karena kadang-kadang manusia ya, kadang-kadang ya sedikit orang yang bisa khusyuk ya dalam sholat ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Yusuf, hadis Ammar bin Yasir ya. Bahwasanya kadang-kadang orang dapat dari sholat itu sepertiganya ya, kemudian seperempat, seperlima ya, karena kadang susah orang khusyuk sholat secara total. Pertama, harus digarisbawahi, orang tidak khusyuk dalam sholat belum tentu dia was-was, ini pertama. Yang kedua, bahwasanya orang yang was-was pasti dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Orang was-was pasti dia tidak khusyuk dalam sholatnya ya, karena dia disibukkan ya, disibukkan dengan perkara-perkara bisikan oleh syaitan ya, bisikan hatinya, maka dia tidak akan khusyuk dalam sholatnya. Dan itulah tujuan syaitan ya. Kenapa? Intinya ya, karena ibadah itu ada ibadah hati ya, ibadah hati. Dan antara ibadah hati itu bentuk mahabbah, cinta sama Allah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah hati ya. Ibadah hati seseorang. Ketika seseorang ya disibukkan dengan penyakit was-was tersebut ya, maka ibadah hatinya akan hilang. Sedikit demi sedikit akan hilang ya. Ya, kecintaan dia kepada Allah makin hilang ya, memudar ya. Kenapa? Karena disibukkan dengan was-was tersebut ya. Maka orang was-was ya, orang yang biasanya tidak khusyuk dalam sholatnya, pasti tidak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, indikasi orang was-was tersebut ya, dilihat setiap perbuatannya sering ragu dia ya. Berwudu ragu ya, mengangkat takbir ragu berulang-ulang ya, membaca ayat pun ragu ya, terulang-ulang, terpuntal-puntal kalau ya, apa namanya, baca apa ayat suci Al-Qur'annya ya, maka ini indikasi orang tersebut terkena penyakit was-was ya, terkena penyakit was-was. Tapi kadang-kadang ada orang ragu ya, dia tidak kena was-was tapi kadang dia ragu ya. Maka ini apa namanya, tidak bisa dikatakan orang tersebut kena penyakit was-was. Makanya nanti di dalam sholat itu jika seandainya ada orang ragu dalam sholat, ada istilah nanti sujud

0: sahwi ya, sujud sahwi ya. Nah, ada pun orang was-was, biasanya indikasinya adalah setiap perbuatannya dia ragu ibadahnya ya. Salat, berwudu, bersuci, puasa, haji, semuanya dia ragu. Makanya indikasi orang tersebut kena penyakit was-was. Wallahu alam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa menghilangkan gangguan setan ketika sholat atau membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 4/1729.
3: Hukum mengambil mikot di Yalamlam dan mendarat di Jeddah. Orang yang dalam kondisi ihram, baik untuk haji maupun umroh, dibolehkan keluar ke tanah halal seperti Jeddah atau Tan'im atau beberapa tempat yang biasa menjadi destinasi ziarah di Mekah seperti Museum Ka'bah di Shumaisi, tanpa harus membatalkan ihramnya dan tidak ada denda apapun. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang dalam kondisi ihram karena haji atau umroh, apakah boleh keluar ke Jeddah atau ke Ta'if? Jawaban beliau, tidak masalah, dan jika dia masih ihram, maka ihramnya tetap sah. Namun jika dia sudah tahallul dengan umroh, kemudian ke Jeddah atau ke Ta'if, tidak masalah. Lalu dia bisa kembali dan melakukan ihram bersama masyarakat yang lain di tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau juga pernah ditanya yang semisal, apakah keluar ke daerah sekitar Mekah, misalnya ketika Id, tidak mengurangi nilai haji? Jawaban beliau, betul, tidak mengurangi nilai haji. Al-Liqa' Asy-Syahri. Demikian, Allahu A'lam.

0: Anda.
1: Berikutnya rahimahumullah. Ya, ada terapi untuk mengobati hasad. Sebenarnya ada terapi apa? Terapi untuk orang yang hasad biar sembuh penyakit hasadnya ada. Ada 10 terapi disebutkan Ibnul Qayyim. Tapi mungkin enggak cukup di pertemuan kita kali ini. Adapun sekarang kita sebutkan terapi untuk diri kita sendiri biar kita enggak jadi tukang hasad. Ya. Jadi ada 2 terapi ya, terapi untuk ngobatin kita sendiri, yang kedua, terapi biar orang yang hasad enggak membahayakan diri kita. Nah, semoga jika ada waktu kita bahas. Pertama, terapi untuk diri kita sendiri biar kita enggak jadi tukang hasad. Ya, pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa? Hasad termasuk penyakit fisik atau penyakit hati? Penyakit hati. Penyakit hati semacam hasad ini enggak bisa diobatin pakai temulawak. Ya. Enggak bisa diobatin pakai madu. Ya, mau madu asli ataupun madu murni, ya kan? Enggak bisa diobatin dengan hepatoprotektor, enggak bisa. Ya. Tapi diobatin dengan cara-cara yang diajarin Nabi. Satu, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ya, as-sum, ya, thalatha ayyam min kulli syahr yudhibu wahras sadr. Kata Nabi apa? Puasa 3 hari dalam setiap bulan itu menghilangkan wahra as-sadr. Puasa apa ini? Ayam al-bid. Pada tanggal berapa aja? 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya. Menghilangkan wahra as-sadr. Wahra as-sadr yaitu penyakit hati. Seperti apa? Iri, dengki, hasad. Suka marah. Ya. Nah, ini penyakit-penyakit hati. Suka pengen berbuat riya dan sum'ah. Ini penyakit-penyakit hati. Dan diobati dengan puasa apa? 3 hari dalam sebulan di tengahnya, 13, 14, 15. Para ahli kedokteran klasik menyebutkan, ketika hari itu adalah hari di mana tubuh ini terlalu banyak sifat panas berlebihan. Rutubah, panas dan apa? Uap yang terlalu banyak. Ajib. Makanya kalau kita panas berlebihan di dalam tubuh, makanya diantaranya ada sunnah waktu berbekam pilihan Nabi tanggal berapa? 17, 19, 21. Karena waktu yang paling efektif. Terjadi apa? Ghalayanil qalb. Hati itu sedang mendidih. Makanya masya Allah, puasa yang terus-menerus ini seperti puasa ayam dahar, seperti puasa terus-menerus. Dan puasa ini menghilangkan penyakit hati, termasuk hasad, mudah marah. Nah, ini apa? Puasa itu apa? Kita dicegah dari makanan. Tidak apa? Agar kita menahan emosi. Agar kita tidak melampiaskan syahwat kita. Dan ini hakikatnya apa? Untuk menghilangkan panas kita. Karena kalau kita kebanyakan makan terus, panas akan makin bertambah. Makanya puasa. Ini ajib, coba. Dalam satu pekan, ada puasa di tengah-tengah satu pekan. Puasa apa? Senin Kemis itu tengah-tengah antara satu pekan. Dalam satu bulan di tengah-tengah ada puasa. Puasa apa? Masya Allah. Dan dalam satu tahun, walaupun bukan pas di tengah, Allah wajibkan dalam satu tahun puasa apa? Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijuluki dengan bioritme tubuh kita dengan puasa. Itu hikmah dari Allah, sayang Allah sama kita. Cuma kalau puasa Ramadan enggak jadi wajib, enggak banyak orang yang puasa. Nah, karena wajib akhirnya orang puasa. Itu pun masih banyak yang ngelanggar, enggak puasa, batal sengaja. Padahal hikmahnya masya Allah. Ya. Fa ini rahmatullah, patut kita syukuri dari nikmat Islam ini. Nah, kemudian jangan lupa ya, biar enggak hasad, banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri nafsi wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Subhanallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya pendengaranku, dari buruknya pandangan mataku,

0: tanya jawab.
1: Ustadz, kalau kita lagi wudu terus berbicara terus, batal gak wudunya?
2: Sedang wudu apa setelah wudu?
1: Sedang wudu.
2: Sedang wudu. Baik. Fadil dari Marga Asih. Kalau sedang wudu bicara batal tidak? Wudunya tidak batal. Wudunya tetap sah. Karena tidak ada syarat wudu itu seperti syarat sholat. Tidak boleh berbicara. Kalau sholat berbicara batal. Kalau wudu berbicara maka wudunya tetap sah. Cuma ada cumanya, ada perhatikan. Tahu enggak Ali Zainal Abidin, cucu atau cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila berwudu itu wajahnya pucat, si badannya bergetar. Seperti takut, tegang. Setiap wudu. Lalu ditanya, kenapa engkau setiap wudu begitu? Apa jawabnya? Tahukah kamu kepada siapa saya akan menghadap setelah ini? Setelah wudu akan menghadap siapa? Allah. Salat. Salat itu menghadap Allah. Yang sangat agung, sangat ditakuti. Siapa yang enggak tegang? Siapa yang enggak gemetar? Itu pertama. Kedua, coba hayati ketika wudu. Apa yang harus dihayati ketika wudu? Ketika seseorang membasuh anggota-anggota wudu, berguguranlah dosa-dosa dari bagian tubuh tersebut. Ketika kita mencuci wajah, seluruh indera yang ada di wajah itu pernah melakukan dosa sebelum mata melihat hal-hal yang haram, ya enggak? Mulut nih ngomong yang nyelekit ke kawan dosa. Ketika kita berkumur, dosa ini berguguran bersamaan dengan disemburkannya air wudu. Ketika kita membasuh wajah, dosa-dosa yang dilakukan oleh bagian wajah ini berguguran. Ketika kita membasuh tangan kanan, dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kanan ini berguguran. Begitu terus. Hayati. Wah, ini sedang berguguran dosa. Andai dosa ini kelihatan kayak daki. Daki aja gak kelihatan ya, kecuali harus diruruan. Diruruan tuh digosok gitu. Maka seandainya dosa ini kelihatan, maka akan terlihat berjatuhan. Hayati itu ya, hayati seperti itu. Jangan berbicara. Tapi kalau toh bicara maka tidak batal.

Solusi bagi yang haid ketika umroh. Pertama, ada tiga istilah yang perlu kita kenali. Satu, ihram, yaitu niat untuk melakukan manasik haji atau umroh, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan ketika seseorang melakukan ihram, dia harus memperhatikan aturan dan larangan ketika ihram. Dua, haji, rangkaian kegiatan ibadah tertentu di tanah haram selama waktu tertentu. 3. Umrah, rangkaian ibadah tertentu yang dilakukan di Masjidil Haram yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul, fikih sunnah. Orang yang hendak melakukan haji atau umrah disyaratkan harus dalam kondisi ihram. Dan ihram harus dilakukan di luar mikot. Ibarat orang yang mau ke luar negeri, dia harus memiliki visa sebelum dia masuk negara lain. Setelah punya visa, dia bisa ke kota Mekah, ke Madinah, atau ke Jeddah. Kedua, orang boleh melakukan ihram baik untuk haji maupun umroh dalam kondisi haid ataupun hadas besar. Karena tidak disyaratkan dalam ihram harus suci dari hadas besar maupun kecil. Ada beberapa dalil yang menegaskan hal ini. Satu, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat haji, sesampainya di Dhul Hulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot penduduk Madinah, Asma bintu Umais, istri Abu Bakar, melahirkan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh istrinya untuk mandi dan berniat ihram. Hadis riwayat Muslim. Ketika wanita melahirkan, dia akan mengalami nifas. Dan wanita nifas dalam kondisi hadas besar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan Asma untuk melanjutkan ihramnya dalam rangka berhaji. 2. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan pengalamannya ketika berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai Mekah, saya mengalami haid sehingga tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak sa'i. Aku pun mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "Lepas gelunganmu, bersisirlah dan niatkan ihram untuk berhaji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini dalil bahwa wanita haid, nifas, orang yang berhadas dan orang junub sah melakukan semua amalan haji, membaca doa-doanya dan tata caranya kecuali tawaf dan melakukan sholat dua rakaat setelahnya. Mereka boleh melakukan wukuf di Arafah atau yang lainnya. Syarah Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita haid dan nifas ketika tiba di mikot, maka dia mandi dan berniat ihram, serta boleh melakukan semua manasik selain tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, bagi wanita haid harus tetap berniat untuk umrah ketika di mikot. Ketiga, dibolehkan bagi wanita haid untuk mengonsumsi obat pencegah haid. Hal ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang wanita yang haidnya lama. Wanita ini ingin mengonsumsi obat pencegah haid dan beliau menilai tidak masalah. Hadis riwayat Abdul Razak. Selama darah berhenti sempurna, wanita ini dinilai suci, sehingga boleh untuk melakukan tawaf dan sholat. Namun jika masih ada darah yang keluar, meskipun setetes, maka statusnya haid. Dari Ibnu Jurayj, Atha' ditanya tentang wanita yang mengalami haid, mengonsumsi obat pencegah haid, hingga haidnya berhenti. Padahal itu di rentang waktu yang menjadi kebiasaannya. Apakah dia boleh tawaf? Jawaban Atha', boleh, jika dia yakin darahnya berhenti. Namun jika dia merasa darahnya masih ada yang keluar, meskipun setetes dan tidak berhenti, maka belum suci. Hadis riwayat Abdul Razak. Keempat, jika haid tetap tidak berhenti sampai jadwal kepulangan, sementara tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di sana menunggu suci, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini ada dua rincian. Satu, jika memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah setelah suci untuk mengulang umrah, maka dia bisa pulang sementara. Dan jika sudah suci, dia kembali lagi ke Mekah untuk umrah.
Kondisi ini hanya mungkin bagi yang tinggal di sekitar Mekah atau penduduk Saudi. 2. Jika tidak memungkinkan baginya untuk kembali, seperti penduduk luar Saudi, maka wanita ini dalam kondisi darurat, sehingga gugur baginya syarat suci haid untuk menyelesaikan kegiatan umrohnya. Artinya, dia boleh masuk Masjidil Haram, melakukan tawaf dan sa'i dalam kondisi haid. Namun dia harus memastikan memakai pembalut agar tidak ada darah yang mengenai masjid. Kasus di atas pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Jawaban Lajnah, jika masalahnya seperti yang disebutkan, wanita mengalami haid sebelum tawaf dan dia dalam kondisi ihram, sementara mahramnya harus segera melakukan safar dan wanita ini tidak memiliki mahram dan tidak ada suaminya di Mekah, maka gugur baginya syarat suci haid untuk masuk Masjidil Haram dan tawaf karena darurat. Dia harus memakai pembalut, kemudian melakukan tawaf dan sa'i untuk umrah. Kemudian Lajnah Daimah melanjutkan penjelasannya, kecuali jika memungkinkan baginya untuk melakukan safar dan kembali lagi ke Mekah bersama mahramnya atau suaminya, karena jaraknya dekat atau biaya safarnya murah. Dia bisa safar dan segera kembali ketika darah haidnya telah berhenti untuk melakukan tawaf umroh dalam kondisi suci. Karena Allah berfirman, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Fatwa Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Sara Maseher.
1: Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan oleh Allah berkumpul di tempat ini dalam rangka meluruskan niat untuk betul-betul menginginkan menjadi hamba Allah yang berilmu. Karena dunia ini penuh fitnah, banyak orang yang tertipu dengan dunia. Gula-gula dunia ini membuat orang menjadi orang yang ajiz. Siapa orang yang ajiz? Kata Rasul, orang yang tidak mengkontrol hidupnya untuk akhirat. Sementara syariat mengatakan, jadilah al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais itu orang yang dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang bisa mengontrol dirinya dan beramal untuk urusan akhirat. Karena orang-orang yang bodoh ini sekolah tinggi kemudian kerja dalam rangka mencari uang, menumpuk harta yang bakal dia tinggalkan. Islam menawarkan kita untuk tahu bahwa dirwatus sanamihi al-jihadu fi sabilillah, bahwa puncaknya agama itu jihad. Dan jangan diorientasikan jihad cuma dengan pedang, senjata, pertempuran di medan tempur. Iya, itu nanti ada bahasan tersendiri gitu loh. Tapi jihad yang Nabi maksudkan di sini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama itu dengan hartamu, baru dengan jiwamu. Kita taklukkan dunia, kita miliki harta yang banyak, bukan untuk dipandang sebagai orang yang kaya, bukan. Karena Allah enggak peduli dengan harta yang kita miliki. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Karena Allah enggak ngelihat dari penampilan kalian, baju mahal murah semua yang kita miliki ini serba lux, atau mungkin tidak. Allah enggak ngelihat pada fisik kita, enggak. Allah enggak peduli. La farqa baina arabin wa ajamin illa bitaqwa. Enggak ada beda antara Arab dengan orang biasa, ya kecuali ketakwaan yang membedakan mereka. Karena sifat agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang dibawa Nabi Muhammad ini agama yang rahmatan lil alamin. Sehingga kalau kita paham syariat, apa yang Nabi sampaikan 14 abad yang lalu, harusnya kita lakukan pada tahun 2 ini. La tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan sudah. Bahkan ayat-ayat terakhir di hayat Rasul mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini kalamullah, bukan kalamun nas. Allah sengaja mengatakan al-yawm, pada hari ini, ya Muhammad, sampaikan, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agama. Yang mengatakan agama sempurna siapa? Allah. Watmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Allah pun menyempurnakan nikmat. Ajaban li amril mu'min, sampai dikatakan begitu sama Nabi. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Aku ini takjub sama orang beriman, karena semua perkaranya baik buat orang beriman. Kalau diberikan kenikmatan dia bersyukur-syukur baik, diberikan kesulitan dia bersabar-sabar pun baik. Ajib, ajaban li amril mu'min. Watmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Masya Allah. Agama yang mana? Islam yang mana? Ya tentu Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang musinya kita iklankan sunnah-sunnah Rasul, bukan bid'ah yang dibikin sepanduk gitu loh. Ini sunnah, tidak ada iklannya. Tapi perbuatan bid'ah diiklankan di mana-mana. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Sementara dalam syariat ini sempurna sudah. Makanya alangkah baik ya kita duduk, kita belajar, kita berharap apa yang kita perbuat ini mendatangkan kebaikan. Fitnah dunialah yang membuat kita melenceng jauh. Surat An-Nisa ayat 115 ketika Allah mengatakan, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyirah. Allah mengatakan, wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul, Dijelaskan akan ada nanti ya Muhammad orang yang bertolak belakang dengan kamu ya Muhammad. Walaupun kau berkata man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Walaupun kau berkata orang yang berdusta mengatasnamakan diriku suruh ambil bangku duduk di neraka. Kau berkata begitu nanti. Atau kau berkata man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Orang yang akan melakukan sebuah ritual, perbuatan, perkataan yang tak merujuk contoh dariku, raddun, tolak. Kau akan berkata seperti itu. Nanti ada yang yusakik, ada yang bertolak belakang dengan kamu. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda petunjuk. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram pun jelas. Antara halal dan haram ada syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Wa ittabi ghaira sabilil mu'minin, tahu tapi dia pakai cara yang orang beriman enggak lakukan. Orang beriman enggak melakukan, zaman Nabi enggak ada. Dibuat-buat sekarang. Bahkan ketika sunnah ditegakkan dianggap radikal, berbahaya sekali. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Allah bilang ya sudahlah, mau bilang apa? Nuwallihi ma tawalla, efeknya akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Akhirnya dia enggak bisa membedakan mana al-ma'unah, mana istidraj. Ada dua pertolongan dalam kacamata syariat, yang pertama namanya al-ma'unah, yang kedua istidraj. Kalau al-ma'unah itu memang syariatnya mengatakan wasta'inu bisabri ussalah. Talabul ma'unah, minta tolong dengan sabar dan sholat, kau berhasil. Sabar dengan makna umum, ada usaha ya, ada tanya, ada jawab, ada nuntut ilmu, sabar. Kemudian bumbui dengan sholat sebagai alat bantu kau meminta kepada Allah. Nanti kau mendapatkan al-ma'unah, pertolongan dari Allah. Makin sukses, makin dekat sama Allah. Tapi kalau istidraj, kamu gak sabar, kamu gak sholat, cuma kamu dapat. Makin kaya, makin jauh dari agama, makin susah ke masjid, makin susah silaturahmi sama orang tua, makin sombong, makin batu hatinya, susah menerima kebenaran. Ya, ini mutrafuha kalau bahasa Quran ini, orang-orang yang menonjol di antara kalian begitu loh. Biasanya merasa sudah sukses di dunia, ya pendapat dia yang terbaik. Karena dia berpendapat bahwa dunia yang saya miliki karena kepandaian saya, keringat saya, kerja keras saya. Ini akidahnya Qorun. Wa utitu ala ilmin indi Qorun. Saya bisa begini karena memang Allah kasih karena kepandaian saya, Qorun. Bukan akidahnya Sulaiman alaihissalam yang mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini cuma titipan. Yang kumiliki fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Ini yang dikatakan al-ma'una. Tapi kalau istidraj, kata Nabi, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fadzalika al-istidraj. Kamu kalau melihat ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, kamu ingin tapi kamu enggak dikasih sama Allah, sementara dia istiqomah di atas kemaksiatannya, itu istidraj. Katakan istidraj, kata Rasul, sesuatu yang tidak Allah berikan sebagai penghargaan. Karena dunia bikin kita terkecoh, kalau ujian itu identik sama susah. Senang enggak ujian? Dulu saat waktu ana masih diuji sama Allah, Dad, begitu. Itu berarti dia susah dulu itu. Sekarang alhamdulillah saat Allah udah enggak uji ana, Dad. Waduh, mayit ini orang itu. Karena cuma mayit yang enggak diuji sama Allah. Wa malijurhim bimaitin ilam. Kalau sudah dicubit enggak sakit sudah enggak diuji, mayit, kata Ibnu Qayyim kan begitu. Orang kalau dicubit enggak sakit, mayit, berarti enggak ada ujian lagi sudah. Yang dia butuhkan apa? Cuma tiga hal: sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Makanya jemaah, di surat ke-57 surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah berdialog dengan bahasa yang tegas sekali. Karena Allah mengatakan dalam ayat tersebut, i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun bil amwali wal awlad kama sali ghaysin ajabal kufar nabatu
2: Ayat, ada ayat yang Allah ajak manusia berilmu. Karena kalau enggak berilmu agak susah paham nih ayat. Makanya Allah pakai bahasa i'lamu. Berilmulah kalian. Maknanya ketahuilah dengan ilmu. Makanya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, siapa itu? Imam Bukhari. Ya, kita tahunya Imam Bukhari saja. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Dia bukan orang Arab. Tapi Sahih Bukhari-nya tulisan terbaik setelah Al-Qur'an. Masya Allah, ya. Allah berikan kemuliaan. Ini satu bukti bahwa Islam rahmatan lil. I'lamu, berilmulah kalian. Au ijal nafsakum aliman bil ilmi, dan beliau mengatakan al-ilmu qoblal kaul wal amal. Jadilah orang yang berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena ucapan tanpa ilmu pepesan kosong. Amal tanpa ilmu cuma kesia-siaan. Ilmu dikedepankan, ilmu. Karena kau bekerja, kau berbuat, kau berkata pakai waktu. Waktu yang Allah bersumpah dengannya, wal asri, demi waktu. Saking berharganya waktu. Allah bakal tanya, itu nikmat. Summa latus aluna yauma idzin anin na'im. Ini kita bangun pagi, ya. Allah bakal tanya nikmat, karena banyak yang udah enggak bangun lagi. Bahkan kena sentuhan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Orang Islam sejati mentalak tidur pagi.

0: kepada umatku di pagi hari, umatnya pada molor. Bagaimana mau sampai ke sebuah tujuan kalau dayung tak dikayuh? Inna safina la tamsi ala liabas. Karena enggak mungkin bisa ini perahu sampai ke tujuan kalau dayung tak terkayuh, gitu loh. Manalah mungkin kita sampai ke sebuah tujuan kalau langkah tak digerakkan. Enggak akan pernah ada. Makanya cintanya Allah kepada kita diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang yang mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Hey, ada tiga hal yang kau bisa merasakan manisnya iman. Iman ini indah kalau kau paham. Agama ini enggak ada berat-beratnya. Asal tiga ini kau kedepankan, kata Nabi. Yang pertama apa? Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Bisa enggak kamu jadikan hidupmu ini Allah dan Rasul lebih utama? Sehingga sepenting apapun dunia memanggil kamu, maaf, yang penting jangan menomorduakan Allah dan Rasul. Ayo, dunia panggil kita, kita datang. Ayo, kita taklukkan dunia. Tapi tolong, kalau Allah panggil kita, jangan gara-gara dunia Allah kita cuekin. Hayyalan sholat, datengin. Itu panggilan Allah, bukan panggilan muazzin. Fi'liyahnya apa? Lihat Rasul bagaimana cara qabliyah, ba'diyah dan lain-lain. Diajarkan. Wujudnya Nabi menjelaskan itu semua. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih utama. Kalau itu bisa kau kedepankan, manis iman. Yang kedua, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kamu belajar mencintai seseorang karena Allah, membenci pun karena Allah. Ada tolak ukurnya, ada standar manusia tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ukurannya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ.
2: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
2: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
1: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
2: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana bisa bertawakal penuh kepada Allah di saat mengalami musibah dan di saat Allah memberikan banyak nikmat? Kalau musibah itu sabar ya. Berarti harusnya pertanyaannya bagaimana bisa sabar saat mengalami musibah dan bersyukur saat mendapat nikmat. Harusnya begitu, karena kaitannya lebih kepada sabar dan syukur. Sabar itu rukunnya ada tiga. Unsur-unsur yang menyusun sabar, kata Ibnu Qayyim, ada tiga. Pertama, habtul tan anit tasakhut ala qadarillah. Menahan lisan dari melontarkan kata-kata yang menafikan kesabaran. Protes terhadap ketentuan Allah, terhadap takdir Allah, enggak terima. Jangan sampai keluar kata-kata yang maknanya kesip. Yang kedua, dia tahan dirinya, hatinya. Mungkin dia tidak mengeluarkan kata-kata, namun hatinya tuh gak terima, menganggap ini gak adil. Nah, itu gak boleh, itu gak sabar namanya. Dan yang ketiga, dia tahan anggota badannya dari melakukan tindakan-tindakan yang menafikan kesabaran. Contohnya misalnya gebrak meja, banting piring. Kalau orang-orang jahiliyah dulu, dia tamparin pipinya sendiri, dia robek ini kerah bajunya, teriak

0: reak, meratap, itu semua perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menafikan kesabaran. Kalau dia bisa menahan lisannya, hatinya, dan anggota badannya dari hal-hal yang menafikan kesabaran, berarti dia telah masuk kategori orang yang sabar. Sedih boleh? Boleh. Asalkan proporsional sedihnya. Adapun bersyukur juga tiga rukunnya. Ya, rukunnya itu tiga, penyusun ibadah yang namanya syukur itu tiga. Mengakui nikmat Allah secara lisan. Iya, alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia-Nya Allah. Segala puji bagi Allah, ini nikmat-Nya Allah. Yang kedua, mengakui dalam hati. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Dikasih nikmat kesehatan, kesehatannya dipakai untuk ibadah, dipakai untuk membantu orang lain, dipakai untuk cari maisyah dan seterusnya. Dikasih nikmat berupa harta, dia keluarkan zakatnya kalau sudah wajib zakat, atau dia sedekahkan. Dikasih nikmat berupa ilmu, dia ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Dan semisalnya, itu cara mensyukuri nikmat Allah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang
3: edisi Sabtu 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah.
2: Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Abu Fayrus Ahmad Ridwan MA Hafizahullah,
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Kewajiban Menuntut Ilmu.
2: Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia sekali rasanya pada kesempatan kali ini dengan taufik Allah semata kita dapat dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan taufiknya semata, pada hari ini kita akan membahas hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke-11 daripada kitab yang penuh keberkahan ini. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu tabarakatal anhuma, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ya Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullah wa rahmatan wasiah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pendeknya hadis ini tapi begitu dalam maknanya dan begitu dahsyat kandungan-kandungan yang terdapat dalamnya. Sebelum kita melanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, kita akan sebutkan sejumlah daripada faidah-faidah ilmiah yang dapat dipetik daripada hadis yang begitu singkat ini tentang keutamaan ilmu. Barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama. Kita akan sebutkan beberapa faidah daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Segala ketentuan hanyalah milik Allah Jalla wa'ala semata. Di antara ketentuan tersebut adalah ketentuan Allah Jalla wa'ala memilih siapa-siapa yang dia kehendaki daripada hambanya untuk mengemban ilmu agama, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya kepada manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya dialah Allah Jalla wa'ala penentu segala sesuatu. Jika Allah inginkan bagi seorang kebaikan, Allah giring dia untuk belajar agama. Subhanallah. Jika Allah tidak inginkan bagi seorang kebaikan, Allah jauhkan dia daripada mempelajari ilmu agama. Maka ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terpilih. Allah berikan kepada mereka kemudahan untuk menerima ilmu agama. Ya. Maka ketahuilah bahwa kita semuanya terlahir dalam keadaan jahil. Di antara ilmu yang paling terpenting yang Allah limpahkan kepada hambanya adalah ilmu tentang agama. Subhanallah. Karena itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentulah ilmu agama ini tak akan pernah didapatkan kecuali dengan dituntut. Maka faedah yang kedua, ya, agar kita dapat mempelajari ilmu agama ini, memahaminya, hendaklah ilmu tersebut dituntut. Karena telah datang dari Nabi yang mulia salam keterangan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Maka karunia yang paling besar yang Allah limpahkan kepada seorang adalah ketika Allah bimbing seorang untuk belajar agama. Dan ini menunjukkan keutamaan mempelajari agama. Subhanallah. Dan agama harus dipelajari, harus dituntut. Tidak ada ceritanya ilmu laduni, orang tidak belajar, berdiam satu tempat, berzikir, beribadah, kemudian tiba-tiba keluar menjadi orang alim. Tak ada ceritanya. Kata Nabi, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya. Sesungguhnya al-hilmu bit-tahallum, kebijaksanaan itu dengan dipelajari, diterapkan, diamalkan. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya sarana-sarana untuk belajar. Subhanallah. Kemudian dimanfaatkan sarana tersebut untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga, hendaklah setiap hamba dalam belajar ilmu agama setelah berusaha maksimal, berikhtiar maksimal, yang ketiga hendaklah dia berupaya untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dalam bentuk tawakal. Subhanallah. Ilmu milik Allah, dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Setelah seorang berusaha maksimal mempelajari ilmu agama, menyiapkan semua sarana dan prasarana, kemudian hendaklah dia bertawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena Allah jualah yang memberikan taufik kepada manusia, maka hendaklah manusia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ketahui ilmu itu adalah milik Allah dan dia berikan kehendak dengan kehendaknya, dengan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, maka faedah berikutnya, ya, maka hendaklah seorang hamba agar memperoleh ilmu tersebut banyak-banyak memohon kepada Allah sang pemilik ilmu, banyak-banyak berdoa. Karena itulah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap pagi agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya, setiap hari kita disuruh untuk, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu, wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbal, agar diberikan rezeki yang halal yang baik, dan agar diberikan Allah Subhanahu wa taala amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan ilmu, menunjukkan betapa besarnya keberkahan ilmu. Bahkan jujur kita katakan tidak ada amalan yang lebih utama daripada ilmu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka taala, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un, menimba ilmu tak ada tandingannya dengan amalan apapun, idza shahhat fihi niyyatu, selama niatnya benar, selama niatnya karena Allah, selama niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, selama niatnya untuk mengangkat kebodohan daripada dirinya, selama niatnya untuk memberikan pencerahan kepada orang terdekat dengannya dan kepada manusia, maka inilah seutama-utamanya jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi faedah yang saya sebutkan tadi, ya, faedah yang keempat, bahwasanya setiap orang hendaklah senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Ya. Perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah jalla fi'ala untuk meminta tambahan. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Tidak pernah dalam Quran ada Allah jalla fi'ala memerintahkan Nabi meminta agar ditambah, sebagaimana permintaan agar ditambah ilmu, sebagaimana Allah jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran, waqur rabbi zidni ilma. Waqul, dan katakan Muhammad, rabbi Tuhanku zidni ilma, tambahkanlah bagiku ilmu. Subhanallah. Maka banyak-banyaklah kita berdoa jemaah sekalian agar Allah berikan kepada kita ilmu, karena ilmu itulah kebaikan, dengannya kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang namanya tauhid, mana yang namanya syirik. Dan ilmu itulah misi kenabian. Rasulullah SAW diutus untuk menyebarkan ilmu. Subhanallah. Karena itulah Allah Jalla wa'ala melebihkan dan mengangkat derajat orang-orang berilmu dibandingkan dengan orang-orang beriman, ya, yang biasa, yang tidak diberikan kepadanya ilmu yang dalam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat, darajat. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang keempat adalah Anda senantiasa berupaya memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah tambahkan ilmu kita. Subhanallah. Berikutnya faedah yang kelima, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menunjukkan adanya sinyal, adanya isyarat, tanda-tanda bagi seorang hamba yang akan tampak padanya kebaikan ketika Allah Jalla wa Ala membuat hamba tersebut, memberikan taufik kepada hamba tersebut, memberikan ilham kepada hamba tersebut untuk menyenangi ilmu. Subhanallah. Maka apabila Anda ingin mengetahui seseorang di atas kebaikan atau tidak, lihatlah bagaimana kepeduliannya kepada ilmu, lihatlah bagaimana ambisinya kepada ilmu. Subhanallah. Apabila dia mendengarkan ada kajian satu tempat, kajian ya yang mengajarkan manusia kitabullah, sunnatul rasulillah, tafsir, fiqih, usul dan semacamnya, dia akan bergegas mencari di mana ada kajian, di mana ada halaqah. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan dalam dirinya ada kebaikan. Dia mendengar ada kitab yang dikarang ulama, kitab itu sangat bermanfaat, bermutu, ya, kandungannya begitu baiknya, seketika dia berusaha untuk memilikinya. Dia mendengar ada orang alim datang membawa ilmu, dia akan datang kepadanya, bermajlis di hadapannya, bersimpuh di hadapannya, bertanya kepadanya. Dia mendengar ada, ya, ini orang-orang sahabat-sahabat yang begitu cintanya dengan ilmu, maka dia pun berteman dengan mereka. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan bagi seorang hamba ketika Allah Jalla wa'ala membuat dia begitu cinta kepada ilmu. Subhanallah. Dan kita melihat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ilmu ini membuat ulama lupa kadang-kadang dengan kebutuhan hajat mereka. Subhanallah. Ya, kebutuhan pribadi mereka, mereka mengutamakan ilmu atas segalanya. Subhanallah. Kita ketahui bagaimana mereka begitu antusias dengan ilmu, sehingga sebagian daripada ulama ada yang dia tak sempat mengunyah makanan karena membutuhkan waktu yang banyak. Tiap kala dia ingin mengkonsumsi makanan, ingin mengkonsumsi gandum yang telah diadun menjadi roti, agar mudah tak payah mengunyah, membutuhkan waktu, dia rendam gandum roti tersebut, kemudian dia minum airnya. Subhanallah. Inilah para ulama. Dan kita melihat mereka telah berpayah-payah berjalan keliling dunia. Sebagian mereka mengunjungi setengah dunia untuk mencari ilmu. Dan sebagian mereka menimba ilmu bertahun-tahun. Baqiyatun Makhlad rahimahullah tabaraka ta'ala, yang berguru kepada Imam Malik, mengelilingi dunia. Jemputnya Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, bagaimana mereka keliling dunia dengan berjalan kaki, berangkat dari Irak, berjalanlah mereka sampai ke negeri Yaman, menemui Al-Imam San'ani rahimahullah. Subhanallah. Sebagian mereka sampai kencing darah, subhanallah, karena beratnya medan dalam rangka menimba ilmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah tanda-tanda kebaikan bagi seorang. Ya, senantiasa dia akan bergairah jika disebutkan padanya ilmu. Ya, dia memiliki waktu, dan ilmu adalah perkara yang tidak ada baginya waktu libur. Tak ada liburan musim panas, liburan musim dingin, tak ada. Tetap belajar sampai mati. Subhanallah. Ya. Karena ilmu ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan manusia kepada ilmu, kata Syekhul Islam Taimiyah, lebih dahsyat daripada kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman. Orang tak makan, orang tak minum, ujungnya adalah kematian. Tapi orang tidak mempelajari ilmu agama, dalam kebodohan, dalam kejahilan, dalam kesesatan, ujungnya adalah neraka, kesengsaraan abadi yang selama-lamanya. Nasalullah salamat al-afiyah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faedah berikutnya, faedah yang keenam, ya, kita pahami secara mafhum mukhalafah daripada hadis ini, bahwasanya tanda-tanda orang yang tidak Allah inginkan baginya kebaikan adalah orang yang malas menimba ilmu agama, tak senang belajar ilmu agama, ya, tak sabar duduk di majlis ilmu agama. Ya, kalaupun datang sebentar, ya, tak sabar, kemudian tak pernah lagi menongol, tak pernah lagi muncul. Di mana ada ilmu dia tak peduli. Subhanallah. Di mana ada ulama dia tak peduli. Ya, tak peduli dengan kitab-kitab para ulama, membaca ilmu para ulama, tak peduli mempelajari Quran, tak peduli mempelajari kalamul Rasulullah SAW. Ini adalah orang yang padanya ada tanda-tanda tidak Allah inginkan baginya kebaikan. Malas belajar ilmu agama, malas menghadiri pengajian, malas membaca Quran, malas mempelajari Quran, malas mempelajari sunnah Nabi, malas mempelajari hukum-hukum agama. Ini tanda-tanda tak ada padanya kebaikan, sehingga kacau balaulah ibadahnya, rusaklah ibadahnya, karena didasari dengan kejahilan. Rusaklah muamalahnya, karena didasari dengan kejahilan. Bermuamalah ujungnya terjebak dalam riya, dalam riba, terjebak dalam gharar, terjebak dalam jual beli yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dampak daripada mengabaikan ilmu. Subhanallah. Bahkan Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, Muhammad bin Abdul Wahab, menyebutkan di antara tanda-tanda seseorang itu bisa keluar daripada keislaman, pembatal keislaman, adalah al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Poin ke-10 yang merupakan pembatal keislaman ketika seseorang berpaling daripada agama Allah, tak pernah mau mempelajarinya dan tak pernah mengamalkannya. Ini musibah besar. Kalau Anda melihat mengapa sebagian daripada orang-orang Islam ada yang murtad meninggalkan agamanya, jawabannya karena tidak Allah inginkan baginya kebaikan, karena dia tidak punya sama sekali pemahaman tentang agama. Subhanallah. Berarti dia tidak baik. Andai kata dia baik, pastilah Allah akan giring dia untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana disebutkan di sini, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia dengan dalam agama. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun poin berikutnya, poin yang ke-7, ya, ilmu itu adalah pemahaman, bukan sekedar hafalan. Bukanlah seorang dikatakan dia seorang alim karena banyaknya hafalannya, karena hafal 30 juz Quran Karim. Banyak orang-orang hafal Quran Karim tapi tidak Allah berikan pemahaman tentang Quran. Bahkan Rasulullah menyebutkan tentang satu kaum yang mereka hafal Quran, membaca Quran, banyak membaca Quran, tapi mereka dikatakan menyimpang keluar daripada agama. Mereka lah kaum Khawarij yang kata Nabi SAW, ya Qur'un al-Quran, mereka baca Quran, tapi la yujawizu taraqihum, sayangnya bacaannya tak sampai ke dalam hatinya, alias hanya di lisan belaka. Subhanallah. Maka al-ilmu, al-ilmu wal-fiqhu, ilmu itu adalah pemahaman dalam agama, bukan banyaknya hafalan. Banyak orang-orang yang menghafalkan hadis, ya hadis banyak hafal, mungkin di hadis hafal Riyadhus Salihin, subhanallah, hanya sekedar hafal belaka tidak akan membuat seseorang itu menjadi orang berilmu, karena ilmu itu adalah al-fahmu, pemahaman, subhanallah. Ya, karena itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita melihat ada orang yang hafal Quran tapi masih tersesat. Banyak para penghafal Quran tersesat, tergelincir akidahnya, menyimpang kepada kesyirikan. Dia hafal Quran, bahkan dia baca ayat tauhid al-ikhlas, ya, tapi di atas membaca ayat tersebut, di sisi lainnya dia melakukan kesyirikan, masih bergantung kepada dukun, menggantungkan jimat, membuat tangkal-tangkal, raja-raja dan semacamnya. Subhanallah. Karena itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya seseorang untuk berusaha memahami agama ini, bukan sekedar menghafalkan dalil-dalilnya. Subhanallah. Ya. Dan dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian orang itu ya lebih paham daripada sebagian lainnya. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, kata Nabi. Terkadang ada sebagian orang yang menyampaikan satu ilmu, ya, menyampaikan satu hadis, sementara yang disampaikan tersebut lebih paham daripada ia yang menyampaikan apa isi kandungan hadis. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan kepada kita, subhanallah, pemahaman ilmu bertingkat-tingkat antara langit dan bumi. Ya, yatafawat al-ilmu, yatafawat ilmu itu bertingkat-tingkat, kata Allah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang berilmu ada lagi ilmu, kata pepatah kita, di atas langit ada langit. Maka yang paling utama adalah orang yang paling dalam pemahamannya tentang agama. Subhanallah. Jadi bukan sekedar menghafalkan belaka. Dan kita melihat kadang-kadang banyak dikembangkan tahfizul Quran, penghafalan Quran. Subhanallah. Kadang-kadang kita melihat anak-anak sudah hafal Quran, banyak hafal Qurannya, namun jika hanya sampai dalam tingkat menghafal Quran, tidak akan membuahkan petunjuk. Karena Quran akan menjadi petunjuk ketika dia dipelajari, dipahami, kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak berusaha mentadabburi isi Quran, berusaha memahami isi Quran? Subhanallah. Ya, lihat dabbaru ayat, ya, kata Allah, agar ayat-ayatnya dipelajari, dipahami, diamalkan. Di antara sebab jauhnya Islam daripada kemajuan, tertinggal di belakang. Umat Islam menjadi ekor bagi umat-umat karena mereka jauh daripada pemahaman isi Al-Quran. Lihatlah fenomena yang kita rasakan, banyaknya berbagai macam maksiat, riba tersebar di mana-mana, subhanallah. Ya. Khumur, berbagai macam minuman-minuman keras tersebar di mana-mana, ya, padahal mereka membaca Quran. Subhanallah. Bahkan yang paling fatal, perkara-perkara kesyirikan pun tersebar di mana-mana, ya, subhanallah. Kuburan-kuburan yang diagungkan, yang diletakkan dalam masjid-masjid kaum muslimin, yang diminta, yang disapu, diharapkan keberkahan daripada tanahnya dan semacamnya, banyak. Subhanallah. Padahal Quran penuh dengan isi tauhid. Bahkan dalam surat Fatihah yang mereka baca setiap hari, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Tuhan kami beribadah, hanya kepadamu Tuhan kami memohon pertolongan. Alpa daripada mereka makna iyyaka na'bud ini. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita al-ilmu huwal fahmu. Ilmu itu adalah pemahaman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah pemahaman itu adalah sarana untuk mengamalkan. Karena itulah jemaah sekalian, ilmu itu dipelajari untuk dipahami kemudian diamalkan. Tanpa pengamalan ilmu, ilmu akan pergi dan sia-sia. Subhanallah, ilmu kan menjadi ilmu yang yang berkah ketika dia diamalkan. Subhanallah. Berkata Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka anhu, tahafal ilmu al-amala fa in istajaba wa illa irtahal. Maka ilmu akan senantiasa menuntut untuk diamalkan. Apabila ilmu tak diamalkan, maka seketika dia akan tinggalkan pemiliknya. Andai kata Anda ingin ilmu itu berkekalan dalam diri Anda, tak ada jalan kecuali Anda berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi liyatafaqahu fiddin, artinya untuk mempelajari ilmu, untuk memahami agama, bukan sekedar paham. Tak ada guna paham tanpa pengamalan. Subhanallah. Tapi pengamalan suatu amalan harus didasari dengan pemahaman yang benar. Subhanallah. Kemudian jemaah ini menyatakan Allah Subhanahu wa taala, tak cukup ilmu hanya sekedar dipahami dan diamalkan. Ilmu menuntut hal lain. Apa hal lain? Ilmu menuntut agar didakwahkan ilmu ini kepada manusia. Subhanallah. Ilmu yang tak didakwahkan bagaikan orang yang memiliki harta tapi tak dikeluarkan zakatnya. Zakat ilmu adalah dakwah setelah amal. Subhanallah. Karena itulah jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi sebagian orang, segelintir orang yang dipilih Allah sebagai thullabul ilmi, penimba ilmu agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minina an yanfiru kafatan, falawla nafara min kulli firqatin minhum طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرشدون. Subhanallah. Tidaklah diperintahkan agar setiap orang, seluruh kaum muslimin pergi berjihad di medan laga, berjuang meninggikan kalimat Allah, merangi kaum musyrikin yang menentang Allah dan Rasulnya, menghalangi agama. Hendaklah ada daripada sebagian mereka ta'ifatun, ya, satu kelompok manusia, yatafaqahu fi din, ya, hendaklah mereka yatafaqahu, mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Wa yundiru qaumahum, kemudian hendaklah mereka, ya, memberitakan kepada kaum mereka peringatan dengan ilmu mereka tatkala mereka kembali kepada kaum mereka. Jadi fungsi ilmu setelah dipelajari dan dituntut diamalkan, kemudian pulang ke masing-masing kampungnya mendakwahkan penduduk negerinya, itulah tujuan daripada ilmu. Subhanallah, untuk didakwahkan. Liyundiru qaumahum, agar mereka kembali kepada kaumnya, agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya, la'allahum yarsudun, tatkala mereka pulang ke sana agar kaumnya mendapat petunjuk. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini dikatakan bahwasanya, ya, man yuridillahu bi khairin yufaqqihu fid din, barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Menunjukkan kepada kita al-fiqhu, pemahaman di sini bukan terbatas hanyalah al-ahkam al-amaliyah. Ya, sebagian orang jika disebutkan fikih, tergambarlah baginya hukum-hukum amali, bagaimana salat, bagaimana mengeluarkan zakat, bagaimana berpuasa. Tidak. Tapi dikatakan dalam hadis ini, ya, yufaqqihu fid din, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Subhanallah. Ya. Kita baca kitab kita, berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, hadzal hadithu min a'zami fadha'il ilmi. Hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya keutamaan ilmu. Wa fihi anna al-'ilma an-nafi' 'alamatun 'ala sa'adati al-'abdi. Dan ini menunjukkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dimiliki seorang hamba adalah merupakan tanda-tanda keberuntungannya. Wa anna Allah arada bi khairan, menunjukkan Allah inginkan baginya kebaikan. Wal-fiqhu fid-dini yashmalul fiqha fi usulil iman. Pemahaman dalam agama bukan hanya sekedar yang tadi kita sebutkan, membahas fiqih amali saja, bagaimana mengeluarkan zakat hartanya, bagaimana salat, bagaimana berhaji, tidak. Tapi beliau, kata Syekh Abdul Rahman, yashmalu al-fiqha fi usul iman, mencakup segala sesuatu. Pemahaman dalam bab usul iman, bab akidah, bahkan ini yang paling terpenting. Subhanallah. Karena itulah, ya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala, ya, ketika menulis ilmu tentang tauhidullah azza wa jalla, bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dia beri nama dengan nama al-fiqhul akbar, pemahaman yang paling dalam, pemahaman yang paling agung. Subhanallah. Jadi orang yang paling beruntung adalah Allah pahamkan dalam segala bab agama yang begitu banyak. Subhanallah, bagiannya pertama adalah usuluddin. Hendaklah dia mempelajari tentang prinsip-prinsip keimanan, mempelajari tentang rukun iman yang enam, sebagaimana termuat dalam hadis Jibril. Ketika ditanyakan anil iman, tentang iman, maka Jibril mengatakan, maka Rasul mengatakan, al-imanu billah wa malaikatihi an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Maka disebutkan oleh Rasulullah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari berbangkit, beriman dengan ketentuan takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Ini bagian daripada pemahaman agama. Subhanallah. Maka belajarlah anda tentang makna yang terkandung dalam usul din, prinsip-prinsip agama dalam arkanul iman. Pelajari apa maksud iman kepada Allah, apa buah iman kepada Allah, apa maksud beriman kepada malaikat, bagaimana tentang malaikat, nama-namanya, tugas-tugasnya, apa faedahnya mengimani malaikat. Pelajari semua. Subhanallah, yang ada diajarkan oleh para ulama-ulama. Ya. Jadi pemahaman agama tidak hanya terbatas pemahaman tentang hukum-hukum amali, tapi dia mencakup semua bagian daripada agama. Dia mencakup tentang perkara-perkara usul iman, wa syara'i al-Islam, kata beliau, yashmalu al-fiqh fi usul iman wa syara'i al-Islam wal ahkam. Juga dia mencakup pemahaman tentang syariat Islam, tentang hukum-hukum Islam, tentang mana yang halal, mana yang haram. Orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, dia akan belajar tentang hukum-hukum agama. Oh, ini riba. Oh, rupanya hukumnya haram. Oh, definisi riba ini. Ini bukan riba, ini jual beli yang murni. Ini adalah jual beli yang terlarang, gharar. Dia pelajari hukum-hukum agama. Dalam bab muamalat, dalam bab salat, bagaimana salat yang benar, bagaimana bersedekah, bagaimana sujud, bagaimana berzikir. Subhanallah. Ya. Maka fikih dalam agama mencakup usul iman, perkara-perkara prinsip keimanan, ya, kemudian arkanul Islam tentang perkara-perkara hukum Islam, perkara-perkara rukun Islam, syariat Islam, yang halal, yang haram, ya, dipelajari di sana, mana yang boleh, mana yang tak boleh, ya, wa haqa'iqal ihsan, juga mempelajari tentang hakikat daripada ihsan. Subhanallah. Karena agama itu pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tiga tangga. Tangga yang terendah adalah tangga Islam. Bagaimana engkau tahu mengucapkan dua kalimat syahadat? Apa maknanya? Bagaimana engkau tahu bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji? Ya, dan hukum-hukum lainnya. Inilah dia tangga pertama. Subhanallah. Al-ahkam, al-amaliyah, segala macam hukuman, segala macam hukum-hukum yang berkaitan dengan amal. Subhanallah. Naik pada tangga yang kedua, dialah namanya tangga iman, yang lebih tinggi daripada Islam. Islam tangga pertama, yang kedua tangga iman, yang bertumpu pada enam pilar rukun iman yang tadi kita telah sebutkan secara global. Subhanallah. Tidak semua orang yang telah sampai kepada tangga Islam telah sampai kepada tangga iman. Tidak setiap orang yang mengatakan dirinya Muslim telah menjadi orang mukmin secara otomatis. Tidak. Subhanallah. Allah membedakan antara Islam dan iman ketika dipertemukan keduanya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Berkata orang-orang Arab, kami telah beriman. Katakan Muhammad, kalian belum lagi beriman, kalian hanya baru berislam. وَلَمَّا يَدْخُلْ إِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Karena iman belum mengakar ke dalam hati kalian. Subhanallah. Maka setiap orang mukmin pasti secara otomatis dia seorang muslim. Tapi tidak setiap orang yang telah menjadi seorang muslim telah menjadi seorang mukmin. Keduanya adalah merupakan dua tingkatan yang berbeda. Subhanallah. Jadi pemahaman dalam agama mencakup pemahaman tentang Islam, pemahaman tentang iman, yang tertinggi adalah pemahaman tentang ihsan. Ini adalah tangga yang terakhir, tangga tertinggi, ihsan. Ihsan adalah merupakan perkara yang paling sempurna dalam prinsip-prinsip iman dan prinsip-prinsip Islam. Ihsan adalah tingkat yang dikatakan Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah. Tatkala engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah di dunia ini, maka pastikanlah sesungguhnya Allah melihatmu. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Rahman, fa'innad dina yashmalu thalathata kullaha. Inilah agama. agama mencakup tentang tiga rukun ini, Islam, iman, ihsan. Kama fi hadis Jibril lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an al-iman wal islam wal ihsan, sebagaimana yang termaktub dalam hadis Jibril ketika datang menyamar menjadi salah seorang yakni laki-laki berpakaian putih bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Wa ajabahu sallallahu bihududihi, maka Rasulullah menjawabnya dengan rinci. Subhanallah, inilah makna agama. Maka orang yang ingin baginya kebaikan adalah orang mempelajari semua tingkatan agama ini. Tingkatan prinsip dalam agama namanya usuluddin, tingkatan segala macam bentuk amalan dalam agama namanya syara'iuddin, tentang perkara yang tertinggi dalam agama yaitu adalah bangunan al-ihsan. Subhanallah. Fa fassara al-imana bi usuli sittah, dalam hadis itu Rasulullah menjelaskan iman dengan 6 pilarnya. Wa fassara al-islam bi qawaidil khamsi, dan Rasulullah menjelaskan tentang Islam dengan 5 pilarnya. Wafassar al-ihsana bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ya, ditafsirkan ihsan Rasulullah bahwasanya engkau mengibadati Allah seolah-olah engkau melihatnya, jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala maka pastikan Allah melihatmu. Fa yadkhulu fi dhalika at-tafaqquhu fil aqaid, maka ini menunjukkan bahwasanya masuk ke dalam bagian pemahaman agama adalah berusaha memahami tentang perkara-perkara akidah. Mana yang syirik, mana yang tak syirik. Banyak kaum muslimin tak paham mana syirik, mana tak syirik. Sebagian orang masih menggantungkan jimat-jimat di rumah hanya mencari keberkahan agar laris dagangannya. Subhanallah. Sebagian orang masih merujuk kembali kepada kuburan yang dikeramatkan ketika datang musibah melanda. Sakit tak kunjung sembuh. Ya. Semua rumah sakit telah dikunjungi, gagal berangkat ke kuburan yang dikatakan keramat, meminta di sana. Subhanallah. Ya. Maka yang namanya fiqh dalam agama mencakup pembahasan tentang akidah. Wa ma'rifati ya, wa ma'rifatu madhhab as-salaf fiha. Hendaklah yang masuk dalam kategori pemahaman agama ini memahami bagaimana as-salafus salih berakidah. Bagaimana akidah salaf? Bagaimana akidah para sahabat? Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4, bagaimana menyikapi Allah Jalla wa'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya? Subhanallah. Pahamilah bagaimana akidah salaf. Dalam bab asma' wa sifat, mereka menerima semua nama dan sifat yang Allah terangkan dalam kitab dan dalam sunnah Rasulnya. Mereka tak berani menolak, tidak pula berani mempelintir-pelintir tafsirannya, takwilnya kepada takwil yang diterima oleh akal mereka. Subhanallah. Bukan itu mazhabnya salaf. Sehingga mereka memprintir semua ayat tentang sifat yang tidak diterima oleh akal mereka. Mereka menolak Allah bersemulia saharas, mereka menolak Allah memiliki wajah, mereka menolak Allah datang untuk menyidang hamba di hari kiamat, mereka tolak beratus ayat. Subhanallah. Bukan itu mazhabus salaf dalam bab akidah. Subhanallah. Wattahaqququ bihi zahiran wa batinan, bagaimana seorang mewujudkan menasasikan akidah secara zahir dan secara batin, luar dan dalam. Wa ma'rifatu madhahibil mukhalifin, di antara pemahaman agama adalah mengenal ya berbagai macam mazhab-mazhab yang bertentangan dengan mazhab yang benar, daripada mazhab ahlul bid'ah sebagaimana kaum rafidah, syiah, khawarij, sufiyah dan semacamnya. Wa bayanu mukhalafatiha lil kitab sunnah, serta yakni bagian daripada pemahaman agama adalah kemampuan seorang penimba ilmu, seorang ulama menjelaskan kepada orang-orang menyisihinya inilah Quran, inilah sunnah, dapat menjelaskan kesalahan mereka di mana, penyimpangan mereka di mana, berdasarkan dengan standar Quran dan sunnah. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa dakhala fi dzalika ilmul fiqh, masuklah ke dalam pemahaman agama dan ilmu tentang masalah fiqih yang tadi kita sebutkan, al-ahkam al-syar'iyyah, hukum-hukum syariat tentang hukum halal, hukum haram, berjual beli dan seterusnya. Ilmu al-fiqh wa dakhala fi dhalika ilmu al-fiqh usuluhu wa furu'uhu, tentang ya prinsip-prinsip dasar fiqih namanya usul fiqh dan cabang-cabangnya. Ya. Ahkamul ibadat, memahami bagaimana cara beribadah, wal muamalat, bagaimana cara bermuamalah agar tak terjebak dalam apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wal jinayat wa ghairuha, memahami hukum tentang jinayat, kezaliman-kezaliman yang dilakukan terhadap manusia dalam hartanya, kehormatan dirinya, konsekuensinya dan seterusnya. Wa dakhala fi dhalika at-tafaqquhu bi haqa'iqil iman. Masuklah ke dalam pemahaman ini memahami hakikat iman. Bagaimana orang belajar agar dapat mewujudkan iman yang benar? wa ma'rifatus siyar was-suluki ila Allah, mengetahui bagaimana caranya dia berjalan lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyimpang, tidak tersesat. Al-muwafaqatu lima dalla 'alaihi al-kitab, al-muwafaqatu lima dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah, jalan yang sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wa kadzalika yadkhulu fi hadha, masuklah ke dalam pemahaman agama ini, ta'allumu jami'il wasa'il al-mu'ina 'ala al-fiqh fi ad-din, mempelajari berbagai macam sarana yang sekiranya dapat memudahkan orang untuk belajar agama. Ka'ulumil arabiyyati bi anwa'iha, di antaranya adalah sarana memahami agama dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ya, tentang nahu, tentang sarat, tentang balaghah, tentang adab, agar sempurna pemahamannya tentang nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas hadis Rasulullah SAW. Faman arada Allah bi khairan faqqahu fi hadhihi al-umur wa waffaqahu laha. Barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama ini yang membuahkan amal, kemudian membuahkan dakwah, dan Allah berikan kepadanya taufik. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan, wadalla mafhumul hadith, dan hadis ini menunjukkan pemahaman terbaliknya, ala anna man a'radu an hadhihi al-ulumi bil kulliyah, orang-orang yang malas, enggan, tak mau mempelajari ilmu-ilmu ini semuanya, fa inna Allah lam yurid bihi khairan, maka itu adalah merupakan tanda-tanda Allah tidak inginkan baginya kebaikan. Nas'alullah as-salam al-afiyah lihirmanihi al-asbab allati tunalu bihal khairat, karena telah Allah haramkan baginya sarana untuk menuju segala macam bentuk kebaikan. Waktu tasabu bihal sahada, sarana yang dengannya seorang akan meraih keberuntungan, kebahagiaan. Masya Allah, maka beruntunglah anda wahai orang-orang yang mencintai ilmu, beruntunglah anda wahai orang-orang yang menimba ilmu, ketika Allah haramkan banyak manusia. Kalaulah kita bandingkan jumlah kaum muslimin yang 2 sekian miliar, subhanallah, ya, berapa gelintirkah mereka yang rajin menimba ilmu, berapa gelintirkah mereka dari golongan thalabatul ilmi, alangkah sedikitnya jumlah mereka, bagaikan, subhanallah, apabila ada kambing yang hitam legam, ada satu titik putih, kira-kira titik putih yang pada kambing itulah jumlah minoritas yang begitu sedikit yang pelajari ilmu agama, subhanallah. Ya, dari yang belajar ilmu agama ini pun mereka bertingkat-tingkat. Ada yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang terjebak dalam kepentingan-kepentingan dunianya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam bentuk peringatan, "Man ta'allamal ilma mimma yubtagha bi wajhillah." Barang siapa yang menimba ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah, "La yata'allamuhu illa liyusiba bi 'aradin ad-dunya." Dan dia tidak mempelajari ilmu agama kecuali untuk memperoleh bagian daripada keuntungan dunianya. Lam yarih ra'ihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita benahi diri kita, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah buat kita cinta kepada ilmu, Allah mudahkan kita untuk menimba ilmu, Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya serta mendakwakannya kepada manusia. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, kesabaran dalam mengikuti jalan para ulama. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
5: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
6: Radio Mutiara Quran,
7: للذاكرين والذاكرات,
8: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Kali ini kita akan membahas hadis nomor 51 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih di bab silaturahim. Ini adalah sebuah penafsiran dari seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan kedalaman ilmu tafsirnya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau menafsirkan sebuah ayat yang berbunyi, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Ibnu Abbas sedang menafsirkan perintah Allah yang berbunyi, wa ati, berikanlah apa yang disuruh diberikan, haknya satu, dzal qurba, kerabat, wal miskina, dua, orang miskin, wabnas sabil, musafir. Apa musafir? Orang yang bepergian. Allah memerintahkan kita untuk berbagi rizki kita kepada tiga golongan. Siapa yang pertama? Kerabat. Yang kedua? Orang miskin. Yang ketiga? Musafir, ibnu sabil. Kata Ibnu Abbas, bada'a fa'amarahu bi aujabil huquq. Ketika Allah mengurutkan satu, dua, tiga, berarti yang paling penting, yang paling wajib, yang paling harus ditunaikan nomor satu. Siapa berarti? Kerabat. Nomor dua baru orang miskin, nomor tiga baru musafir. Sangat disayangkan ada sebagian orang dermawan sama orang lain, tapi sama kerabatnya sendiri pelit. Salah. Kalau sama pengemis, masya Allah, ngasih duit banyak, sama istri sendiri pelitnya minta ampun. Tidak benar. Justru yang paling berhak untuk kita beri siapa? Kerabat. Kerabat yang paling dekat siapa? Istri, suami, orang tua, ayah, ibu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang peduli untuk berbagi rezeki kemana-mana, sedangkan orang-orang terdekat kita sendiri terlantar. Tidak boleh, salah itu. Tidak sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal yang menjadikan kerabat nomor berapa? Satu. Dan itulah yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wadalla ala afdhalil a'mali idza kana indahu syai'. Siapapun yang punya kelebihan harta, maka amalan yang paling afdol adalah silaturahim. Kalau ada orang kelebihan harta, amalan yang paling afdol adalah silaturahim, menggunakan hartanya. Maka beruntunglah orang yang bisa bersilaturahim, bukan hanya dengan kunjungan, bukan hanya dengan omongan yang baik, termasuk dengan apa? Uang. Jadi kalau jenengan punya uang lebih, yang paling berhak untuk kita bantu siapa? Keluarga. Mulai dari orang tua, anak, istri, kemudian kerabat-kerabat berikutnya. Ponakan, pakde, pakle, tunggal kakek, tunggal apa? Buyut, tunggal canggah. Itu adalah orang-orang yang harus kita dahulukan. Wa 'allamahu idza lam yakun 'indahu syai'un kaifa yaqul. Kalau pas lagi enggak ada duit. Kalau pas lagi enggak ada duit. Kemudian saudara kita datang, atau orang miskin datang, atau ibnu sabil. Siapa tadi ibnu sabil? musafir datang minta bantuan, apa yang mesti kita sampaikan kepada orang itu? Kalau kita ada duit kita kasih, lagi enggak ada duit gimana? Apa kata Allah? Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau lagi enggak ada duit, maka bekerjalah. Masya Allah. Kalau enggak ada duit suruh nyari duit. Nyari duitnya dengan cara bekerja. Supaya apa? Supaya bisa bantu. Kebanyakan dari kita kalau enggak punya duit gimana? Nyombel lagi bingung. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bekerjalah sambil nunggu ada duit, sampaikan kepada mereka perkataan yang maisuro. Maisuro itu adalah perkataan yang membuat hati tenang. Membuat hati tenang contohnya pripun? Aku tek pahal ya, tek kerja disit. Muga-muga nek rizkiku akeh tek bantu. Kira-kira dia jawabnya apa? Jawabnya apa? Amin, gitu kan? Coba nek jenengan nyumbul ki mumet kon gol-gol ngono liyane bae ngono. Priwe jawabe kira-kira? Amin. Ora mungkin. Jadi mengucapkan perkataan yang baik walaupun tidak memberi akan membuat apa? Hati menjadi tenang. Tapi kan nek dhewek ngomong kaya kuwi padha bare janjeni Ustaz. Masuk teka maning. Besok datang lagi. Loh, yang menjanjikan itu siapa? Jenengan cuma nyampaikan, ya mudah-mudahan kalau memang ada rezeki saya tak kerja, kalau ada rezeki saya bantu. Kalau ada, nek ternyata ngesuk orang duwe duit ya gering ngomong kaya kuwi maning. Tinggal ngomong kayak gitu lagi. Kan kan janjikan, oh besok tanggal 1 datang ke sini ya. Enggak. Cuman kalau ada rezeki lebih saya akan bantu. Itu minimal akan membuat hati menjadi nopo? Tenang. Ya, tidak dimarah-marahin, dia tidak dipermalukan. Itu nasihat dari Ibnu Abbas. Iddatun hasanatun ka'annahu qad kan wa la'allahu an yakuna insyaallah. Suruh ngomong insyaallah. Insyaallah nanti kalau ada rezeki saya akan bantu. Kemudian Allah pesan apa? Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Wala tu'ti syai'an wala tabsutuha kullal basut. Kalau namanya memberi itu pakai pertimbangan. Pakai pertimbangan. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu apa? Ekstrim kanan itu brul. Apa brul? Ngasihnya berlebihan sampai kehabisan. Ngasuknya bingung. Ini enggak baik. Ini ekstrim apa? Kanan. Ekstrim kiri kebalikannya. Berarti kalau ekstrim kiri apa? Gak mau sama sekali bagi. Wanu lagi banyak duit ngomongnya gak ada duit. Ini juga ekstrim. Ekstrim kiri. Allah pesan kepada kita, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu adalah ngasih tanpa pertimbangan. Lagi ada duit banyak, ya, Masya Allah dapat rezeki nomplok. Biasanya penghasilan bulanannya 1.500.000, 2 juta. Oh ada rezeki sampai berapa? Sampai 10 juta misalnya. Sampai 20 juta, sampai 30 juta. Apa bu? Ya lu pajero apa? Panas jabat jero maksudnya. Kita belikan langsung. Besoknya bingung, aduh habis duit. Jangan. Ya. Jadi kalau memberi, memberilah yang terukur. Kalau tidak memberi, menolaklah dengan cara yang baik. Ya. Jadi ini nasihat dari Ibnu Abbas. Kenapa kalau misalnya kita memberi enggak boleh berlebihan juga? Fataqauda maluman mahsura. Nanti kamu menyesal. Ketika lagi ada kebutuhan mendesak, ternyata duitnya sudah diberikan semuanya. Namanya manusia kalau sudah punya duit ya ispoe, oh aku pengen ini enggak bisa ngerem lagi sudah. Ya, apalagi nun sewu wanita. Wanita itu lebih menang apanya? Ininya apa ininya? Ininya yang mana? Otaknya, logikanya atau perasaannya? Perasaan. Wanita itu lebih menang perasaan. Laki-laki lebih menang logika. Makanya kalau wanita dikasih duit seberapapun habis. Nek laki-laki pada baik yo, ya kayak wong adon kayak gue. Kalau laki-laki dia itu lebih menang logikanya. Oh, ini enggak saya habiskan. Siapa tahu nanti ada kebutuhan. Itu laki-laki. Makanya kalau duit ada banyak, jangan dikasihkan wanita semuanya. Ya, kasihkan kira-kira yang cukup untuk kebutuhannya. Anda punya sisa, ditabung. Suatu saat punya kebutuhan, Anda bisa keluarkan. Ini adalah nasihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Intinya silaturahim terutama dengan harta, bagi yang punya kelebihan harta itu paling didahulukan sebelum berbagi kepada siapa tadi? Nomor 2, orang miskin atau kepada ibnu sabil alias musafir. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, para ulama menyebut makna bir sebagaimana dalam kitab ini, makna bir di sini berbuat baik itu adalah memberi sebelum diminta. Jadi hendaknya kita memberi kepada ibu sebelum ibu minta, menolong sebelum minta tolong. Dan ini tidak mudah loh diterapkan. Kadang-kadang kita nunggu minta. Ternyata salah satu makna berbuat baik itu adalah memberi sebelum diminta, menolong sebelum minta tolong. Jadi hendaknya kita mengerti dan empati apa yang dibutuhkan oleh ibu sebelum ibu itu nembung. Ibu ini sebenarnya pengen beli jilbab baru, tetapi tidak mau ngomong misalnya. Tahu dari mana? Cerita, ini jilbabku 3 yang saya sukai, satunya sudah robek. Nah, ini tidak minta, baru cerita ini. Maka hendaknya kita paham, ibu butuh beli jilbab misalnya. Dia cerita, ketelnya ini yang satu, karena ibu-ibu zaman dulu tidak pakai rice cooker, ketelnya ini yang satu kalau dibuat masak sering gosong. Cerita gimana pak? Oh, kendil mana nih ya? Maka salah satu solusinya berarti ibu belum minta, carikan ketel yang bagus atau diserviskan ketelnya misalnya. Itu salah satu yang bisa dilakukan tentang berbuat baik kepada ibu.

0: Solusi ketika tidak dapat warisan karena orang tua kafir. Terdapat dalil tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang adanya hubungan warisan, sekalipun antara anak dan bapak. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan praktek semacam ini dilakukan sejak zaman para sahabat, tabi'in, dan para ulama generasi setelahnya. Mereka melarang Muslim mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir, dan sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang bisa saling mewarisi. Ibnu Abdul Bar mengatakan, terdapat dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Dinukil dari para ulama yang kuat hafalannya dan sikoh atau terpercaya. Sehingga siapa yang membuat keputusan yang berbeda dengan itu, dia tidak diterima karena hadis di atas. Prinsip yang dipegang para sahabat, tabi'in, dan ulama berbagai negeri seperti Malik, Al-Lais, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para ahli hadis yang berbicara masalah fikih, bahwa Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sebagaimana orang kafir tidak mendapat warisan dari Muslim. At-Tamhid. Bagaimana solusinya agar bisa tetap mendapat harta orang tua? Anak bisa mendapat harta orang tua tidak hanya dari jalur warisan. Dia bisa mendapat harta orang tua dari jalur hibah atau hadiah atau yang lainnya. Syekh Abdurrahman Al-Barraq pernah ditanya tentang solusi bagi Muslim yang tidak bisa mendapat warisan dari orang tuanya yang kafir. Jawab beliau, dia bisa bilang ke kerabatnya, saya tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan ini karena berbeda agamaku. Jika kalian izinkan, saya bisa minta harta itu sebagai hadiah. Fatwa Islam. Ketika orang tua masih hidup, anak yang Muslim bisa minta agar orang tuanya yang kafir menuliskan wasiat senilai jatah warisannya andai orang tuanya Muslim. Atau dia minta langsung tunai ketika masih hidup sebagai hibah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan dari ITB yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, kita melanjutkan bahasan kita tentang model-model kesyirikan yang tersebar di masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang. Di antaranya adalah tatayur, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, angka tertentu, waktu tertentu, hari tertentu, ini semua disebut dengan tatayur. Dan pembahasan tentang ini sangat penting dari beberapa sisi. Pertama, tersebarnya tatayur di masyarakat kita di tanah air dengan berbagai macam modelnya. Bukan cuma di pedesaan, bahkan di perkotaan ya, nanti akan kita sebutkan ya, betapa banyak pesawat yang tidak ada angka kursi nomor 13 ya, dan betapa banyak hotel yang tidak ada lantai 13 ya, dan betapa banyak lift yang tidak ada lantai, tidak ada tombol nomor 4 ya. Ini semua adalah praktik tatayur yang berada di sekitar kita dan kita lihat dengan nyata-nyata ya. Ini yang pertama bahwasanya tatayur penting untuk kita pelajari karena masih tersebar di masyarakat. Yang kedua, kenapa penting kita bahas tatayur? Karena di antara syarat untuk masuk surga tanpa hisab adalah tidak bertatayur. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, kata Nabi SAW, humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayurun. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah berobat dengan menggunakan kai besi yang dipanaskan, wa la yatatayurun, dan mereka tidak pernah bertatayur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Maka agar kita bisa kita berharap bisa dimasukkan dari golongan yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, kita harus menghindari segala bentuk tatayur, karena itu syarat yang disebutkan oleh Nabi SAW agar bisa masuk surga tanpa hisab. Tatayur tatayur ini diambil dari kata ta'ir. At-ta'ir. Ta'ir maksudnya burung. Tatayur maksudnya apa namanya, menentukan sikap dengan burung, ya. Menentukan sikap dengan reaksi burung. Zaman dahulu kala, di zaman jahiliyah, mereka pergi kepada jenis burung tertentu. Orang jahiliyah dulu pergi ke burung, jenis burung tertentu. Kemudian mereka mengusir burung tersebut. Kalau burung-burungnya terbang ke arah kanan, maka mereka melanjutkan kegiatan yang akan mereka lakukan. Namun jika burung-burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka membatalkan rencana atau planning mereka pada hari tersebut. Dan ini sering mereka lakukan. Jadi mereka mengkaitkan nasib mereka kepada burung. Maka disebut dengan at-tatayyur, menentukan sikap dengan reaksi burung. Jika burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan planning mereka. Jika burung-burung terbang ke kiri, maka mereka membatalkan rencana mereka, sehingga disebut dengan istilah tatayyur. Namun ketika dalam masalah syar'i, menentukan sikap dengan reaksi ini tidak hanya terkait dengan burung saja. Jadilah istilah tatayyur meluas. Istilah ini meluas tidak hanya terkait dengan burung saja. Tidak terkait burung saja, tetapi terkait dengan apa saja yang membuat seorang menentukan sikap iya atau tidak. Akan tetapi terkait dengan apapun, terkait dengan yang lainnya, yang lain juga. Contoh terkait dengan misalnya hari tertentu, ya, hari tertentu yang dianggap sial, ya, yang dianggap membawa sial. Ini hari tertentu yang dianggap sial, yang dianggap sial. Maka ini juga disebut dengan tatayur, ya, hari. Jadi waktu, dia berkaitan waktu hari, ya, dianggap sial. Kemudian yang kedua, dan kedua misalnya hewan tertentu, ya. Hewan tertentu menentukan nasib, ya, berjalan atau tidak. Ya, ini macam-macam hewan-hewan tersebut, ya, nanti akan kita sebutkan misalnya. Kemudian misalnya nomor tiga, angka tertentu, ya, angka tertentu. Misalnya nomor empat, kondisi atau pemandangan tertentu. Tertentu, ya. Dan banyak, tanpa batas, ya, banyak sekali, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya, ini banyak di tanah air kita, ya. Dan ini hukumnya adalah hukum asal syirik kecil. Dan nanti bisa menjadi syirik besar kalau kita meyakini sebab tersebut, bisa melakukan akibat dengan sendirinya. Nah, kita contohkan hari tertentu, ya, misalnya menganggap nikah di bulan Syawal, ya, adalah sial. Ini terjadi di zaman para sahabat, ya, zaman jahiliyah. Mereka menganggap nikah di bulan Syawal adalah kesialan. Makanya Nabi SAW bantah. Nabi SAW akad nikah dengan Aisyah pada bulan Syawal, dan Nabi menggauli Aisyah 3 tahun berikutnya tinggal bersama di bulan Syawal. Sampai Aisyah mengatakan, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan Rasulullah tinggal bersamaku di bulan Syawal. Seandainya bulan Syawal bulan sial, tentunya aku adalah wanita yang sial, tapi justru aku yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh menganggap nikah di bulan Syawal sial. Seperti di tanah air kita, menganggap nikah di bulan Syura itu Muharram sial. Ini di sebagian daerah, saya pernah pergi ke daerah tertentu, kemudian mereka menganggap bahwasanya menikah di bulan Syura sial, sehingga di bulan Syura tersebut banyak tempat-tempat pernikahan tidak laku, ya. Biasanya tempat-tempat untuk pernikahan, acara pernikahan tidak laku, sehingga sebagian teman-teman kalau ingin menikah, mereka justru pilih bulan Syura. Kenapa? Karena ketika itu jadi murah, harga-harga tempat-tempat untuk nikah itu jadi murah, ya, sehingga mereka menikah karena banyak orang tidak mau menikah di bulan Syura, karena ada keyakinan tadi bahwasanya bulan Syura adalah bulan yang sial. Contoh lagi seperti saya dapati saya pergi ke Australia, ada sebagian orang melakukan zikir-zikir tertentu pada bulan, baca ratiban mereka baca pada bulan, pada setiap hari Selasa. Kata mereka Selasa hari sial. Selasa hari sial, sehingga harus diisi dengan bacaan-bacaan tertentu. Kenapa hari sial? Saya tanya kenapa hari sial? Kata mereka nenek moyang mereka dulu pernah ditimpa dengan musibah hari Selasa. Tapi kalau ditimpa musibah pada hari Selasa, emang hari Selasa setiap hari mungkin ada musibah, ya. Kalau begitu setiap saat ada musibah, entah kena siapa. Kalau kita ikuti metode mereka, maka setiap saat adalah waktu sial. Ya. Kalau saat ini nenek moyang kamu ditimpa musibah hari Selasa, bukan berarti hari Selasa berikutnya kemudian hari-hari sial, ya. Namun ini terjadi, sehingga mereka akhirnya berzikir dengan zikir tertentu supaya menghilangkan kesialan tersebut. Contoh lagi seperti ada istilahnya rebu atau rebu wekasan, ya, saya nggak tahu istilahnya. Ini saya baca mereka meyakini ada rebu, entah rebu pertama di bulan bulan apa saya lupa, ya, atau bulan Rajab, ya, bahwasanya akan datang bencana atau akan datang musibah, sehingga mereka perlu menolak dengan acara namanya sholat rebu wakasan dan macam-macam. Ini semua dibangun di atas menganggap hari tertentu adalah hari sial. Ini adalah syirik kecil, disebut tatayur. Nah, boleh seorang bertatayur dengan hari-hari tertentu. Sering kita sampaikan bahwasanya tidak ada waktu yang sial kecuali waktu orang bermaksiat. Orang bermaksiat itu waktu sial dia. Bermaksiat, mandang yang haram, bermaksiat, minum khamar, ghibah, itulah waktu hari sial bagi dia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum Hud yang dihancurkan oleh angin yang Allah hembuskan, ya, sehingga angin tersebut bahwa mereka sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyati ayamin husuma. Angin tersebut mengantar mereka kemudian menggoyang mereka sampai mereka mati. Kata Allah fi ayamin nahisat, di hari-hari yang sial. Kenapa disebut hari sial? Karena mereka bermaksiat kufur kepada Allah di hari-hari tersebut. Ya. Artinya kata kita tidak ada sial, tidak ada kesialan kecuali kalau bermaksiat. Adapun kalau tidak bermaksiat semua hari baik. Ada hari yang terbaik, ada hari yang semuanya baik biasa. Ada hari terbaik seperti Jumat, hari Idul Fitri, Idul Adha, ini hari-hari terbaik. 10 hari awal Zulhijjah ketika di akhir bulan Ramadan, tetapi semua hari baik, ya. Semua hari baik dan ada hari-hari yang terbaik. Adapun menganggap hari tertentu hari sial, maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kemudian di antaranya orang jahiliyah dulu menganggap Safar bulan sial. Safar, ya, bulan sial. Makanya Nabi bantah, Nabi mengatakan wala safar, akan datang penjelasannya pada insyaallah pada pembahasannya nanti. Hewan tertentu mereka anggap sebagai hewan pembawa sial, ya, seperti ham, ya. Menganggap burung hantu sebagai pembawa kesialan atau tanda kesialan, sebagai tanda kesialan. Ini terjadi kalau ada burung hantu, ini macam-macam, ya. Maka Rasulullah mengatakan walaham, tidak ada kesialan terkait dengan burung hantu.
1: Tanya jawab.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya, Ustadz, ada teman-teman saya cerita bagaimana caranya kita berbakti kepada ayah yang pejudi. Jika kita
4: ayah yang
3: pejudi,
4: pemain judi, ya.
3: Iya. Ya. Jika kita menjauhinya karena membenci perbuatan judinya, terus kita malas angkat telepon beliau karena terbayang perbuatan buruk beliau. Tetapi nggak mungkin selamanya kita nggak ngomong sama beliau. Ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan.
4: Jazakillah khairan. Karakter judinya itu pengaruh nggak? Coba pegang mic tadi, ya. Pengaruh nggak pada si anak?
3: Teman saya bilang kalau ibunya yang ditelepon-telepon sama... karena pejudi itu jadi terlilit hutang gitu, Ustaz. Daya. Jadi ibunya stres gitu sama Daya. Kebiasaan buruk ayahnya.
4: Iya. Terus kalau si anak?
3: Akhirnya ibunya saat ini ingin pisah itu Ustaz sama ayah itu, karena udah bertahun-tahun, 20 tahun lebih gak hilang-hilang penyakitnya itu.
4: Ya, terus dengan si anak bagaimana?
3: Anak itu ya kasihan sama ibunya kan, jadinya benci sama ayahnya gitu. Tapi kan gak mungkin ya Ustaz benci gitu.
4: Baik.
5: Gimana tuh Ustaz?
4: Benci untuk perbuatannya boleh, tapi untuk hubungan dia sebagai ayah tetap ada. Karena gak bisa hubungan dia dengan ayahnya itu dihapus, gak bisa. Lantaran ayahnya ahli maksiat, atau sampai ayahnya pun kafir, tetap itu adalah ayahnya. Gak bisa dihapus status ayah dari dirinya. Jadi saran saya untuk kasus ini, tetap hubungan baik sampai si ayah mudah-mudahan berubah dengan didoakan terus. Kemudian tidak menjauh kecuali ada mudarat, ada bahaya, atau kita kena sesuatu, kena masalah tadi misalnya dikejar-kejar oleh debt collector gara-gara judi tadi. Nah itu baru jadi masalah tuh. Tapi kalau tidak ada, tetap hubungan baik, mudah-mudahan dengan hubungan baik tadi ayah jadi malu, kemudian jadi sadar. Karena kalau yang jelek dibalas jelek, kadang kita bisa jadi zalim. Ibnu Taimiyah itu menyebutkan, awalnya seseorang itu bisa jadi dizalimi. Tapi ketika dia balas, malah dia jadi orang zalim. Si A ini mukul dia ya. Terus dia balas mukul lagi. Kira-kira kadar pukulannya bisa ditakar sama? Belum tentu. Bisa jadi, dan itu karakter manusia ya. Karakter manusia itu kalau bisa saya balas lebih. Ya kan? Kalau dia mukul kita ya, wah awas kamu ya, tadi tak balas nanti kamu itu. Pasti mau pengen balas lebih. Kalau enggak lebih karena kayaknya kurang puas gitu. Maka awalnya orang itu dizolimi, bisa jadi kebalikan, dia malah jadi orang zolim. Makanya itu ruginya kalau jelek dibalas jelek. Kalau jelek dibalas jelek, ya ruginya adalah kita pertama tidak bisa menakar. Kemudian yang kedua, kita awalnya itu dizolimi, malah kita jadi orang zolim. Kemudian yang ketiga, pahala sabar tidak didapat. Ya, pahala sabar tidak didapat. Pahala memaafkan tidak didapat. Walaupun itu berat. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, jazakumullahu khairan jawabannya. Ya.
0: Tidak semua prasangka itu dilarang. Prasangka ada banyak macam. Tidak semua tercela sehingga semuanya dilarang. Bahkan ada beberapa prasangka yang dipuji dalam syariat. Dan bahkan ada prasangka yang hukumnya wajib. Mengenal makna dzon atau prasangka. Prasangka atau adzon artinya ragu namun cenderung kepada salah satu. Kata yang semisal adalah asyak yang artinya keraguan namun tidak bisa menentukan makna yang lebih kuat. Kata dzon banyak digunakan dalam Al-Quran. Ibnul Qayyim menyebutkan penggunaan kata dzon atau praduga dalam Al-Quran memiliki 5 makna. 1. Ragu-ragu, tidak bisa menentukan mana yang lebih utama sama sekali. Seperti firman Allah yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 24. Kata dzon dalam ayat di atas bermakna syak, yang artinya ragu tanpa bisa menentukan mana yang lebih kuat, karena orang kafir bicara tanpa dasar. 2. Yakin. Kata dzon dalam hal ini disertai dugaan kuat hingga sampai tingkatan yakin. Seperti firman Allah, yang artinya, orang-orang yang yakin mereka akan bertemu Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. 3. Menuduh. Seperti firman Allah, yang artinya, dia Muhammad bukanlah termasuk orang yang tertuduh terhadap hal yang gaib. Quran Surat At-Takwir, ayat 24. Berita goib yang beliau sampaikan adalah berita yang murni benar, jujur, dan tidak hasil mengarang. 4. Mengira. Seperti firman Allah yang artinya, akan tetapi kalian mengira, Allah tidak mengetahui banyak hal yang telah kalian lakukan. Quran Surat Fusilat, ayat 22. 5. Kedustaan. Seperti firman Allah yang artinya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran Surat An-Najm, ayat 28. Nuzulul A'yun. Hukum berprasangka. Selanjutnya, kita membahas rincian hukum berprasangka. Karena tidak semua prasangka mengandung makna negatif, tidak semua prasangka dilarang. Berikut rincian hukum prasangka. 1. Wajib. Seperti berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah. Karena kebalikan dari itu, suudzon hukumnya haram jika ditujukan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga husnudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mukmin yang soleh seperti para sahabat atau orang mukmin yang lahiriahnya baik. 2. Haram. Tingkatan haramnya suudzon berbeda-beda. Suudzon yang paling haram adalah suudzon kepada Allah. Allah mengancam akan memberikan hukuman kepada orang munafik dan orang musyrik karena mereka suudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Quran Surat Al-Fath ayat 6. Kemudian suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian suudzon kepada orang-orang soleh seperti para sahabat. Karena itu, Allah perintahkan agar semacam ini dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Qurtubi mengatakan, prasangka yang jelek kepada orang yang lahiriahnya baik tidak diperbolehkan. Dan dosanya adalah hukuman yang akan didapatkan dari orang yang memiliki prasangka. Tafsir Al-Qurtubi. 3. Dibolehkan. Dzon atau prasangka yang dibolehkan adalah prasangka yang tidak mengantarkan kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pemahaman kebalikannya, ada sebagian prasangka yang bukan dosa. Al-Qurtubi mengatakan, dzon dalam syariat ada dua, terpuji dan tercela. Dzon yang terpuji adalah dzon yang tidak membahayakan agama orang yang berprasangka dan orang yang menjadi sasaran prasangka ketika itu sampai kepadanya. Sementara dzon yang tercela adalah dzon kebalikannya. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. Di antara dzon yang boleh adalah dzon kepada orang yang secara lahiriah dia jahat atau terbiasa melakukan maksiat secara terang-terangan. Asy-Syaukani mengatakan, untuk orang jahat berakhlak jelek, menurut kami kita boleh memiliki suudzon sesuai yang mereka tampakkan. Fathul Qadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suudzon kepada orang munafik. Beliau mengatakan kepada Aisyah, yang artinya, saya menyangka fulan dan fulan sama sekali tidak mengerti agama kita. Hadis riwayat Bukhari. Kata Laits bin Sa'ad, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang dari kalangan munafik. Ini juga yang dilakukan para sahabat ketika mereka melihat ada orang yang secara lahiriah bermasalah. Seperti prasangka para sahabat untuk orang yang tidak hadir sholat jamaah. Ibnu Umar mengatakan, dulu ketika kami tidak menemukan seseorang ketika jamaah isya, maka kami memiliki suudzon kepadanya. Karena itu, boleh saja orang suudzon kepada orang lain yang memiliki gelagat bermasalah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Maseher.
1: Ikhwah sekalian, hadirin rahimana wa rahimakumullah, kita beruntung pada hari ini bisa mendapat kemudahan untuk melaksanakan sholat, menunggu sholat berikutnya sambil mempelajari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kenikmatan berlipat ketika kita menunggu sholat kemudian menggunakan waktu untuk menunggu sholat dengan belajar. Dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, intadharna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzat lailah. Satu malam kita menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam salat Isya. Terlambat beliau. Faja'ana, kata beliau, fantadharna hatta kana syatrul lail yablughu. Kita tunggu sampai setengah malam berlalu. Faja'ana fa shalla bina thumma khatabana. Maka Rasulullah keluar, kemudian beliau menjadi imam, kemudian beliau berkhutbah memberi nasihat kepada kami. Beliau mengatakan, innan nasa qad sallaw wa raqadu. Sungguhnya orang-orang di sana telah salat kemudian tidur mereka. Wa innakum lam tazalu fi salatin mantadhartum as-salah. Sedangkan kalian masih terus dicatat dalam keadaan salat selama kalian menunggu waktu salat. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, innal qawma lam yazalu bi khairin mantadharul khair. Sungguhnya suatu kaum selalu berada dalam kebaikan selama dia sedang melakukan dan menunggu kebaikan. Dan kita terhormat ketika menggabungkan sebuah ibadah yang mulia, ibadah belajar. Kita tahu bahwa pintu kebaikan banyak sekali. Akan tetapi masing-masing kemampuan orang dalam melakukan kebaikan bertingkat-tingkat. Dan itu merupakan keadilan Allah. Ada orang yang bisa beribadah yang wajib, kemudian yang sunnah, dan macam-macam ibadah sunnah yang dilakukan berbeda-beda. Dan itu sesuai dengan kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pantas seorang mengkritik orang lain dalam masalah ibadah sunnah. Kenapa ditinggalkan? Kita tahu memang para ulama, mereka adalah orang yang betul-betul berusaha disiplin dalam memegang sunnah. Sunnah artinya adalah hal yang tidak wajib. Karena mereka katakan, apabila kita meremehkan yang sunnah, bisa jadi setelah itu yang wajib kita remehkan. Akan tetapi terkadang seorang terbawa perasaan ghuluw berlebihan sehingga dia tuduh saudaranya antum tidak menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat sebagian kaum muslimin tidak bisa melaksanakan puasa sunnah, tidak bisa sholat duha, sholat malam ketinggalan. Sebelumnya kita harus paham bahwa hal yang paling penting diperhatikan seorang muslim untuk menjaga ketakwaan adalah memelihara yang fardu. Ketika seorang berhasil memelihara yang fardu, maka dia telah melaksanakan ketakwaannya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Laisa taqwallah bi kathratis siyam wala bi qiyam lailah wala takhliti fima bainahuma." Tidaklah ketakwaan itu diukur dengan banyak puasa, puasa sunnah maksudnya, dan dengan qiyamul lail, tahajud terus-menerus, atau dicampurkan malam qiyamul lail, tahajud, siang puasa terus-menerus. "Walakin taqwallah ada'u maftaradallah wa tarku maharramallah." Akan tapi ketakwaan itu adalah seseorang melaksanakan yang fardu dan meninggalkan yang wajib. Kita perhatikan bahwa jarang ada atau sebagian orang dia bisa untuk melaksanakan amal ibadah sunnah, tetapi ternyata susah untuk meninggalkan yang haram. Padahal dalam syariat untuk meninggalkan yang haram tidak ada pilihan. Kalau kita ingin melaksanakan yang sunnah, maka Rasulullah SAW katakan, fattakullah mastata'atum. Dalam Al-Quran kata, fattakullah mastata'atum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tuminhu mastata'atum. Yang aku larang, tinggalkan semua. Dan yang aku perintahkan, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Akan tetapi ternyata memang demikian. Sebagian ulama mengatakan, banyak orang bisa melakukan ketaatan tapi meninggalkan keharaman tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali siddiq, orang yang betul-betul jujur dan tekadnya kuat. Dan kita merasa masing-masing memiliki kelemahan. Kelemahan dari kita pada saat kita masih banyak meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menerjang larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling penting, ketika seseorang meninggalkan sebuah ibadah sunnah atau dia terhalang dari amal ibadah, tapi karena ada ibadah lainnya, maka hakikatnya selama ibadah itu sunnah, tidak pantas dia disalah-salahkan. Ini pernah dinasihatkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau katakan, sebagian thullabul ilm, orang yang baru-baru ngaji, semangat sekali dia, dia salahkan kawannya tidak puasa Senin Kemis. Ketika datang terlambat tidak sempat salat tahiyatul masjid, salahkan, antum kenapa malas banget datang terlambat terus. Meskipun terlambat itu juga perlu diperbaiki. Terlambat terus itu bukan kebiasaan para thullabul ilm. Para penuntut ilmu, mereka adalah orang yang pertama mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran, orang yang dikenal dengan ahli hadis. Beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 50 tahun. Ya, 50 tahun. Sebagian mereka mengatakan 40 tahun aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, kecuali satu hari. Ketika ibuku meninggal, maka aku tersibukkan dengan memakamkan. Dan itu aku ketinggalan sampai sholat jamaah pun. Tapi hanya itu saja. Sisanya tidak pernah ketinggalan. Itu merupakan ciri seorang talibul ilm memang. Dan ini adalah kemudahan dari Allah. Dan menjadi sebuah tanda bahwa ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Dan banyak nasihat para ulama seperti Abu Asim Nabil rahimahullah, beliau ketika mengatakan, man talaba al-haditha faqad talaba a'la umuriddin fayajibu an yakuna khairan nas. Orang yang belajar hadis berarti dia telah mempelajari pembahasan agama yang paling tinggi. Maka sudah wajib, sepantasnya dia menjadi orang yang paling istimewa. Belajar hadis, hafalannya banyak, tapi sholatnya ketinggalan, ini tidak terpuji sama sekali. Tidak terpuji sama sekali. Kemudian Imam Malik rahimahullah, beliau memberi nasihat untuk Harun al-Rashid. Kasih tulisan, dikatakan, إِذَا تَعَلَّمْتَ شَيْئًا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُهُ وَلْيَظْهَرْ فِيكَ سَمْتُهُ. Apabila engkau mempelajari sebuah ilmu tentang ketaatan kepada Allah, hendaklah penampilan itu kelihatan. Ya. Sehingga kita dinilai orang, oh ini benar-benar talibul ilm. Sekalipun bukan penilaian orang yang kita harapkan, akan tetapi setidaknya ilmu yang kita pelajari terlihat efeknya. Orang sudah belajar, hafalannya banyak, tapi tidak terlihat bedanya dengan orang di sana. Tidak ngomongnya, tidak ibadahnya, penampilannya juga. Maka sebenarnya ikhwah sekalian, para ulama menjadikan sebuah pembahasan penting dalam masalah muru'ah. Muru'ah itu artinya kewibawaan. Kewibawaan tidak berkaitan dengan halal haram saja. Bahkan bisa jadi sesuatu yang mubah diperhatikan oleh para ulama. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu. Orang yang tidak memperhatikan dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Dan beliau hati-hati sekali. Beliau katakan, "Lau kana fi syurbil ma'il baridi ma yathlamu syai'an min muru'ati ma syaribtu illa harran." Seandainya minum air dingin bisa menghancurkan kehormatanku, aku akan minum air panas. Nah, ini hanya minum saja. Bagaimana dengan penampilan, pakaian, gerak-gerik, pembicaraan, pergaulan dan segala macam? Ada sebagian orang bertanya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah belajar ilmu sunnah, tapi kadang-kadang saya pengen goes, saya pengen pakai pakaian orang ahlul goes wal jamaah, kira-kira boleh apa enggak? Jadi pakaian orang goes itu kalau pakai jubah nanti dia terpa angin, gak bisa banter dia. Dia memang mau ngebut, mau ngalahkan mobil Mercedes, gak bisa dia. Ya, tapi dia kadang punya apa namanya pandangan masing-masing ada pakaiannya. Taib ya ikhwah, antum sudah belajar agama, setidaknya penampilan itu terlihat antum membawa sunnah. Ya. Ketika mereka menggunakan pakaian yang menampilkan aurat, jangankan orang yang paham agama, tokoh yang dihormati di sebuah lembaga pendidikan, lalu dia main bola dengan pakaian seperti orang awam di sana, penilaiannya sudah jatuh. Ya. Kalau seorang sampai banyak ketawa, banyak tertawa, maka kata Imam Al-Dhahabi dalam Syiar Alamin Nubala, man aktsara adh-dhahik ustukhiffa bih. Orang yang banyak ketawa, banyak bercanda, orang-orang akan meremehkan dia. Kita bayangkan seorang guru, ustadz, mufti, dosen, lalu dia jadi pelawak. Mungkin banting setir, guru tidak menjanjikan gajinya. Ya. Baik, kalau seandainya ada orang yang menilai dia ini, akhirnya sampai menjadi orang cuma itu, bayangkan. Orang melawak itu kalau antum lihat, jarang orang jujur. Karena kalau terlalu berpegang dengan kejujuran, gak lucu dia. Dan hadis yang sahih, sudah tegas menyebutkan sejak Nabi SAW masih hidup, wailun liman yakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka orang yang berbicara dengan dusta agar bisa membuat orang lain tertawa. Ya, celaka dia kata Nabi SAW. Ya. Dan Rasulullah SAW bukan berarti beliau tidak suka untuk bercanda, beliau bercanda, akan tetapi beliau tidak berdusta. Dan tidak mengapa seorang tertawa. Hanya ketika seorang banyak tertawa, dia tidak terhormat. Dan penampilan ilmunya seperti tidak ada sama sekali. Dan kita harus pahami, ikhwah sekalian, bahwa ini merupakan kehormatan yang Allah berikan kepada orang yang mendapat kesempatan belajar. Dan ini merupakan pilihan di atas pilihan. Al-Imam Al-Ajurri dalam muqaddimah kitab Akhlaqul Ulama, beliau setelah memberikan muqaddimah lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian mengatakan, amma ba'd, fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahab. Sungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha indah nama-nama dan sifatnya memilih sebagian makhluknya yang ia sukai, fahadahum lil iman, maka Allah beri mereka hidayah iman.

0: ketika dia capek dalam belajar, membaca, menghafal, kemudian hadir di majelis taklim, terkadang membuat dia mengorbankan beberapa amal ibadah yang sunnah. Contohnya, ketika kalau antum pernah melihat bagaimana para thullabul ilm menghadiri daurah, daurah Syekh Shalih Al-Utsaimin di Masjid Nabawi yang dilakukan setiap sekali dalam setahun di musim dingin, beliau akan mengajarkan selama 8 hari sekitar 14 matan. Dan beliau mulai dari habis subuh sampai jam 10 pagi, kemudian istirahat habis asar sampai jam 10 malam. Dan beliau ini ketika mengajarkan daurah, kitab yang disampaikan memang itu saja, matan yang banyak sekali itu beliau ulang-ulang. Tapi yang hadir luar biasa, sampai banyak sekali sehingga orang rebutan. Kalau dia santai, sholat dulu sunnah, kehilangan tempat dia. Mungkin dapat tempat yang jauh, gak enak, gak ada mikrofon, gak bisa melihat syekh dan sebagainya. Tapi kalau seandainya orang harus meninggalkan sholat sunnah, ya, kalau seandainya orang bisa menjamak, alhamdulillah, bisa sholat sunnah kemudian datang pengajian, gak ada masalah. Seperti Syekh Abdul Muhsin ditanya, Syekh mana yang lebih afdol? Kita gak pengen ketinggalan pelajaran antum, gak pengen ketinggalan soft pertama di pengajian antum. Tapi kalau seandainya kita kejar-kejar itu, kita gak bisa sholat ba'diyah maghrib. Kata beliau, yang lebih bagus adalah digabungkan. Antum tetap bisa sholat dan tetap bisa hadir. Tidak harus antum di depan anak, itu tidak harus, kata beliau. Tapi terkadang, kalau seandainya kita datang terlambat, atau waktunya mepet, sehingga kita harus datang ke situ. Sehingga beberapa amal ibadah harus kita korbankan.
1: Bagaimana pernyataan bahwa keluarga akan dikumpulkan dalam surga? Keluarga yang bagaimana dan bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian anggota keluarga tidak bisa berkumpul di dalam surga? Secara umum adalah kesyirikan. Kesyirikan itu yang akan menghalangi seorang keluarga tidak bisa berkumpul selama-lamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu. Tapi kalau salah satu anggota keluarga itu ada yang melakukan dosa besar, dosa besar itu setiap perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan ancaman yang keras, itu disebut dengan dosa besar. Kalau salah satu anggota keluarga melakukan dosa besar, kemudian sampai mati dia tidak meninggal dunia, dan apa ini namanya, tidak bertaubat, sampai mati dia tidak bertaubat, kemudian Allah tidak mengampuni dosanya, ya dia masuk neraka, tidak bisa berkumpul dalam beberapa waktu, entah 1000 tahun, entah 1 juta tahun, atau 1 miliar tahun. Setelah suci dosanya, dia dientaskan, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah mengampuninya karena mungkin amal solehnya banyak, atau sebab tertentu yang Allah saja yang maha mengetahui, ya dia masuk ke dalam surga dan berkumpul dengan keluarganya. Tapi kalau ada salah satu yang melakukan kesyirikan, syirik akbar, kekufuran, murtad, maka dia tidak akan pernah bisa berkumpul selama-lamanya. Ya, karena yang satu masuk surga, yang lainnya masuk ke dalam neraka, orang-orang yang melakukan syirik akbar. Makanya hendaknya kita memiliki kecemburuan terhadap orang tua kita, anak-anak kita, anak istri kita. Kalau anak kita itu mengatakan ucapan-ucapan kufur sejak masih kecil, segera ditegur. Gitu ya. Karena anak-anak kita itu terkadang dia menyerap akidah dari teman mainnya. Gitu. Awas lungku nek rono, nanti kalau main ke sana nanti bisa celaka, di sana ada hantunya gitu. Itu jangan antum ketawa saja, bocah ra cetho. Jangan begitu. Langsung dikasih tahu, itu akidah tidak benar, yang benar seperti ini, kita nurut sama Allah, nurut sama Rasul. Kalau kita benar-benar ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surga Allah. Apa maksud amal soleh yang merupakan bagian dari ciri-ciri ahli surga? Banyak sekali, jadi saya sebutkan di antaranya ya, salat, kemudian zikrullah, berbakti kepada orang tua, dan seluruh amal soleh itu menjadi penyebab masuk surga. Tetapi ada amal-amal yang di-

0: disebutkan khusus oleh Nabi, berarti dia lebih berpeluang dibandingkan amal yang lainnya. Ya, termasuk apa itu namanya? Menyebarkan salam, memberi makan dan sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Afsus salam wa at'imu ta'am. Ya. Wa sallu bil-laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam. Itu sapa aruh ahli sunnah tu sregep sapa aruh. Assalamualaikum bahasa iki wong tuwek-tuwek ngerti disalami. Heh, apa le? Enggak ada. Waalaikumsalam biasanya begitu. Assalamualaikum kepada orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Ada itu seorang ulama salaf itu memiliki kegiatan berdiri di pintu pasar loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Itu untuk dapat apa? Surga, seperti pegawai hotel itu. Selamat datang, selamat belanja. Selamat datang, selamat belanja. Selamat datang, selamat belanja. Wih, terus loh. Tidak mengenal bosan dan jemu. Ya, tak jemu-jemu, tak bosan-bosan. Untuk mendapatkan apa? Gaji dari juragan. Gitu. Lah usah topanya berdiri di pintu pasar orang, nek aku orang. Mungkin salam karo sak masjid iki aja sudah tele-tele ya. Wa atimu ta'am, lalu kasih makan kepada orang. Kasih makan. Undang makan itu sama teman-teman enggak harus nunggu akekah. Gitu ya. Dan enggak harus banyak. Ngundang makan wong loro tok ora apa-apa. Engko bar pengajian melu aku nang ndi bebek sinjai misalnya. Misalnya ya ta. Wong loro tok. Wong loro tok ya, kuotane cukup untuk dua. Nek telu sing siji bayar dhewe. At'imu ta'am, memberi makan, suka memberi makan kepada orang itu. Kemudian melaksanakan sholat saat orang lain pada tidur. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan damai, sejahtera, jaya, merdeka. Itu. Itu diantara amal sholat. Terutama ibu-ibu, ini kayaknya yang bertanya ibu-ibu, mbak-mbak ini. Ibu-ibu itu harus menjadi orang yang dermawan. Kalau masak, ya suka ngasih kepada tetangganya. Itu namanya memberi makan. Dan itu diperintahkan oleh Nabi. Ya Abadzar, wahai Abadzar, idza tabakhta maraqan. Jika engkau membuat makanan yang berkuah. Makanan berkuah di Bantul di sini apa? Geplak. Makanan apa berkuah di sini? Gulai terus? Tongseng sop itu banyakin kuahnya. Biasanya kuahnya itu rong ciduk, dari limang ciduk gitu. Tapi ampasnya ditambahi, duduh tok, ngamplung, diciduk ampasnya uyak-uyakan rohirus, ora ketemu. Terus untuk apa? Kenapa kuahnya diperbanyak? Tumang dur ila ahli baitin min jironika. Kemudian lihatlah tetanggamu, fa'asibhum min habi ma'ruf, dan berilah dia makanan tadi dengan cara yang baik. Jadi aweh-aweh ater-ater itu merupakan perintah Nabi. Tapi jangan nunggu ewoh. Jangan nunggu mantu baru aweh-aweh ater-ater. Punya aweh-aweh, punya ater-ater. Meskipun sedikit. Gitu. Tadi masak rega istimewa sedikit, ini sop. Bude, niki saya tadi masak sop ya, silahkan dibuli. Waduh. Wong saiki nek masrahe panganan ora becik. Silahkan dibuli. Dan masih banyak amal-amal soleh yang lainnya mengakibatkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Silahkan beli buku tulisan Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Al-Athari. Ya, sunnah dalam sehari semalam. Ada sekitar 1000 amalan sunnah yang bisa kita lakukan dalam sehari semalam. Gitu. Imam Ibnu Sunni juga menulis kitab yang sama. Ya. Amalul yaumi wal-laylah. Amal ibadah dalam sehari semalam. Wallahu ta'ala alam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustaz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.

Ada tiga ibadah hati yang disebut oleh para ulama dengan rukun ibadah hati. Yang tiga ibadah hati tersebut adalah al-khauf war-raja wal-mahabbah. Yaitu rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ini ibadah yang agung. Takut kepada Allah ibadah yang agung, berharap kepada Allah adalah ibadah yang agung, dan cinta kepada Allah juga merupakan ibadah yang agung. Sering kita dalam kehidupan kita sehari-hari tatkala beribadah, kita bisa menggandengkan, merangkai antara khauf dan raja, ya. Dan ini adalah suatu yang sangat indah tatkala seorang beribadah kepada Allah dalam hatinya ada al-khauf, takut kepada Allah, dan juga ada ar-raja. Jadi ini ciri orang-orang saleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-Qur'an, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab." Kata Allah, dan apakah seorang yang di malam hari dia berdiri rukuk dan sujud salat malam? Kenapa? Dia takut kepada Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah. Dia takut kepada akhirat. Wa yarju rahmata rabbih. Dan dia berharap rahmat dari Allah. Di sini dia menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Allah muji orang seperti ini. Kalau Allah menyebutkan tentang para anbiya, Allah menyebutkan sifat-sifat mereka. Wa yadu'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada kami dalam kondisi raghaban wa rahaban. Dalam kondisi berharap dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah memuji orang-orang yang menggabungkan antara takut dan berharap. Dan kita bisa sering seperti itu. Berapa sering kita salat, kemudian kita berdoa, kita khawatir doa kita tidak diterima, tapi kita berharap agar doa kita diterima. Kalau kita berhaji, kita sangat melepaskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kekhawatiran jangan-jangan haji kita tidak mabrur. Dan sering dalam benak kita seperti itu. Dan ini adalah suatu keindahan dalam ibadah. Tetapi lebih indah lagi kalau kita masukkan dalam hati kita ada mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya katakan di awal pengajian akan ada kelezatan yang kita rasakan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara seorang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah karena dia takut, ya. Kalau dia tidak berjamaah mungkin salatnya tidak diterima. Kalau tidak berjamaah mungkin dia berdosa. Dia berharap dengan saya berjamaah maka pahala salat saya 27 kali lipat. Ini bagus. Ya. Tetapi dia seakan-akan masih ada beban tatkala melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah. Tetapi beda tatkala dalam hatinya rasa cinta ingin salat. Ingin merasakan kelezatan sujud di masjid, bermunajat kepada Rabbul Alamin. Maka langkah kaki dia menuju ke masjid lain rasanya, ya. Makanya di antara 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Kenapa? Dalam hatinya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang kalau sudah dalam hatinya ada cinta kepada Allah, maka dia akan merasakan ibadahnya berbeda. Tatkala kita beribadah, kita bukan cuma ada khauf dan raja, tetapi kita masukkan dalam hati kita juga mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ramuan herbal.
1: Saya itu sering bersin-bersin jika pagi hari karena cuaca yang memang di daerah saya sejuk dan juga sering berlanjut gatal-gatal jika sudah bersin. Saya selalu mengonsumsi ketrizine jika saat saya mengalami alergi atau saat bersin. Biasanya sekitar 3-5 hari kambuh lagi. Apa aman mengonsumsi ketrizine seperti itu, Bib? Apa ada efek samping jika dikonsumsi jangka panjang? Apa ada solusi yang menyembuhkan alergi saya ya? Silakan, Bib.
2: Baik. Kalau benar loh ya. Kalau benar misalnya ibunya ini berat badannya, indeks berat badannya kurang, dalam artian dia agak kurus, saya khawatir, atau kalau nggak agak kurus dia mengalami anemia atau hemoglobinnya rendah atau tensinya rendah. Yang jenengan alami ini memang alergi, tapi bukan benar-benar alergi, bukan. Ini adalah namanya terkena radikal bebas dari cuaca di luar, tubuh bereaksi. Dan faktornya itu karena kekurangan darah. Jadi tingkatkan darahnya, atau tingkatkan kualitas darahnya. Kalau di kami ada herbal khusus untuk masalah seperti ini. Jadi di treatment di darahnya. Cara pertama, herbal untuk meningkatkan darah masuk. Setelah itu kita fasdu rutin dengan porsi rendah banget untuk memicu liver untuk menghasilkan keping darah baru lebih banyak. Kan orang kalau sudah biasa donor, itu lama-lama itu penghasilan keping darahnya kan tinggi itu. Nah, bagus berarti. Jadi saya alhamdulillah sudah membuktikan beberapa kasus yang seperti ini. Kita fasdu rutin, tapi porsinya dikit, hanya 50 cc atau 30 cc aja, paling 1 ya 3 4 5 sendok lah. Jadi enggak banyak. Tujuannya untuk micu saja. Soalnya kalau kelebihan dari itu nanti bisa anemianya bisa kena, enggak boleh.
1: Kalau kelebihan darahnya.
2: Heeh, kan keluar yang keluarnya dikit, enggak boleh banyak. Ini banyak para tukang fasdu belum paham nih teknik seperti ini. Jadi cara sebesar seperti itu. Jadi fasdunya dikit untuk micu saja. Bukan untuk, kan kalau tubuh kehilangan banyak darah dia akan memicu penghasilan keping darah baru. Nah, itu yang kita apa? Intinya yang kita ikhtiarkan. Nah, nanti herbalnya masuk, fasdunya jalan, lama-lama gejalanya hilang. Dan di situ ada namanya alergen. Alergennya itu terlalu tinggi. Kenapa? Karena hemoglobinnya turun, alergennya pasti pekat. Makanya mudah sekali alergi, mudah sekali terkena radikal bebas bahasanya. Jadi paru-paru itu bereaksi dengan alam di luar, kemudian tingkat sensitivitas saraf di hidung atau di kelenjar sinus akan meningkat. Jadi artinya, atau boleh disimpulkan mengikut kaidah ilmu organ, di mana pelemahan kelenjar sinus itu karena pelemahan paru-paru. Makanya kalau paru-parunya kuat, sinusnya juga akan kuat. Bersin paling sekali dua kali, setelah itu beres. Enggak sampai gatal-gatal. Jadi apa yang dilakukan tadi? Herbal darahnya masuk, fasdu rutin dengan dosis rendah banget, hanya 30-50 cc. Ya, agar memicu penghasilan keping darah baru, kemudian nanti jadi ada beberapa tahapan yang dilalui memang untuk kasus seperti ini. Intinya kita mau meningkatkan kualitas darah. Nanti ada herbal-herbal khusus untuk meningkatkan kualitas darah.
1: Kalau yang obat seperti tadi hanya itu ya sementara ya, Bib.
2: Obat tadi jangka panjangnya nyuwun sewu, bukannya saya ini, cuma pengalaman saya nih, pengalaman saya obat seperti itu ada resiko
1: ketergantungan.
2: Bukan ketergantung, itu salah satu risiko ringannya. Risiko beratnya itu ada namanya, kalau pernah dengar, semacam fistula. Fistula itu bocornya lambung tembus sampai keluar
1: kulit
2: keluar. Dan dia keluar nanah. Dari ini saya nemuin sih kasus seperti ini. Cuman bukan berarti terus apakah obat seperti itu bisa, tapi pengalaman saya dia orangnya ini agak sensitifan dengan obat, dan dia minum obat alergi jangka panjang itu mengalami hal demikian. Jadi kalau saran saya untuk pengaman saja sesaat boleh, tapi konsumsi jangka panjang jangan. Khawatirnya kalau tubuh tidak mampu mencerna dengan baik, justru yang keluar adalah efek samping negatifnya. Demikian untuk Bu Ida, semoga Allah merahmati dan mengangkat penyakitnya, dan nanti ikhtiarnya bisa dikomunikasikan kepada kami. Barakallahu fiik.
0: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran, dan kali ini kita memasuki kaidah yang ke-39. Kaidah yang ke-39 ini diambil dari sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat familiar dengan kita, yaitu dua ayat terakhir

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu

0: يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

0: السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: راديو مطيرة القرآن. مطيرة القرآن. مطيرة القرآن.
6: راديو مطيرة القرآن. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يعملون.
1: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana cara mengatasi futur, kejenuhan saat beribadah dan menuntut ilmu? Apa kiat-kiatnya? Jazakallahu khair. Ya. Futur, kemalasan itu menghinggapi seseorang wajar. Semua orang pasti kena apa? Futur, mengalami. Tapi yang enggak wajar kalau kita nyerah. Terkena futur terus dilanjutin. Ya, pasrah. Kita harus berjuang untuk melawan kemalasan. Bagaimana caranya? Yang paling penting tadi doa. Ya, doa. Malas, ya tadi nih, malas bisa nular. Ya. Karena sifat manusia itu gampang terpengaruh. Ya, gampang terpengaruh. Yang ketiga, baca buku-buku motivasi. Ya. Supaya misalkan menuntut ilmu, baca kisah-kisah para ulama, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ada yang misalkan melakukan perjalanan jauh, hanya berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada ya, ulama-ulama dulu Masya Allah, ada yang 2 bulan, 3 bulan, hanya untuk dapat satu hadis. Setelah dapat satu hadis, pulang lagi. Ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai mati, kelaparan. Ya. Ada yang hari libur tetap datang. Kalau kita kan kalau libur, alhamdulillah, pray. Ulama dulu enggak, kalau libur dia tetap datang. Supaya apa katanya? Ya, supaya kebiasaan saya menuntut ilmu tidak hilang. Masya Allah. Yang lebih unik lagi, ada sebagian ulama, kalau ngantuk, menghilangkan ngantuknya dengan baca buku. Kalau baca buku, hilang ngantuknya. Kalau kita kebalikannya ya, baca buku supaya nggak ngantuk, pengantar tidur ya. Ya. Nah, jadi intinya baca buku-buku motivasi, kisah-kisah para ulama itu penting. Kemudian yang keempat, kita harus berjuang, ya, harus bersungguh-sungguh melawan. Kalau malas, ngikuti malas, ya repot, ya. Sampai kerja males, ya, alamat PHK kan gitu kalau dituruti males. Tapi kita harus berusaha melawan kemalasan tersebut, begitu. Wallahu a'lam. Bolehkah mendengarkan kajian melalui YouTube? YouTube ya, bukan Yusuf ya, tapi YouTube ya. Bolehkah kita mendengarkan kajian melalui YouTube? Yang pertama, belajar atau menuntut ilmu yang paling utama itu adalah hadir di majelis ilmu. Itu yang paling utama. Terutama di masjid. Terutama di masjid. Kata Umar bin Abdul Aziz, "La tazalu hadhil ummatu bi khair ma ta'allamu fil masajid." Senantiasa umat ini dalam kebaikan selama umat ini menuntut ilmu di masjid. Karena masjid adalah tempat terbaik. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka menuntut ilmu, hukum asalnya adalah di majelis ilmu. Terutama di masjid. Terutama di masjid. Ini lebih barokah. Lebih utama. Menarik, pernah ada seorang ulama Yaman ditanya, kenapa ilmu orang-orang dulu lebih berbarokah daripada ilmu orang-orang sekarang? Jawabannya apa? Jawabannya, karena kalau orang-orang dulu menuntut ilmunya di jami'. Jami' itu apa? Masjid. Sedangkan sekarang menuntut ilmunya di jami'ah. Apa jami'ah? Di kampus, universitas. Taib. Lalu kata beliau, walaisa dzakaru kal unta. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Apa maksudnya? Jami itu kalau dalam dalam bahasa Arab mudzakkar, laki. Kalau jami'ah ada tak marbutohnya, perempuan. Tidak sama antara apa? Laki dengan perempuan. Maksudnya keberkahan ilmu itu ada di dalam apa? Masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimaha kana lahu ajrun ka ajri hajjin tamatin hajjatu. Barang siapa yang pergi ke masjid, dia tidak berniat kecuali menuntut ilmu atau mengajarkan. Ya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji dengan sempurna. Masyaallah. Ini kabar gembira nih bagi kita, penyemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu terutama di masjid. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya karena uzur, ya karena sibuk misalkan, atau sakit, atau jauh, alhamdulillah. Salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri, sekarang ada apa? Ya, ada video, ada televisi, ada radio, ya, ada YouTube. Ini hanya sekedar alat. Dan sarana hukumnya mengikuti tujuan. Para ulama membuat satu kaidah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita ya membuka YouTube tujuannya adalah untuk dengarkan kajian, bagus, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang lain-lain, ya, karena YouTube ini kan campur-campur. Internet ini kan campur-campur. Ya, sebelah surga, sebelah neraka. Ya. Nah, maka kalau ini hanya sekedar alat, kalau antum memanfaatkannya untuk kebaikan, maka bagus. Tapi kalau memanfaatkannya untuk ya maksiat, dosa, ya, maka enggak boleh. Jadi tergantung kepada tujuannya. Sama seperti mikrofon. Mikrofon ini apa hukumnya? Tergantung kepada tujuannya. Kalau dipakai untuk kajian, dipakai untuk khutbah, boleh. Tapi kalau dipakai untuk dangdutan, ya enggak boleh. Tergantung kepada tujuannya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
0: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 27. Judulnya adalah keutamaan silaturahim. Yang punya kitab terjemahan buka halaman 73. Di dalam bab baru ini ada beberapa hadis yang dipaparkan oleh Imam Bukhari. Hari ini kita akan membaca satu hadis saja, hadis nomor 52. Hadis nomor 52 ini menggambarkan bahwa silaturahim itu kadang-kadang berat. Silaturahim itu kadang-kadang berat. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak godaan. Seperti apa gambarannya? Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Pada suatu hari ada seseorang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang untuk mengadu tentang masalah yang dihadapinya. Apa masalahnya? Kata dia, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Wahai Rasul, aku punya kerabat, aku punya keluarga, dan aku berusaha untuk senantiasa menyambung silaturahim dengan orang tersebut, tapi justru dia selalu berupaya untuk memutusnya. Saya nyambung, dia mutus. Ya, saya salam, dia melengos, boro-boro jauh. Masih ada kelanjutannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku selalu berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia selalu berbuat jahat kepadaku. Dia kesulitan, saya bantu. Saya kesulitan, malah disyukuri. Malah dia berupaya untuk membuat aku celaka. Aku melindungi dia dari mara bahaya, dia malah berupaya untuk mencelakakanku. Ini keluhan yang kedua. Masih ada lagi. Wa yajhaluna alayya wa ahlimu anhum. Orang ini selalu jahil kepadaku. Napa? Jahil. Wa ahlum, dan saya selalu sabar menghadapi kejahilan orang tersebut. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh sahabat tadi. Dan dia curhat kepada orang yang pas. Kalau ada masalah, pengin curhat, jangan di medsos. Curhat kok pasang status, bukan seperti itu. Curhat itu kepada orang yang bisa memberikan solusi, bukan kepada sembarang orang, apalagi pasang status yang bisa dibaca oleh sembarang orang. Sahabat ini pas tepat apa yang dia lakukan. Menghadapi masalah, komunikasi dan konsultasinya kepada Rasulullah SAW. Maka lihat, karena konsultasi memilih orang yang dikonsultasi ini pas, maka solusi yang didapatkan juga pas. Apa kata Nabi SAW? La in kana kama taqul ka annama tusiffuhumul mal. Kalau memang realita yang kamu hadapi seperti yang kamu sampaikan tadi, berarti Nabi SAW ini akan memberikan solusi sesuai dengan berita yang sampai kepada beliau. Masalah nanti ternyata dia bohong, itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Jadi Nabi SAW gak tahu hakikat apa yang terjadi dengan orang itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau memang yang kamu hadapi seperti yang kamu sampaikan tadi, maka perumpamaannya adalah seperti kamu lagi memberi kerabatmu tersebut makan berupa abu panas. Abu panas. Apa itu abu panas? Orang bakar, begitu kayu bakarnya habis, maka tersisa abu. Abunya apa? Panas. Dimakan gimana? Dimakan gimana? Ya enggak enak lah. Artinya apa? Nabi SAW katakan bahwa apa yang dia lakukan, kerabatmu kepadamu, itu menyakiti dia, merugikan dia, tidak merugikan kamu. Apa yang dia lakukan, berbuat jahat, berbuat jahil, memutus silaturahim, itu yang akan mendapatkan dampak buruknya dia, seperti orang makan apa tadi? Abu panas. Kamu enggak ngefek, enggak masalah. Yang penting kamu sabar. Intinya disuruh sabar sama Nabi SAW. Kemudian apa kata beliau? Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Allah akan terus membantu kamu, menolong kamu, melindungi kamu. Yang penting kamu bertahan di atas sikapmu saat ini. Maksudnya bertahan berarti apa? Tetap nyambung walaupun diputus, tetap berbuat baik walaupun dijahati, tetap sabar walaupun dijahili. Kalau kamu konsisten mempraktekkan itu, maka engkau akan ditolong, dibantu, dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau kita diputus terus kita balas apa? Mutus. Kalau kita dijahati terus kita balas apa? Berbuat jahat. Kalau kita dijahili terus balas menjahili, maka pertolongan dari Allah akan dicabut dari kita. Kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulannya, menyambung silaturahim itu mencari pahala Allah, bukan mencari balasan manusia. Ada sebagian orang, "Duh, kenapa sih ora silaturahim ngana ngone siapa tangga ngone utuh tangga nih ngone apa dulure mungkin ora tahu silaturahim kok." Nah, lu anda itu silaturahim ke dia itu apa sih tujuannya? Nyari pahala dari Allah atau balas jasa dia silaturahim kepada kita? Jadi ngono kondangan nganah ngene anu bu gede ini, lu pas nyong lagi barang gawe kayak orang aneh. Anda itu tujuan silaturahim apa? Membalas jasa? Bukan seperti itu. Kaidah dasar kita bersilaturahim bukan take and give. Bukan dia memberi apa kita balas. Bukan seperti itu. Silaturahim itu kaidah dasarnya adalah kita berbuat baik, kita sabar menghadapi hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kerabat kita kepada kita. Itu yang harusnya dilakukan. Wapot ya Ustaz ya. Ya iya bulannya pahalanya gede. Makanya pahalanya besar. Karena amalannya berat. Itu yang saya katakan tadi di awal. Silaturahim itu kadang-kadang tidak semulus yang dibayangkan. Seperti tadi sahabat tadi, coba bayangkan jenengan. Kita ramah, mesem sama dia, malah dia cemburut. Kira-kira besok jenengan mesemani gak murah? Coba. Setelah dengar hadis ini, kira-kira jenengan kalau digitukan besok senyum lagi apa enggak? Alhamdulillah. Berarti udah ada perubahan. Sebelum dengar hadis ini, sebelum dengar hadis tadi, kalau kita senyum sama kerabat kita dibales cemberut, besok apa? Kalau belum dengar hadis ini, gimana? Dari nyong ora bisa, Pak? Nyong bisa? Bisa, Pak? Cemberut itu sebelum dengar hadis. Setelah dengar hadis harus dirubah. Kita ketemu sama kerabat kita, dia enggak mau senyum, kita tetap senyum. Dia balas kejahatan, kita tetap berbuat baik kepada dia. Karena kita berbuat baik kepada kerabat untuk menjalankan perintah Allah, mencari pahala dari Allah, bukan untuk membalas jasa, bukan untuk cari balasan dari orang tersebut. Camkan baik-baik, mudahan saya dan jenengan bisa betul-betul menjaga silaturahim lillahi ta'ala, murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jagalah amanah ini, jagalah wasiat Allah Subhanahu wa taala ini. Bertakwalah kepada Allah, tunaikan kewajiban kalian kepada anak-anak kalian, didik mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, jauhkan mereka dari kemungkaran, kemudaratan yang sekarang sangat banyak di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Kemungkaran-kemungkaran dan fitnah-fitnah itu bisa melalui layar kaca televisi, bisa melalui radio, juga bisa melalui handphone. Begitu banyak dan begitu mudahnya orang tua memfasilitasi anak-anaknya bahkan yang masih kecil, membebaskannya dengan handphone, membebaskannya untuk berinternet ria. Dia lupa bahwa sebenarnya itu bukanlah kasih sayang. Itu adalah kasih sayang yang semu, tetapi sebenarnya itu adalah racun yang dibungkus dengan bentuk kasih sayang yang semu. Akhirnya tanpa dia sadari, anaknya tersebut menjadi rusak dan teracuni karena dibebaskan oleh orang tuanya menggunakan media-media ini. Maka hendaklah para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah wanita benar-benar fokus menunaikan amanahnya. Kalaulah seorang wanita itu benar-benar menunaikan tanggung jawabnya untuk rumahnya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, niscaya dia tidak akan bisa lagi dia sibuk pagi, petang, siang, malam dengan handphonenya. Karena dia punya tanggung jawab yang akan Allah tanya kelak di hari kiamat. Bukan melarang dan bukan tidak membolehkan wanita muslimah untuk menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala handphone ini. Tetapi sebagian wanita tersibukkan oleh handphonenya, tersibukkan oleh dunia maya daripada dunia dan sorga dia yang sesungguhnya, yaitu bersama suami, bersama anak, bersama keluarganya. Ini ada sebagian wanita-wanita muslimah yang hari-harinya disibukkannya dengan handphonenya, sementara dia punya tanggung jawab, punya kewajiban terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap rumah tangganya, terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya itu, khususnya pendidikan anak-anaknya.

Dua variasi sunnah terkait tata cara takbir pada salat Id. Sunnah pertama, pada rokaat pertama bertakbir 7 kali dan pada rokaat kedua bertakbir 5 kali. Sunnah yang pertama ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima." Bertakbir pada salat Idul Fitri 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua dan membaca surah setelah keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sunnah ini juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbiratin wa fil thaniyati khamsan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Sunnah kedua. Setiap rakaat masing-masing bertakbir 4 kali seperti bertakbir salat jenazah. Ini berdasarkan hadis dari Abu Aisyah, teman dekat Abu Hurairah, bahwasanya Sa'id ibn al-'As bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Hudzaifah ibn al-Yaman, كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Adha dan Idul Fitri? Maka Abu Musa al-Ash'ari menjawab, كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز. Beliau bertakbir 4 kali seperti takbir beliau atas salat jenazah. Lantas Hudzaifah berkata, iya benar. Kemudian Abu Musa berkata, كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. Demikian pula aku bertakbir seperti itu saat aku berada di Basrah memimpin penduduknya. Abu Aisyah lalu berkata, aku juga berada di sana pada saat itu, wahai Sa'id ibn al-As. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis-hadis ini menjelaskan dianjurkannya mengamalkan sunnah-sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Bagi seorang Muslim diberi pilihan untuk mengamalkan kedua sunnah ini dengan cara mengamalkan salah satunya di satu waktu dan yang lainnya di waktu yang lain. Ini lebih sempurna dan lebih baik. Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullahu ta'ala pernah berkata, orang-orang saling berselisih terkait takbir di dua hari raya. Padahal mana saja yang mau anda amalkan maka itu bagus. Tapi yang utama menurut kami adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau bertakbir di setiap sholat Id sebanyak 9 kali, yakni 5 kali takbir di rakaat pertama dan 4 kali takbir di rakaat kedua. As-Sarkhasi rahimahullahu ta'ala menukil dalam Al-Mabsut bahwa Ibnu Abi Layla pernah berkata, diperbolehkan menggunakan jenis atau tata cara takbir mana saja dari dua riwayat di atas yang diinginkan. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, yang benar bahwa dalam perkara ini ada keluasan terkait dengan tata cara takbir pada salat dua hari raya. Siapa yang mau bertakbir 4 kali maka boleh baginya berdasarkan hadis dan athar yang ia pegang. Dan siapa yang mau bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, maka itu pun boleh baginya berdasarkan hadis yang ada di dalam Al-Musnad sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Baihaqi dan telah banyak datang riwayat dari para sahabat yang semuanya naik ke derajat yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam.

0: My favorite.
1: Dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'altu falam yustajab li. Doa setiap kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Ini diantara adat, yaitu dengan berkata saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Dan sebagaimana maklum, istijal minasyaitan, tergesa-gesa termasuk sifat dari setan. Ya. Man ista'jala fi syai'in qabla al-awani 'uqiba bihi al-hurmani. Barang siapa yang tergesa-gesa dalam satu perkara untuk mencapai tujuan, niscaya dia enggak akan dapat tujuan tersebut. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah wa ma al-isti'jal? Qala yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fa yastahsiru 'inda dhalika ad-du'a. Doa hamba akan terkabul selama tidak berdoa untuk kemaksiatan. Ya. Misalkan ya Allah, izinkan aku berzina dengan dia. Nauzubillah. Ini enggak boleh. Ya Allah, ya, izinkan aku untuk mencuri. Nauzubillah. Ya, ini enggak boleh. Ya, nas'alullah al-afiyah. Wah, ini apa? Doa untuk maksiat atau ya Allah, ya, bunuhlah sahabatku ya Allah. Enggak boleh. Ya. Fa atau memutus silaturahmi. Ya Allah, putuslah hubungan aku dengan dia sebagai bapakku misalnya. Ya, wah ini enggak boleh. Dan doa tersebut selain doa tidak terkandung kepadanya maksiat, tidak terkandung kepadanya pemutus silaturahmi, juga tidak tergesa-gesa. Di sini di antara adabnya ya, terkumpul dalam hadis ini. Ya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahm. Enggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Enggak boleh. Ini yang sering terjadi ya, misalkan suami istri cerai. Si anak dibawa kabur sama istri contoh. Kemudian si bapak enggak boleh ketemu sama anak, hati-hati. Ini sering terjadi. Wanita dengan egonya membawa kabur anaknya, ya. Padahal dia ada darah daging dari bapaknya juga, ya. Dan dia melarang bapaknya bertemu dengan anaknya. Ini berarti apa? Memutus silaturahmi antara bapak dan anak. Ini ciri-ciri wanita yang apa? Akhlaknya sayyi'ah, akhlaknya jelek. Bahkan termasuk ciri-ciri yang masuk dalam hadis ini, la yadkhulul jannah qati'ur rahm. Gak akan masuk surga yang memutus silaturahmi. Nah, ini ancaman termasuk dosa besar memutus silaturahmi. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah bentuk ketergesa-gesaan tersebut? Kemudian Nabi menjawab, hamba tadi berkata, aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa, namun Allah belum juga mengabulkan doaku. Ia merasa jenuh dan letih, lalu akhirnya meninggalkan doa. Nah, di dalam Musnad Ahmad dari Anas radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Ya, ma lam yasta'jil. Akan tetapi hadis ini ada padanya perawi yang dhaif. Ada namanya Abu Hilal Ar-Rasi. Ya. Nah, dan diperselisihkan, ada mengatakan sanadnya hasan. Nah, adapun jalannya, berarti hadis ini apa? Hasan li ghairi. Kata Nabi SAW, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seorang hamba selalu dalam kebaikan selama tidak tergesa-gesa dalam semua hal. Kita jangan tergesa-gesa dalam segala hal, jangan. Ya. Santai. Makanya di antaranya Rasulullah memuji ya kondisi orang-orang yang dari Yaman yang waktu itu hendak berjumpa dengan Rasulullah. Adapun ahlul Makkah, mereka tergesa-gesa dan berbondong kepada menghadap Rasulullah. Sedangkan ahlul Yaman, mereka menambatkan ontanya dulu. Ya, kadang mereka bebersih dulu, menyiapkan pakaiannya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Al-hilm wal-ana. Ya, termasuk apa? Lemah lembut, pelan-pelan, enggak tergesa-gesa. Ya, enggak tergesa-gesa. Dan ini merupakan adab dan istijjal minasyaitan. Orang yang tergesa-gesa termasuk apa? Sifat setan. Sifatnya setan. Nah, seorang hamba selalu dalam kebaikan selama ya, di antara kalau Anda mendapat teman yang orangnya kalem, santai, enggak terburu-buru nih. Ya, ini berarti salah satu apa? Pada teman Anda ada padanya kebaikan. Ya, ada pada dia kebaikan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana?" Maka Nabi menjawab, hamba itu berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku, tapi dia belum mengabulkan permohonanku. Ini diantara sebab-sebab orang yang apa yang di doanya yang tidak dikabulkan. Diantara sebabnya adalah orang yang tergesa-gesa. Kemudian rahimakumullah, sebelum kita tutup, diantaranya ada syarat dan adab dalam berdoa. Ya, kenapa sih doa kita nggak dikabulin? Mungkin ada yang perlu dikoreksi dari hati kita, dari harta yang kita makan, ya, dari mungkin kita sering bermaksiat, ya, atau mungkin ketika kita berdoa hati kita lalai. Nah, banyak sebabnya. Nah, banyak sebabnya. Atau ada sebab sebab yang lain yang mungkin Anda enggak sangka-sangka. Padahal Nabi sudah berwasiat. Ya, salasatun la yustajab da'watuhum. Tiga orang yang doanya enggak dikabulin. Salah satunya apa? Wa rajulun tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutallaqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi dia enggak menceraikannya. Syuf, hati-hati. Gara-gara istri yang akhlaknya buruk, doanya suami enggak dikabulin sama Allah dan dia enggak menceraikan istrinya. Bayangin tuh. Ya. Makanya penting Anda akan diminta tanggung jawab, wahai kaum suami, ya, di hadapan Allah akan diminta tanggung jawab bagaimana Anda mendidik anak dan istri Anda. Bukan kelayapan terus, ngegas ke sana kemari, traveling, touring, hiking, trekking. Ya. Nah, anak istri enggak diajarin, enggak ditarbiyah, akan di gerakan tangan kita ngegas, bensin yang kita keluarkan, waktu yang kita buang-buang, ya, harta yang kita keluarkan juga akan ditanya, ya, bagaimana ya tarbiyah kita yang sering meninggalkan anak istri kita? Apakah sudah ada amanah, sudah tersampaikan? Ini subhanallah, diantaranya masya Allah, si wanita ini wanita soleha sebelumnya. Ketika menikah kok tambah gak soleha. Ima wanita ini gak soleha karena dapat teman-teman yang toleha, ya, teman-teman yang gak soleha dari teman-teman istrinya ini. Kemudian si suami tidak pernah mentarbiyah dia, ya, ajak istri ikut kajian. Jangan istri dikasih duit terus, dimanjain terus, ke pasar shopping terus, ya, keluar kajian enggak. Lama-lama berat sebelah. Laki-laki keluar kemana-mana kajian, si istri apa? Hanya ngelihat drakor. Ya. Akhirnya bukan iman yang bertambah. Ya, akhirnya wajahnya putih kayak Korea. Suruh pakai pemutih. Rahimani wa rahimakumullah, jemaah, penting nih. Makanya di antara sebab untuk doa suami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri juga harus salehah.
0: Mutiara doa. Sehari-hari. doa berlindung dari neraka.
2: Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar.
0: Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 792, riwayat Ibnu Majah nomor 910, dan riwayat Ahmad nomor 3/474.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana agar tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas suka berbuat bid'ah, dan bagaimana kiat-kiat agar tetap sabar atas ejekan tetangga yang suka usil dengan perubahan istiqomah kita? Nyuwun, istiqomah niku peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok jenengan ajeng istiqomah model kepiye wae, nek Allah mboten maringi istiqomah, nggih mboten saged istiqomah. Nggih. Pramila tansah nyuwun dumateng Allah supados dipun paringi istiqomah. Ingkang angka kalih, nindakake sedaya perkawis ingkang njalari awake dhewe niku saged istiqomah. Tuladanipun menapa? Nggih. Seserawungan dumateng tiang-tiang ingkang sampun madep mantep nindakake sunnah lan piwucalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka kalih, sedaya perkawis ingkang jalari awake dhewe gejlomprong tumindak maksiat, tumindak bid'ah niku nggih ditilar. Jenengan riyen nate maos wiritan sing aneh-aneh kanggo napa nyinaoni ajian kul husungsang. Kitabe kul husungsang niku lho panjenengan obong. Wah, aku wis tobat saka ajian kul husungsang. Kul husungsang, kul hu niku surat Al-Ikhlas, sungsang niku diolak-alik. Jadi surat Al-Ikhlas niku diacak-acak. Supaya setane seneng, nek setane seneng mungkin nembe maringi menehi pambiyantu dumanteng menungsa kala wau. Sedaya perkara sing ngeling-elingke awake dhewe marang tumindak sing mboten sae niku di gua. Tiang-tiang ingkang riyen tumindak maksiat, tumindak dosa, tumindak bid'ah niku ampun di wawancara dielingke, kowe mbiyen nek mendem kowe entek pirang botol. Mboten perlu niku. Niku malah mengingatkan seseorang kepada maksiat masa lalu, malah diwawancara, digawe podcast. Nggih. Jenenge Paijo, podcast Islam Jawa, isine mantan dukun, mantan preman, mantan wong klenik niku ditakoni, mbiyen carane gendam cah wedok carane piye? Gendam cah wedok riyen aku mbiyen carane ngene iki wae cah wedok sing tak gendam wis ora ketung. Oh lah wong weng niku jenenge nggih. Dadi sedaya perkara sing ngelingke awake dhewe marang maksiat kudu ditinggal, ora malah dihonceki meneh. Sing critake bangga ya anak udi bang maksiatan kok bangga menten pareng niku nggih. Nggih para kiai, para ustad sing seneng ndudah-ndudah masa lalunipun tiyang sanes sing mboten sae tobat jenengan. Niki nek dheweke dadi kelingan, oh iya. Kok yo bareng tak pikir-pikir kok wong ngaji iki apa-apa sarwa ra itu. Biyen iki rumangsaku kok ngombe apa-apa bebas. Pone adem-adem ning ngombe ciyono semegri. Na'udzubillah min dzalik. Nggih, menika mboten parem. Kedah tegas. Nek hijrah nggih sing tenanan. Nggih. Salajengipun sinau agami Islam utaminipun ayat lan hadis ingkang nerangake kautamanipun tiang-tiang ingkang sabar kegondelan dumateng sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guanjaran ageng badhe dipun paringake dening Allah. Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan piyambakipun nate ngendika, "Al-muttabi'u li sunnati kalqabidi 'alal jamr." Wong sing gegondelan marang sunnahe Nabi, marang syariate Nabi, iku paribasan wong sing gegemowo, sing mongah-mongah. Wong sing nindakake syariat Islam iku kaya dene wong sing gegemowo sing mongah-mongah. Biasane mboten nate salat pengin tobat terus regep salat men dipoyoki kancane. Waduh dengaren, biasane ra tau salate gaya, saiki ning masjid bareng. Arep dadi moden apa piye kowe iki? Mboten sah dirungokke niku. Sabar mawon. Nggih. Iya aku arep ajar sinau dadi mudin, sesuk nek kowe mati tak dusi ngono niku. Mboten mawon gitu. Sesuk nek kowe mati aku ngiso ngedusi kowe gitu. Pun gek lunga. Nggih. Al-muttabi'u li sunnati kalqabidi 'alal jamr. Wong sing gegondelan marang sunnahku, marang piwulangku iku kaya wong sing nyekel mawon nek mboten kuat. Wah, greneng niku panas kupinge. Wa huwa al-yawma indi afdhalu min darbi suyufi sabilillah. Ning wong sing gegondelan marang syariat Islam iku, iku luwih utama, luwih gedhe ganjarane tinimbang wong sing perang fisabilillah. Nang bayangke. Nggih, jihad fisabilillah ning mboten gampang, syaratnya abot. Kudu nyuwun izin palilae wong tuwa loro. Nyuwun izin palilae pemimpin negara. Nuwun izin palilae wong sing ngutangi awake dhewe. Nek awake dhewe duwe utang karo Paijo niku kudu njaluk izin karo Paijo. Jo, aku arep mangkat jihad. Jihad ya apa? Perang, Jo. Membela agama Islam. Lah nek perang terus piye? Ya nek aku urip ya aku mulih, Jo. Nek ora mati ya aku nek ora urip ya berarti aku mati ning medan perang. Ha nek kowe mati ngono. Piye? Ya mati syahid. Ha terus utangmu piye? Amula aku njaluk pamit kowe ikhlasno. Wah, wis ora iso kowe. 10 juta kok kon ngikhlaske. Aja mangkat wis. Lunasono utangmu dhisik, lagi mangkat to jihad. Iki ra etuk tenan iki. Ora, ya wis ra sida mangkat. Niku jihad niku. Mak, Pak, kula ajeng jihad. Jihad iki apa le? Perang, Pak, membela agama Islam. Ha nek perang jur piye? Nggih nek selamat kula urip bali ten mriki mele, nek mboten selamat nggih kula mati. Aja. Awe iki anakku guru siji tak gadang-gadang malah arep tok tinggal mati. Ora entuk mangkat. Oh nggih, pun nek mboten angsal kula mboten sida mangkat. Niku jihad. Nggih. Lan jihad niku mboten pareng mateni wong tuwa, wong wadon, bocah-bocah cilik. Jihad niku mboten gampang. Wong jihad kok ora pamit wong tuane, ora pamit karo sing ngutangi, ora pamit ngerti-ngerti awake keilong, nggih. Long dublis niku lho. Nggih. Terus meledakkan diri. Malah dadel duwe lawake dhewe niku dudu jihad. Ning nek jihad sing tenanan, nggih. Disertai syarat-syarat ingkang jumbuh kalih syariat sing guanjarane gedhe. E wondene semanten isih luwih gedhe wong sing gegondelan dumateng syariatipun lan piwucalipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sengipun seserawungan. Serawung dumateng umat Islam ingkang sampun ngaji ampun eksklusif senengane dhewe misah ngoten niku. Salat sengipun ugi tangga teparo sing senengane usil niku niku ditapuk mawon. Ditapuk nganggo sate. Disampluk nganggo gule. Napa meneh? Disampluk nganggo jas, sarung, diwenehi hadiah mawon. Nggih. Waduh, biasanya ora tau salat e, saiki sregep salat. Arep dadi mudin apa piye? Iya, etok-etoke mbok menawa sesuk dadi mudin. Iki lho aku ndekne entuk hadiah sarung. Piro rong lusin yang ngono. Nggo nguruki awakmu ngenanget. Saiki lagi bedhiding. Mbah jenengan nyate diteri sate, jenengan damel gulik teri gulik. Niki rak peke wuh dhewe. Nggih, ngoten niku carane. Ora kok sing tumindak usil jenengan genti usil. Mereka ngethingi jenengan-jenengan genti gething, ampun. Kelentu. Nggih. Insyaallah menawi perkawis-perkawis kalau dipun tindakake kanthi sae, tekun, telaten lan sabar mesti wonten kacekipun. Insyaallahu taala.
5: Dua keutamaan zuhud. Pertama, dengan zuhud seseorang dapat memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari manusia. An Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam

0: Tanah akan mencintaiku, dan begitu pula manusia juga akan mencintaiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, orang yang zuhud akan dipermudah urusan-urusannya dan diberikan kekayaan di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kefakiran di depan matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan atau memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara definisi zuhud yang terbaik adalah apa yang dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mendengar guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirati wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah." Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Adapun wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Demikianlah dua keutamaan zuhud yang merupakan amalan hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
4: edisi Sabtu 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
3: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Istighosah,
3: yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Zakaria Ahmad LC, Hafizahullah.
3: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Muhtadin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah ta'ala karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita sehingga mata kita bisa terbuka, kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa bergerak. Semoga kesempatan ini menjadi kesempatan yang kita gunakan untuk menambah kebaikan sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan majlis kita kali ini kita akan bahas sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Beliau menyebutkan sanadnya bahwa

0: Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang terus saja menyakiti kaum mukminin. Kemudian salah satu di antara kaum mukminin mengatakan, "Marilah kita bersama-sama memohon perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini." Kemudian dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la yustaghathu bi wa inna ma yustaghathu billah." Sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan. Hanya Allah saja yang boleh dimintai perlindungan. Tidak boleh beristighatsah kepadaku. Hanya boleh beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita sebutkan riwayatnya ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang lemah karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang namanya Ibnu Lahi'ah, sehingga tidak dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun para ulama tetap saja ketika membahas hadis ini menyebutkan seandainya hadisnya ini adalah sahih maka akan mendatangkan faedah seperti ini. Jadi seandainya hadisnya sahih maka akan memberikan faedah seperti ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan dua pelajaran yang pokok. Yang pertama adalah bahaya orang munafik bagi umat Islam. Orang munafik ini adalah orang yang memiliki dua wajah. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman, mereka menampakkan ketaatan, menampakkan keislamannya. Bahkan mereka juga salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka berpaling, meninggalkan Nabi, meninggalkan para sahabat, mereka ketemu dengan orang-orang kafir. Mereka menjadi saudaranya orang-orang kafir di saat itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nifaq itu artinya adalah izharu al-islam wal khair, menampakkan keislaman dan kebaikan. Wa ibtanul kufri wasyarr, dan menyembunyikan kekufuran dan kejelekan. Jadi mereka ini adalah orang yang hakikatnya orang kafir. Hakikatnya kafir. Hanya saja karena mereka butuh selamat jiwanya, butuh selamat hartanya, butuh menyelamatkan keluarga, mereka kemudian dengan tipu dayanya mereka menampakkan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Karena ketika nampak di tengah kaum muslimin persis tidak ada bedanya. Namun ketika mereka berpaling, na'udzubillah dari keburukan-keburukannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya, orang-orang munafik ini adalah menipu diri mereka sendiri. Bagaimana seorang kemudian menipu Allah? Tidak mungkin. Tetapi pada hakikatnya yang dirugikan dengan kemunafikannya adalah mereka sendiri. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang munafik ini memiliki bahaya yang sangat luar biasa. Mereka bahaya sekali bagi kaum muslimin. Karena di tengah kaum muslimin senantiasa membuat kekisruhan, membuat perpecahan. hasud sana, hasud sini. Mereka akan terus berusaha untuk menebarkan keraguan kepada ajaran Islam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang dilakukan oleh orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat nyata. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersiap untuk menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy yang datang untuk balas dendam di perang Uhud, orang-orang munafik ini berhasil membawa kembali ke Madinah sepertiga dari jumlah kaum muslimin. 300-an orang bisa dipengaruhi, diprovokasi untuk upayanya apa? Melemahkan barisan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang makar mereka terhadap kaum muslimin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Mereka menipu Allah dengan perbuatannya. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka tersebut. Disebutkan ciri-ciri orang munafik, idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka riya di hadapan manusia, pengen dilihat, cuma setor muka aja. Ketika salat bersama Nabi, salat bersama para sahabat, itu cuma pengen mendapatkan pengakuan bahwa mereka itu muslim. Makanya salat yang paling berat orang bagi orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Karena di masa itu tidak ada penerangan. Mereka datang salat tujuannya pengen dilihat, sementara di waktu Isya, di waktu subuh terlihat apa tidak? Terlihat apa tidak, Pak? Jenengan kalau mengatakan ya, kalau pas salat di Madinah kemarin kelihatan sih. Ya sekarang, zaman dahulu. Dahulu zaman panjenengan ketika masih kecil aja itu enggak kelihatan kok. Bukankah jenengan berangkat ke masjid pakai kelari? Diobat fitnah gitu. Sempor, kalau ada sempor, kalau enggak ada sempor. Kan dulu kan juga enggak ada minyak kan kadang-kadang. Cuma pakai korek, kemudian pakai apa? Kelari. Biar bertahan hidup diobat fitnah, jalan. Itu pun senang banget padang, kayak gitu kan, Masya Allah. Apalagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat sebagainya mengatakan bahwasanya ketika selesai dari salat subuh tidak ada seorang di antara kami mengenali sebelahnya, sebelahnya saja enggak kenal. Karena apa? Karena masih gelap. Makanya orang-orang munafik itu berat banget untuk ngerjakan salat Isya, berat banget ngerjakan salat subuh karena apa? Maksud tujuan mereka tidak tercapai. Mereka sholat tujuannya cuma pengen diakui sebagai muslim, sementara di waktu Isya dan subuh mereka tidak bisa terlihat. Afqalus sholat alal munafiqin sholatul Isya wa sholatus fajr. Seberat-berat sholat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Dan mereka ketika berdiri untuk sholat, la yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mereka begitu bahaya di tengah masyarakat kaum muslimin karena mereka menipu kaum muslimin dengan penampilan Islamnya, dan mereka membuat makar bagi kaum muslimin ketika bersama orang-orang kafir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak usah khawatir bahwasanya mereka makarnya akan sedemikian hebat dan seterusnya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang mereka lakukan. Seandainya mereka selamat di dunia, sesungguhnya mereka tidak akan selamat di hadapan Allah kelak. Di akhirat kelak mereka tidak akan selamat. Innal munafiqina fi dargil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka akan berada pada tingkatan yang paling rendah dari neraka. Di neraka yang paling dalam. Tentunya ini adalah ancaman bagi mereka yang memiliki nifaq i'tiqadi, kemunafikan dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Yaitu apa? Menyembunyikan kekufuran. Di dalam hatinya enggak ada keislaman sama sekali. Mereka orang-orang yang semacam ini yang diancam dengan neraka yang paling dasar, yang paling dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya orang-orang yang memiliki ciri ataupun sifat kemunafikan seperti nifaq amali, yang kalau berbicara dia berdusta, kalau janji ingkar janji, sulit diamanahi, maka sesungguhnya itu adalah nifaq amali yang tidak menjadikan seorang itu kufur karenanya. Namun kalau seandainya banyak terus, bisa mengakibatkan orang terjerumus kepada nifaq i'tiqadi. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara kerugian yang mereka dapatkan, yaitu orang-orang munafik, adalah bahwasannya amal mereka itu akan sia-sia. Karena landasan diterimanya amal itu keimanan. Sementara mereka orang munafik itu enggak punya iman babar blas, enggak punya sama sekali. Lalu bagaimana salatnya akan diterima, ibadahnya akan diterima? Ya sama sekali tidak akan diterima, karena mereka disebutkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, yuraunan nas. Mereka ketika mengerjakan salat cuma pengin riya, pengin dilihat oleh orang. Ketika sudah dilihat, diakui, itu yang mereka inginkan. Kalau sudah diakui sebagai muslim, hartanya terjaga, keluarganya terjaga, darahnya terjaga. Jadi mereka menampakkan Islam cuma sekedar untuk mendapatkan keduniaan saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di zaman kita sekarang ini, kaum munafik yang mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran adalah orang-orang Syiah, yang jelas-jelas mereka itu menghabisi Islam dari dalam. Bagaimana kita menerima Islam dari orang yang menghukumi kafir sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, menghukumi seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kafir. Na'udzubillah. Mereka adalah munafik yang sebenar-benarnya. Ketika ada solidaritas kaum muslimin, seolah-olah mereka memberikan bantuan, memberikan pertolongan, namun ketika mereka berada di belakang layar bersama orang-orang kafir, seolah-olah mereka itu saudara mereka yang sangat erat. Itulah orang-orang Syiah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari makar-makar orang-orang Syiah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah faedah yang pertama dari hadis yang kita bahas, bahwasanya orang-orang munafik sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Namun tidak perlu berkecil hati, bahayanya mereka itu, ya Allah Ta'ala akan membalas perbuatan mereka. Allah Ta'ala akan siksa mereka dengan siksaan yang teramat berat. Faedah yang kedua dari riwayat yang kita sebutkan, yang kita bahas, adalah haramnya istighathah kepada selain Allah. Haramnya beristighathah kepada selain Allah. perlu dipahami jamaah, istighatsah ini salah satu pengajian karena anti istighatsah, bukan seperti itu. Perhatikan baik-baik, istighatsah itu bagian dari doa. Ada istighatsah, ada isti'adzah, ada isti'anah, itu semuanya bagian dari doa. Minta diselamatkan dari kesulitan dan kebinasaan. Jadi tidak mungkin kita kok anti istighatsah. Enggak mungkin. Muslim anti istighatsah itu enggak mungkin. Karena Nabi SAW sendiri melakukan istighatsah. Nabi SAW beristighatsah. Namun perlu dijelaskan apa yang dilakukan Nabi dalam istighatsahnya, sehingga jangan sampai kemudian timbul kesan bahwasannya Nabi SAW tidak melakukan istighatsah, atau Nabi SAW melakukan istighatsah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang di zaman kita sekarang ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, istighatsah itu bagian dari doa. Saya sebutkan, kalau istighatsah minta diselamatkan dari kesulitan dan kebinasaan, isti'adzah minta perlindungan dari keburukan, isti'anah meminta pertolongan kepada Allah. Ini semuanya adalah bagian daripada doa. Istighatsah ini ada beberapa macam. Yang pertama, istighatsah kepada Allah Azza wa Jalla. Istighatsah yang tertuju kepada Allah, artinya berdoa meminta dihilangkan kesulitan. Baik-baik amal. Amalan yang sangat istimewa. Terbukti ketika Nabi SAW beristighatsah langsung di surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman tentang istighatsah Nabi SAW saat perang Badar. Ketika Nabi SAW dan para sahabat menghadapi orang-orang musyrik yang jumlahnya seribuan orang, orang musyriknya seribuan orang, sementara Nabi dan para sahabat jumlahnya cuma 300-an orang. Allah Ta'ala sebutkan, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Maksudnya apa? Kondisinya biasa saja, yang seribu orang senjatanya lengkap. Ini kondisi yang sangat genting. Allah Ta'ala sebutkan, ketika kalian memohon pertolongan, meminta keselamatan kepada Rabb kalian, fastajabalakum, lalu dikabulkan untuk kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah, sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, berbondong-bondong. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi perlu difahami bahwasanya istighatsah ini bagian dari syariat kita. Jangan sampai aku penting kita berdoa kepada Allah itu sudah namanya istighatsah. Namun yang jadi masalah adalah di kita yang namanya istighatsah itu dikenal dengan doa bersama kayak gitu ya. Acara antara hidup dan mati seperti itu bahaya sekali, yang begitu besar. Maka jenengan berdoa sudah dikatakan sebagai istighatsah. Kemudian selanjutnya yang kedua, macam istighatsah yang kedua adalah istighatsah dengan orang yang sudah mati atau orang yang hidup tapi tidak ada di situ. Dimintai tolong enggak sanggup. Perhatikan baik-baik, meminta kepada orang yang sudah mati. Ini jelas, orang mati enggak bisa apa-apa. Lewong orang mati belum dikubur aja sudah enggak bisa apa-apa kan, Pak? Orang mati ditaruh di atas meja untuk disolati, itu masih terbuka, enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sangat disayangkan banyak orang yang takut kepada jenazah. Rusak akidahnya. Mohon maaf. Bahaya kalau ada orang kok takut sama jenazah. Yang ditakuti apanya coba? Lah wong wis dipendem lewi-lewi maning. Wong esin nang dhuwur meja be ora bisa ngapa-ngapa, apa maning wis dipendem, wis diintek-intek maning kuburane. Kayaknya enggak mungkin dia akan takut. Takutnya dia kepada orang mati, kepada jenazah itu karena akidahnya memang rusak. Yang kok dadi medik kayak gitu. Dadi pocong. Subhanallah, enggak ada orang mati jadi pocong, itu enggak ada. Bualan orang-orang yang apa? Kurang kerjaan itu yang seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Minta tolong kepada mayat, orang yang sudah mati, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta kesembuhan, maka tidak boleh yang semacam ini. Demikian juga tidak boleh meminta kepada orang yang tidak hadir di hadapannya dan tidak ada sarana komunikasi. Minta kepada guru spiritualnya yang ada di seberang lautan, maka ini enggak boleh. Tapi wah, guruku ya hebat, krungu apa-apa yang terjadi pada muridnya kan. La haula wala quwata illa billah. Yang semacam ini tidak dibolehkan. Karena apa? Punya linuih, kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Ini enggak sebaene guru saya kayak gitu. Ini keyakinan yang fatal yang semacam ini. Guru saya punya pengaturan khafi yang tersembunyi, tasarruf khafi. Maka yang semacam ini adalah tidak diperbolehkan. Pada ayat yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, bahwasanya yang sanggup menghilangkan kesulitan hanya Allah. Amman yujibul mudharra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Siapakah yang mau mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, dan siapakah yang sanggup menghilangkan keburukan-keburukan, dan siapakah yang mampu menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, istighatsah silahkan langsung kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan kepada orang mati. Tapi ustadz, orang matinya ini hebat, ini ulama ustadz, ini syekh ustadz, ini orang saleh. Sama saja, ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab. Yang di alam barzah semuanya hidup, namun kehidupannya bukan kehidupan dunia, tetapi kehidupan barzakhiyah, kehidupan di alam barzah. Tidak bisa mengusahakan apapun. Kemudian macam istighatsah yang ketiga adalah istighatsah dengan yang hidup, yang mampu. Orang hidup dia mampu ketika dimintai pertolongan, seperti kisah Nabi Musa alaihi salam. Maka didapati di dalam kota tersebut ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi berasal dari kaumnya Fir'aun. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَ عَلَيْهِ. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Nabi Musa ketika itu meninjunya dan matilah musuhnya tersebut. Di sini Nabi Musa diistighotsai gitu ya. Nabi Musa alaihi salam beliau hidup, beliau mampu memberikan pertolongan kepada seorang dari Bani Israel. Kemudian beliau bertindak dan musuh orang tersebut kemudian mati karena dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini gambaran bahwasanya minta pertolongan kepada orang yang hidup dan mampu memberikan pertolongan itu tidak mengapa. Dalam kondisi tadi genting. Kemudian yang keempat, istighatsah yang keempat adalah istighatsah dengan orang yang hidup tapi tidak mampu. Istighatsah dengan orang yang hidup tetapi tidak mampu. Seperti apa misalnya orang yang dimintai atau orang yang diistighatsahi ini orang yang sudah repot, sudah tua banget, tinggal tulang berbalut kulit saja, kurus, duduk di atas kursi roda, kemudian dimintai tolong, ini kan pelecehan namanya. Dia untuk jalan aja nggak mampu, kok dimintai berkahnya? Untuk nutup aurat saja sudah enggak sanggup. Untuk menutupkan lagi kain yang tersingkap kayak gitu ya, sudah tidak sanggup. Kok dimintai pertolongan, dimintai bantuan? Dari sisi mana coba? Orang yang melakukannya ya mungkin karena punya keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh. Wah, ini orang sebaene, wis tua tapi ki wali gitu. Nauzubillahi min dzalik. Minta tolong kepada orang lumpuh padahal dia kecebur ketilem gitu ya, gelagepan, minta tolong kepada orang yang lumpuh di pinggir kolam. Ini kan pelecehan namanya yang semacam ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kesia-siaan. Ketika seorang melakukan itu sebuah kesia-siaan dan juga bisa dikatakan sebagai istihza ataupun mengejek orang yang dimintai bantuan atau pertolongan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang terpenting adalah haramnya beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidak mampu memberikan pengkabulan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Minta keselamatan, minta penjagaan, maka sesungguhnya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pembahasan yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah taala berkenan menjaga tauhid kita, akidah kita tetap bersih, tetap murni dari segala macam bentuk penyimpangan. Dan semoga Allah istiqamahkan kita di atas kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Ma sayyid.
1: Akhwati fillah, saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keluarga di dalam Islam. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan suami dan istri. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, agar kalian meraih ketentraman dan kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan kalian saling mencintai dan saling menyayangi. Akhwati fillah, para bunda rahimakumullah, inilah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Kalian adalah pasangan suami dan istri. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa pasangan suami dan istri di dalam Islam pasti akan meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Tatkala keluarga tersebut benar-benar ada di atas jalan yang benar, sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para istri, para ibunda kaum mukminin, sungguh ada pada keluarga yang paling bahagia di atas muka bumi. Keluarga yang paling besar meraih bagian daripada sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian para sahabatnya. Mereka juga demikian mendapatkan bagian yang besar dari firman Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, agar kalian saling mencintai dan saling menyayangi di antara kalian. Padahal kalau kita lihat, akhwati fillah, mungkin keadaan dunia mereka tidak semudah dunia kita. Ya, kecukupan terkait dengan tempat tinggal, pakaian, demikian kebutuhan pokok, makan dan minum, fasilitas yang ada, tentu kita jauh lebih mudah daripada mereka. Tapi ternyata mereka mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang sebenarnya di dalam berkeluarga. Ya, maka mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat wanita yang mulia, fadfar bidatid din taribat yadak, maka beruntunglah seorang laki-laki yang memilih wanita karena agamanya. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para orang tua, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang seorang laki-laki yang melamar putri kalian yang baik agama dan akhlaknya, yang baik agama dan akhlaknya, wazawwijuh, kata Nabi, maka terimalah, maka nikahkanlah dengan putrimu. Ya, sebaliknya, fa in lam takun dhalika takun fitnatun wa fasadun arid, in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid, jika kalian tidak menerima, kalian menolak seorang yang baik agama dan akhlaknya, maka sungguh akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan yang besar. Maka kesimpulannya, akhwati fillah, yang menjadi pondasi sakinah, mawaddah, warahmah di dalam kehidupan berkeluarga adalah baik agama dan akhlak. Ketika baik agamanya, baik akhlaknya, ini kunci kebahagiaan di dalam berumah tangga. Demikian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah agama dan akhlak, maka yang ketiga, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena satu keburukannya, satu kesalahan ataupun satu kekurangannya. Seandainya ia tidak suka dengan satu kekurangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia akan mendapati pada istrinya kelebihan yang sangat banyak, bahkan mungkin kelebihan yang tidak terhitung. Akhwati fillah rahimakumullah, ini yang ketiga, kunci kebahagiaan di dalam berumah tangga, senantiasa memperbaiki agama, senantiasa memperbaiki akhlak, dan yang ketiga, sifat untuk menerima kekurangan pasangannya, bahkan pandai bersyukur dengan kelebihan yang Allah berikan padanya. Ya, ini tiga pilar, tiga pondasi bagaimana keluarga di dalam Islam itu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Tanya jawab.
2: Bagaimana apabila ada kerabat muslim yang secara terang-terangan melakukan kesyirikan, apakah setelah dia meninggal tetap kita sholatkan? Syiriknya dalam bentuk apa dulu? Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Itu pertama. Kalau syirik kecil, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ketika mati, wajib disolatkan, wajib didoakan, wajib dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Apa contohnya syirik kecil itu? Meramal, kedukun gitu ya, dan seterusnya. Termasuk takabur, termasuk riya, ujub, sum'ah, itu syirik kecil. Sekarang kalau syirik besar dalam bentuk betul-betul menyembah atau berdoa kepada selain Allah, apakah itu perbuatan syirik? Ya, perbuatan syirik. Apakah orangnya langsung divonis musyrik? Ini tidak. Kan orang bilang kita saklak sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Kita enggak pernah berkata begitu. Kita enggak pernah memvonis pelaku. Kita hanya menghukumi perbuatannya. Menghukumi perbuatan dengan memvonis pelaku jauh berbeda. Tidak semua pelaku perbuatan syirik pasti orangnya musyrik, tidak. Tidak semua pelaku kekufuran orangnya pasti kafir, tidak. Kalau ada perbuatan syirik besar dilakukan oleh seorang, apa boleh orangnya langsung divonis musyrik? Tidak. Tidak boleh. Kecuali setelah menerapkan tiga hal. Pertama, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu menegakkan hujjah kepada dia, memberitahu itu syirik loh. Yang kedua itu adalah adabul mawani. Adabul mawani itu tidak ada penghalang, tidak terpaksa, tidak diancam, tidak dalam kondisi yang darurat, itu ya. Dan iqamatul hujjah ada tiga unsur. Pertama, bulughul hujah, sampai hujah itu ke dia. Jangan sampai, nih saya kirim buku atau kaset, dengerin. Besok lusa tetap gitu. Lalu difonisnya, belum tentu itu sampai. Belum tentu bukunya dibaca. Belum tentu kasetnya didengar, ya enggak? Bulughul hujah. Yang keduanya, fahmul hujah. Dia faham hujah itu. Kadang kita menjelaskan, penjelasan itu ngejelimet. Faham enggak? Enggak. Dia tidak faham karena penjelasan kita yang tidak benar. Pusing, tidak tepat, akhirnya dia tidak faham. Ketiga, izalatus syubhah. Hilang syubhat dari dia, faham, akhirnya benar ngerti, oh ini syirik. Kalau sudah yakin syirik masih tetap dilakukan, baru difonis dia musyrik. Pelaku syirik yang tadi ditanyakan, apakah pelakunya faham enggak bahwa itu syirik? Saya yakin pasti tidak. Bahkan menganggap itu ibadah, ya enggak? Ada orang minta-minta ke kuburan orang soleh, tapi meyakini itu ibadah. Karena hujah belum sampai kepada dia. Orang seperti itu tidak boleh difonis musyrik walaupun melakukan perbuatan syirik. Apa dalilnya? Para sahabat ketika lewat setelah Futuh Mekah mau kembali ke Madinah, lewat satu kampung namanya Hunain, melihat orang-orang Hunain yang masih musyrik memiliki tempat-tempat yang dianggap sakral untuk menyimpan senjata, pedang, panah, tombak, kalau disimpan di sana sakti, jadi benda pusaka. Itu disebut dhatu anwat, sejenis jimat. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat sebagaimana mereka pun punya dhatu anwat. Minta jimat. Apa kata Nabi SAW? Kalian sudah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga memiliki patung sesembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Para sahabat sudah meminta atau melakukan perbuatan syirik. Apa oleh Nabi dikatakan, kalian sudah musyrik, sudah murtad, hayo syahadat lagi, apa begitu? Tidak. Hanya diberitahu, iqamatul hujjah ini syirik, enggak boleh. Sudah. Ini menunjukkan perbuatan syirik yang dilakukan karena kebodohan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itulah kalau ada orang yang kita lihat melakukan perbuatan syirik, dikasih tahu malah marah gitu dan seterusnya, sebelum kita ngomong juga dia, sebelum hujah sampai, sebelum difahami alasan kita, dia sudah marah dan seterusnya. Akhirnya enggak sampai juga, sampai mati dalam keadaan demikian, maka dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Silakan salatkan, doakan ampunan, karena orang yang seperti itu yang lebih layak dimintakan ampunan daripada orang soleh. Orang yang mati dalam keadaan soleh tidak didoakan juga, dia sudah dapat rahmat dengan kesolehan. Tapi orang berdosa besar ini yang perlu ditolong. Ditolong oleh doa kita. Ditolong oleh syafaat. Makanya Nabi SAW menyatakan, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Umat Nabi alaihi salatu wasallam yang berdosa besar lebih butuh syafaat daripada orang yang soleh. Orang yang ahli maksiat lebih butuh doa kita daripada orang yang soleh, ya enggak? Jadi doakan. Wallahu a'lam.
3: Tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga hal, barang siapa ada pada dirinya tiga hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur kelak akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu, jika engkau jujur, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, akan memperoleh kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
4: Ramuan herbal.
5: Assalamualaikum Tabib Hebri. Yang saya rasakan kalau di atas jam 7 pagi ke atas hingga sampai sebelum zuhur sering pusing. Kadang rasa pusingnya sampai berputar. Tapi saat saya pusing di waktu tersebut, saya gunakan untuk tidur hingga nyenyak. Baru setelah bangun rasa pusingnya hilang. Atau biasanya kalau tidak saya tidurkan, saya minum paracetamol 500 mg. Setelah minum itu hilang pusingnya. Tapi seringnya di hari berikutnya berulang kembali pusingnya. Kira-kira penyebab pusing saya sering muncul di waktu pagi tersebut apa ya?
6: Baik, yang pertama, minum paracetamolnya ya jelas hilang karena itu ada obat anti nyerinya. Kalau curiga saya ada riwayat tipes.
5: Riwayat?
6: Ada riwayat tipes sehingga dia kambuh-kambuhan saat ini lagi drop. Staminanya lagi kelelahan mungkin atau ada kelelahan di waktu yang lalu sehingga imunnya menurun sehingga tipesnya aktif lagi. Satu tipes.
5: Tapi kadang hilang.
6: Kadang gitu. Iya. Cuma di waktu kita ini menunjukkan tipes biasanya. Tipes. Yang kedua, pengentalan darah. Ada pengentalan darah kemungkinan yang dialami beliau itu. Biasanya kalau mau cek laborat minta cek LED, laju endap darah. Berapa tuh? Standarnya laju endap darah itu 1 jam pertama itu 15 maksimal. Kalau di bawah 15 insya Allah bagus, tapi kalau di atas itu ya member biasanya lebih sampai 2 atau 3 kali lipat tuh. Ini jari LED rasio endap darahnya meningkat. Kemudian ikhtiar yang bisa dilakukan apa, saya rasa bekam, fasdu, kemudian cek hemoglobinnya. Saya khawatir ada hemoglobinnya yang mungkin turun. Jadi kalau misalnya hemoglobinnya turun ya member. Jadi satu pengentalan darah, kedua hemoglobin, ketiga riwayat tipes di darah, semua ini masalahnya. Coba dievaluasi dan diikhtiarkan. Saran saya jangan kebiasaan minum obat kayak gitu kecuali memang dibutuhkan loh ya. Kalau kebiasaan kayak gitu akhirnya ngandelin obat dan tubuh tidak mampu menyembuhkan dirinya. Jadi yang dilakukan adalah tenang. Ketika kita sakit itu tenang, kemudian pahami diri kita sakit, ikhtiar dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau untuk yang tadi pengentalan darahnya bisa dengan air kelapa muda. Kalau pusingnya bisa dengan jahe, boleh diminum wedang jahe, boleh. Ya. Nah, begitu.
5: Parasetamolnya dihentikan.
6: Parasetamolnya dihentikan, tapi kalau kepala itu enggak tahan ya wis parasetamol enggak apa-apa. Saran saya cari terapis bekam, bekam fasdu. Kalaupun misalnya hemoglobinnya rendah nanti dilihat kalau lidahnya agak sedikit ngelupas, berarti enggak perlu bekam, enggak perlu fasdu, aku puntur aja boleh.
5: Berarti pusing tuh emang kompleks,
6: kompleks ya. Kompleks banyak.
5: Banyak penyebabnya.
6: Klasifikasinya banyak. Dari besar. Titik ini aja udah bisa bedakan tuh. Pusing di area alis, ini usus besar. Kalau di jidat sini di area usus halus, kalau di sini lambung, kalau di sini kolesterol, kalau migrain di sini lambung juga. Tapi di situ ada sampai muter, ada masalah juga di lambung itu kemungkinan.
5: Iya kadang muter.
6: Nah sampai muter itu juga ada masalah juga di lambung. Jadi tipesnya ada lambung, masalah di lambung ada.
5: Tapi memang itu kalau beliaunya merasakan seperti itu buat tidur habis itu enteng nggak apa-apa.
6: Iya memang seperti itu.
5: Oh gitu.
6: Karena apa? Dengan tidak tidur itu kan restart tuh.
5: Restart.
6: Jadi fit lagi, tapi lebih detail ya harus didiagnosa dengan lebih jauh.
5: Bisa saraf juga bisa ya Bim?
6: Saraf bisa, tapi yang sering saya temuin pusing di waktu pagi dan hitam hilang di waktu sore atau malam itu tipes. Sering banget, jadi pusingnya tuh gak melulu tapi hanya di jam tertentu. Saya dulu, karena saya juga pernah tipes, saya dulu pusingnya mulai jam 10 siang sampai malam, pagi fit.
5: Pagi fit?
6: Jam 10-11 langsung, itu iya. Pusing mulai jam 10-11.
5: Padahal udah makan?
6: Udah normal, tapi masih belum tipes saya. Saya pernah tipes dulu, tipesnya udah mungkin sudah 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Karena waktu itu kelelahan luar biasa. Karena terlalu banyak pasien sampai malam berturut-turut sampai 1 bulan. Enggak benar-benar enggak ada off itu sama sekali, subhanallah. Akhirnya saya ngerasain aneh ya, jam 10-11 itu ini.
5: Padahal malamnya tapi waktu itu bisa tidur.
6: Bisa. Saya sempat istirahat itu hampir 2 minggu. Benar-benar enggak ada pasien, saya benar-benar istirahat 2 minggu itu. Alhamdulillah. Allah berikan jawaban dengan herbal-herbal yang saya minum itu. Saya sendiri malah kadang enggak pede dengan herbal saya. Subhanallah. Istri ya justru malah sering itu support nih pakai ini loh, bi pakai ini loh. Dia bikinin tapi rutin. Memang saya enggak tahu cuma tak minum aja gitu. Sempat beli obat-obat herbal-herbal kelas atas enggak efek juga. Malah dengan herbal masyaallah.
5: Racikan
6: sendiri. Meracik sendiri. Di situ malah saya buat riset dengan diri saya sendiri, subhanallah, benar sembuh.
5: Hilang.
6: Iya, minum 1 minggu hilang. Jadi tipes biasanya kalau benar
5: riwayat tipes
6: ya, riwayat tipes ada tipes dan saat ini kondisi fisiknya lagi kelelahan, imunnya turun, bakterinya naik. Makanya pusingnya
5: tipes itu dari lambung gitu.
6: Usus mas.
5: Usus
6: ya, bakteri yang dia ngumpet, dia ngumpetnya itu di kantung empedu.
5: Oh,
6: jadi gitu. Begitu ngumpet bakterinya lah ya. Begitu orangnya drop ininya, imunnya langsung keluar lagi ya wes.
5: Jadi tadi ya nganunya apa terapinya tadi minum air kelapa muda sama
6: air kelapa muda pusingnya jahe. Ya. Kemudian terapinya bekam fasdu.
5: Sama yang tadi apa minum susu fermentasi gitu nggak apa-apa ya?
6: Kalau itu boleh selama kuat. Boleh boleh bagus memang bagus. Boleh tapi kuat harus kuat loh ya. Jangan sampai ada efek samping.
5: Iya Bib. Jazakallah khairan.

Maudhu kita di kesempatan hari ini melanjutkan apa yang kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk Suratul Mizan Al-A'mal.

berkata, kemudian watukallimuna aidihim, yang berkata adalah tangan-tangan mereka, watashhadu arjuluhum, dan juga menyaksikan kaki-kaki mereka, bimakanu yaksibun, dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Tangan kita akan berbicara, kakinya menjadi saksi dengan apa yang kita kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dibayangkan hari ini kaki dan tangan seseorang, tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi. Sesungguhnya kalau kita baca lebih jauh tafsir Al-Quran dan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapatkan bahwa yang menjadi saksi perbuatan kita tidak hanya kaki dan tangan. Bukankah Allah menjadi saksi apa yang kita lakukan? Allah ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma sayakun wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah tahu hal-hal yang sudah terjadi, yang sedang dan akan terjadi, dan yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadinya. Yang kedua, yang menyaksikan kita adalah para malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Tidak pernah luput dari catatan malaikat, selalu menyaksikan dan mencatat amal baik buruk. Makanya sangat mengherankan ada seseorang yang berani bermaksiat sementara dia tahu bahwa malaikat mencatatnya. Yang ketiga, yang menjadi saksi host kalian adalah diri kita sendiri. Anggota tubuh menyaksikan. Sebagaimana ayat ini mengatakan, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi. Kemanapun kita pergi, bukankah tidak pernah meninggalkan tangan dan kaki? Maka dia akan ikut bersama dengan orang yang melakukan. Maka itulah saksi yang akan menyaksikan di bagian ketiga. Rabian, yang keempat, yang menjadi saksi adalah termasuk makhluk yang lain. Bisa bentuknya adalah jamadat, atau juga nabatat, atau juga bahkan semua yang ada. Kalau ada seseorang, dia berjalan menuju masjid, bukankah ada pohon-pohon, ada batu-batuan, seluruhnya menjadi saksi apa yang kita lakukan. Berkata Ali bin Abi Talib, ka'annal ahjar wal ashjar yaqulu li, ya Ali udhkur wukufuka baina yadayillah. Sepertinya batu-batuan dan pohon-pohonan mengatakan kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali, ingatlah satu hari di mana engkau akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang menjadi saksi adalah termasuk bumi yang kita injak. Bukankah Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha? Pada hari itu bumi menyaksikan, menghabarkan semua apa yang pernah terjadi di atasnya. Dan ini jelas kita tidak bisa memungkiri, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Allah, silahkan carilah bumi selain bumiku, kata Allah. Tidak ada bumi kecuali buminya Allah Subhanahu wa taala. Saya dan antum ada di bumi Allah, memakan rizki dari Allah. Kemudian harusnya kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, ketika Allah mengingatkan, yauma yushabuna ala wujuhihim dzuku masasqar, ketika mereka digiring, diseret dengan wajah-wajah mereka, dan Allah katakan, rasakan oleh kalian neraka saqar, menunjukkan bahwa Allah taala ketika di hari kiamat, ketika menjadikan hamba-hamba ini tunduk seluruhnya di bawah kekuasaannya, maka siksaan dan seluruh ancaman yang dulu diancamkan, tak ada yang bisa ditolak oleh seorang hamba pun.

0: Suatu saat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan, raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Satu hari aku melihat Nabi dalam keadaan tertawa. Kemudian Anas ibnu Malik bertanya, limadha ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau tertawa? Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tersenyum atau aku tertawa karena ada seorang hamba yang mendebat Rabbnya. Hamba ini mengatakan, ya Rabb, tidakkah engkau melindungi saya dari kezaliman? Faqala ta'ala, na'am, kata Allah, iya. Kemudian si hamba ini mengatakan, wahai Rabb, aku tidak perkenankan atas diriku kecuali satu saksi saja dariku. Faqala ta'ala, Allah kemudian mengatakan, cukuplah engkau sebagai saksinya. Maka kemudian malaikat juga pasti menuliskan apa yang terjadi atasnya. Kemudian ternyata si hamba ini mulutnya dikunci, tidak bisa berkata-kata. Maka berbicaralah anggota tubuhnya. Katanya, hulu, katakanlah. Kemudian anggota tubuhnya, ikhwah, menceritakan semua apa yang dia lakukan, si hamba tersebut. Maka katanya, wailak, celakalah engkau. Orang-orang yang dia menggunakan tubuhnya untuk kejelekan, sebagaimana orang-orang yang menjadikan badannya untuk kemaksiatan. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang dihisab dan hisabnya dalam keadaan nukkisal hisab udzib, siapa yang hisabnya diteliti pasti dia diazab. Man nukkisal hisab udziba, siapa yang hisabnya diteliti pasti dia akan diazab. Maksudnya apa ya, Pak sekalian? Bagi orang-orang mukmin, hisabnya hisab yang ringan, dia hanya dinampakkan sedikit, kemudian Allah katakan, ana aghfiruka al-yawm, saya ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Makanya orang yang hisabnya diteliti, maka dia akan diazab. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih, barang siapa yang kitabnya didapat dari kanannya, diberikan kitabnya dari kanan, maksudnya seorang hamba ketika diberikan catatan amalannya dari kanan, maka dia akan selamat, dan itu adalah keberuntungan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga.
1: Fashalli lirabbika wanhar.
2: Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
2: Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus.
3: Soal jawab.
4: Jika ada seorang ustadz yang mendzalimi jemaahnya dengan modus ingin menguasai aset jemaahnya dengan alasan dakwah, dengan cara menggugat ke pengadilan dengan fakta-fakta yang bohong, kesaksian bohong, dan bagaimana sikap ustadz yang lain dalam menasihati ustadz yang zalim tersebut, tidak ada perbedaan. Siapapun yang zalim itu dinasihati. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu di saat dia zalim atau di saat dia dizalimi. Dizalimi, ya bela dia. Kalau dia sedang zalim, nasihati, tegur dia. Tidak ada bedanya. Namun kita harus juga jujur bahwa ustadz itu bukan hakim, bukan raja. yang bisa mengeksekusi, bisa membuat menerbitkan apa namanya putusan, amar putusan pengadilan. Yang ketiga, bahwa kebenaran di sisi Allah itu tidak diukur dengan kepandaian bersilat lidah atau berdalil. Al-Quran itu sudah dibaca oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain. Bisa jadi mereka lebih fasih bahasanya dibanding para ustaz. Ya, apakah mereka dapat hidayah? Karena memang ada orang-orang yang dhalla ba'dal huda, orang yang sesat setelah mendapatkan ilmu. Ada orang yang terjatuh dalam maksiat setelah qamat alil hujjah, setelah tegak padanya hujjah. Sehingga kita harus jujur pada Allah bahwasanya siapapun manusia itu akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah masing-masing, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Di zaman para sahabat pun ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang mencuri sehingga kemudian dipotong tangannya, sehingga dirajam, ada yang dicambuk, dan ada yang lainnya. Sehingga jangan pernah ada kultus kepada siapapun, sampai pun dia ulama paling ulama, karena ternyata sahabat pun juga ada yang berbuat dosa. Tidaklah keilmuan mereka lebih dibanding keilmuan sahabat yang berbuat dosa sebut. Dan juga jangan kemudian berlebihan. Oh, berarti sia-sia belajar ilmu? Tidak. Belajar ilmu bukan sia-sia. Masalah ada satu dua orang yang berbuat dosa tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajari, itulah namanya manusia. Yang maksum itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah Allah tidak menguji Anda seperti Allah menguji dia. Anda mungkin dalam masalah ilmu minim dibanding dia, tapi Allah selamatkan Anda tidak berbuat zalim seperti dia.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ke-27 tentang keutamaan silaturahim. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, silaturahim itu adalah gabungan dari berapa kata? Dua. Silatu dengan rahim. Apa artinya silatu? Menyambung. Rahim, kekerabatan. Menyambung kekerabatan. Baik, kita dengarkan hadis nomor 53 yang ada di halaman 74 sampai 75. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dari seorang sahabat namanya عبد الرحمن, lengkapnya عبد الرحمن بن عوف, salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan jaminan masuk syurga. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwa pada suatu saat عبد الرحمن pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allahu azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Hadis apa? Qudsi. Apa kata Allah? Ana ar-Rahman. Ana ar-Rahman. Akulah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu dari Asma'ul Husna. Biasanya diterjemahkan Maha Pengasih. Akulah Sang Maha Pengasih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana khalaqtur rahim. Dan aku pula yang menciptakan rahim. Silatu rahim. Akulah yang menciptakan rahim. Akulah yang menciptakan adanya kekerabatan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Berarti kalau Allah menciptakan ada maksudnya atau tidak? Ada. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu tanpa maksud. Tak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu tanpa tujuan, tanpa hikmah. Maka Allah katakan, akulah Ar-Rahman. Dan aku pula yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismi. Dan aku namai rahim ini, aku ambil dari namaku. Apa namanya Allah tadi? Ar-Rahman. Apa yang pesan yang ingin disampaikan di sini? Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa rahim adalah sesuatu yang istimewa. Karena namanya diambil dari nama yang istimewa, yaitu namanya Allah. Setiap nama Allah itu istimewa, dan setiap yang diambil dari nama itu juga istimewa. Maka rahim, kekerabatan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saya kasih satu contoh kecil aja. Bagi yang pernah merantau dan jauh dari keluarga. Bagi yang pernah merantau dan jauh dari keluarga. Enak mana, hidup dengan keluarga atau hidup jauh dari keluarga? Lebih enak hidup dekat dengan keluarga. Apalagi seandainya lingkungannya ini adalah lingkungan yang gak kenal satu sama lainnya. Anda sudah punya anak kecil, suatu saat harus ninggal anak, pusing? Pusing. Ninggal kemana? Ke rumah sakit misalnya. Suami istri, istrinya sakit. Harus diopname di rumah sakit. Masa enggak ada yang nunggoni? Yang nunggoni siapa? Suaminya, anaknya yang masih kecil mau dikemanain? Ikut nunggu. Enggak boleh rumah sakit. Batas usia minimal anak ikut nunggu usia berapa? 12, 13, 15. Anak masih 3 tahun dibawa ke rumah sakit. Bahaya. Terus mau dititipin ke siapa? Kalau misalnya kita hidup di samping siapa? Kerabat-kerabat kita. Depan kakak, belakang adik, sebelah sana adalah paman, sebelah sini bibi, se-RT, satu apa? Keluarga semuanya tunggal? Tunggal? Ya macam-macam, ada yang tunggal kakek, ada yang tunggal buyut, ada yang tunggal canggah. Enak kita. Kita titipin dan tenang kita. Coba sekarang kalau misalnya kita hidup di sebuah tempat yang kita jauh dari keluarga kita, dari rahim kita, bingung kita. Titipin siapa ya? Titipin tetangga, jangan-jangan dijual. Ya. Mau titipin penitipan anak juga, duitnya dari mana? Sudah pusing mikirin biaya untuk rumah sakit, masih mikirin biaya untuk bayar tempat penitipan anak. Coba sekarang kita dekat dengan kerabat kita, dengan rahim kita, kita bisa titipkan dan gak ada kemudian nota tagihan. Kan pernah jenengan nitipin anak ke tetangga, ke kakak, ke adik, besoknya ada apa? Slip apa? Tagihan kemarin anakmu makan ini, minum ini tagihannya. Gak ada. Rahim, kekerabatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala istimewa. Tapi sayangnya seistimewa itu rahim, ternyata masih ada orang yang menyia-nyiakannya. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Faman wasalaha wasaltuhu. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk menjaga hubungan kekerabatan itu dengan memberikan jaminan, memberikan iming-iming, barang siapa yang menyambung rahim yang aku ciptakan itu, menyambung hubungan silaturahim dengan saudara-saudaranya, maka aku akan sambung dia. Disambung apanya? Semuanya. Disambung rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla, disambung ketenangan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, akan disambung ketenangan batinnya, hidayahnya, penjagaannya, rizkinya, umurnya akan disambung oleh Allah Azza wa Jal. Makanya orang yang rajin nyambung silaturahim, umurnya panjang. Sebagai bentuk balasan dari Allah Azza wa Jal, karena dia sudah menyambung sesuatu yang istimewa yang Allah ciptakan. Kebalikannya, apa kata Allah Azza wa Jalla? وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ. Dan siapa yang memutus silaturahim, aku akan putus dia. Diputus pacar, santai. Ngapain? Tinggal nyari apa? Pacar lain. Nyari istri, bukan nyari pacar. Ya. Diputus sama mertua, gimana? Cari mertua lain. Ya. Di PHK, cari perusahaan lain. Apalagi diputus sama gak diterima daftar di universitas, cari universitas lain. Tapi diputus sama Allah, Allah yang mutus. Mau kemana kita? Tempat tinggal kita itu di bumi. Kalau kita diputus sama Allah, mau pindah kemana? Mars, Pluto, mana lagi? Bulan. Mau kemana kita? Diputus sama Allah Azza wa Jalla. Diputus apanya? Rahmatnya diputus sama Allah. Rizkinya diputus sama Allah. Ketenangan hatinya diputus sama Allah. Hidayahnya diputus sama Allah Azza wa Jalla. Serem loh. Jadi jangan gampang-gampang memutus silaturahim. Ya tapi kan dia duluan Ustaz yang putus. Loh, kemarin baru kita bahas. Apa kita bahas kemarin? Kalau kita diputus sama orang, terus kita mau nyambung, maka yang beruntung kita, yang rugi dia. Kemarin sudah kita sampaikan, silaturahim itu bukan take and give. Silaturahim itu adalah memberi, memberi, memberi. bukan mengharap, mengharap, mengharap. Bukan. Ya, silaturahim adalah bersabar, berbuat kebaikan kepada saudara kita, walaupun saudara kita memutuskan dan berbuat jahat kepada kita. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk menjaga silaturahim. Esok insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang sama biidznillah ya azza wajal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika ulama sudah tidak ada lagi, ulama yang konsisten menyuarakan kebenaran sudah habis. Manusia butuh panutan. Aslinya manusia itu membutuhkan panutan. Dan saat ada ulama, panutannya adalah ulama. Ketika panutan dari kalangan para ulama sudah habis, maka mereka mencari panutan seadanya. Dan ternyata yang mereka jadikan panutan adalah ru'usan juhala, orang-orang yang minim pengetahuan agamanya. Dan panutan itu menjadi rujukan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka pun ditanya oleh pengikutnya, lalu mereka menjawab dan berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan. Itulah yang terjadi. Maka waspadalah, berhati-hatilah, dan selektiflah dalam belajar

0: kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Empat keutamaan qanaah. Pertama, menjadi orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi insan yang mudah bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yawmi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, akan dijauhkan dari sifat hasad atau iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Seorang yang mengimani bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan terhindar dari sifat hasad, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang hal ini dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikianlah empat keutamaan sifat qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mewujudkannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mutiara Nasihat.
3: Sekarang kita akan membahas timbangan. Ya. Apa itu timbangan, saudaraku sekalian? Timbangan, akhi, adalah kalau di dunia ini alat untuk menimbang sesuatu. Neraca. Ya. Di mana telah ada dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya timbangan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya timbangan dari Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 47. Allah taala berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah. Fala tudzlamu nafsun syai'a." Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat nanti. Ya, di sini Allah mengatakan bahwa Allah akan menegakkan timbangan-timbangan keadilan nanti pada hari kiamat, Pak. Dan wajib kita imani, Pak, bahwa timbangan itu benar-benar hakikat. Namun apakah bentuknya sama dengan pertimbangan yang ada di dunia? Jawabnya tidak. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha Tahu. Namun kita yakini bahwa timbangan ini memiliki dua neraca. Timbangan ini memiliki apa? Dua neraca dan lisannya yang memegang antara neraca satu dengan neraca yang lainnya. Kalau antum pernah lihat timbangan zaman dahulu gitu ya, yang

0: ada neraca satu, neraca dua, kemudian ininya ada di tengah nih. Buat ya nanti di sini berapa ini ada nanti seimbangin, naik timbangan, ya. Nah itu di hari kiamat bentuknya seperti itu, tapi tidak sama dengan yang ada di mana? Di dunia, hanya Allah yang maha tahu bentuknya, ya. Mana dalilnya? Ya khuta Islam, azan ya Allah wa iyakum. Sebelumnya yang kita akan bahas yaitu tentang apa yang akan ditimbang. Apa yang akan ditimbang? Yang akan ditimbang pada hari kiamat di akhir Islam tiga. Yang pertama amal, yang kedua catatan amal atau dengan sahifatul amal, dan yang ketiga orangnya. Dan yang ketiga apa? Orangnya. Iya. Mana dalilnya? Adapun yang menunjukkan yang ditimbang itu amal, itu hadis yang dikutip Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang paling berat yang ditimbang nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Tuh lihat, ya. Jadi nanti akhlak yang baik itu akan ditimbang pada hari kiamat. Demikian pula Rasul sabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, faqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, berarti yang ditimbang ini apa? Amal. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amal, itu hadis yang dikutip Imam Tirmidzi juga dalam sunannya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah wa yanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar." Nanti Allah akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh manusia. Dalam satu riwayat, dalam riwayat Ibnu Majah, Allah akan panggil dia, orang ini, di hadapan seluruh manusia, Pak. Lalu kemudian ditampakkan kepadanya 99 catatan. Berapa? 99 catatan. Setiap catatannya, Pak, itu sejauh mata memandang. Bayang. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Manusia itu pandangan terjauhnya berapa kilo, Pak? Ada yang tahu? Ada 2 kilo. Saya juga enggak tahu. Iya. Sejauh mata memandang, bayangkan. Ada 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata apa? Memandang. Isinya apa? Dosa semua. Isinya catatan dosa semua, Masya Allah. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah kamu mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Apa kata si hamba? Tidak, ya Allah. Adzalamaka katabatil hafizun? Apakah malaikat yang mencatat amalanmu telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Afalaka udhrun? Lalu bertanya lagi, kamu punya alasan enggak? Si hamba berkata, tidak punya ya Allah. Ini si hamba sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka, saking banyaknya dosa-dosa dia. Iya. Maka Allah berfirman kepada si hamba ini, bala innalaka indana hasanah. Iya, kamu punya satu kebaikan besar di sisi kami. Fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Kamu tidak akan dizalimi di hari ini. Fatakhruju bi taqa fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkanlah kartu yang bertuliskan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rupanya si hamba ini waktu di dunia apa? Mentauhidkan apa? Allah. Menjauhkan kesyirikan. Masya Allah. Fayaqul, uhdur waznak. Lalu Allah berfirman lagi, coba hadirkan timbanganmu. Kemarikan timbanganmu. Fayaqul, ya Rab, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijillat. Si hamba berkata, ya Rab, apa hebatnya kartu la ilaha illallah ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang. Apa hebatnya kartunya kecil begini. Maka Allah berfirman, innaka la tudzlam. Kamu tidak akan dizalimi. Fatudu'u sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffatin. Maka diletakkanlah Pak 99 catatan itu di satu neraca. Dan kartu la ilaha illallah tadi disimpan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi Pak? Fatashatis sijillat. Maka menjadi ringanlah 99 catatan itu Pak. Wa thaqulatil bitaqah. Dan menjadi beratlah Bapak sekalian kartu la ilaha illallah. Fala yathqul ma'asmillahi syai'un. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan nama Allah sedikit pun juga. Kasih hamba ini dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Tuh lihat. Di sini yang ditimbang apanya? Hah? Yang di sini yang ditimbang apa? Catatan amalnya. Iya. Dia sudah yakin bakalan dilempar ke neraka. Tapi subhanallah, Pak, dia punya kartu jaminan nih. Antum punya kartu kredit, kartu ATM, kartu jaminan kesehatan. Nah, itu kartu enggak ada manfaatnya di akhirat tuh, Pak. Yang manfaat itu nanti satu kartu saja. Apa itu? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafat di atas tauhid. Wafat di atas Islam. Di atas iman. Itu yang akan menjadi kartu nanti pada hari kiamat. Kartu jaminan masuk surga. Tanpa kartu itu kita enggak bisa masuk surga. Makanya pertahankan Pak, kita sudah diberikan oleh Allah alhamdulillah. Sekarang muslim, yang kita pikirkan bagaimana kita wafat di atas la ilaha illallah. Saudaraku seiman, ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan ya bahwa yang ditimbang itu apa? Catatan amal. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwa timbangan itu ada dua neraca. Iya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah orangnya, iya, itu berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azhimus samin yaumal qiyamah. La yazinu indallah janaha ba'udah. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan datang seorang laki-laki yang badannya gemuk, benar, besar badannya, gemuk lagi. Ketika ditimbang, kata Rasulullah, ternyata tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Masya. Makanya di hari kiamat itu, Pak, badan yang gede gak ada manfaatnya. Yang manfaatnya itu apa, Pak? Amal. Iya. Dalil yang lainnya, hadis Abdullah bin Mas'ud. Iya. Wa Ibnu Mas'ud pernah beliau naik ke pohon untuk mengambil siwak. Dan Ibnu Mas'ud ini kurus. Dan betisnya itu kecil. Iya. Lalu datanglah angin, tersingkaplah betisnya Ibnu Mas'ud, kelihatan kecil. Wadhahikal qaum. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Para sahabat tertawa. Para sahabat tertawa melihat betis Ibnu Mas'ud yang kecil, bayangkan. Maka apa kata Rasulullah? Mimma tadhakun? Apa yang kalian tertawakan? Qalu ya Nabi Allah, min diqqati saqai. Itu, hai Rasulullah, kami tertawa gara-gara melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus, yang kecil itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak? Walladzi nafsi biyadih lahuma athqal fil mizan min uhudin. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sungguh dua betis Ibnu Mas'ud nanti pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Masyaallah. Allahu akbar. Makanya, Pak, ya, antum-antum yang sekarang di dunia kurus nih, badannya kayak saya, ya, gak usah sedih. Yang kita pikirkan jangan gimana gemuk di dunia, gak usah. Yang kita pikirkan gimana nanti berat timbangannya di mana? Di akhirat. Percuma badan sterok, masya Allah, maco dan yang lain, di akhirat ditimbang, aduh, sayap nyamuk aja lebih berat. Jangan sampai seperti itu. Dan juga jangan sampai udah kurus di dunia, kurus di akhirat lagi. Aduh, gak punya timbangan sama sekali, rugi di dunia akhirat, Bapak sekalian. Maka yang kita pikirkan sekarang, Pak, bagaimana caranya memperberat timbangan amal soleh kita, itu yang kita pikirkan. Jangan sampai kita ini malah lebih berat, apa? Timbangan keburukannya.
1: Tanya jawab.
2: Ya, Bu Syarah bertanya, kalau anak udah kecanduan gadget, gimana cara menguranginya ya? Anaknya usia berapa, Bu Syarah? Anaknya usia berapa, laki-laki atau perempuan, sudah berapa lama kecanduannya? Gitu ya. Karena kalau untuk menjawab kita harus ada tasawur yang jelas. Agustus mau 5 tahun laki-laki. Taib, kita jawab ya, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Taib, terkait dengan anak yang kecanduan gadget ya. Yang pertama, Karen mau sampaikan terlebih dahulu bahwa ketika orang tua memberikan gadget ya kepada anak-anaknya, maka jangan sampai statusnya orang tua itu ngasih atau memberikan, tapi statusnya adalah meminjamkan, gitu ya. Sehingga kalau suatu waktu orang tua mau mengambil HP di tangan anaknya, maka perasaan anak-anak tidak akan terlukai, karena sejatinya kita meminjamkan, bukan memberikan secara langsung kepada anak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gadget itu kalau bisa kan dihindari ya, diberikan kepada anak-anak. Tapi masalahnya di zaman kita sekarang ini pasti akan sangat sulit sekali untuk mencegahnya, mencegah akses anak-anak memakai gadget. Karena ketika dia sekolah, dia mau gak mau harus pakai Zoom misalnya, ada sekolah online, kadang juga

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mencintai Allah merupakan sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Ada tiga hal, barang siapa tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, maka akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia akan beramal saleh dan dia akan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syarat jika seseorang ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, hendaklah dia mengamalkan amalan yang salih, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ketiga, terdapat doa khusus agar dianugerahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku juga memohon kepadamu agar bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum dengan fitnah atau malapetaka, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi wali atau kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal saleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan sehingga aku pun mencintainya. Lalu jika aku telah mencintainya, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskannya dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Demikianlah lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Ramuan herbal.
3: Suami saya sudah 3 hari merasa sesak napas. Kemarin sempat cek ke dokter, katanya asam lambungnya naik. Obat sudah habis, tapi sesak nafas

0: Cuman ya kan, orang pahamnya itu obat ini menyembuhkan gitu. Enggak, obatnya itu enggak menyembuhkan, hanya mengurangi gejala saja. Makanya ini obat sudah habis, diagnosanya benar, obatnya benar, tapi enggak sembuh. Kenapa? Ya karena power of healing belum keluar. Maka perlu dilakukan adalah treatment. Totok, bekam, akupuntur, boleh. Herbalnya kalau di kita ada herbal nutrisi untuk
1: sesak
0: nafasnya itu berarti perlu butuh treatment, itu butuh pemijatan, itu butuh totok itu di area punggungnya.
1: Bisa jadi bukan asam lambung ya, Bibi?
0: Bukan mutlak asam lambung sih. Makanya kan ada hubungannya dengan drop jantung, kan bisa dari mana-mana, bukan hanya sekedar asam lambung kan gitu. Jadi kayak contoh misal nanti kayak totok bekam itu nanti jadi efek relaksasi, kemudian jadi nafasnya jadi longgar gitu kan. Karena otot perut misalnya dipijat perutnya, dipijat punggung bawahnya, itu nanti berpengaruh itu. Jadi kalau saran saya ada terapis, ya terapi Bu ya. Jadi siapa yang tadi bertanya, di terapi. Di bekam, di akupuntur, di totok boleh. Kemudian nanti dengan herbal, herbal dari kita boleh. Nanti bisa konsultasi, ada nomor saya di layar YouTube ini, nanti kan kelihatan, nanti tinggal konsultasikan aja. Ada herbal yang bisa dikonsumsi insya Allah untuk mengatasi kondisi ini Bu. Yang penting harus sahabat istiqomah, dan ini tidak dijual bebas ya, jadi hanya khusus untuk pasien-pasien kami saja. Demikian, barakallahu fiik.

0: para nasihat.
1: Insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tema tentang tugas terberat. Kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang manusia, ketika kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh diciptakannya kita tidak didasarkan pada sebuah kesia-siaan. Ada hikmahnya, ada maunya Allah di dalam proses penciptaan kita. Kita diberikan usia yang panjang, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan. Itu ada skenario yang Allah inginkan dalam setiap sendi kehidupan kita. Maka dari itu di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan, Afahasibtum anna khalaqnakum abatha. Apakah engkau mengira bahwa aku menciptakan kalian itu hanya untuk bermain-main saja? Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan tanpa ada guna dan tanpa ada manfaat sama sekali? Tentu tidak. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama Al-Hakim. Artinya, semua perbuatannya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mengandung hikmah. Mengandung hikmah yang sangat dalam. Jadi keberadaan kita di muka bumi ini tidak akan pernah didasari dengan sebuah kesia-siaan. Kita hidup di dunia itu diuji. Kita hidup di dunia itu diberikan tugas, diberikan beban, diberikan satu misi. Yang kalau kita berhasil menjalankan misi kita di dunia, kita akan menjadi orang yang mendapatkan janji surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di antara misi terbesar kita adalah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan jin, menciptakan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita di dunia cuma beribadah. Makannya kita itu untuk menunjang ibadah kita. Minumnya kita untuk menunjang ibadah kita. Tidurnya kita untuk menunjang ibadah kita. Kerjanya kita juga untuk menunjang ibadah kita. Muaranya hanya satu, hanya untuk beribadah. Kalau kita bicara ibadah, kita sedang bicara tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kalian bisa lakukan. Kalau enggak bisa salat berdiri, silakan salat sambil duduk. Kalau enggak bisa salat sambil duduk, silakan salat sambil berbaring.

berbaring saja masih kesulitan, silakan sholat dengan mengedipkan mata kalian. Dengan mudah Islam memberikan kemudahan. Maka dari itu dalam menjalankan perintah, kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini yang pertama. Kemudian sisi ibadah yang kedua adalah yang namanya larangan. Kalau larangan, kaidahnya adalah tinggalkan semuanya dan jangan sisakan sedikit pun juga. Karena hukum asal larangan adalah meninggalkan, tidak melakukan apapun juga. Sangat mudah untuk dilakukan, sangat mudah untuk dikerjakan. Larangan untuk berzina, larangan untuk berjudi, larangan untuk minum-minuman keras, larangan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalin saja, kita balik badan saja sudah dikatakan meninggalkan. Nah, di antara sekian banyak perintah-perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada kita, ada satu tugas terberat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala bebankan di atas pundak kita. Ya, tugas terberat. Tugas yang tidak mungkin akan bisa dipikul kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, dimudahkan jalannya, dilancarkan urusannya, dan dibukakan mata hatinya. Di antara tugas itu adalah tugas untuk beriman dan beristiqomah di atas keimanan. Maka dari itulah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innal ladhina qalu rabbunallahu summa istaqam. Dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari kita bisa mengatakan Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Semua orang bisa mengatakan saya itu Islam. Semua orang bisa mengatakan saya itu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang adalah pada penggalan yang kedua. Innal ladina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Kemudian dia beristiqamah. Kemudian dia berjalan di atas jalan tersebut tanpa toleh kanan, tanpa toleh kiri, dan tanpa balik badan. Terus berjalan, apapun yang didapat, rintangan apapun yang menghalangi, terus berjalan. Sampai titik mana? Sampai titik dia tidak mampu lagi dan dia diwafatkan di atas jalan itu. Maka dari itulah kalau kita ditanya, sampai kapan kita sholat? Sampai kapan kita ngaji? Sampai kapan kita baca Quran? Sampai kapan kita mau tilawah? Sampai kapan kita mau sedekah? Sampai kapan kita mau berbagi? Sampai kapan kita mau berbuat kebaikan? Sampai kapan? Sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala menuliskan takdir akhir dari usia kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat, sampai kapankah? Sampai kapan kita ngaji? Sampai kapan kita sholat? Sampai kapan kita berbagi? Sampai kapan kita sedekah? Maka kuncinya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai datang al-yakin, datang kematian menghampiri diri kita. Inilah titik akhir dari perjalanan dan episode kehidupan kita. Kapan itu? Wallahu ta'ala a'lam. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa pekan depan, bisa bulan depan, atau bisa jam ini juga. Wallahu ta'ala a'lam. Maka dari itulah setiap dari kita seorang muslim harus menyadari tugas-tugas yang Allah Tabaraka wa Ta'ala pikulkan di atas pundak kita. Dan di antara tugas itu yang paling berat, yang tidak mudah,
Yang paling sulit adalah istiqomah. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu butuh diperjuangkan. Maka bersyukurlah saat kita dilahirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dilahirkan dan diciptakan di muka bumi ini oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan sudah menjadi seorang muslim. Bapak kita muslim, ibu kita muslim, simbah kita muslim. Maka sampai kemudian mungkin orang Islam di Indonesia itu Turki ya, Islam Turki, turunan dari aki-akinya. Kenapa kita muslim? Karena aki-aki kita sudah muslim, simbah kita sudah muslim, bapak kita sudah muslim. Sehingga hal itu yang menjadikan kita kurang greget, kurang semangat dalam berpegang dengan agama kita. Nah, maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita terlahir dalam keadaan seorang muslim, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kita nanti meninggal menjadi seorang muslim, itu sebuah perjuangan. Perjuangan untuk mempertahankan anugerah. Perjuangan untuk istiqomah. Dan istiqomah ini berat. Kalau enggak berat namanya istirahat. Sama-sama isti, yang satu istiqomah, yang satu paksa. Untuk bisa terus baca Quran harus dipaksa. Untuk bisa terus sedekah harus dipaksa. Untuk bisa terus ngaji harus dipaksa. Untuk bisa berbuat baik harus dipaksa. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, itu bubrah jadinya, ambiar. Karena hawa nafsu kita, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh, yang namanya hawa nafsu akan senantiasa mengantarkan kita, mendorong kita, ngomporin kita untuk memasuki pintu-pintu keburukan. Tidak mudah tentunya. Maka dari itulah, di dalam pertemuan hari ini kita akan sama-sama berjuang. Ya, kita, saya, Anda, kita, dan mereka semuanya, orang-orang yang beriman, kita sama-sama berjuang. Berjuang untuk menanggung beban terberat dalam hidup kita, yaitu beban untuk beristiqomah. Untuk menggapai istiqomah ini tentu tidak mudah, butuh perjuangan. Maka dari itu agar kita bisa terus istiqomah, ada beberapa kunci yang harus kita pegang. Ada beberapa perkara yang harus kita lakukan. Nah, kunci pertama agar kita bisa terus istiqomah di atas ketaatan, keimanan, di atas kesolihan, di atas kebaikan dan jalan keberkahan, kunci yang pertama adalah kita harus berjuang untuk terus mengikhlaskan niat kita. Ikhlaskan niat kita dalam setiap ibadah-ibadah kita. Karena keikhlasan niat akan mempengaruhi keistiqomahan kita. Kalau hari ini kita bisa beribadah, kalau hari ini kita bisa menjalankan ketaatan, dan tahun depan 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita masih diberi kemudahan melakukan ketaatan yang sama, artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah ridho dengan apa yang kita lakukan. Sehingga dengan keridhaan Allah, Allah meneguhkan kita di atas ibadah itu. Dan tidaklah keridhaan Allah bisa kita dapatkan, salah satu di antara dua kuncinya adalah ikhlaskan setiap niat kita. Kita jadikan setiap ibadah kita, kesolihan kita, ketaatan kita hanya untuk mengharap ridho dari Allah Azza wa Jalla semata. Tidak mencari pujian dari orang lain, tidak mencari ingin dilihat oleh orang lain, tidak ingin dialem oleh orang lain, tidak ingin dikatakan ini dan itu oleh orang lain, tidak sama sekali.

0: pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid, dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang Islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar Radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
4: Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
4: Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
4: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
4: Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.
5: Soal jawab.
6: Bagaimana kalau saya memberikan makanan ringan kepada gurunya, apakah boleh diterima? Ya, kalau orang tuanya ngasih makanan berat atau mentahannya. Kalau santri gini, kasih aja, enggak usah, untuk antum aja, gitu. Ya dia juga paham seperti itu. Enggak apa-apa nak, untuk antum aja. Kita sudah, alhamdulillah sudah cukup, sudah makan di rumah sampai kekenyangan, gitu. Dimasakkan sama istri. Dan nanti kalau enggak boleh nanti ustaz dimarahi sama istri, enggak mau makan di rumah lagi, gitu. Tuh kan? Bermain HP saat menunggu siswa murajaah. Ya, guru bermain HP. Ya, guru bermain HP pada saat bekerja. Ini tergantung ya. Tergantung ketika lembaga memberikan hal yang luas, bebas, istilah orang fleksibel ya. Santai aja, yang jelas pekerjaan jangan diterbengkalaikan. Misalkan seperti itu. Misalkan kita sedang waktu istirahat atau waktu ngantor pekerjaan sudah selesai. Sambil nunggu waktu selesai kita buka HP. Kalau sana tidak merugikan, insya Allah tidak apa-apa. Sekalipun para ulama mengatakan selama antum di waktu kerja jangan dibuang-buang waktunya untuk yang seperti itu. Itu namanya kepentingan pribadi. Sementara waktu kita bekerja itu sudah dibayar seperti itu. Nah, maka jangan digunakan untuk itu. Apalagi kalau sampai merugikan. Menunggu santri murojaah. Ini yang ditanyakan, menunggu santri murojaah sambil bermain HP. Ini sebenarnya ikhwah sekalian ada dua catatan. Catatan yang pertama, ketika santri tahu gurunya sedang main HP, dia lebih santai murojaahnya. Ketika santri murojaah, gurunya mantul gini, enggak murojaah ya. Atau murojaah tapi lebih semangat karena dilihat sama ustadznya. Ini pengalaman ini kita ini. Ya, lihat ada santri dibiarkan, sudah kalian murojaah dulu, tinggal sama gurunya, dengan gurunya nunggu. Tidak sama murojaahnya. Ya. Apalagi murojaah di majelis. Yang kedua bukan hanya masalah mas'uliyah atau tanggung jawab. Yang kedua juga efek dalam adab kita bermajlis. Ini ditegur oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dalam majlis ilmu, baik penuntut ilmu maupun penebar ilmu harus juga beradab. Tidak pantas dia selonjorkan kakinya atau dia sambil ngobrol dengan yang lain. Dia sedang mendengar orang mengaji. Maka tidak pantas dia kemudian terima telepon. Gimana? Ini ngaji muridnya ini. Dan itu masih nabawi adab. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menegur itu karena itu banyak. Dan qadarallahu wa syaa'a fa'al. Orang yang banyak memperhatikan dalam sisi Al-Qur'an tapi tidak belajar ilmu yang lain, seringkali dalam hal ini kurang. Dalam masalah adab terhadap ilmu kurang. Sehingga banyak mungkin bacaannya bagus, hafalannya kuat, diundang ke sana kemari untuk mengaji tapi ternyata akhlaknya tidak mencerminkan bahwa dia adalah ahlul Qur'an. Ya, ketika mendengarkan azan masih santai, pakaiannya juga tidak mencerminkan dia adalah seorang talibul ilm dan segala macam. Maka tidak jarang juga di majelis ilmu sedang di story Al-Qur'an oleh muridnya, dia sambil ngobrol, sambil buka HP, bahkan ini enggak bagus sekali. Ya, tidak bagus sekali. Jadi apalagi sedang ngawas ujian. Ya. Ngawas ujian sambil buka HP, oh muridnya gimana? Ya. Maka buka HP wallahu alam selama tidak merugikan, kemudian memang dari lembaga memang tidak mempermasalahkan selama tidak gulu ya, berlebihan dalam bermain HP. Jelas kalau seperti itu akan merugikan sekali, maka insyaallah selama tidak berlebihan dan tidak merugikan masih lebih ringan urusannya wallahu alam. Nasihatnya kadang masuk kelasnya lama, tidak masuk-masuk maksudnya, dan keluar kelasnya cepat padahal belum selesai jamnya. Ini adalah mental yang perlu diperbaiki. Ya, salah seorang masyayikh kami di hadis maupun di fakultas di jurusan akidah, mereka betul-betul mencerminkan tanggung jawab seorang guru. Ana teringat sekali dengan salah seorang syekh kita yang sudah meninggal. Tua beliau. Namanya Syekh Yusuf Ad-Dakhil rahimahullah. Syekh Yusuf Ad-Dakhil rahimahullah itu sampai kakinya diamputasi karena kena penyakit gula. Tapi beliau sudah tua, kemudian sudah pensiun, tetap ngajar menggunakan pakaian mislah orang Arab itu, kalau apa ada acara kebesaran pakai jasnya orang Arab yang panjang itu. Datang meskipun sudah terlambat sekali karena ada rapat atau karena apa. Beliau keluar dari tempat rapat, masih ada waktu untuk ngajar, datang ke kelas. Murid sudah pada berantakan kemana, kesana kemari sudah. Tergantung sisa kayak gini, kita sudah mau pulang, datang beliau. Syekh, murid semua sudah pulang. Nah, gak apa-apa, kita absen mereka. Syekh, kita sudah mau selesai. Tinggal 10 menit tuh Syekh. Nas'Allah an yaj'ala fiha barakah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan 10 menit, tidak apa-apa. Syekh sudah pulang, kita absen. Gak apa-apa, tanggung jawab seperti itu. Ya. Bahkan, Anda juga masih ingat, salah seorang dosen tafsir kita, Syekh Ali Ghazi Tuwaijidi, sekarang jadi seorang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau pernah satu saat sudah selesai dari materi hari itu, tapi jam masih ada. Kata beliau, masalahnya kalau antum seorang murid tidak apa-apa, antum santai, tapi kita sebagai amanah seorang guru, kita ambil gaji, itu masalahnya berat kita, berat. Dan saya tahu kursi kalian itu berat sekali duduk di situ. Kalau kursi guru itu enak, ya kan? Karena kursi guru itu kita yang ngasih tugas. Tapi kalau antum yang mendengarkan, antum butuh kesabaran ekstra. Ya, maka ana usahakan untuk tinggal. Memang benar, akhirnya beliau enggak bubarkan sampai waktu selesai baru beliau keluar. Gitu. Kemudian Syekh Saleh Sindi hafizahullah. Beliau ketika datang ke tempat daurah kemudian ternyata mikrofonnya belum siap, alatnya belum siap. Beliau sudah datang dan jamnya sudah mulai jam. Langsung beliau, kita mulai sebelum ini selesai enggak apa-apa, kita mulai. Nah, ketika kita melihat seperti itu kita baru tahu bahwa sebenarnya pekerjaan itu bukan karena sekedar profesi dan rutinitas, akan tetapi tanggung jawab dan amanah. Nunjukkan agama kita bagaimana. Ustaz Ali Misri, antum kenal itu? Ustaz Ali Misri dikenal sama siswa itu. Belum jam 7 sudah ada di situ. Jadi murid-murid kan sungkan. Bahkan karyawan juga pada sungkan. Karena pentolannya orang nomor 1 aja waktu itu beliau waktu jadi mudir. Ya. Belum jam 7 sudah ada di situ. Siapa yang enggak kalang kabut gitu. Ya. Mahasiswanya pada bisa gampang meneladani karena atasannya sudah seperti itu. Baik. Jadi diperbaiki ya, diperbaiki. Kalau seandainya orang bisa tepat pada waktunya ketika masuk dan ketika keluar, maka setidaknya permasalahan kurikulum tidak selesai itu bisa diatasi.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam
1: edisi Sabtu 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk membersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Raihanul Bahrain Hafizahullah Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Pahala Berlimpah di Rumah dan Keluarga Kita.
0: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita di hari yang penuh berkah ini pahala berlimpah. Pahala berlimpah, pahala yang banyak. Di mana? Ternyata pahala yang banyak tersebut di rumah dan di keluarga kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang berlimpah, yang tentunya pahala ini mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan memasukkan kita ke surga. Karena kita masuk ke surga karena ridho Allah. Di mana kita cari pahala? Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu berpikir yang terlalu rumit. Ternyata pahala berlimpah, pahala yang banyak itu di rumah kita dan di keluarga kita. Mengapa bisa demikian? Karena di rumah itu tempat kita menghabiskan mayoritas waktu kita. Mengapa demikian? Karena di rumah itu tempat tanggung jawab yang paling utama. Tempat hal di mana kita menunaikan hak, melaksanakan kewajiban yang paling utama itu di mana? Di rumah. Kewajiban-kewajiban dalam agama serta perintah Allah yang paling utama itu banyak di rumah. Dan nanti kita akan jelaskan bahwasanya pahala amalan wajib jauh lebih besar daripada amalan yang sunnah. Jadi para jamaah sekalian, ini kaidah pahala amalan wajib jauh lebih besar daripada pahala amalan sunnah. Dalilnya apa? Kita sebutkan dalilnya. Dalilnya hadis qudsi. Hadis qudsi, Allah berfirman, man wa man taqaraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. tidaklah seorang hamba melakukan takarrub, melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepadaku, lebih aku cintai, yaitu mimmaftaratu alaih, yaitu amalan-amalan yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi amalan wajib yang hukumnya wajib lebih Allah cintai daripada amalan sunnah dan lebih besar pahalanya. Hadis tadi disyarah, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan fakanatil faraidu akmala falihadza kanat ahabba ilallahi ta'ala wa asyadda taqriba. Penjelasan dari Ibnu Hajar, oleh karena itu amalan-amalan faraid yang wajib akmal, lebih sempurna, wa ahabba ilallah, lebih Allah cintai, wa asyadda taqriba, lebih besar takarubnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah sekalian, amalan sholat wajib, sholat lima waktu, lebih besar pahalanya daripada sholat malam. Sholat lima waktu lebih Allah cintai daripada sholat tahajud, sholat witir. Puasa Ramadan lebih besar pahalanya daripada puasa Asyura, puasa Muharram. Puasa Senin Kamis lebih besar pahalanya puasa Ramadan. Zakat yang wajib lebih besar daripada zakat yang sunnah, sedekah dan sebagainya. Jadi pahala wajib lebih besar dan lebih Allah cintai daripada pahala sunnah. Sehingga kita tidak boleh salah prioritas. Ini perlu kita perbaiki, termasuk saya. Kalau kita sholat sunnah, kalau kita sholat wajib, kadang-kadang susah konsentrasi, susah fokus kalau sholat wajib. Tapi begitu sholat malam, khusyuk luar biasa. Nah, kita perlu perbaiki. Karena lebih besar pahala sholat wajib lima waktu daripada sholat malam. Demikian juga berbakti kepada orang tua, jauh lebih besar pahalanya daripada kita menyenangkan teman, traktir teman, ajak jalan-jalan teman, kita menjenguk teman yang sakit, kita bantu teman yang susah, kita bantu tetangga, bantu ini, jauh lebih besar pahalanya berbakti pada orang tua. Ini bukan berarti maksudnya meremehkan amalan-amalan yang lain, tetapi kadang-kadang kita diperdaya oleh setan. Karena setan ini memang sudah pengalaman sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang memperdayai manusia. Kadang-kadang kita dilalaikan, yaitu disibukkan dengan hal-hal yang sunnah, lupa dengan yang wajib. Sebagian kita melaksanakan sunnah, sunnah ini, sunnah itu, sunnah ini, sunnah itu bagus, bagus ya. Tetapi dilalaikan, lupa berbakti pada orang tua, lupa telepon orang tua, lupa pulang ke rumah orang tua. Tapi sebagian kita kalau ada bencana alam berangkat, ada gempa berangkat, ada misi dakwah berangkat, ke rumah orang tua nggak pernah. Ini bukan maksud mempertentangkan, tapi coba prioritas. Nah, demikian juga yang kita bahas sekarang, yaitu kewajiban-kewajiban kita di rumah itu banyak dan lebih besar pahalanya. Lebih besar. Kadang-kadang kita disibukkan dengan hal-hal di luar. Pekerjaan, bisnis, itu berpahala semua. Nyari uang, nyari nafkah. Atau terkadang kita sibuk berdakwah, mengurus umat, memakmurkan masjid, membantu korban bencana alam, memikirkan bagaimana melawan kristenisasi, bagaimana dakwah bisa masuk, bagaimana ini dan sebagainya, itu semua bagus. Bagus. Tapi jangan sampai melalaikan yang lebih wajib dan lebih besar pahalanya. Jauh lebih besar karena wajib, yaitu di rumah. Kewajiban-kewajiban di rumah lebih besar pahalanya. Para jemaah sekalian, dulu kita mendapatkan nasihat. Jadi para aktivis dakwah, para da'i, pernah mendapatkan nasihat dari seorang syekh. Sebelum menyampaikan nasihat, beliau mengatakan, "I'zirni, maafkan aku." I'zirni, maafkan aku. Kemudian beliau menyampaikan ayat firman Allah yang berbunyi, "Wa anzir ashirotakal aqrabin." Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat dahulu. Wa anzir ashirotakal aqrabin. Ayat ini mayoritas kita hafal semuanya. Tapi seolah-olah tersentak tatkala mendapatkan nasihat. Karena kita selama ini memberikan peringatan, memberikan manfaat kepada yang jauh-jauh terlebih dahulu. Padahal perintah Allah, asyiratakal aqrabin, keluarga terdekat dahulu. Sehingga tafsir ayat ini, sebelum kita berdakwah ke orang lain, dakwah ke keluarga dulu. Anak, istri, orang tua, keluarga-keluarga terdekat. Sebelum kita ngajarkan orang lain, kita ajarkan keluarga dulu. Anak, istri, orang tua. Sebelum kita memberikan manfaat bagi orang lain, kita berikan manfaat kepada siapa dulu? Keluarga dulu. Anak, istri, orang tua, dan keluarga. Bahkan secara umum ayat ini menjelaskan bahwasanya yang paling berhak mendapatkan manfaat dari kita, yang paling berhak mendapatkan ilmu kita, yang paling berhak mendapatkan dakwah kita, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, yang paling berhak mendapatkan senyum tulus kita, yang paling berhak mendapatkan keramahan kita, yang paling berhak mendapatkan kehangatan kita, siapa? Keluarga kita. Ini dulu baru orang lain. Seketika itu kita pun langsung tersadar. Ternyata selama ini kita semangat menebar manfaat keluar, berdakwah keluar, mengajarkan orang luar, tapi ternyata keluarga prioritas kesekian. Sampai di rumah, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa senyuman, dan sisa-sisa keramah tamahan. Keluarga dapatnya sisa. Kalau bicara tentang dakwah, maka kita rapatkan. Rapat, diskusi, atur plan, rencana, bagaimana dakwah bisa stabil, dakwah bisa masuk. Tapi ketika membicarakan dakwah di keluarga, pendidikan terhadap anak, tidak pernah duduk dengan istri rapat bicarain anaknya gimana, potensinya bagaimana, kelebihannya di mana anak ini, anak keempat kekurangannya apa, ini bagaimana, solusinya bagaimana, apa kita perlu begini, apa perlu kita tambahkan les, kita panggilkan, kita apakan. Tidak pernah diskusi rapat untuk pendidikan anaknya sendiri. Tapi pendidikan orang lain, bagaimana santri, gimana ini, gimana pendidikan masyarakat, edukasi, tauhid, rapat berulang-ulang, pakai rencana, pakai table, pakai urutan, pakai ini, untuk orang lain, anak sendiri enggak pernah. Ini bukan bermaksud meremehkan dakwah. Penting dakwah keluar, harus memikirkan umat, memberikan sumbangsih terhadap agama, penting, pahala besar. Ini dilakukan Nabi dan Rasul. Tapi jangan lupa, dakwah pendidikan ke keluarga pernah tidak dibahas, dipikirkan, direncanakan? Demikian juga dengan manfaat. Kita bermanfaat bagi orang lain. Sudah belum manfaat kepada anak? Sudah belum kita memberikan yang terbaik? Ketemu sama orang lain ketemu, assalamualaikum ahi, masya Allah, barakallahu fiik, peluk, senyum, dikasih senyum paling tulus, doa yang paling tulus, keramah tamahan. Ibu-ibu juga begitu, assalamualaikum om, masya Allah, senyum sama ini. Itu semuanya bagus. Tapi kalau kita bilang siapa yang paling berhak, keluarga. Yang paling berhak mendapatkan ramah tamah senyum, itu keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai dapat sisa-sisa. Sampai rumah capek, lelah. Karena capek dan lelah, akhirnya di depan anak-anak mukanya masam, mukanya udah capek, jawab seadanya. Ya. Demikian juga dengan doa. Yang paling berhak siapa? Keluarga kita paling berhak. Coba para jamaah sekalian, berapa kali mengucapkan barakallahu fik, jazakumullahu khairan? Berapa kali mengucapkan kalimat ini kepada teman-teman dan ikhwan? Sekarang hitung berapa kali mengucapkan barakallahu fik, jazakumullahu khairan kepada keluarga. Berapa kali? Kita berjumpa dengan sahabat, dengan teman, atau kalau kita sedang ngechat, mengirim chat percakapan via WhatsApp, itu seolah-olah menjadi SOP dan format, assalamualaikum, afwan, ah, gini, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Itu kan formatnya ya. Tapi berapa kali kita bilang sama anak kita, kita elus kepalanya, barakallahu fik. Berapa kali? Sama anak-anak. Berapa kali bilang, suami istri bilang, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, jazakillah khairan. Berapa kali? Berapa kali? Harusnya lebih banyak. Lebih banyak barakallahu fik kepada anak kita dibanding orang lain. Demikian juga jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, lebih banyak kepada suami istri daripada orang lain. Sehingga istri cuma bawa kopi, jazakillahu khairan. Suami transfer, jazakallahu khairan. Ya. Anak menyusun mainan, ngelapor, bilang barakallahu fik. Anak begini, barakallahu fik. Harusnya lebih banyak ke keluarga. Itu tadi wa anzir asyiratakal aqrabin. Dan itu lebih besar pahalanya. Lebih besar.

Oleh karena itu, ya setelah mendapat renungan seperti ini, saya pernah cerita, tadi malam saya ceritakan, saya mengurangi jadwal. Jadwal kajian saya berkurang. Tadi malam saya ceritakan ya. Dulu setiap pekan keluar sabda seperti ini. Setiap pekan. Setelah itu anak nambah. Gantian anak. Mereka punya hak, kita didik. Jadwal kajian berkurang. Anak bertambah. Karena ada jadwal kajian di rumah. Ini bukan maksudnya untuk mengurangi dakwah ya. Tapi kita lihat kesibukan dan sebagainya. Bukan untuk dipertentangkan, tapi lihat fikih prioritasnya. Kalau saya, karena waktu sangat terbatas. Di rumah sakit, di mana, dan sebagainya. Dan itu pahalanya lebih besar. Oleh karena itu, itulah maksud ungkapan yang sering kita dengar. Baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa kebahagiaan itu di rumah? Kebahagiaan itu di rumah. Seseorang yang tidak bisa bahagia di rumahnya akan sulit bahagia di luar rumah. Kenapa? Kebahagiaan itu di rumah. Kumpul dengan anak, kumpul dengan istri, mengajarkan anak, mengajarkan istri, ngobrol dengan istri, berkumpul dengan anak-anak. Kebahagiaan di rumah. Dan itu semua berpahala. Sampai-sampai nanti kita bahas, cuma main-main sama anak dan istri, pahala. Main-main doang. Main-main, main robot-robotan, main kuda-kudaan sama anak, pahala. Pahala yang disebutkan hadisnya. Beda kalau kita keluar, kita main-main, main apa, belum tentu dapat pahala. Jadi pahala itu melimpah di rumah. Seharian di rumah, pahala terus. Dan banyak lagi. Bahagia di rumah. Oleh karena itu, konsep kebahagiaan di surga juga sama. Konsep kebahagiaan di surga itu juga sama. Keluarga akan berkumpul di surga. Jadi salah satu kebahagiaan di surga adalah keluarga itu dikumpulkan. Kumpul lagi di surga. Satu keluarga. Makanya ada buku yang saya tulis, Masuk Surga Sekeluarga. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga adn yang akan masuk bersamanya siapa aja? Istri-istri, orang tua, dan anak-anaknya. Sebagaimana di dunia bahagia di rumah bersama keluarga, kumpul di surga, konsepnya begitu juga. Allah kumpulkan. Jadi pahala melimpah bukan di mana-mana, di rumah. Bahagia itu di rumah. Kenapa bahagia di rumah? Karena di rumah tempat kita merefleksikan hati kita dan mengekspresikan diri tanpa beban dan tanpa harus bertopeng, itu di rumah. Begitu kita masuk rumah, kita bebas.
santai, tenang. Kalau di luar rumah, kadang-kadang kita bertopeng. Kadang-kadang kita harus menyembunyikan sebagian ekspresi. Terkadang kita menyembunyikan sebagian perasaan. Di luar rumah terkadang kita menahan sebagian ucapan. Enggak bebas nih.

Ya, di luar rumah duduknya diatur-atur gayanya, sampai rumah langsung ongkang kaki, naik apa dan sebagainya, santai. Nikmat. Di rumah tempat bahagia, bukan di luar. Di rumah. Bersamaan dengan itu, Allah jadikan panen pahala di rumah. Dan tidak sedikit, banyak. Salah satunya adalah pahala mengajarkan dan pendidikan kepada orang yang ada di rumah. Tadi malam kita bacakan tafsir ayat Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dari keluargamu dari api neraka. Tafsir ayatnya adalah adibuhum wa allimuhum. Tafsir ayatnya adalah perintah menjaga keluarga dari api neraka, ajarkan adab dan ilmu. Karena dengan adab dan ilmu bisa tercegah dari api neraka. Kepada siapa khitab ini? Kepada orang tua. Sehingga yang ngajarkan orang tua dan ayah dan ibu. Jadi ibunya yang mengajarkan alif, ba, ta, tha. Siapa yang mengajarkan Al-Fatihah? Bapak ibunya. Siapa yang mentalkin Al-Fatihah? Bapak ibunya. Apalagi Al-Fatihah ini, Al-Fatihah ya. Jangan sekali-kali kita kedahuluan orang lain mengajarkan anak Al-Fatihah. Kalau bisa, yang mengajarkan anak kita Al-Fatihah, yang mentalkin dari 2 tahun, 3 tahun, sejak bisa ngomong itu yang talkin orang tua. Jangan sampai pahalanya diambil oleh ustadz sama ustazah atau orang lain. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Kenapa? Karena Al-Fatihah minimal akan dibaca 17 kali dalam sehari. Ketika sholat minimal. Lalu pahalanya kemana? Pahalanya kemana setiap hari? Kepada orang yang mengajarkan. Kan sangat sayang sekali anak kita itu setiap hari baca Al-Fatihah minimal 17 kali. Pahalanya bukan ke kita orang tuanya. Bahkan ketika menyolatkan jenazah kita, anak kita baca Al-Fatihah. Pahalanya ke orang lain. Makanya yang punya anak 2 tahun, begitu pintar ngomong, paling semangat talkinkan Al-Fatihah. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Yang mengajarkan doa-doa keseharian, doa bangun tidur, doa sebelum tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa keluar rumah, masuk rumah. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Dan kita harus semangat. Harus semangat. Pertama, itu anak kita. Yang kedua, pahalanya lebih besar. Jadi misalnya ada ustadz, ustazah, ngajarin anak, ngajarin santri doa-doa tersebut. Kemudian dia juga ngajarin anaknya. Lebih besar pahala ngajarin anaknya. Karena lebih wajib. Lebih wajib. Coba sekarang kita ingat-ingat, anak-anak kita siapa yang ngajarin? Dasar-dasar ilmu agama. Siapa? Semangat. Mengajarkan talqin Al-Fatihah. Ya, berdasarkan peringatan tadi juga, wa anzir asyiratakal aqrabin. Saya pribadi ada majelis ilmu di rumah. Ada jadwal kajian sama anak. Yang SMP ada jadwal kajiannya, yang SD ada jadwal kajiannya, bahkan sama istri ada jadwal kajian. Jadwal kajian di rumah. Dan itu hanya 10-15 menit. Gak lama. Yang penting ada. Supaya ada majelis ilmu di

0: Ustaz, saya bukan ustaz, enggak bisa. Bacakan aja, beli Sirah Nabawiyah versi bahasa Indonesia, bacain kepada anak. Karena ayat tersebut ku anfusakum wa ahlikum naro, itu khitabnya kepada orang tua. Yang ngajarin orang tua. Dan itu semua jangan dianggap remeh, besar pahalanya, jauh lebih besar. Saya ajarin anak saya ngajarin anak saya, pulang-pulang kita setiap pekan ada jadwal kajian sama anak-anak. Saya ajarin anak saya, jauh lebih besar pahalanya daripada saya ngajarin ngisi kajian seperti ini. Lebih besar pahala saya ajar anak saya. Karena ini wajib, dan paling wajib bagi saya. Dan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan anak-anak saya nanti pasti ditanya sama Allah. Bagaimana pendidikan sama anakmu? Sedangkan sekiranya saya tidak datang ke Jambi, gak ditanya sama Allah. Sekiranya saya tidak datang ke Jambi, gak akan tanya. Allah gak nanya, kenapa kamu gak ke Jambi dakwah? Gak ditanya sama Allah. Tapi anak saya pasti ditanya pendidikannya. Sudah belum ajarin adab, ajarin ilmu, sudah belum? Lebih besar pahalanya. Ini pahala melimpah di rumah. Dan ini sekali lagi bukan untuk membenturkan. Dan juga untuk supaya gak usah dakwah, jangan, tetap jalan dakwah, tetap semuanya. Cuma kadang-kadang kita lupa memprioritaskan, lupa menekankan. Demikian juga apa contoh lagi? Contoh panen pahala di rumah. Salah satunya dalilnya adalah Allah memerintahkan bagi para ayah kalau sholat sunnah di mana? Sholat sunnah di mana para bapak-bapak? Di mana sholat rumah? Sholat sunnah? Di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shollu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, sahabat-sahabatku, salat di rumah kalian, fa inna afdhalus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salatnya seorang laki-laki itu di rumahnya kecuali salat wajib di masjid. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, beliau membawakan bab-bab istihbab ja'lin nawafili fil bait sawa'an sawa'ur ratibatu wa ghairuha. Bab istihbab sunnah salat nawafil, salat yang sunnah itu di rumah, baik itu ratibah ataupun yang lain. Salat rawatib. Bahkan salat rawatib itu pahalanya lebih besar di rumah daripada di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatur rajuli tatawuan haitsu la yarun nas ta'dilu shalatahu an ayunin nas 25 darajah." Salat sunnah yang dikerjakan seseorang yang dilihat oleh manusia dengan salat yang tidak dilihat oleh manusia itu derajatnya 25 kali lebih besar. Sehingga ini ideal, sholat nawafilah, rawatib, mu'akadah maupun ghair mu'akad, itu idealnya dan lebih besar pahalanya di rumah. Jadi kita sholat subuh, sholat qobliyah fajarnya di rumah baru ke masjid. Sholat zuhur, sholat qobliyahnya di rumah baru berangkat ke masjid. Setelah itu apa? Sholat ba'diyahnya di mana? Di rumah lagi. Itu idealnya. itu ideal. Idealnya tadi ya kita sebutkan hadisnya, penjelasan dari Imam Nawawi. Nawafil rotibah di rumah. Idealnya seperti itu. Saya pun berusaha sholat di rumah baru ke masjid. Ya. Cuma pernah berapa kali sholat qobliyah itu, sholatnya sholat qobliyah ba'diyahnya di masjid. Kenapa? Karena begitu pulang ke rumah anak-anak minta digendong, gak jadi sholat ba'diyahnya. Tapi kalau ideal dan lebih besar pahalanya, 25 kali derajat sholat rawatib di rumah qobliyah ba'diyah kalau bisa dan memungkinkan. Ternyata lebih besar pahalanya di mana? Di rumah. Ternyata para ulama membuat penjelasan. Kenapa? Kenapa Nabi sampai bersabda, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, salatlah di rumah kalian. Kenapa kira-kira? Ternyata penjelasan ulama, "Liyarahu ahlul bait." Supaya orang-orang di rumah melihat dia itu sholat. Supaya anaknya lihat bapaknya sholat. Supaya istrinya lihat bapaknya sholat. Kenapa? Karena untuk memberikan contoh. Itu penjelasan ulama ternyata. Kenapa hikmahnya semua sholat di rumah? Supaya dilihat oleh anak sama istri. Ini yang disebut dengan pendidikan dengan contoh. Karena terkadang yang namanya pendidikan dakwah gak cukup dengan ini aja, gak cukup dengan ucapan. Contoh. Supaya anaknya lihat bapaknya sholat di rumah. Jadi pemandangan sehari-hari anaknya lihat bapaknya sholat di rumah. Idealnya begitu. Sejak kecil 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun anaknya lihat bapaknya sholat. Apalagi sholat yang lain, sholat duha, sholat apa, di rumah sholat. Dilihat sama anak-anak sholat di rumah. Lebih besar pahalanya. Ya, oleh karena itu, ya sesekali lah kita sholat qobliyah ba'diyah di rumah. Jangan di masjid terus. Akhirnya orang rumah gak pernah lihat kita sholat. Apalagi yang namanya anak-anak, masih anak-anak, masih kecil. Mereka itu pendidikan, anak-anak pendidikannya bukan dengan ucapan. Gak bisa banyak. Mereka mencontoh anak-anak. Mencontoh. Ya, sejak belajar, sejak membaca penjelasan ulama ini, saya usahakan sebisa mungkin sholat di rumah. Qobliyah ba'diyah sholat di rumah. Dampaknya apa? Anak-anak setiap hari melihat. Terkadang yang kecil, yang 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang berdiri di samping saya ikut sholat, ikut gerakan. Enggak kita ajak, yuk sholat, enggak. Dia ikut berdiri di sebelah, ikut kita sholat. Enggak kita ajak terus. Namanya anak kecil, lari-lari. Tapi karena lihat kita sholat, dia kadang-kadang datang ke sebelah, ikut kita sholat. Sehingga ketika sholat ba'diyah, kita usahakan di rumah. Panggil yang kecil, yuk sholat sama abi sini. Sholat ba'diyah, habis dari masjid, panggil sholat sama abi, ikut sholat. Hikmahnya supaya dilihat oleh orang rumah. Ya. Karena kalau sholatnya di masjid semuanya qobliyah ba'diyah, gak pernah kelihatan sholat kita di rumah. Anak-anak tidak pernah lihat. Karena pendidikan di rumah itu contoh. Bukan seperti ini, kalau kita dakwah keluar, ceramah, ngobrol, edukasi, dan sebagainya, di rumah enggak. Pendidikan di rumah berdasarkan penjelasan ulama yang tadi, suluh sholat di rumah, itu maksudnya pendidikan di rumah itu contoh qudwah hasanah. Bukan ini. Kalau di luar, belajar, tatap muka, kelas, transfer ilmu, ngobrol. Tapi di rumah enggak? Di rumah tidak. Oh langsung. Ya siap. Ternyata, waktunya sudah lebih ternyata. Ada informasi langsung di stop materinya dan tanya jawab. Insyaallah ya. Jadi kita tutup ya. Intinya begitu. Intinya jemaah, di rumah pendidikan itu berdasarkan tadi perintah sholat di rumah supaya dicontoh. Pendidikan di rumah itu dengan teladan. Kedua, banyak orang tua pengen anaknya jadi hafiz hafizoh, dia nggak pernah hafal Quran. Pengen anaknya jadi hafiz, anaknya tidak pernah lihat orang tuanya baca Al-Quran di rumah, gimana ya? Gak bisa. Pengen anaknya lembut tapi orang tuanya teriak-teriak, gak bisa. Kita ceramah kayak apa, gak bisa. Makanya kalau anak-anak saya teriak, anak-anak saya tidak teriak, marah-marah, saya punya senjata, nasihatin anak saya, gak usah teriak-teriak kayak gitu, gak usah marah-marah. Pernah gak lihat Abi marah-marah di rumah teriak-teriak kayak gini? Saya begitukan anak saya. Dia teriak-teriak, dia marah-marah. Saya tanya, pernah gak lihat Abi marah-marah, teriak-teriak di rumah seperti ini? Saya punya senjata jadinya. Gak pernah kan? Jangan teriak-teriak kayak gitu. Nanti kalau Abi teriak kayak gitu, kamu juga gak suka kan? Nah gitu. Tapi jangan kita hanya teriak-teriak, marah-marah gitu, tiba-tiba anaknya marah, jangan gitu. Gak boleh. Teladan di rumah. Ya. Dan demikian yang lain juga, ini suruh berhenti ya. Intinya di hadis yang lain disebutkan panen pahala di rumah, hanya main-main di rumah pahala. Mula abatur rojuli ahlahu. Semua permainan lagun walahun, semua permainan kita main macam-macam tuh berpotensi melalaikan. Tadi pagi main mini soccer, itu berpotensi melalaikan itu. Ya, melalaikan, bisa melalaikan. Apalagi kalau panas-panasan, seleding-seledingan, buli-bulian pas main, panas, melalaikan. Hukumnya mubah, mubah-mubah aja. Tapi main-main di rumah sama anak-anak, pahala. Bercanda sama istri, pahala. Panen pahala itu di rumah. Karena disebutkan langsung mula abatur rojuli ahlahu, main-main dengan anggota keluarga pahala. Jadi ringkasnya para jemaah sekalian dirahmati Allah, ternyata kalau kita pengen panen pahala di mana jemaah? Di rumah. Gak usah mikirin jauh-jauh, gak usah mikir harus ke masjid. Memang di masjid tempat, tapi mayoritas waktu kita di mana? Di rumah. Gak usah jauh-jauh dan lebih besar pahalanya. Baik, untuk materi kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tujuh keutamaan bersabar. Pertama, bersabar adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Kedua, seorang yang senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Keempat, bersabar adalah sebab masuk surga sekeluarga dan disambut oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Rabb-Nya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan dan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kelima, bersabar adalah sebab yang menggugurkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Senantiasa ujian akan selalu membersamai orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, bersabar adalah sumber kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya, semuanya merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, bersabar adalah kriteria mukmin yang jujur imannya dan kriteria orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah tujuh keutamaan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Mutiara Nasihat. Insyaallah kita akan membahas tentang sebuah tema yang tema ini menyangkut tentang kehidupan rumah tangga kita. Yang tema ini menyangkut tentang kehidupan berkeluarga kita. Setiap dari kita punya orang-orang yang kita cinta. Setiap dari kita punya orang yang kita sayangi dan kita kasihi. Dan bagi seorang suami, orang yang paling dicinta adalah tentu istrinya, pasangan hidupnya, belahan jiwanya, pendampingnya dikala sedih dan susah. Sebagaimana sebuah ombak yang ada di lautan, kadang pasang, kadang surut. Sebagaimana sebuah pemandangan yang kita lihat di pegunungan, kadang ada tanjakan, kadang ada turunan. Sebagaimana juga dengan iman kita, iman kita juga kadang naik dan kadang turun. Iman yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan saat kita melakukan ketaatan kepada syaitan. Nah, sama juga dengan iman kita, sama juga dengan deburan ombak yang ada di lautan, sama juga dengan pemandangan yang ada di pegunungan. Cinta kita kepada pasangan kita itu kadang naik, kadang turun. Kadang kita begitu sayangnya sama pasangan kita, kadang kita merasakan begitu sebelnya kita sama pasangan kita. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang sangat alamiah sekali dalam kehidupan manusia. Maka dari itulah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, tugas kita adalah mengelola rasa cinta itu, agar rasa cinta itu terus langgeng, terus stabil, terus konstan, terus konsisten. Kalaupun ngedrop, gak ngedrop banget. Tugas kita sebagai pasangan suami istri menjaga rasa, agar rasa itu terus ada, agar tidak akan ada ucapan yang mengucapkan rasa yang dulu pernah ada, karena rasa itu telah hilang selama-lamanya. Maka Bapak Ibu Saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi masalah adalah saat rasa cinta itu sudah mulai sirna. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita rencanakan? Maka untuk melakukan, merencanakan dan mempersiapkan semua itu, kita membutuhkan ilmu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Fa'lam, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir lidambik, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Di sini Allah Azza wa Jalla mengedepankan perintah untuk berilmu. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik, sebelum kita beristighfar. Dan istighfar bagian dari amalan, ketaatan, perbuatan. Segala ucapan, segala amalan, segala perbuatan harus didahului dan dilandasi dengan ilmu. Termasuk bagaimana kita mengelola cinta, termasuk bagaimana kita menjaga rasa, itu harus dilandasi dengan ilmu. Maka termasuk ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana mengelola rumah tangga, bagaimana mengelola cinta, bagaimana mengelola rasa. Ilmu yang mungkin banyak kita abaikan, ilmu yang mungkin banyak kita sepelekan, ilmu yang mungkin selama ini sudah kita lupakan dan sudah kita singkirkan. Padahal kalau kita melihat sejarah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Rasulullah alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau adalah orang yang paling pintar untuk mengelola cinta di dalam rumah tangganya. Maka dari itulah pentingnya kita mempelajari fikih rumah tangga. Karena ilmu tentang fikih rumah tangga ini aplikasinya bukan semenit dua menit, bukan satu jam dua jam, bukan satu pekan dua pekan, bukan satu bulan dua bulan, bukan satu tahun dua tahun, bukan 10 tahun 20 tahun, tetapi pengaplikasiannya, penerapannya adalah sepanjang kita hidup bersama dengan pasangan kita. Jikalau kita belajar fikih, fikih salat misalnya, sampai berjilid-jilid, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, padahal kita salat hanya 5 menit, 10 menit. Kalau kita belajar fikih manasik, haji atau umrah, bapak-bapak dan ibu-ibu umur tindak haji biasanya ada manasik berjilid-jilid. Padahal ibadah haji intinya hanya sekian hari saja, tapi manasiknya sampai setahun lebih. Setiap pekan ada manasik. Tetapi masalahnya adalah banyak di antara kita yang menjalani kehidupan rumah tangga itu tanpa ilmu, ala kadarnya. Seolah-olah cinta itu bisa tumbuh dengan sendirinya, seolah-olah tanaman itu bisa tumbuh lebat dengan sendirinya, tanpa dipupuk dan tanpa disiram. Kalau kita punya tanaman, maka kita perlu untuk menjaga tanaman itu dengan pupuk terbaik dan penyiraman dengan kadar yang tepat. Sama juga dengan kehidupan rumah tangga kita. Dan kita menjalani kehidupan rumah tangga ini gak sebentar, lama. Kita butuh ilmu, tetapi kita sudah melupakan ilmu ini. Kita sudah melalaikan ilmu ini. Dan yang harus jadi catatan di dalam benak kita adalah bahwa tujuan syaitan, tujuan iblis adalah untuk menceraiberaikan rumah tangganya kaum muslimin.
3: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, Rasulullah pernah bersabda salah satu penyebab azab kubur adalah dari kemaluan.
5: Iya.
4: Saya ingin bertanya bagaimana tipsnya supaya kita tidak termasuk dalam hadis tersebut.
5: Iya. Gitu.
4: Yang kedua, kalau ada hadis juga yang berkata bahwa kalau tidak sah salat seseorang jika kita menahan berak atau kita menahan buang air besar atau buang air kecil, itu kalau misalkan perasaan itu datang seketika kita sholat, apakah kita membatalkan sholat atau meneruskan sholat kita? Jazakallahu khairan.
5: Ya. Adapun yang dimaksud dalam hadis tadi adalah hadis innama yu'adzaban ma yu'adzaban fi kabir amma ahaduhuma fa kana laystatir min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah. Ya. Nabi pernah suatu hari lewat di sebuah kuburan, kata Nabi SAW, sungguhnya mereka berdua ini akan diazab, ya. Dan tidaklah mereka diazab terhadap perkara yang besar, ya. Adapun salah satunya kata Nabi SAW, laistatir minal baul, ya. Dan riwayat lain laistanzih, dan riwayat lain laistabri, ya. Ada tiga riwayat, ya. Laistabri itu artinya adalah buang kencingnya, ya. Tidak sampai habis, ya. Ya, tidak sampai habis, ya. Jadi tetesan, ya, tidak sampai selesai, ya, tidak sampai selesai dibuang kencing, ya. Ini makna laistabri, ya. Jadi masih netes dia selesai gitu. Ini makna biasanya orang kencing berdiri dan semacamnya, ya. Ini makna laistanzih. Dan makna laistabri. Dan laistanzih, ya. Laistanzih itu artinya tidak bersih bersucinya. Tidak bersih bersucinya, membuangkan najisnya, ya. Ini makna laistanzih. Adapun makna la istatir, ya ini khilaf ulama maknanya, disebutkan oleh ahlul ilm maknanya la istatir itu dia tidak tidak menutup kemaluannya, yaitu menampakkan auratnya. Ya, menampakkan auratnya. Ini makna yang pertama, makna la istatir. Ya tidak menutup ya. Dia menampakkan auratnya di hadapan orang ketika dia kencing. Ya, ini makna dari makna la istatir. Ya. Ada juga sebagian ulama makna istatir itu makna la istanzih ya. Artinya dia tidak menjadikan pembatas sehingga air kencing tersebut tidak menimpa jasad tubuhnya. Tidak menjadikan pembatas. Ini ada dua pendapat makna la istatir ya. Maka tiga makna ya. Orang di salah satu sebab diadab di kubur, tiga sebab tersebut. Entah dia tidak bersih buang kencingnya, kemudian atau tidak sampai selesai buang kencingnya, atau dia tidak menutup auratnya ya, tidak menutup auratnya ketika dia buang air kencing ya. Nah, hadis ini ya, hadis ini membicarakan Rasulullah kenapa diazab dia, karena mempengaruhi perkara salatnya ya. Orang yang tidak bersih ya, ya buang kencingnya, maka otomatis wudunya tidak sah ya, dia dalam keadaan najis ya, sholatnya tidak sah, akhirnya dia diazab ya, karena mempengaruhi wudu dan sholatnya. Nah, berbeda dengan halnya orang was-was ya. Orang was-was tersebut pada asalnya tidak keluar, tapi setan membisiki dia ya, membisiki dia bahwasanya ini keluar, sehingga ya dia berhati-hati takut dengan hadis ini. Nah, ini dua keadaan yang berbeda. Sedangkan orang was-was itu sebetulnya tidak ada dia, tapi dibisiki, dibikin ketakutan oleh syaitan ya, sehingga dia capek dia membersihkan ketika di kamar mandi ya. Lama dia berada di kamar mandi. Makin dua hal yang berbeda ya. Yang kalau seandainya betul kita melihat ada misalnya kencing ya di celana atau di kaki kita, kita tidak, maka disiram ya. Jika seandainya tidak ada ya, tidak ada, kita tidak melihat, tidak merasa, maka tidak perlu ya seseorang yang menyiram dari atas celananya, bahkan basah celananya ya, karena ini sifat berlebihan tidak termasuk dalam hadis tersebut. Adapun hadis tersebut, yang hadis dibacakan tadi adalah orang tersebut tasahul ya, meremehkan perkara ini sehingga tidak betul-betul dia bersucinya, sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi apa, saya lupa pertanyaannya. Yang kedua tadi menahan ya, kalau menahan kentut ya, atau menahan ya. Ini dilihat ya, kalau seandainya ya, kadang-kadang orang kentut itu kadang-kadang ya datang kentut tersebut kemudian hilang begitu, tidak perlu Anda batalkan kalau seandainya hilang dia. Tapi kalau seandainya kentut tersebut terus mempengaruhi kehusuan Anda dalam sholat, maka silakan seorang membatalkan sholatnya ya, silakan seorang membatalkan sholatnya. Tetapi kadang-kadang orang biasanya kentut kadang-kadang datang kadang pergi ya. Datang kadang pergi ya, semacam ini ya. Maka tidak mengapa dia meneruskan sholatnya. Adapun ya bahwasanya batal sholatnya seorang menangkut, tidak ada. Makanya dalam hadis Nabi SAW sampai dia mendengar, mencium baunya atau mendengar suaranya ya, baru dia membatalkan sholatnya. Jika seandainya tidak mendengar, tidak mencium, maka tidak membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam.
3: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah.
2: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu?
3: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus.
2: Pada hari itu, manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran.
3: Wa takunul jibalu kal ihnil manfush.
2: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
3: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
2: Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
3: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ.
2: Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
3: Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
2: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu, yaitu api yang sangat panas.
4: Salat sunnah qabliyah di rumah atau di masjid. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Secara umum, sholat sunnah di rumah lebih utama daripada dikerjakan di masjid. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat seseorang yang paling afdol adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Akan tetapi, bagaimana jika dikerjakan di rumah menyebabkan kita tidak mendapatkan shaf pertama ketika berjamaah? Jawabannya, lebih dianjurkan untuk sholat rawatib qobliyah di masjid agar mendapat shaf pertama ketika sholat jamaah. Ada beberapa pertimbangan yang menguatkan pernyataan ini. Pertama, di sana ada dua keutamaan yang saling bersinggungan. Satu, keutamaan sholat sunnah di rumah dan keutamaan ini terkait amal sunnah. Dua, keutamaan mendapat shaf pertama, dan keutamaan ini terkait dengan amal wajib. Menimbang kaidah, lebih mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah, turunan dari kaidah ini adalah lebih mengutamakan keutamaan yang terkait dengan amal wajib daripada keutamaan yang terkait dengan amal sunnah. Inilah yang diistilahkan para ulama dengan menggabungkan yang cabang kepada pokoknya. Dengan melihat pokoknya, kita bisa mengembalikan cabangnya. Selanjutnya, kita bisa membandingkan masing-masing pokoknya. Demikian keterangan Syekh Dr. Muhammad Mukhtar Ashinkiti. Kedua,

0: Ketika ada dua maslahat, yang satu memiliki badal atau pengganti, dan yang satu tidak memiliki badal, maka diutamakan yang tidak memiliki badal. 1. Sholat sunnah di rumah ada badalnya, yaitu dikerjakan di masjid. 2. Mendapatkan shaf pertama tidak ada badalnya. Orang yang tidak mendapatkan shaf pertama tidak bisa diganti dengan shaf kedua. Ulama memberi kaidah mendahulukan maslahat yang tidak memiliki badal daripada maslahat yang memiliki badal. Karena maslahat yang memiliki badal nanti bisa diganti dengan badalnya. 3. Lebih dekat dengan praktek para sahabat. Mereka telah bersiap di masjid sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, sewaktu kami di Madinah, apabila sudah adzan untuk sholat maghrib, para sahabat berlomba mendapatkan tiang masjid, lalu mereka sholat 2 rakaat. Hingga ada orang luar yang masuk masjid, dia menyangka sholat maghrib telah dimulai. Karena saking banyaknya, ia mengerjakan sholat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4.
1: Sudah berusaha diulang dari awal, tetap saja mentok sampai di situ, diulang lagi mentok sampai di situ. Kalau ini nggak terbongkar-bongkar, salahnya. Maka ada dua pilihan. Pertama, langsung rukuk, silahkan. Boleh. Yang kedua, kalau misalnya ibu masih menghendaki untuk memperpanjang.

0: langsung anda ganti dengan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Silakan, sehingga nanti jadi lebih. Nah, wallahu a'lam.
1: Hayya 'alan falah.
2: Mutiara nasihat
3: adalah tentang salatul lail atau salat malam. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang salawat, dan kesempatan yang sekarang adalah tentang fardu atau qiyam al-lail. Beliau menyebutkan bagian yang pertama, fadilatu qiyam al-lail, keutamaan salat malam. Allah berfirman,

0: ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Lambung mereka jauh dari artinya anil madaji, dari tempat tidur.
1: Ati Muhammadan al wasilah wa
0: mananya mereka sahar atau mereka begadang di waktu malam dalam rangka beribadah kepada Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum, mereka menyeru Allah Rabbul Alamin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa mereka sekali lagi

0: terutama dengan kebaikan.
1: Walladzina hum li furujihim
0: hafizun.
1: Illa
0: dia salat malam misalnya, dia akan berharap dengan harapan yang lebih besar daripada seseorang ketika berdoa di waktu yang lain.
1: Auma malakat aymanuhum.
0: Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dengan apa yang Allah berikan rezeki, mereka bersedekah. Dan ini sifat seorang mukmin, dia akan senantiasa bergabung padanya jika dia rajin salat malam, maka dia akan rajin bersedekah. Jika dia memiliki harta, kalau ditakdirkan dia seorang miskin, maka dia pun tetap akan berusaha bersedekah dengan segala apa yang ada. Makanya nasihat para ulama, kalau malamnya salat, siangnya dijaga dari maksiat. Jika siangnya maksiat, malamnya akan susah.

0: Katanya seorang pun mengetahui
1: tentang nikmat
0: yang telah disembunyikan atau telah menanti di depannya. Dari sesuatu yang menyejukkan pandangan, nikmat yang Allah telah janjikan, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Dalam surat
1: As-Sajdah,
0: artinya satu orang ketika dia sholat malam, mungkin dia jelas harus meluangkan waktunya di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Seorang di antara kita pun tidak tahu bahwa Allah menjanjikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Sholatnya hanya 10 rakaat atau mungkin kurang dari itu, tapi pahalanya

Dan tidak salah, karena termasuk di 10 malam yang akhir, malamnya seperti siang. Jadi malamnya tidak tidur, tidurnya di siang hari. Bukan berarti haram tidur di waktu malam, tidak. Jadi bahkan ada

0: illa basharun
1: tahajud walaupun cuma 3 rakaat
0: misalnya dengan witir. Yuridu an
1: yatafaddala alaykum wa lahum syaa'un tamdi alayhim layla la ya'khuduna minha shay'an. Kata Abdullah bin Abbas, walaupun malamnya lewat
0: sami'na
1: lam takun tamdi alayhim layla, malam itu lewat la ya'khuduna minha shay'an, tapi tidak mengambil sedikit pun darinya, artinya sekejap tidur pun tidak. Ini kata Abdullah bin Abbas. Hai, sekali lagi tafsiran yang umum sebagaimana ayat ini kan, qalilan minal laili ma yahjaun, malamnya itu tidurnya sedikit, ada tidurnya tapi tidak banyak.

Maknanya adalah khawatir dengan masa depan dia yang membuat dia tidak tenang, yang membuat dia kuat untuk berdiri salat malam, karena tidak ada jaminan saya dan antum selamat di akhirat. Makanya Ibnu Qayyim mengingatkan dalam Jawabul Kafi, apakah seorang yang mengharapkan akhirat kalau malam tidur? Kalau antum dan saya lihat sejarah para salaf, ternyata mereka tidak ada yang demikian. Jadi kalau kita ingin surga dan kita pun tidak seperti mereka, berarti dari mana datangnya sebuah keyakinan? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-qunut dawamut ta'ah,

terus-terusan taat, taatnya terus-terusan. Makanya Syekh membuat sebuah tulisan, katanya tulisannya judulnya At-Tabat Pada Ramadan, istiqomah setelah Ramadan. Ternyata isinya apa? Banyak orang Ramadan taat, setelah Ramadan mulai enggak taat. Waktu Ramadan, masya Allah, salat tarawihnya tiap malam. Setelah Ramadan, tahajudnya sepekan sekali. Baca Quran.

Allah tidak akan menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah salat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang salat tanpa wudu karena lupa, salatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka.

Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangannya sama juga disampaikan Ibnu Rushd. Ulama sepakat bahwa orang

0: apabila kalian mendengar
1: mu'adzin, maka ucapkan
0: seperti yang diucapkan
1: kemudian selawatlah kalian kepada Allah.

0: menjawab.
1: Ketika kita berbuat dosa, kemudian tak lama setelah itu kita kena sakit, apakah itu tanda Allah sayang sama kita? Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan diberikan sakit? Nggih, kantun awake dhewe niku mertobat mrene mboten nggih. Nek awake dhewe niku ben mertobat, wis dipaling gerah
2: dening Allah. Subhanallah hina tusun wa hina tusbihun. Nek awake dhewe
1: itu minta maksiat, nggih, bar niku diparingi sakit iki maksiat telepon, kula nate nemai wong
3: niku. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah
2: terus
1: Maha
2: indera
1: Tinggi
2: ke-6 niku lagi nopo, Maha indera Besar ke-6 niku fungsinya
1: dibaca
2: nopo, kula taken
1: satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Nyawang barang sing rakyat tak tembus pandang. Nopo iso meramal, nopo iso nyantet, nopo iso nambani santet. Ini kan penggaweane dukun. Dukun itu adalah dukun itu nopo niku kamulane setan. Kita sebutnya dan indera ke-6 indera ke-6 ngaku-ngaku indera ke-6 itu rata-rata rak dukun. Rata-rata mboten nate ngaji kajian-kajian tauhid gitu nih. Al-Quran sunnah ini ada dasar pemahaman pun para sahabat. Apakah
1: dia
2: bisa mengetahui isi pikiran manusia?
1: Mboten saged. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman nembe ngawasi wadya balane ku nembe do kerja bakti gotong royong. Ora monggo wadya balane Nabi Sulaiman niku mboten ning menungso. Kalau jin barang niku jin niku dadi perjuritnya Nabi Sulaiman. Niku mukjizatnya Nabi Sulaiman.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aku ya iso merintah jin. Anak ono kowe dukun. Sebab Nabi Sulaiman niku gak ada mukjizat. Mukjizat niku khusus kagem Nabi. Nek enten menung sapa iso merintah jin. Jin niku kon gendong mabur. Jin niku nyepake pangan, cepake pangan. Ateges dheweke niku pun dadi kawulane jin. Ketoke jin ngawula marang dheweke ning jane dheweke sing dadi kawulane.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ah, cerita Nabi Sulaiman.

0: Yap, tekan ni coklat Nabi Sulaiman dawah. Jin ni ku nembekati. Nabi Sulaiman, sambun sih.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sing ngono kali jin niku ora saged mabur cepet.

0: malah malah wonten sawi jeneng ustaz nggih tukang rukyah niku iso ngapusi jin kok. Nek jin niku iso ngerti pikirane manungsa
1: kudune kan ora iso diapusi nggih. Yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang memisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulkulillah. Alhamdulillah. Rabbi a'udzu bika min 'adabin fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna.
0: Cah wedok iki ya wis gelem. Ning sak durunge tak rabekke, kowe ngombe ya iki pinangka ucapan selamat kanggo kowe saka aku.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka.
0: Pikirane menung
2: wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata.
0: A'udzu
2: bika min syarri ma sana'a
0: as-sayyim.
2: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani.
3: Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
2: La ilaha illa ant.
3: Saudaraku seiman,
2: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal fakr.
3: Daripada keagamaan adalah takwa.
2: Wa a'udzu bika min adzabil qabr.
3: Dan orang yang paling tertinggi tingkatannya di hadapan Allah adalah orang muttaqin.
2: Allahumma afini fi badani.
3: Sehingga hasil ibadah
2: Allahumma afini fi sam'i.
3: Seseorang
2: Allahumma afini fi basari.
3: Nilai takwa.
2: La ilaha illa anta.
3: Di antaranya firman Allah,
2: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal fakr.
3: Kutiba 'alaykumus siyamu
2: kama kutiba 'ala min 'adzabil qabr.
3: La'allakum
2: tattaqun. La ilaha illa anta.
3: Puasa disyariatkan di dalam rangka untuk
2: Allahumma afini fi badani.
3: Dan
2: Allahumma
3: juga
2: afini fi
3: Allah
2: sam'i.
3: Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita
2: Allahumma
3: beribadah.
2: Allahumma afini fi basari.
3: Di antaranya,
2: La ya ayyuhannasu
3: abudu rabbakumul ladhi khalaqakum.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal
3: faqr. Itu semua
2: wa
3: juga
2: wa'udhu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta.
3: Bahkan harapan kita,
1: ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit utama, dan dari apa yang tidak aku inginkan. Kita, ya Allah, kita yang kita selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat Allah, atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.
3: Ya Allah, berikanlah ya Allah, kepada kami,
1: sesungguhnya pasangan-pasangan aku berlindung kepadamu dan dari kekufuran pandangan, dan kefakiran. Aku berlindung kita, kepadamu dan dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Inna lil muttaqina mafaza. Allahumma astur awrati.
3: Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin
2: wa amir rawati.
3: Hadaika wa
2: Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi.
3: Kebun-kebun yang penuh dengan
2: buah. Wa an yamini wa an shimali.
3: Antaranya adalah anggur.
2: Wa min fawqihi.
3: Wa kawa'iba atraba.
2: Wa a'udzu bi 'azamatika an
3: utala min tahti.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan
3: dan Allah di
1: dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang,
3: dan juga
1: kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaib wa shahada. Fatir as-samawati wal ardi.
3: Bergegaslah kalian untuk mengejar pengampunan Allah yang
2: surga
3: yang disiapkan untuk orang-orang
2: muttaqin. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki.
3: Alladzina yunfiquna fis
2: sarra'i wal dharra'i.
3: Mereka yang
2: menginfak
3: dalam keadaan lapang dan
1: sempit. Ya Allah, kaya dan miskin, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb,
3: ada orang infak dalam keadaan kaya
1: dan bumi, Rob segala sesuatu
3: biasa,
1: dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.
3: Itu,
1: aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan
3: dendam,
1: dan ajakannya
3: amarah,
1: menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku
3: Allah,
1: atau mendorong seorang muslim
3: di
1: kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bisa memaafkan manusia.
2: Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i
3: walaupun dia dizalimi. Wahuwas
2: samii'ul 'aliim.
3: Kenapa?
2: Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i.
3: Tapi lebih sulit adalah memberikan maaf. Maka diberikan
1: dengan menyebut nama Allah
3: sehebat itu,
1: yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba,
3: yaitu orang yang ketika berbuat salah mendzalimi dirinya,
2: wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
4: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
4: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
5: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
7: راديو مطيرة القرآن. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Anak Karunia Titipan atau Beban.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang begitu besar dan luas rahmat dan anugerahnya bagi kita semuanya. Kita bersyukur atas nikmat yang teragung dan yang terbesar, yang semakin besar nikmat itu ketika seorang hamba mendalami dan memahami nikmat ini, yaitu nikmat Islam. Nikmat ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita di kehidupan dunia. Karena dengan nikmat ini kita kenal Allah. Dengan nikmat ini kita tahu apa tujuan hidup kita. Dengan nikmat ini kita mengetahui pilihan-pilihan apa yang harus kita pilih ketika kita menjalani hidup. Dan semakin berjalannya hari, semakin berjalannya waktu, semakin bertambah usia seseorang, semakin dia menyadari bahwa ternyata hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan, yang artinya penuh dengan ujian-ujian. Dan seringkali dia salah pilih, salah menempuh satu pilihan, memilih satu pilihan. Kenapa dia salah memilih? Karena dia tidak memiliki landasan ilmu apa yang harus ditempuh atau pilihan mana yang harus diambil di setiap persimpangan-persimpangan jalan hidupnya. Maka karena hal inilah yang membuat tidak sedikit dari kita akhirnya membuat suatu filosofi-filosofi baru yang itu sangat bertentangan dengan yang semestinya. Ya, yang semestinya itu adalah bagaimana dia menjalani hidup itu sesuai dengan arahan dari yang menciptakan dirinya. Kita sadar ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa sebagaimana yang tadi disampaikan ya, banyak orang yang kemudian beranggapan bahwa anak itu menjadi beban, ya anak itu menjadi sumber kos yang sangat berat, sehingga tidak sedikit dari pasangan kemudian mengambil langkah free child misalnya, tidak mau punya anak. Dan ini sudah sangat atau sering diviralkan oleh mereka. Dan sumber atau sebab dari gagasan ini atau pemikiran nyeleneh ini adalah karena tidak pahamnya mereka akan kehidupan atau bagaimana mereka memaknai hidup. Apa sih tujuan hidup itu? Ya, bahwa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menyadari bahwa kehidupan itu bukan cuman kehidupan dunia saja. Ini bagi orang yang beriman. Tapi masalahnya mereka yang tidak beriman, mereka merasakan bahwa kehidupan itu ya cuman dunia. Anak katakan tidak beriman di sini termasuk dalam kategori ini adalah setiap muslim yang tidak sadar atau tidak mengamalkan ajaran agamanya. Karena lemahnya iman yang ada pada dirinya membuat dia tidak sadar bahwa apa yang dia hadapi, dia jalani di kehidupan dunia ini itu bukanlah realita yang semestinya dia jalani. Allah ingatkan misalnya di dalam Al-Qur'an, di antara surat-surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan berbanyak-banyak. Kalian dilalaikan, kata Allah, orang yang sibuk memperbanyak sesuatu dari mengingat Allah, dari berorientasi akhirat di dalam kehidupan dunianya, dia telah dilalaikan. Dilalaikan, yang artinya sesuatu yang melalaikan itu yang membelokkan dia dari fokus tujuan yang semestinya. Dia lalai, dia enggak fokus, dia belok, dia balik arah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah kubur, sampai kalian mati, masuk ke dalam kuburan. Dan lebih luar biasa lagi, ya, di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal 'asr innal insana lafi khusr, demi waktu sesungguhnya semua manusia sungguh mereka berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Surat yang termasuk yang paling pendek ini yang antum insya Allah tidak perlu ini surat apa, ayat berapa, antum sudah sangat hafal dan paham surat ini, menyebutkan kepada kita bahwa semua aktivitas manusia selain beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran mengantarkan mereka kepada kerugian, membuat mereka menjadi orang yang rugi. Sesungguhnya semua manusia merugi kecuali empat kategori tersebut. Nah, saudaraku fillah, orang-orang yang berorientasi sebagaimana yang tadi disampaikan, menganggap anak itu sebagai kos, sumber biaya, beban dan yang lain sebagainya, ini pasti statement yang keluar dari orang-orang yang lemah imannya, kalau tidak dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Lemah imannya, karena ketika dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menilai hidup itu cuman saya saja. Ya, bahwa hidup itu hanya terpaku pada saya seorang diri, tapi kita ini terlahir dari orang tua kita. Kemudian orang tua kita itu melahirkan kita dan setelah itu kita pun melakukan proses kita regenerasi dengan yang lainnya. Yang Allah telah tegaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan khalifah di muka bumi. Dan mereka-mereka yang berorientasi seperti ini, apakah mereka dengan semangat itu ingin merasa supaya terlihat muda terus? Ya, karena kalau punya anak kelihatan tambah tua atau kelihatan tuanya karena punya anak. Apakah kemudian tidak punya anak tidak membuat dia menjadi semakin tua? Berapa banyak orang-orang yang sudah usia lanjut, ketika mereka memilih kemarin-kemarin, jangankan bicara tidak punya anak sama sekali, yang termakan dengan apa namanya propaganda di zaman Orde Baru, dua anak cukup, ya, program apa namanya, KB ya, keluarga besar. Ya, kalau anak ikut, anak juga ikut KB. Ya, tapi keluarga besar yang termakan dengan propaganda itu, kemudian setelah beliau-beliau ini usia lanjut, mereka mengatakan saya menyesal. Berapa banyak di antara mereka mengatakan coba saya dulu punya anak lebih dari dua,
4: ternyata kedua anak saya yang satu di negeri mana, satu di negeri mana, dan belum tentu setiap tahun pulang. Itu yang punya anak sedikit, artinya dua orang. Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian ketika dia memilih untuk free child, untuk tidak memiliki anak, dia menjalani hidupnya tanpa anak, terus bagaimana masa tuanya? Bagaimana dia menjalani masa tuanya di panti jompo dengan mendapatkan pelayanan standar yang tanpa ada rasa kasih sayang, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan anak itu sebagai bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Dari bagian dari perhiasan kehidupan dunia, bahwa memiliki anak itu adalah salah satu keindahan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan misalnya dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dibuat indah bagi manusia, zuyyina linnas, dibuat indah bagi manusia, artinya sesuatu yang menjadikan kehidupan dunia ini menjadi berwarna, menjadi sesuatu yang indah, yaitu mencintai wanita, anak, harta emas dan perak, kendaraan, perkebunan, pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan kehidupan dunia. Allah sebutkan itu bahwa ini semuanya sebagai perhiasan kehidupan dunia. Namun bagaimana kemudian bagi sebagian orang itu menjadi bukan lagi sebuah perhiasan, rusak fitrahnya. Fitrahnya sudah berubah. Namun bagi orang yang beriman, di sini kita mengambil pelajaran bahwa di antara nilai kedudukan seorang anak di muka bumi bagi orang tuanya adalah sebagai sebuah perhiasan. Ya, di ayat yang lain misalnya di surat Al-Kahfi Allah berfirman, Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawabu wa khairun amala. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, zinatul hayatid dunya. Allah sebutkan perhiasan kehidupan dunia. Wal-baqiyatu salihat, adapun amal yang langgeng dan abadi, khairun inda rabbika thawabu wa khairun amala, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih bisa diharapkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan anak itu sebagai perhiasan. Dan memang setiap orang yang menikah, tujuan besar dari pernikahan itu adalah anak. Tujuan utama di dalam dinul Islam, pernikahan itu adalah anak. Maka para fuqaha, para ulama tegas mengatakan bahwa orang yang menikah dengan tujuan tidak punya anak itu diharamkan di dalam syariat. Haram, karena tujuan nikah itu punya anak. Kenapa punya anak itu menjadi penting? Nah, ini kita harus perlu memahami mindset terkait dengan anak di dalam dinul Islam. Ketika tadi kita bicara tentang mindset menilai bahwa dunia ini bukanlah satu-satunya kehidupan, ini adalah satu fase yang kita akan jalani. Yang sayangnya sebagian manusia tidak sadar akan itu, maka mereka lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sayangnya kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa punya anak itu menjadi penting? Al-iman. Setiap kita sangat terbatas apa yang bisa kita lakukan dalam amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika itu cuma mengandalkan apa yang kita lakukan. Umur kita ini sangat singkat. Umur kita yang 60, 70, 80 tahun ini sangat singkat. Belum lagi kepotong dengan banyak hal. Ya, kita tahu bahwa standar tidur itu adalah 8 jam. Betul ya? Itu adalah sepertiga dari hidup kita. Sepertiga dalam 24 jam adalah untuk tidur. Orang yang usianya 60 tahun dengan dia dari bayinya dia tidur 8 jam, maka dia telah tidur berapa lama? 20 tahun. Dari 60 tahun umurnya 20 tahun telah habis untuk tidur saja. Belum lagi kepotong dengan masa jahiliyah 15 tahun pertama. Ya, penuh dengan kejahiliaan, main-main, sendagurau dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Udah kepotong berapa udah? Terus yang tersisa berapa untuk amal dan ibadah? Berapa yang tersisa untuk ibadah? Dengan memiliki seorang anak, maka anak itu adalah penerus amal kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan idza mata ibnu adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha. Ketika anak manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga. Yang diantaranya adalah anak saleh yang mendoakannya. Ketika Nabi SAW menyebutkan anak saleh yang mendoakannya, bukan berarti kalau enggak doa, artinya cuma doa saja yang nyampe dari anak saleh. Bukan seperti itu. Karena doa itu sesuatu yang lebih spesifik, yang pasti sampai. Tapi bukan berarti cuma sekedar doa. Karena kalau bicara doa, jangankan dari anak saleh, dari orang yang enggak kenal pun bisa didapatkan. Seperti kita sholat jenazah, Allahumma firlahu warhamhu, kan kita doakan, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Itu sampai kepada jenazah seorang muslim. Namun anak saleh, dari apa yang dia lakukan, dari awal dia nyebut nama Allah, dari didikan orang tuanya, dia menyebut nama Allah, dia membaca Al-Fatihah, dia menjalankan sholat, dia menjalankan puasa, dia silaturahim, dia sedekah, dia berbuat baik kepada orang lain, dia melakukan semua kebaikan itu, walaupun orang tuanya tidak tahu menahu dengan apa yang dia perbuat, orang tuanya mendapatkan pahala dari amal sang anak. Apapun itu. Kata Nabi SAW, innal walada min kasbi walidai. Anak itu hasil jerih payah dari orang tuanya. Maka otomatis itu, setiap amalan sang anak, walaupun tidak diniatkan untuk kedua orang tuanya, dia dapat pahala. Ini hebatnya ketika memiliki anak-anak yang saleh. Maka ketika dia memiliki anak-anak yang saleh, dari satu anak dia bisa seperti itu. Bagaimana kalau dia anaknya dua? Bagaimana jika tiga? Bagaimana jika seterusnya? Yang dengan demikian setiap anak yang berbuat kebajikan dan kebaikan, ibadah, ketaatan, kesalehan, orang tuanya dapat. Yang membuat usianya tadi yang cuma sekian puluh tahun, tapi tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa ratusan tahun. Ya. Kenapa bisa ratusan tahun? Bukan cuma terhenti kebaikan itu kepada anaknya yang dilahirkan dan dididik oleh orang tua ini, tapi ketika anak itu nanti tumbuh dewasa, dia memiliki anak juga dan dia mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya, maka semua kebajikan ini akan nyampe kepada, walaupun kepada kakek mbah buyutnya mereka. Karena kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan, suatu yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya, menirunya sampai kiamat. Bukan terhenti kepada anak kita saja. Maka ketika antum membaca kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi terkait dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam, di mana Nabi Khidir membangun sebuah rumah yang roboh, di mana di situ kemudian Nabi Musa mengatakan la syi'ta latakhadta alaihi ajra, jika kamu mau kamu bisa meminta upah kepada pemilik bangunan ini. Kemudian Nabi Khidir alaihi wassalam mengatakan, sudah ini saatnya kita pisah, kamu tidak memahami apa yang saya lakukan. Setelah itu beliau menjelaskan, bangunan ini milik dua orang anak yatim yang tinggal di kota ini, yang di dalam bangunan itu ada harta milik kedua anak yatim tersebut, dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah orang yang saleh, ya, dan Allah menginginkan agar mereka tumbuh, ya, tumbuh dewasa, dan kemudian mereka mendapatkan dari harta tersebut. Subhanallah ya ikhwatal iman, sebagian ahli tafsir mengatakan anak ini adalah keturunan ketujuh dari orang tua yang saleh ini tadi. Keturunan ketujuh. Jadi sudah bukan lagi cucu, cicit di bawahnya lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala, karena kesalehan seseorang, Allah jaga keturunannya. Di surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina amanu wattaba'athum, ayat 21 dari surat At-Tur, walladzina amanu
3: wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'.
4: Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak cucu mereka dengan keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka di dalam satu surga. Dikumpulkan dalam satu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tua, tidak ada momen yang terindah bagi orang tua itu melebihi ketika mereka kumpul. Maka orang tua senang ketika anaknya pulang kampung, ketika menemui dia. Orang tua sangat senang dengan itu, momen-momen kebersamaan. Tapi kita tahu ini dunia terbatas. Momen kebersamaan itu pasti suatu saat akan berakhir dengan perginya orang tua kita atau perginya kita anaknya. Salah satu dari kita pasti akan meninggalkan dunia dan nanti semuanya akan berakhir, berganti dengan generasi yang lainnya. Namun bagi orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, itu bukan masalah. Karena mereka sedang menunggu momen di mana mereka dikumpulkan oleh Allah di dalam satu surga. Satu surga. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kami satukan mereka di dalam satu surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Dan kami sudah tidak lagi melihat perbedaan kesenjangan amal yang satu dengan yang lainnya, sudah tidak dilihat oleh Allah. Maksudnya, terkadang orang tua itu lebih soleh dari anak, atau sebaliknya, anak itu lebih soleh dari orang tuanya. Namun ketika nanti di surga, Allah sudah tidak lagi melihat ini di sini, mana yang lebih tinggi levelnya, diangkat semua satu keluarga, ditaruh di satu surga yang sama. Subhanallah, bisa kebayang satu surga dengan orang tua kita, dengan kakek kita, dengan nenek kita, dengan mbah buyut kita, dengan cucu kita, anak kita, cucu cicit kita semuanya, dan semuanya di surga satu umur, usianya sama, nggak ada yang terlihat lebih tua, nggak ada yang terlihat lebih muda, dan mereka kumpul di sana khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi dari sini ikhwatal iman, kita melihat bagaimana Islam menanamkan dan menanamkan kepada kita pentingnya seorang anak. Bahwa adanya anak ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya anak bagi orang tua itu ujian, ujian dari Allah. Karena anak itu harus diajari, harus dididik. Dan semua proses mendidik, mengajari, mencari nafkah, menyukupi kebutuhan mereka, itu semuanya tidak akan ada, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Semuanya bernilai pahala. Bahkan sedekah terbaik, sebagaimana kata Nabi SAW, satu dirham, yang satu dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah untuk jihad, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, satu dinar yang kamu berikan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kamu berikan untuk keluargamu. Subhanallah, kita mengapresiasi diri kita sendiri ketika kita bisa sedekah besar ke masjid Al-Azhar misalnya, atau kepada kegiatan-kegiatan sosial tertentu. Tapi kita tidak sadar bahwa sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ketika dia dengan segala jerih payahnya berusaha untuk mencukupi keluarganya, memberi nafkah kepada mereka, di dalam segala keberatan dan kepenatan ini semuanya, itu semuanya adalah sedekah yang paling besar kualitas pahalanya. Kualitasnya, belum kuantitasnya. Kualitas pahalanya terbesar di sisi Allah bukan di medan jihad, bukan memberi kepada orang miskin, tapi mencukupi kebutuhan keluarga. Itu menunjukkan bahwa semua expenses, pengeluaran-pengeluaran seorang bapak terhadap anaknya, ini adalah pengeluaran terbaik. Pengeluaran terbaik, pengeluaran yang dia nanti akan syukuri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan lagi, anak itu bukan menjadi sebuah beban di dalam syariat ini. Kenapa? Karena anak itu sebagaimana kita, bukanlah kita yang menanggung rizki mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan berulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 151, ya, Al-An'am 151, Allah berfirman, "Wa la taqtulu auladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyahum. dan janganlah kamu membunuh anakmu karena miskin. Jangan kamu membunuh anakmu karena miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki kepadamu dan mereka. Di ayat yang lain di surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khat'an kabira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang memberi rizki kepada mereka dan kamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini kebiasaan sebagian masyarakat jahiliyah. Mereka membunuh anak mereka karena takut makan bersama mereka. Membunuh anak mereka karena takut mengurangi jatah makan mereka. Mengurangi jatah penghidupan mereka. Padahal jika mereka benar Islamnya, imannya, ya sebagian kita yang merasa bahwa anak itu beban biaya, butuh ini, butuh itu dan lain sebagainya, memang benar, tidak salah. Tapi bukan dia yang nanggung, Allah yang telah mengatur rizkinya. Sebagian orang beranggapan misalnya bahwa memang rizki itu diatur. Ini omongan seseorang yang menyampaikan ke Ana ketika protes dari keluarga Ana sendiri, karena ya kok punya anak nggak berhenti gitu ya. Memang anak itu bawa rizkinya sendiri, tapi rizki itu kan bukan cuma urusan makan dan minum, urusan pendidikan, urusan kesejahteraan dan seterusnya. Ana tanya balik kepada yang ngomong ini, Afwan, emang ilmu dan pendidikan itu nggak bagian dari rizki? Ilmu dan pendidikan bagian dari rizki atau tidak? Rizki. Kesehatan dan tidak sehat, kesehatan bagian dari rizki. Ya, itu semua bagian dari rizki. Dan alhamdulillah, sebagian anak, semua anak-anak tidak ada yang enggak sekolah. Alhamdulillah sekolah, dan tidak ada yang sekolah negeri. Ya, negeri gratis ya. Betul ya? Enggak bayar. Alhamdulillah enggak ada yang gratisan. Alhamdulillah. Ada yang kuliah, karena kuliahnya di Lipia dan sudah lulus. Alhamdulillah, satunya masuk lagi Lipia. Alhamdulillah, baru 3 yang hafiz Quran dari yang ada. Ya, baru 3 yang hafiz Quran. Semoga yang lain nyusul nanti insyaAllah. Ya Rab. Nah, ikhwafillah, bisa antum bayangkan, setiap hari mereka, anak tanya kepada salah satu anak-anak, waktu Ramadan kemarin, hari ini sudah berapa juz baca Quran? Alhamdulillah bi memenuhi target. Berapa? 15 juz. Jadi tiap 2 hari khatam. Orang tuanya dapat pahala? Orang tuanya dapat pahala dari satu anak. Iya, kalau lebih dari itu. Nah, ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau orientasinya pure dunia, maka semua yang dijalani itu menjadi sebuah beban. Tapi kalau orientasinya adalah akhirat, sabarnya orang tua di dalam mendidik anak yang nakal, merapikan perilaku mereka, tutur katanya, menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada mereka, sabarnya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sifatnya materi, pakaian, sepatu, sekolah dan hal-hal yang lainnya, baik terkait dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal, terkait dengan skill fisiknya misalnya, atau skill mindsetnya, akalnya misalnya. Karena kita sekarang seperti zaman, kita butuh misalnya ada di antara mereka yang ikut klub bola, klub bela diri dan lain sebagainya, juga les dan lain sebagainya. Tapi subhanallah ya khawfillah, ketika kita penuh dengan keyakinan bahwa rizki itu bukan karena kita, rizki itu Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan pernah menjadi beban. Tidak akan pernah menjadi beban. Karena semua sudah diatur oleh Allah. Kenapa kita memikirkan yang sudah diatur? Setiap muslim sadar itu. Rizki, jodoh, ajal sudah diatur oleh Allah. Terus, kalau kita memikirkan yang sudah diatur, itu menunjukkan bahwa kita seudon sama yang ngatur. Ya, berburuk sangka kepada yang ngatur. Berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaturnya, kepada siapa lagi kita lebih percaya selain Allah subhanahu wa ta'ala? Allah sudah ngatur. Tinggal kita jalanin saja. pasti ditemukan, oh ini dibayarnya dari sini, ini dibayarnya dari sini, ya. Dan subhanallah, kan di antara biaya yang termasuk biaya yang paling memusingkan orang tua atau suami istri itu ketika proses melahirkan, betul ya, apalagi

dari sedekah orang juga alhamdulillah. Ana alhamdulillah tidak mudah menengadahkan tangan ke orang, insyaallah cukup kepada yang punya segalanya saja. Ya, tidak perlu menengadah, mengemis, meminta, memohon Allah saja. Dan seringkali mertua malah sering nanya, sudah ada uangnya belum? Nanya bukan gak berani, nanya ke anak, nanya ke istri. Kata istri, kayaknya belum kelihatan nih. Terus nanya, Ali gimana? Santai aja, tenang. Tenang aja, santai gitu. Anak tenang, karena anak tahu bahwa pasti ada rezekinya. Pasti ada rezekinya. Dan selalu seperti itu. Selalu seperti antum semua, anak yakin juga mengalami yang sama. Bukan berarti kemudian hidup itu mulus, gak ada cobaan, gak ada cobaan, gak ada ujian. Setiap ujian itu jadikan sebagai ujian kita untuk seberapa kuat kita bergantung kepada yang mengatur semuanya. Jadikan itu. Kalau kita kuat ketergantungan kita kepada Allah, Allah yang akan memenuhi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia yang mencukupi. Dia yang mencukupi, balasannya Allah. Terus kalau sudah diberi jaminan tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi, mau cari pintu yang mana lagi? Ya, anak itu perhiasan. Tapi anak itu bisa menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, di surat At-Taghabun Allah berfirman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan anak juga bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Namun ada anak yang keempat ini yang menjadi harapan setiap orang tua, yaitu qurrata ayun, penyejuk hati. Qurrata ayun, di mana setiap orang tua selalu berdoa, doa yang sangat sering kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan anak-anak kami sebagai qurrata ayun, penyejuk hati kami ya Allah, dan jadikan kami sebagai imamnya orang bertakwa. Ini doa sangat sering kita baca. Ada yang gak pernah baca doa ini? Tidak pernah. Pasti semua pernah. Hakul yakin. Cuman jarang kita tafakur mikirin doa ini. Doa ini disebutkan oleh Allah di akhir surat Al-Furqan. Dimana sebelum Allah menyebutkan doa ini, Allah menceritakan tentang sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Allah menyebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman, bagaimana mereka dengan akhlaknya, dengan tauhidnya, dengan menjauh dari dosa-dosa besar, dengan mudah bertaubatnya, dan seterusnya. Dan kemudian Allah mengakhiri dengan doa ini, bahwa di antara ciri mereka, ciri ibadur rahman, yaitu mereka berdoa, ya Allah, anugerahkanlah bagi kami pasangan kami dan keturunan kami yang penyejuk hati kami ya Allah, dan jadikanlah kami sebagai imamnya orang bertakwa. Ini seakan-akan ada pesan. Pesannya begini, bahwa perjuangan hidup itu adalah perjuangan untuk menjadi hamba Allah dengan memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, menjaga kesalehan, menjauhi dosa-dosa besar, dan seterusnya. Setelah perjuanganmu secara individu, secara pribadi clear, beres, jangan berhenti estafet kesolehan dan ketakwaan itu kepada dirimu. Jangan berhenti sampai di sana. Teruskan estafet ini. Kepada siapa? Qurrata ayun. Kepada anak-anak yang menjadi penyejuk hati orang tuanya. Dan antum perhatikan ikhwatal iman. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau ditanya, siapa sih, bagaimana sih qurrata ayun itu? Bagaimana seorang anak itu menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada yang lebih menyejukkan hati orang tua. Tidak ada yang lebih menenangkan dan menenteramkan diri mereka. Melebihi ketika Allah tunjukkan kepadanya, anak-anaknya tumbuh sebagai hamba-hamba Allah yang saleh dan saleha. Itu yang paling menenangkan hati orang tua. Ketika Allah

0: tunjukkan kepada orang-orang tua antum yang sudah enggak ada, yang sudah wafat, anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh atau salihah. Itu yang lebih paling menyejukkan hati orang tuanya. Dan perhatikan juga doa ini, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi imamnya orang bertakwa. Bukan cuma sekedar orang bertakwa secara rata-rata. Ya, jadikan anak-anak kami menjadi orang yang bertakwa saja. Bukan, imamnya orang bertakwa, enggak nanggung. Tidak nanggung, imamnya orang bertakwa. Dan kalau misalnya visinya adalah menjadikan anaknya sebagai imamnya orang bertakwa, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar nanti imamnya, nanti anaknya ketika tumbuh dewasa menjadi imamnya orang bertakwa? Kalau itu adalah visinya, maka misi apa yang harus dia jalanin sekarang? Di situ memberikan pesan. Kalau anaknya dididik secara materialis, bagaimana jadi imamnya orang bertakwa? Kalau anaknya dididik dengan cara hedonis, bagaimana jadi imamnya orang bertakwa? Menjadi imamnya orang bertakwa harus disiapkan dengan dididik, dengan diajari, sesuai bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang dengan sangat sempurna di dalam agama ini mengajarkan bagaimana caranya orang tua mendidik anaknya, apa nilai-nilai yang harus ditanamkan, apa hal-hal yang harus dilakukan, apa hal-hal yang harus diingatkan dari anak-anak kita, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan bagaimana kita membesarkan mereka. Alhamdulillah sebagai seorang muslim, Allah telah kenyangkan dia dengan sangat kenyang. Insyaallah cukup ya. Takutnya bosan kalau kepanjangan.
1: Ya, Masya Allah. Insya Allah nanti banyak yang mau bertanya juga. Barakallahu fikum ya Ustaz. Mungkin sebelum ke pertanyaan Ustaz, mohon maaf Ustaz, kita ada ternyata ada titipan dari Mohsinin untuk memberikan hadiah berupa cash kepada satu orang brothers dan satu orang sisters. Jadi mohon izin mungkin Ustaz berkenan berikan pertanyaan yang sehubungan dengan tema untuk satu di brothers dan satu pertanyaan di sisters.
0: Baik.
1: Silakan Ustaz.
0: Pertanyaan, dua pertanyaan singkat aja ya. Duitnya besar atau kecil nih?
1: Tergantung.
0: Relatif.
1: Lumayan Ustaz. Lumayan Ustaz. Nolnya ada 6 Ustaz.
0: Baik. Pertanyaan pertama buat brother atau sister?
1: Brothers dulu ya.
0: Brothers dulu. Brothers dikasih yang sulit atau yang...
1: Kalau bisa dua-duanya sulit Ustaz.
0: Dua-duanya sulit ya.
1: Baik. Terserah Ustaz. Silakan.
0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak anak beliau? Anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Untuk brothers ya. Oke. Okay. Yang di tengah ya. Okay. Itu dari belakang kayak bisa tuh. Res dari belakang. Oke. Okay.
0: Itu dari Mike.
2: Dari. Ya, bismillah. Total anaknya ada 7.
0: Masya Allah, benar.
1: Barakallahu fiik.
0: Insya Allah.
1: Siap. Faisal, kelihatan ya? Ya, di tengah. Oke. Okay. Sebutin namanya.
3: Perlu sebutin namanya gak Ustaz?
0: Enggak
3: usah. Oke. Okay.
0: Karena yang mudah kan ya?
1: Iya, Masya Allah.
3: Yang mudah kalau gitu.
0: Jangan mempersulit.
1: Baik. Barakallahu.
0: Bagi itu. Akhwat.
1: Silakan. Bagi sisters.
0: Dari 7 ini, berapa laki, berapa perempuan? Lebih gampang ya.
1: Breakdown ya.
0: Berapa laki, berapa perempuan?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Barakallahu fikum. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan keluarga.
0: Ya Rahman.
1: Amin.
4: 3 laki, 4 perempuan.
0: Sah. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum. Masyaallah. Silakan disalurkan hadiahnya ya bagi panitia sisters. Jazakallahu Ustaz.
0: Yang dikasih apa? Amplop atau
1: di amplopin?
0: Oh, di amplop.
1: baik, kita buka floor aja langsung teh, kita berikan pertanyaan. Baik, kita langsung ke tanya jawab. Yang mau bertanya dari brothers atau sisters nih, enakan?
5: Sisters dulu kali.
1: Sisters
5: ya,
1: dulu, oke. Okay. Sisters silakan. Yang mau bertanya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustadz, saya mau bertanya. Alhamdulillah saat ini saya sudah dikaruniai 2 orang anak.
0: Barakallah.
6: Ini sedang menjadi pemikiran saya ya akhir-akhir ini karena saya seorang ibu yang bekerja. Kemudian suami saya itu membuka usaha, namun namanya usaha kadang ada naik, ada turun, atau kadang gak ada yang pesan gitu ya.
0: Iya.
6: Nah, ini menjadi saya tidak maksimal, di kantor tidak maksimal, kemudian di rumah juga tidak maksimal. Saya tahu dan saya paham bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak akan pernah melupakan hambanya. Namun yang menjadi yang membuat hati saya bimbang adalah kakak saya di situasi yang sama sebenarnya. Saat itu istrinya akhirnya juga resign dari kantor. Dan suaminya itu membuka usaha. Namun mereka mengalami kesulitan ekonomi sampai akhirnya mereka bercerai begitu Ustaz. Sampai akhirnya untuk kebutuhan pokok ataupun sekolah anaknya itu dibiayai oleh orang tua saya. Menurut Ustadz, bagaimana saya dapat menguatkan kepercayaan saya atau iman saya, bagaimana kalau misalnya saya resign dari kantor dan mengurus anak-anak saya gitu di rumah Ustadz.
0: Baik.
6: Karena saya merasa kalau dulu saya itu orang tua saya di rumah, jadi seperti malam gitu saya diajarin untuk pelajaran esok hari, diajarin membaca Al-Qur'an, sholat gitu. Sedangkan di sini sekarang saya belum bisa seperti itu, Ustaz.
0: Barakallahu.
6: Terima kasih. Mohon pencerahannya, Ustaz.
0: Yang anti harapkan dari anak-anak anti bagaimana? Apa yang anti harapkan dari anak-anak anti nantinya?
6: Saya berharap anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh, kemudian beradab yang baik, kemudian insya Allah hafiz dan hafizah, seperti itu Ustaz.
0: Kalau anti nantinya Allah mudahkan anak-anak itu jadi seperti itu, bagaimana perasaan nanti?
6: Maaf, bagaimana Ustaz?
0: Kalau Allah jadikan anak-anak anti seperti apa yang anti inginkan? Anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, yang beradab.
6: Pastinya saya senang.
0: Nah, pastinya senang. Penting itu untuk anti.
6: Sangat penting Ustaz.
0: Untuk kesana, apa langkah prioritas yang paling tepat supaya menjadikan anak itu menjadi anak saleh, beradab?
6: Kalau menurut saya selain bimbingan orang tuanya di rumah, saya juga ingin memasukkan anak saya di sekolah yang terbaik sih Ustaz, yang memiliki agama yang baik gitu. Pelajaran
0: bimbingan
6: agama yang
0: orang
6: baik.
0: Tua di rumah.
6: Iya.
0: Yang sekarang dengan posisi anti sekarang ini, apakah itu bisa dilakukan dengan maksimal?
6: Saya pikir belum Ustaz.
0: Jadi pilihan jawabannya apa? Beliau yang jawab, bukan anak. Ya, beliau yang jawab. Barakallahu fi.
6: Oke, baik. Terima kasih, nah. Ustaz.
2: Masya Allah.
6: Terima kasih banyak, Ustaz.
0: Afwan.
1: Barakallahu fi. Ternyata jawabannya ada sebenarnya.
2: Ada.
1: Semoga Allah mudahkan semuanya buat kita.
2: Masya Allah.
1: Oke, brothers nih. Brothers?
2: Oke. Okay, brothers. Mungkin
1: ya, yang mana? Silakan, silakan.
3: Boleh, kayaknya ada sesuatu hal penting mungkin.
1: Oke. Okay.
3: Sangat bersemangat ya.
1: Oke, okay. Oke.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di belakang-belakang ini kan 2 minggu terakhir banyak kasus penjualan bayi yang diimpor ke Singapura,
0: ekspor ke Singapura.
5: Jadi anak-anak bayi itu dijual ke Singapura dari 12 wanita atau ibu kandungnya. Jadi itu kasusnya lebih lagi viral di berita-berita zaman sekarang ini. Jadi itu pas bayi itu kan bayi yang tak berdosa,
0: yeah,
5: yang dijual ke Singapura, hmm, karena suami istri yang membutuhkan anak. Ini kan agak bejat ya Ustadz.
0: Iya, yeah, betul.
5: Terus. Bagaimana pendapat Ustadz dalam menanggapi kasus ini? Apakah itu termasuk perbuatan kemaksiatan terhadap ibunya? Terima kasih Ustadz.
0: Allah ya, sekarang coba kita pikirkan, apa pertimbangan seseorang yang menjual bayinya ke orang lain? Apa pertimbangannya? Hasil gak halal anaknya? Bisa jadi karena kecelakaan, anak sekolah hamil dan keluarganya ingin menutup aib. Dan ini kejadian, ada seorang teman yang menceritakan ke Ana, dia mendidik seorang anak, dia cerita, ini anak sudah dari bayi Ustaz. Kenapa ini jadi anak Ana? Ini bukan anak kandung Ana Ustaz. Jadi karena ada seorang ibu dengan putrinya yang dia itu melamar kerja di rumah Ana sebagai ART, yang setelah sekian bulan bekerja di rumah Ana, baru Ana sadari ternyata sang anak dari ibu ini hamil. Ketika dia sudah bekerja juga hamil, padahal anaknya masih remaja banget. Jadi dia menjadi ART sementara di rumah, di kamp negeri, di kota lain ya. Tujuannya untuk membersihkan aib. Ya, bilang pergi untuk sementara waktu. Dan sang ibu mengatakan bahwa setelah putri saya melahirkan, silakan ambil anaknya kalau kamu mau, kami mau balik kampung lagi. Begitu saja. Begitu saja, dan lost kontak, sudah enggak ada. Artinya ini salah satu sebab, dan itu na'udzubillah Ana tidak tahu seberapa banyaknya. Bahkan Ana dengar di Jakarta pun ada panti asuhan yang mengasuh bayi-bayi dari hasil seperti ini. Ya, kita lihat, antum lihat ikhwatal iman, bagaimana setan itu menjerumuskan seseorang dari cuman sekedar pandangan mata, sapaan, sampai terjerumus dalam zina, sampai pada tahapan anak yang lahir di luar nikah, anak itu dijual atau dibunuh, dibuang begitu saja di kotak dan di tempat lain-lain sebagainya. Bagaimana sebuah kejahatan itu mengundang kejahatan yang lainnya. Ya, jadi kesulitan ekonomi itu faktor yang paling tipis insya Allah. Karena kita dapati banyak orang daerah di kampung-kampung dengan segala kesederhanaan hidup mereka, banyak anak dan mereka nikmatin itu, mereka jalani, mereka nikmati seperti itu. Tidak sekedar faktor ekonomi, tapi faktor dosa, maksiat yang melahirkan maksiat yang lainnya. Dan kalau seseorang itu tidak memutus mata rantai maksiat yang sudah dia lakukan, maka dia akan terus terjerumus di dalam kabair, tambah besar, tambah besar. Jelas perbuatan ini adalah termasuk kejahatan yang sangat jahat di dalam syariat Islam. Dosa besar yang sangat buruk, yang Allah benci. Karena itu perbuatan yang sangat keji. Bagaimana orang tua yang harusnya, kita tahu, binatang saja dijauhkan dari anaknya, sedih. Binatang. Induk kucing, kita jauhkan anaknya dari induknya. Induk ini mencari dan membuat dia terus ketika dengar suara anak kucing, dia kesana kemari kebingungan. Sampai Nabi SAW pernah mengajarkan kepada seorang serombongan sahabat yang memainkan anak seekor burung dan kemudian membuat induknya itu sampai mengepakkan sayapnya ke tanah, mengais-ngais mencari di mana anaknya. Sampai kata Nabi SAW kepada sebagian sahabatnya yang awalnya beliau tidak tahu, kata Nabi SAW, siapa yang memisahkan induk ini dari anaknya? Kembalikan. Ini fitrah yang Allah tanamkan, rahmat dan kasih sayang. Tapi kalau itu sudah dicabut dari hati manusia, siapa lagi dia kalau bukan manusia? Apalagi dia ini? Wallahu a'lam bishawab.
3: Masya Allah. Jadi jelas ya, bahwa itu adalah satu dosa hal yang besar, dosa besar dan tidak sesuai dengan fitrah ya.
1: Iya, Masya Allah. Semoga Allah melindungi kita semua, menjaga kita, anak keturunan kita. Ke sisters lagi, silakan. Sisters dulu lagi, kita kembali ke sisters. Silakan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Barakallah Ustaz, semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah.
1: Amin.
7: Izin bertanya Ustaz, sebenarnya pertanyaan ini muncul ketika saya memiliki diskusi dengan ayah saya.
1: Iya.
7: Kebetulan saya dan papa saya suka mendiskusikan tentang bagaimana jika orang tua ini sudah mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama sejak dia kecil, sudah memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai-nilai yang kuat tentang mulai dari lingkungannya dan sebagainya. Kemudian bagaimana jika si anak berpikir untuk dia merasa tertekan dan memilih untuk jalannya sendiri, dalam arti dia memilih untuk memeluk agama yang lain.
1: Murtad.
7: Ya. Nah, kalau dari sisi orang tua itu gimana ya Ustaz? Pandangan dan harusnya seperti apa? Kebetulan ini pertanyaan karena hasil diskusi saya dengan papa saya, jadi bukan real, tapi mungkin di luar sana banyak yang seperti itu. Jadi saya hanya ingin bertanya bagaimana kalau dihadapkan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Gitu, Ustaz.
1: Ya,
7: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menilai rendah atau merendahkan Nabi Nuh alaihi salam karena salah seorang putranya memilih untuk kafir daripada beriman. Nuh, dan masa Nabi Nuh menjadi seorang ayah dan seorang nabi jauh lebih lama daripada yang pernah dijalani oleh seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 950 tahun beliau berdakwah. Ya, hidup dan berdakwah 950 tahun. Salah seorang anaknya lebih memilih untuk kafir ketimbang beriman. Tapi bagaimana status Nabi Nuh? Apakah rendah dan hina di mata Allah? Kita tahu ulul azmi minar rusul, di antara rasul yang paling agung dan paling mulia Nabi Nuh. Kemudian Ibrahim, ya, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang nabi dari ulul azmi minar rusul. Oleh karena itu, di antara perkataan Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan al khairu khairullah wal adabu adabullah. Kebaikan itu kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak, adab dan etika itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah di dalam kitab beliau Ahaditsul Akhlaq, bahwa di sini menanamkan kepada setiap orang tua, kalau dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang baik dan saleh, itu bukan karena hebatnya dia, tapi Allah. Allah yang memberikan taufik dan hidayahnya sehingga anaknya menjadi anak-anak yang baik dan saleh, bukan orang tuanya. Jangan orang tuanya merasa saya bapaknya, siapa lagi bapaknya, siapa lagi ibunya, ini hasil didikan saya. Allah, kita ini tanpa pertolongan Allah nothing, bukan siapa-siapa. Selevel Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa mengimankan anaknya, mengislamkan anaknya, apalagi seorang ustadz. Ana cerita sedikit tentang anak ana, bukan berarti jangan sampai ada persepsi, oh iya bapaknya ustadz, jangan ada persepsi seperti itulah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang tuanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, ketika orang tua itu menyadari bahwa kebaikan itu dari Allah, adab, akhlak itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau dia telah berupaya maksimal mendidik anaknya dengan baik, tapi qaddarallahu ma sya'al, ma sya'a fa'al, takdirnya Allah berkata yang lain, ternyata ada di antara anaknya tidak baik, padahal dia sudah totalitas dan maksimal, dia tidak perlu baper, tidak perlu terlalu berlarut-larut di dalam kekesalan, kesedihan, penderitaan, dan sampai kemudian dia menjadi depresi dan sebagainya. Dia tahu bahwa hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cuma sebagai seorang fasilitator saja, mengenalkan, mengenalkan, mengarahkan, memfasilitasi. Jika itu semuanya ditentukan menjadi sebuah kebaikan bagi anaknya dan itu yang diharapkannya, dia bersyukur kepada Allah. Kalau misalnya ternyata berbeda dari apa yang diharapkan, maka di situ dia sabar karena Allah Subhanahu wa taala juga. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah.
1: Itu termasuk bersabar dengan tidak mendapat jariyah dari anak tersebut kali saat ya. Bersabar juga teh. Dia kan
0: tidak ada yang sia-sia dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ana cerita satu teman ana, beliaunya sendiri yang cerita. Beliau menceritakan bahwa ketika orang tuanya masih hidup, nakalnya na'udzubillah. Nakalnya na'udzubillah, luar biasa. Dia sebut, wah apa kenakalan yang enggak ana coba, semua ana coba Ustaz. Orangnya sendiri cerita ke ana. Ada satu momen di mana ketika dia menjaga orang tuanya yang sedang sakit keras, waktu itu sakit kanker. Dan sakit kanker, ana lupa dia, beliau menyebut satu sakit kanker tertentu yang kata beliau sangat sakit. Dan dia cerita bahwa ayahnya ini orang yang tahan sakit, gak pernah merasa sakit. Tahan sakit. Tapi karena sakit dari kanker ini tadi, membuat muka beliau itu menjadi menahan cemberutnya untuk menahan rasa sakitnya. Jadi tidak mudah senyum karena menahan sakitnya ini tadi. Sampai sang anak cerita, antum tahu Ustaz, di akhir hayatnya, di saat sakaratul maut, ayah saya yang kelihatan sangat berat dengan sakitnya ini, dia menengadahkan matanya ke atas, tertawa selebar-lebarnya sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tertawa selebar-lebarnya, tertawa dan la ilaha illallah meninggal. Anaknya di situ yang nakal ini tadi sadar. Dan dia mengatakan, saya ingin mati seperti ayah saya. Ini anak, dia sendiri yang cerita. Jadi orang tuanya gak tahu kalau anaknya solehnya itu sebabnya karena melihat dia sakaratul maut. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah. Semoga Allah lindungi kita semua dan kita bisa usaha maksimal lah insya Allah ya. Untuk mendidikan anak kita. Oke, ke brothers lagi.
3: Brothers lagi.
0: Bismillah.
1: Insya Allah.
3: Silakan, silakan. Mungkin yang senior yang
1: anaknya 6. Yang anaknya paling banyak tadi ya.
3: Mungkin okay. Ada hal yang mau di-sharing.
1: Oh iya, oke. Okay. Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, tadi saya sudah info ya. Saya ada anak 6. Itu ada dari dua pernikahan. Dari pernikahan yang pertama yang sudah selesai.
0: Iya.
8: Cuman saya lagi ada mengalami kendala karena memang pernikahan pertama itu selesai begitu saya mendekat ke agama ya,
0: mulai hijrah.
8: Dan pada akhirnya ada perbedaan di situ dan hak asuh diambil oleh mantan istri saya. Nah, kondisinya adalah begitu saya tahu kalau kewajiban saya sebagai ayah adalah pendidikan agama dan nafkah dan seterusnya.
0: Barakallahu.
8: Sedangkan dari ibunya itu cukup kontra dengan agama. Bisa dibilang kami berdua sebelumnya adalah agnostik dan dia tetap agnostik.
0: Yeah.
8: Jadi kesulitannya memang jadi anak itu baru umur 6 tahun dan 7 tahun dan 5 tahun. Kesulitannya adalah begitu sama saya yang sangat jarang sekali, bisa mungkin seminggu sekali atau dua kali itu ikut di rumah, suasana islaminya ada dengan sholat, dengan ngaji, tapi begitu pulang ya kembali lagi
0: berbeda.
8: Mentalnya langsung dengan mindset ya lebih baik belajar bahasa Inggris daripada belajar Al-Quran. Jadi memang kehidupan yang dicontohkan seperti yang Ustadz bilang tadi adalah materialistik, hedonistik, termasuk sekolahnya, pergaulannya, dan apa yang ditunjukkan di kehidupan sehari-harinya. Yeah. Jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang saya terapkan sekarang di rumah dengan anak-anak dan dengan anak saya yang lain, seperti itu Ustadz. Yeah. Mohon pencerahannya dengan kondisi seperti itu, karena seringkali akhirnya timbulnya pertikaian jadinya ya, karena udah masalah visi gitu. Yeah. Yang berbeda dan hak asuhnya dipegang oleh ibunya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mantan antum sudah nikah lagi belum?
8: Belum.
0: Belum ya. Baik, yang anak tanya begitu karena ingin memastikan bahwa seorang ibu di dalam perceraian, anak itu menjadi tetap menjadi hak asuhnya di tangan ibunya selama beliau belum menikah. Ya, ketika beliau menikah hak asuhnya itu pindah ke bapaknya. Gitu ya, ketika seorang ibu ini menikah maka hak asuhnya pindah ke bapaknya. Anak tanyakan begitu karena faktor ini tadi. Namun kondisi yang antum alami itu jangan sampai membuat antum merasa apa namanya membuat terbatasi di dalam memberikan pendidikan kepada anak, bahwa setiap kita itu ditanamkan ke dalam masing-masing hati kita yang namanya fitrah, dan fitrah itu mencari jalan ke Tuhannya. Di antara fitrah itu mencari jalan ke Tuhannya. Ketika dia mendapatkan jalan, mendapatkan treknya, mendapatkan jalurnya, dia akan mengambil jalur itu dan dia tidak akan mau keluar dari itu. Maka antum sebagai bapak yang keterbatasan di dalam memberikan asuhan dan arahan, tidak masalah. Di saat anak itu di rumah, bapak ajarkan tentang nilai-nilai keislaman, ajarkan ke masjid, ajarkan ke masjid, ke majelis ilmu misalnya. Ajak ke misalnya seperti ke Al-Azhar ini, seperti momen-momen kita sekarang misalnya. Nanti itu akan memberikan kesan kepada dia, dan itu akan memberikan pesan juga untuk nantinya dia akan memilih mana yang lebih damai di dalam untuk yang untuk dijalani di dalam hidup ini. Pasti, karena manusia ini di antara fitrahnya mencari Tuhannya, beribadah. Itu fitrahnya manusia. Kalau dia dapat Tuhan yang benar, maka dia akan beribadah dengan ibadah yang benar kepada Tuhan yang benar. Tapi kalau misalnya dia ternyata tidak mendapatkan itu, dia pasti tetap ibadah walaupun kepada Tuhan yang salah. Pasti, karena itu fitrah manusia. Maka tugasnya, di antara tugas orang tua, bagaimana mengenalkan Allah kepada anak-anaknya. Dan biarkan fitrah yang telah Allah tanamkan itu menjadi alat untuk dia itu menjadi lebih baik lagi. Wallahualam bishawab.
1: Ya, semoga Allah mudahkan semua urusan kita, dan yang belum nikah juga semoga semakin termotivasi ya, dan menempuh jalan-jalan yang Allah mudahkan insyaallah taala. Mohon izin Ustaz, kita tutup dulu.
0: Alhamdulillah.
1: Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
0: Subhanallahi wa bihamdihi
1: asyhadu
0: an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
9: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
10: Radio Mutiara Quran.
11: للذاكرين والذاكرات
12: إذاعة القرآن الكريم.
9: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Bismillah. Bang, ente suka perhatiin gak ya kalau lafaz azan? Gimana antum dengarnya?
4: Standar lah biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Kayak gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, pisah ya. Ini ada yang ngomong. Yang benar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung.
4: Orang mana itu?
3: Ada.
4: Gimana?
3: Ada lah teman gitu.
4: Emang bener saat kayak begitu? Lapasnya?
5: Ya bagusnya begitu.
3: Tuh. Pas. Lapas itu.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagusnya itu memang satu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar itu jadikan satu. Kenapa? Karena kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW berkata kepada Bilal, Umiro Bilal, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, ketika genap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika iqamah, maka tinggal satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya dalam hadis Abdullah bin Zaid yang dikutip Abu Daud ya, dalam hadis Bilal apa Abdullah bin Zaid yang mimpi azan itu, di saat diajarkan iqamah dalam mimpinya itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan satu.
3: Disambung ya.
5: Kan sebagian orang kan ada yang mengucapkan takbirnya sekali, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah iqamah. Karena katanya memahami dari perkataan dari hadis Bilal. Bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan. Nah, mereka memahami kata ganjil di sini berarti satu. Padahal kalau dipahami Allahu Akbar itu empat, artinya berdiri sendiri, ya bisa dikatakan satu karena kan ganjil. Tapi masalahnya pengucapan yang benar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dianggap satu. Sehingga saat iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu ucapannya.
2: Seperti itu juga ya.
5: Iya, makanya yang Allahu Akbar hanya sekali ini ya, kita tidak mendapatkan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.
2: Loh. Terus kalau ada doa sebelum aja nggak sih saat yang dikhususkan atau disyariatkan?
5: Sama sekali tidak ada bacaan apapun sebelum azan.
3: Langsung aja.
5: Para ulama juga sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kesalahan-kesalahan azan, diantaranya muadzin mengucapkan bacaan-bacaan doa-doa tertentu sebelum azan. Ini semua tidak ada dasarnya. Ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dilakukan oleh para sahabat.
2: Anak pernah dengar dia pakai baca surat Anas dulu, Al-Hujurat dulu banyak.
5: Itu dia. Ya.
3: Tapi kalau setelah azan ada?
5: Oh, setelah azan muadzin cukup mengucapkan Allahumma rabbi da'wati tamma.
2: Oh sama ya.
3: Adapun
5: ya, nah, yang diingatkan oleh para ulama kesalahan. Setelah adzan muadzin mengucapkan dengan keras salawat.
3: Oh.
5: Nah, ini juga banyak ulama mengingkari, dari baik dari mazhab Hanabilah maupun Syafi'iyah maupun yang lainnya. Wah, itu apa namanya? Kekhususan pendengar. Bukan bacaan muadzin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan, "Idza sami'tumul muadzin yu'adzin, faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Tsumma shallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin.
3: Ya.
5: Kemudian berselawatlah kalian kepadaku. Ini khitab untuk siapa? Untuk pendengar, bukan untuk muadzin.
2: Nah, terus Seth, kalau misalnya bagi orang yang mendengar azan, sikap apa yang harus dilakukan? Misalnya dalam keadaan dia lagi nyetir atau dia lagi masak, apakah harus menghentikan dulu kegiatannya?
5: Tergantung kegiatannya apa, apakah hukumnya wajib, apa sunnah, apa mubah. Karena kan masalah menjawab adzan terjadi ikhtilaf para ulama, apa hukumnya wajib, apa sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa menjawab adzan itu hukumnya sunnah saja. Tapi sunnah yang ditekankan, dan itu pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW sebuah padang pasir mendengar seorang muadzin adzan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah hanya mengatakan alal fitrah, dia di atas fitrah. Sehingga di sini jadi kendali oleh jumhur menunjukkan bahwa menjawab adzan itu tidak wajib. Nah, sekarang kalau misalnya kegiatan kita ini sifatnya sunnah juga. Nah, kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih besar manfaatnya. Contoh misalnya kita sedang baca Quran, terdengar adzan. Nah, para ulama mengatakan bahwa baca Quran itu adalah zikir yang sifatnya mutlak. Sedangkan menjawab adzan itu zikir yang sifatnya muqayyad, terikat. Sedangkan zikir yang muqayyad lebih utama daripada zikir yang mutlak. Maka di saat itu kita dahulukan menjawab adzan. Kalau misalnya kita sedang masak, kalau kita jawab adzan dulu, gosong. Ini bisa menimbulkan mudharat.
3: Mudharat ya.
5: Ya.
2: Beli bahan lagi.
5: Atau misalnya kita sedang apa namanya makan. Ya. Apakah jawab adzan dulu atau terusin makan? Terusin makan. Jangankan itu. Kalau sholat sudah hadir aja makan dulu tidak didahulukan, kalau makanan sudah ada. Iya. Nah, demikian pula kalau misalnya kita sedang menyambut para tetamu. Sementara menyambut tamu hukumnya apa? Wajib.
2: Wajib.
5: Nah, kita lihat keadaan-keadaannya, mana yang harus didahulukan, apakah menjawab adzan atau bagaimana, itu tergantung keadaan yang kita di atasnya.
3: Enggak ya, bisa dipukul rata semua.
5: Betul.
3: Ya. Nah, kalau misalkan kan kalau sholat subuh nih, azan subuh kan ada lafaz as-shalatu khairum minan naum. Itu perlu dijawab, Mas.
5: Dia masuk di dalam keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar muadzin adzan, hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan.
3: Masuk ini berarti.
5: Oke, masuk. As-shalatu khairum minan naum, kita jawab as-shalatu khairum minan naum lagi.
2: Selama ini ada nggak
3: jawab? Awal kan
2: beritahu. Ada juga beritahu juga gitu. Nah, terus lihat kalau misalnya ingin apa si muazin itu, apakah ada disyariatkan untuk wudu dulu gitu?
5: Iya.
2: Kondisinya.
5: Pada umumnya, zikir dianjurkan untuk di atas kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi thuhurin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas sesuatu yang tidak suci. Ya, di atas hadas ataupun yang lainnya. Maka atas dasar itu disunnahkan muadzin di atas kesucian. Ya. Namun hukumnya tidak wajib. Ya, karena kenapa tidak wajib? Karena disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yadzkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah senantiasa berzikir pada setiap keadaan. Namun keadaan yang paling utama seseorang berzikir itu di atas kesucian.
2: Dalam kondisi tahan.
5: Ya.
3: Ini ada satu perkara yang Anda suka perhatiin, Ustaz. Terutama di waktu sholat-sholat subuh gitu ya. Kan banyak di antara kita yang pengen buru-buru pergi ke kantor. Terus suka ada yang nyuruh-nyuruh muazin untuk komat gitu. Di antara jemaah. Boleh gak kayak gitu, Ustaz?
5: Yang harus kita perhatikan ya, kalau kita melihat dalil-dalil di Rasulullah SAW, iqamah itu hak imam.
2: Jadi kita nggak bisa sembarangan ya?
3: Misalnya
2: buru-buru gitu kan, aduh masih 10
5: menit. Kalau kita lihat Bilal tidak berani iqamah kalau belum ya Rasulullah yang memerintahkan. Masuk ke dalam hadis bahwa Bilal iqamah itu di saat melihat Rasulullah datang. Jadi yang berhak untuk menyuruh iqamah itu adalah imam.
3: Ya.
5: Berhubungan dengan imam, bukan siapa? Bukan makmum. Bukan makmum yang nyuruh komat-komat. Ya. Sementara imam ada.
2: Nah, Ustaz, kalau misalnya gini, kan ada tuh di timer-timer masjid tuh kan. Begitu udah masuk waktunya tit gitu. Ternyata belum iqamah juga, itu gimana, Ustaz?
5: Nah, itu timer ini sebetulnya malah menghilangkan sunnah bahwa iqamah itu adalah hak imam. Bukan hak timer. Ya, jadi qomat itu kapan? Kalau imam sudah memberikan aba-aba. Kalau sudah imam datang, barulah diucapkan iqamah. Timer mau bunyi ke enggak bunyi ke. Pokoknya imam sudah memberikan aba-aba, dia datang, segera qomat. Makanya dengan adanya timer, sunah seperti ini hilang jadinya.
2: Jadi cuma hanya sebatas ini aja, dia menginformasikan waktunya aja ya Ustaz ya, tapi tidak terpaut dengan si timer tersebut ya.
5: Iya.
2: Tapi umumnya sekarang di masjid-masjid begitu deh.
3: Iya. Nah ini terakhir nih Ustaz, sekalian sama timer ini juga. Jadi benar nggak kalau imam belum ada, belum naik gitu, makmum udah pada bangkit duluan gitu, terus main tunjuk-tunjukkan imam gitu, itu gimana Ustaz?
5: Ya, sunnahnya sudah kita sebutkan tadi, iqamah itu kalau imam datang.
3: Oke. Okay.
5: Kecuali kalau memang diketahui imamnya tidak bisa hadir. Makanya di sini penting si muadzin itu untuk mengetahui keberadaan imam. Kalau si muadzin tahu kalau misalnya imam itu tidak ada di rumahnya atau sakit, maka boleh. Maka si muadzin bertugas untuk mencari pengganti. Begitu yang ada di zaman Nabi SAW.
3: Tunjuk-tunjukkan
5: dia. Iya, makanya Rasulullah ketika beliau sedang sakit, beliau menyuruh Abu Bakar sebagai imam. Makanya imam berusaha untuk mencarikan pengganti buat dia. Supaya tidak terjadi seperti itu, main tunjuk-tunjukkan. Silakan, silakan, silakan.
2: Iya. Ya.
5: Itu karena tidak melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Alhamdulillah dapat banyak ilmu kita.
2: Iya. Masya Allah, ternyata banyak sunnah-sunnah yang hilang dari.
3: Banyak yang baru tahu kan?
2: Iya. Di masjid anda paling seru.
3: Insya Allah jazakallah khair. Ustaz ilmunya nih.
2: Amin. Juga bagus.

setelah itu kita kena sakit, apakah itu tanda Allah sayang sama kita? Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan diberikan sakit? Nggih, kanto awake dhewe niku mertobat napa mboten nggih? Nek awake dhewe niku pun mertobat nggih, terus diparingi gerah dening Allah, insyaallah niku pinangka tanda tresnane Allah. Ning awake dhewe tu minta maksiat nggih, bar niku diparingi sakit ijik maksiat terus wonten. Kula nate nemahi wong niku tukang mendem, ngombe khamer. Terus diparingi gerah dening Allah. Nggih, paru-parune niku kirangan kobong napa pripun mboten. Ning mboten tobat, wonten rumah sakit niku malah njaluk dikirimi ciu kalih bojone niku. Dados ngantos pun ngatang-ngatang mboten saged tangi niku sik di ijik dicekoki ciu kalih bojone. Lah dheweke njaluk dhewe kok. Aku yang mben ono ciu. Aku nek ora ngombe ciu mumet ngoten niku. Akhirnya dicekoki kalih gak bojone niku bar dicekoki bablas mati. Ah niku mboten Allah mboten tresno. Dumateng piyambakipun Allah tresno dumateng tiang-tiang ingkang mertobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah iku tresno marang wong-wong sing seneng tobat. Menawi kula panjenengan sedaya tobat saking maksiat bibar tobat kok pinaringan gerah niku tandha Allah tresno dumateng kula panjenengan sedaya. Mila antawis pendonganipun la ba'sa tahurun insyaallah. Niku supados napa? Gerah kalau wau saged ngicali dosa lan kesalahan ingkang sampun dipun lampahi. Wallahu taala alam. Apakah indera keenam itu benar niku ngetebus ngapusi? Adakah orang yang punya indera keenam mboten enten indera keenam? Entene menungso diwangi dening setan iso weruh barang sing ra ketok. Niku sing diarani indera keenam. Jenengan mbok tekon dokter ten pundi mawon indrane niku mboten enten sing keenam. Terus indra keenam niku napa to? Indra keenam niku fungsine napa kula taken? Napa iso nyawang barang sing ra ketok tembus pandang? Napa iso meramal? Napa iso nyantet? Napa iso nambani santet? Ah niku kan penggaweane dukun. Dukun itu adalah dukun niku napa niku kawulane setan. Nggih. Dados mboten enten indra keenam. Ampun gelem napa diapusi nggih. Indra keenam mboten wonten. Wong sing ngaku-ngaku duwe indra keenam niku rata-rata rak dukun niku. Nggih. Rata-rata mboten nate ngaji kajian-kajian tauhid ngeten iki. Al-Qur'an sunnah nggih ada dasar pemahamanipun para sahabat. Apakah jin bisa mengetahui isi pikiran manusia? Mboten saged. Jin niku mboten saged mangertosi isi pikirane menungso. Dalilipun pundi? Dalilipun cariyosipun Nabiullah Sulaiman alaihi salam ingkang dipun sebat wonten kitab Al-Qur'anul Karim. Dipun sebat Nabiullah Sulaiman niku lenggah ngeten niki. Semende wonten tekene niku. Semende wonten tekene Nabi Sulaiman nembe ngawasi wadyabalanipun nembe do kerja bakti gotong royong. Mongko wadyabalane Nabi Sulaiman niku mboten mung menungso, kelebu jin barang niku. Jin niku dadi prajurite Nabi Sulaiman. Lho niku mukjizate Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman ya iso merintah jin, aku ya iso merintah jin. Ah nek ngono kowe dukun kowe. Sebab Nabi Sulaiman niku enggak ada mukjizat. Mukjizat niku khusus kagem nabi. Nek enten menungso kok iso perintah jin, nggih. Jine kon gendong mabur, mabur. Jine kon nyepakke pangan, cepakke pangan. Ateges dheweke niku pun dadi kawulane jin. Ketoke jin ngawula marang dheweke, ning jane dheweke sing dadi kawulane jin. Nah, ceriyose Nabi Sulaiman nembe ngawasi jin-jin sing do nyambut gawe. Nabi Sulaiman sedo. Niku mboten enten le pirsa, mboten enten le ngerti nek Nabi Sulaiman sedo. Ngantos tekene Nabi Sulaiman iku dipangani dening rayap, tekene coklek Nabi Sulaiman dawah, jin niku nembe ngerti nek Nabi Sulaiman sampun sedo. Niku pinangka pratandha jin mboten saged mangerteni isi pikirane manungsa. Jin niku nggih kaya awake dhewe ngeten iki. Nggih. Et awake dhewe niku saged sinau ilmu psikologi nggih, psikologi. Oh, wong iki nek cerita nek gugup karo menggeh-menggeh berarti ngapusi niku kan berdasarkan indikasi. Semanten ugi jin nggih ngoten niku. Sing angka kalih jin niku ra saged mabur cepet.
jin niku sak

0: mabur cepet lan jin niku napa mboten ketok. Jadi nek enten dukun ten jero omah ngenten iki terus jenengan mara tenggene dukun apa Mas? Omahmu ngendi? Kula saking Klaten. Ya mau numpak Nmax to. Kok jenengan kok ngerti? Aku ki wong waskita, weruh sak durunge winar. Nomor platmu semene. Oh, nggih. Kowe rene mergo dompetmu ilang. Nggih, Mbah Dukun. Jenengan kok ngerti? Lah wong aku ki dukun sekti Mandraguna. Lah dheweke iki gur di wenehi ngerti dening jin. Jine mabur kleper. Mbah, nomere iki. Oh iya. Mbah, montore Nmax. Oh iya. Niku mboten ateges jin niku saged mangertosi barang gaib mboten. Nggih. Oh, montormu Nmax kuwi sing ilang kuwi saiki ana pasar kono ning nggon cerak selokan kae. Jenengan kok ngerti ya? Ngerti aku wong sekti. Niku gur dikandani jin. Jine kan iso mabur cepet. Cah golek ana Nmax, nomere ngene-ngene ilang, nyebar. Jin do mabur ten pundi-pundi kon duwe. Oh, lah kae ketok. Kandake Mbah Dukun. Ngoten niku. Ning jin piyambak niku mboten saged ngerti pikirane menungsa. Nggih. Mboten saged. Ada dasar dalil Al-Qur'an kala wau. Malah-malah wonten sawijining ustad nggih, tukang rukyah niku iso ngapusi jin kok. Nek jin niku iso ngerti pikirane menungsa kudune kan ora iso diapusi nggih to. Ning nyatane jin niku kena diapusi. Nggih. Kula nate maos kitab nggih judulipun Hiwar ma'al ma'asyayatin, seratanipun Syekh Muhammad As-Sayyim rahimahullahu taala, ulama saking Mesir mriku. Nggih, sewijining dinten Syekh Muhammad As-Sayyim niki kesel awake. Lungkrah. Tele-tele. Enten sing njaluk tulung kula mang tulungi. Bojo kula kesurupan, aku ki kesel tenanipun pisan niki mawon. Akhire Syekh Muhammad As-Sayyim dugi ten ngomahe. Niku wong wedok niku kelebon jin lanang lho. Kowe sapa? Aku jin. Jenengku si fulan. Kowe ning kene ngopo? Aku pengen nikah karo cah wedok iki kok. Lah iki cah wedok iki wis duwe bojo lho. Iki bojone. Ya seben, pokoknya aku seneng karo cah wedok iki, aku pengen rabi karo dheweke. Terus gandeng Syekh niku pun kesel. Iku Syekh kok kondong, ya wis nek kowe metu dhisik, engko aku tak rembukan karo cah wedok iki gelem ra nikah karo kowe. Engko nek gelem, ya. Engko kowe tak nikahke saiki engko bengi. Tenan, tenan, metu wae engko gek bali rene ne. Oh iya. Jine metu cah wedok niku sadar. Terus Syekh niku mendhet banyu putih. Iku diwacake ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disebulke ngoten niku. Tak sebul malah metu lebune niki. Mpun. Terus jine niku mlebu meleh. Piye wis tak rembuk apa urung? Wis tak rembuk, cah wedok iki gelem nikah karo kowe. Jare aku arep dirabekke bengi iki. Ya tak rabekke bengi iki. Ya, cah wedok iki ya wis gelem. Ning sadurunge tak rabekke, kowe ngombe ya iki pinangka ucapan selamat kanggo kowe saka aku. Banyu iki ombenen. Banyu iki kan ombe aku. Dalam rangka apa iki? Dalam rangka aku mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Bar ngombe engko tak rabekke. Diombe kalih jine niku. Wong wedok sing kesurupan niku. Bibar ngombe niku jine niku bengok-bengok. Waduh, waduh aku tok apusi awakku kobong, aku mati, aku mati. Bar niku wong wedok niku sadar. Lan niku critane jin sing di apusi. Ateges jin mboten saged napa? Ngerti pikirane menungso niku kasebat wonten kitab judulipun Hiwar Ma'asyayatin, seratanipun Syekh Muhammad As-Sayyim rahimahullahu taala.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, puncak daripada keagamaan adalah takwa. Dan orang yang paling tertinggi tingkatannya di hadapan Allah adalah orang muttaqin. Sehingga hasil ibadah yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mewujudkan nilai takwa. Di antaranya firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa disyariatkan di dalam rangka untuk mewujudkan ketakwaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita beribadah, di antaranya Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semua juga di dalam rangka mewujudkan takwa. Bahkan harapan kita saat kita berumah tangga, tujuan utama anak cucu kita, generasi kita yang kita dapatkan adalah muttaqin. Seperti firman Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, dan anak cucu kami yang meneduhkan pandangan, menenangkan hati kita, dan menjadi imam untuk orang-orang muttaqin. Adapun balasan Allah kepada orang-orang yang muttaqin sangat hebat dan sangat menarik semua perhatian. Di antaranya firman Allah, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin banyak kesuksesan. Hadaika wa anaba. Taman-taman, kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan. Di antaranya adalah anggur. Wa kawa'iba atraba. Dan bidadari-bidadari yang badannya sintal. Bagus, lagi elok. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lainnya, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu berada di naungan-naungan yang bagus dan juga mata air yang sangat bagus di surga nanti. Kalau memang begitu, siapa sebetulnya muttaqin itu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mengejar pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Sifatnya yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Mereka yang mau infak dalam keadaan lapang dan sempit, kaya dan miskin, dalam keadaan mudah dan sulit. Kalau ada orang infak dalam keadaan kaya, itu biasa. Tetapi ada orang dalam keadaan miskin masih bisa infak, itu hebat. Terus kemudian setelah itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan dendam, bisa menahan amarah, terutama dia mampu melampiaskan, mampu mewujudkannya. Bahkan itu nanti dipanggil oleh Allah di hari kiamat di depan orang banyak dengan panggilan yang baik dan diberikan hurul ain. Dan yang selanjutnya, sifat orang muttaqin wal afina 'anil nas, bisa memaafkan manusia, memaafkan orang yang salah atau tidak bersalah, walaupun dia dikecewakan, walaupun dia dizalimin. Kenapa, saudaraku seiman? Karena orang meminta maaf itu sulit, tetapi lebih sulit adalah memberikan maaf. Maka diberikan hadiah oleh Allah sehebat itu. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا إلا الله. Yaitu orang yang ketika berbuat salah, mendolimi dirinya, berbuat keji dengan berbagai macam maksiat dan dosa, dia ingat kepada Allah, kembali kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, karena dia faham tidak ada yang mengampuni dosa seluruhnya, baik syirik, kufur dan dosa-dosa besar kecuali Allah. Dan selanjutnya yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan padahal dia sadar itu dosa, sadar itu maksiat. Memang betul, tidak ada manusia yang salah. Kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam adalah salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan setiap yang paling baik di antara yang salah adalah yang mau bertaubat. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada sepandai-pandai kuda melompat berjalan, pasti juga kepleset. Dan sepandai-pandai tupai melompat juga gawal. Intinya yang paling terbaik di antara kita adalah mau menyadari cepat terhadap semua dosa kesalahannya. Dan at-taubatu an-nadmatu, tobat adalah menyesal. Menyesal bagian daripada taubat. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang mendapat titel muttaqin dan mau mewujudkan sifat-sifat muttaqin yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang berharap surga? Siapa yang ingin mendapatkan jannatun na'im dan dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Fasilitas di akhirat nanti lengkap, maka menjadilah orang-orang muttaqin. Dan tipenya, karakternya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang muttaqin di setiap saat. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyiatil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tempat keutamaan salat sunnah rawatib. Pertama, salat sunnah rawatib menutupi kekurangan dalam salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salatu." Qala, "Yaqulu Rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha?" فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada salat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika salatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian, apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah? Jika ia memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan salat sunnah yang ia lakukan. Kemudian, amalan-amalan lainnya diperlakukan sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, orang yang melaksanakan salat rawatib 12 rakaat akan mendapatkan istana di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'atan bunya lahu baitun fil jannah أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. Barang siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kathratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan." Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekali sujud, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan bagimu satu derajat dan menghapuskan darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Demikian 4 keutamaan salat sunnah rawatib. Bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara salat sunnah rawatib, bisa melihat videonya di link berikut ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Pak Abdullah di Cimahi.
5: Oh iya,
4: mau tanya tentang tadi orang kafir punya warisan surga, orang muslim punya warisan neraka. Gimana itu penjelasannya?
6: Baik.
4: Syukran Ustaz.
6: Iya, Pak.
4: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Pak Jaja
5: Abdullah.
6: Pak Abdullah
5: Cimahi.
6: Antum disebut Pak Jaja. Pak Abdullah di Cimahi. Kalau Pak Jaja di Subang. Salemburnya. Iya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir adalah berdasarkan hadis yang diterima dari Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan Imam Ibnu Hatim yang sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan." Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Fa ammal mu'minu fayabni baytahu alladhi fil jannah wa yahdimu baytahu alladhi fil nar. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali baginya punya dua rumah. Satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Semua kita begitu. Sudah dikapling di surga dan di neraka. Adapun orang mukmin, maka dia membangun rumahnya yang ada di surga dan menghancurkan rumahnya yang ada di dalam neraka. Lalu berkata, "Fal mu'minuna yarithuna manazinal kuffar li'annahum khuliqu li'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Falamma qama haula bima wajaba alaihi minal ibadat wa taraka ulaika ma umiru bihi mimma khuliqalah ahrazaha ula'i nasiba ula'ik law kanu ata'u rabbahum azza wa jalla bal ablagha min hadha aidan wa huwa ma thabata fi sahih muslim an abi burdah an abi musa an nabi alaihi salatu wasalam qala yaji'un nasun yawmal qiyamah minal muslimin bi dhunubi amsalil jibal fayaghfiruha Allahu lahum wa yaduha 'alal yahud wan nasara wa fi lafdin lahu qala rasul sallallahu alaihi wasallam inna idza kana yawmul qiyamah dafa'a Allahu likulli muslim yahudiyan aw nasraniyan fayuqal hadza fakaku minan nar. Orang-orang mukmin mewarisi rumah-rumah orang-orang kafir di surga. Karena orang-orang mukmin mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka ketika orang mukmin melakukan kewajiban mereka berupa ibadah, sedangkan orang-orang kafir meninggalkan perintah ibadah, maka bagian orang kafir yang akan dimiliki oleh orang kafir di surga kalau mereka taat, tapi karena tidak taat, maka mereka mewariskan atau memberikan rumah mereka di surga kepada ahli-ahli surga di kalangan orang-orang mukmin. Diperkuat dengan hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Burdah, Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi SAW, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, datang sekelompok manusia pada hari kiamat dari kalangan orang-orang muslim. Orang muslim itu punya banyak dosa. Mereka datang dengan membawa dosa sebesar gunung. Bayangkan ini besar. Allah ampuni mereka dan Allah letakkan, Allah simpan atau Allah letakkan dosa tersebut di pundak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam lafaz lain dikatakan, apabila pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengoffer atau memindahkan azab untuk orang-orang mukmin yang berdosa tadi ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, lalu berkata, hadza fakakum minan nar. Inilah bagian kamu di neraka, diwariskan. Kenapa orang-orang muslim kesalahan-kesalahan mereka itu ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Karena balasan atas kejahatan Yahudi dan Nasrani. Sebaik-baik Yahudi dan Nasrani, dalam hati mereka tetap ada sentimen akidah kepada orang-orang muslim. Walaupun secara sosial mereka baik, dalam hati nama datu tetap aja ada ya sentimen keyakinan mah kepada orang-orang muslim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai kamu mengikuti agama mereka. Walaupun secara sosial baik, tetap menggibahi di belakang kita, bahkan banyak yang berbuat jahat kepada Islam dan kaum muslimin, bahkan apa? Bahkan menghancurkan Islam dan kaum muslimin secara real nyata, melalui aksi-aksi yang nyata terlihat. Mereka didukung oleh kekayaan yang melimpah, oleh kekuasaan yang kuat, oleh media yang mereka kuasai di berbagai macam sektor, termasuk sektor ekonomi, sektor politik, sektor sosial, dari semua sektor dipakai untuk menghantam Islam dan kaum muslimin. Jahat enggak? Jahat. Makanya yang dijahati sebenarnya untung di dunia, untungnya di akhirat. Di dunia mungkin rugi karena kesalahan-kesalahan mereka ditimpakan kepada orang yang jahat. Jangankan orang kafir, orang muslim jahat ke orang muslim juga, nanti si pahala orang yang dijahati, yang didolimi itu ditimpakan ya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang muslim yang jahat. Kita gibah ke orang lain itu sama dengan kita kasih pahala kita kepada orang lain, dosa orang lain sini kita ambil, sama dengan begitu tuh. Ya, rugi apa tidak? Super rugi. Demikian juga orang-orang kafir. Makanya nanti di akhirat dosa kita ditimpakan kepada mereka.